0: tinggi melalui penyusunan kurikulum dengan kebutuhan industri.
1: Itu adalah salah satu syarat yang kita pastikan supaya apa yang kita lahirkan nanti, mereka tahu banyak perkara. Mereka masuk industri, sudah boleh jadi karyawan yang terbaik. Even kalaulah mereka sudah habis belajar di Malaysia, kita bagi peluang 1 tahun bekerja di Malaysia.
0: Senada dengan itu, CEO Education Malaysia Global Service atau EMGS, Novi Tajuddin mengatakan setiap universitas di Malaysia memiliki petugas hubungan industri yang membantu mahasiswa membangun koneksi dengan dunia usaha, termasuk memperoleh kesempatan magang selama masa studi. Ia menambahkan, setelah lulus, mahasiswa dapat memanfaatkan graduate pass untuk memperoleh izin bekerja sementara selama 1 tahun. Fasilitas tersebut berlaku bagi lulusan jenjang sarjana, magister hingga doktoral.
2: Maka pelajar-pelajar Indonesia yang belajar di Malaysia akan dibenarkan untuk mengambil temporary atau work permit sementara. Jadi, pandangan saya, apabila pelajar Indonesia belajar S1, dalamnya contohnya ada internship 6 bulan terakhir semester, sudah bekerja 6 bulan, ditambahin lagi dengan 1 tahun pengalaman kerja. Makanya, apabila balik ke Jakarta contohnya, sudah ada pengalaman bekerja 1.5 tahun.
0: Menurut Novi, pengalaman kerja di Malaysia akan menjadi nilai tambah bagi lulusan ketika kembali ke negara asal dan bersaing di dunia kerja. Dari Jakarta, Namira Keguma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Dewan Jawa Timur mengusulkan pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyusun peraturan daerah tentang ketahanan keluarga. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasanah.
4: Dewan Jatim mengusulkan pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyusun peraturan daerah atau perda tentang ketahanan keluarga. Usulan tersebut mengemuka usai didapati meningkatnya fenomena perceraian di kalangan aparatur sipil negara ASN di lingkungan Pemprov Jawa Timur. Wakil Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur Agus Cahyono menilai regulasi tersebut diperlukan agar pemerintah memiliki pijakan yang jelas dalam menyusun berbagai program penguatan keluarga, baik bagi aparatur sipil negara maupun masyarakat secara umum, sehingga pembinaan dapat berjalan secara berkelanjutan.
5: Bagus lagi ketika Jawa Timur memiliki perda yang berkaitan dengan ketahanan keluarga. Di beberapa dari yang lain sudah ada perda ketahanan keluarga, tapi ini juga bisa menjadi perhatian di pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Sehingga ada satu pijakan, ada landasan yang nanti bisa digunakan untuk dasar hukum program kegiatan untuk menjaga keutuhan keluarga.
4: Masyarakat menyambut baik usulan perda ketahanan keluarga oleh DPRD Jawa Timur tersebut. Salah satunya Dani Hario, warga Surabaya. Ia bahkan cukup terkejut mendapati data angka perceraian di Jawa Timur yang terbilang tinggi.
6: Dengan adanya perda ini, mungkin masyarakat, terutama sekarang itu kaum perempuan yang sudah banyak yang mandiri itu, jadi berpikir lagi untuk nggak dikit-dikit ajukan cerai, dikit-dikit ajukan cerai. Jadinya benar-benar nantinya perda ini bisa membuat masyarakat berpikir 2 kali untuk tidak semudah itu memutuskan untuk mengajukan perceraian.
4: Selain persoalan di lingkungan ASN, Badan Pusat Statistik BPS Jawa Timur juga mencatat provinsi ini masih menjadi salah satu daerah dengan angka perceraian tertinggi di Indonesia. Tercatat puluhan ribu perkara perceraian setiap tahun di berbagai kabupaten dan kota.
0: Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengrajin kain tenun ikat khas Kota Kediri terus menambah inovasi dan memperluas pasar di kancah internasional. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
7: Sejumlah mahasiswa dari National Yunlin University of Science and Technology, Taiwan, kini tampak mengunjungi sentra tenun ikat medali emas di Kelurahan Padar Kidul, Kota Kediri. Upaya dilakukan dalam program Summer Camp dan Internasional Pengabdian kepada Masyarakat yang digelar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Nusantara PGRI Kediri. Dekan FEB UNP Kediri, Amin Tohari, mengatakan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk mengenalkan tenun ikat Kediri kepada mahasiswa internasional sekaligus membuka peluang pasar hingga ke Taiwan.
8: Ini sebagai rangkaian kegiatan Summer Camp, selain beberapa kegiatan kemarin bisa kita lakukan, ini sebagai internasional pengabdian masyarakat atau pengabdian internasional yang kami bertujuan mahasiswa kami juga ikut gabung di sini juga, sehingga mereka memang kolaborasi dari kemarin, sehingga ini satu mengenalkan produk lokal ini, UMKM ikan ini ke kanan global.
7: Ditambahkan oleh Amin bahwa dengan langkah tersebut, maka mereka tidak hanya mengenalkan budaya tenun ikat Kediri, tapi juga sekaligus membuka peluang kerja sama dan pemasaran hingga ke Taiwan. Apalagi setelah mahasiswa Yuntech Taiwan, Chen Sengwood, mengaku sangat terkesan dengan proses pembuatan tenun ikat Kediri yang masih dikerjakan secara manual dan menjadi pengalaman baru baginya. Sementara itu, pemilik tenun ikat medali emas Kota Kediri, Yusna Kurota Ayuni, yang menilai bahwa kunjungan mahasiswa Taiwan ini menjadi kesempatan untuk memperkenalkan tenun ikat Kediri ke pasar internasional.
9: Ya, menurut saya ini sangat baik ya, bisa untuk memperluas promosi pasar, jadi mengenalkan tenun ikat Kediri ke ranah yang lebih luas, terutama ke mancanegara. Jadi tenun ikat Kediri itu lebih dikenal masyarakat luas. Per hari kita bisa 50 potong.
7: Diketahui hingga sekarang ini, pengrajin tenun ikat Kediri terus melakukan inovasi dengan mengupgrade corak motif dan warna sesuai dengan kebutuhan pasar, tapi tetap mempertahankan motif khas Kediri. Ayu Citra melaporkan.
3: Mengawali rangkaian Festival 5 Gunung ke-25 di Dusun Warangan, Desa Muneng Warangan, Kecamatan Pakis, Magelang, para seniman 5 gunung melakukan prosesi nandur eling atau tanam ingatan, yaitu menanam 5 bibit pohon kersen atau talok, pule, jambu, durian, dan kresek. Widya Cahyono melaporkan selengkapnya.
10: Festival 5 Gunung memang sudah jalan tahun-tahun kemandiriannya.
11: Mengawali rangkaian Festival 5 Gunung ke-25 di Dusun Warangan, Desa Muneng Warangan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, para seniman 5 gunung melakukan prosesi nandur eling atau tanam ingatan, yakni menanam 5 bibit pohon kersen atau talok, pule, jambu, durian, dan krengsek. Ketua Komunitas 5 Gunung, Sujono, kemarin mengatakan penanaman pohon di pembuka Festival 5 Gunung tersebut sebagai simbol mengingatkan generasi muda untuk tetap bisa mengendalikan alam lingkungannya. Penanaman pohon tersebut juga sebagai ungkapan syukur para seniman petani dari 5 gunung yang ada di Kabupaten Magelang karena perhelatan seni budaya para petani 5 gunung tersebut telah memasuki Pesta Perak atau tahun ke-25. Ia menegaskan selama seperempat abad perjalanan Festival 5 Gunung dengan segala kekurangannya, pihaknya tidak meminta bantuan sponsor baik dari pemerintah maupun pihak lain, melainkan anggaran penyelenggaraan pesta kesenian petani gunung tersebut murni swadaya dari para anggota Komunitas 5 Gunung.
10: Festival 5 Gunung memang sudah berjalan bertahun-tahun itu kemandiriannya, tentang tidak boleh mencari sponsor, tidak boleh mencari bantuan dari instansi manapun, ini tetap bisa berjalan dengan baik.
11: Sekretaris Desa Muneng Warangan, Muhammad Solikin, mengapresiasi penyelenggaraan Festival 5 Gunung yang berlangsung di Dusun Warangan. Festival 5 Gunung yang ketiga kalinya digelar di Dusun Warangan tersebut dinilai bisa mempersatukan semua elemen masyarakat. Selain itu, di Dusun Warangan dikenal sebagai dusun berkesenian yang masih terjaga adat istiadatnya.
12: Dusun Warangan kan misalnya desa seni ya. Seni adat istiadat masih terjaga dengan baik. Dengan jadwal festival ini menambah nilai dari Dusun Warangan seperti itu.
11: Festival 5 Gunung ke-25 di lereng Gunung Merbabu tersebut berlangsung selama 3 hari berturut-turut Jumat hingga Minggu 10 hingga 12 Juli ini. Pada Festival 5 Gunung yang mengambil tema Makin Goblok Bareng diikuti 85 kelompok kesenian dari berbagai daerah di Pulau Jawa dan Bali dengan jumlah keseniman sebanyak 1.274 orang. Dia Cahyono melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Edukasi tentang kanker payudara dinilai masih perlu diperluas agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya deteksi dini dan tidak terlambat mendapatkan penanganan. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
13: Edukasi mengenai kanker payudara di Indonesia dinilai masih belum menjangkau masyarakat secara luas. Kondisi tersebut menyebabkan banyak pasien baru memeriksakan diri ketika penyakit sudah memasuki stadium lanjut. Koordinator wilayah Love Pink Surabaya, Asi Suprapti, mengatakan rendahnya pemahaman masyarakat menjadi tantangan besar dalam upaya pencegahan kanker payudara. Karena itu Love Pink mulai menggandeng generasi muda untuk memperluas edukasi kepada masyarakat. Menurutnya, keterlibatan generasi Z diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mengenali gejala dan melakukan deteksi dini. Dengan edukasi yang semakin baik, angka pasien yang datang dalam kondisi stadium lanjut dapat ditekan.
14: Sepertinya kurang sih, atau belum ya, makanya kami itu Love Pink
15: menggandeng 2 tahun kemarin kami memutuskan dengan adik-adik Gen Z yang itu bisa membantu menyuarakan suara tentang edukasi kanker payudara itu. Jadi kalau edukasi itu sudah sangat bagus diterima oleh masyarakat, tentunya angka pasien kanker payudara di stadium lanjut itu kan bisa diturunkan ya. Tetapi memang faktanya masih sangat banyak pasien itu yang datang berobat itu di stadium lanjut.
13: Sementara itu, Divya, salah satu mahasiswi, menilai edukasi deteksi dini harus mulai dilakukan sejak usia remaja.
16: Menurut saya itu sangat penting ya, sangat penting. Karena itu sekarang itu banyak orang yang baru tahu kalau misalkan terkena kanker payudara itu pada saat usia itu udah tua. Dan mereka agak menyadari kalau misalkan itu adalah penyakit yang cukup berbahaya. Jadi mungkin bisa diedukasi ya, mungkin dari sekolah-sekolah atau apa, mungkin dari sejak SMP gitu.
13: Divya berharap semakin banyak sekolah yang memasukkan edukasi kesehatan khususnya mengenai kanker payudara dalam kegiatan penyuluhan. Langkah tersebut dinilai dapat membangun kesadaran sejak dini sehingga masyarakat lebih waspada dan berani melakukan pemeriksaan apabila menemukan gejala mencurigakan. Oni Arianto melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi lainnya. Menjelang masuk sekolah tahun ajaran baru pada Senin mendatang, sejumlah warga Palangkaraya memadati toko peralatan sekolah untuk membeli seragam, alat tulis, dan peralatan sekolah lainnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
17: Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap.
18: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah toko perlengkapan sekolah di Kota Palangkaraya dipadati orang tua dan siswa. Mereka memanfaatkan akhir masa libur sekolah untuk membeli berbagai kebutuhan belajar, mulai dari seragam, tas, sepatu, buku tulis hingga alat tulis agar siap memasuki hari pertama sekolah. Meningkatnya aktivitas belanja perlengkapan sekolah menjadi fenomena yang umum terjadi setiap menjelang tahun ajaran baru. Salah seorang siswa salah satu SMA di Kota Palangkaraya bernama Ade mengaku membeli buku tulis dan perlengkapan belajar lainnya sebagai persiapan menghadapi tahun ajaran baru. Ia ingin memastikan seluruh kebutuhan sekolah telah tersedia sebelum kegiatan belajar mengajar kembali dimulai.
19: Kalau aku lagi belanja kebutuhan sekolah karena aku udah mau masuk kelas 11 dan ini kenapa baru beli sekarang, karena mau masuk aja sih, pakai baru beli sekarang aja. Kayak buku, pensil, pulpen, penggaris, tipex, segala macam lah, karena lagi deket aja sih di sini tadi. Sama di sini juga lengkap banget sih kalau kata aku ya, so harganya sih termasuk terjangkau aja.
18: Sementara itu salah seorang guru yang juga orang tua siswa bernama Purnama menyebut memanfaatkan momen menjelang tahun ajaran baru untuk membeli perlengkapan sekolah. Ia mengatakan kebutuhan seperti buku tulis, alat tulis, tas, dan perlengkapan belajar lainnya dipersiapkan sejak dini agar anak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan nyaman sejak hari pertama masuk sekolah Senin mendatang.
19: Ini buku-buku buat jurnal, terus buat absen, terus map-map buat keperluan di kelas. Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap. Jadi sekali belanja tuh udah semuanya ada.
20: Jadi 2.000.
19: Murah menurut saya daripada tempat-tempat lain. Iya, lengkap banget. Jadi sekali cari ini semuanya ada di sini. Jadi nggak perlu kemana-mana lagi.
18: Beberapa toko peralatan sekolah di Kota Palangkaraya yang juga favorit bagi masyarakat untuk membeli peralatan sekolah yakni kompleks pertokoan Jalan Ahmad Yani dan juga Jalan KS Tubun. Karena selain murah juga menyediakan peralatan sekolah dan baju seragam yang lengkap. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Baik, kita beralih ke informasi lainnya, di mana kali ini dari mancanegara. Jumlah korban meninggal akibat 2 gempa yang terjadi di Venezuela dilaporkan terus bertambah. Bahkan data terakhir menyebutkan jumlahnya sudah mencapai 4.118 orang. Hal tersebut dikatakan oleh Ketua Majelis Nasional Jorge Rodriguez. Seperti juga kami kutip dari kantor Berita Antara pada hari ini. Sementara itu, disampaikan juga pada Rabu 24 Juni, 2 gempa bumi kuat dengan magnitudo 7,2 dan 7,5 mengguncang negara di pesisir utara Amerika Selatan itu dalam waktu yang berdekatan. Guncangan awal dengan magnitudo 7,2 terjadi pada pukul 18.04 waktu setempat. atau pukul 11.04 waktu Indonesia Barat dan disusul oleh dengan gempa bumi utama bermagnitudo 7.5 dengan selang waktu hanya 39 detik setelahnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Ivan Mawengkang, mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono akan melakukan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei di Mashhad. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
20: Menlu RI telah memberikan penghormatan terakhir di tempat peristirahatan.
21: Menteri Luar Negeri Sugiono memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei di Mashhad. Juru bicara Ivan Mawengkang kepada RRI mengatakan, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan Indonesia akan selalu mengenang Ayatollah Ali Khamenei sebagai seorang ulama Islam yang dihormati serta tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin. Menurut Ivan, Menteri Luar Negeri RI juga mengatakan, persahabatan Indonesia dan Iran akan terus dibangun di atas landasan saling menghormati. Sementara delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei yang dimakamkan di makam Imam Reza Mashhad.
20: Indonesia akan mengenang beliau sebagai seorang cendekiawan Islam yang dihormati dan tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin antara Indonesia dan Iran. Sementara itu delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei di makam Imam Reza.
21: Sebelumnya, saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojordi, mengatakan, Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat, apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
22: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
21: Dalam kunjungan ke Iran kali ini, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Kedua Menteri Luar Negeri menegaskan pentingnya penyelesaian berbagai konflik melalui dialog, diplomasi, penghormatan terhadap kedaulatan negara dan hukum internasional. Sementara, selain Menteri Luar Negeri Sugiono, delegasi Indonesia turut terdiri atas Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua Umum PBNU Yahya Kholil Stakuf, serta Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hubungan dan Kerjasama Internasional Syafiq Mukni.
23: Dalam kunjungan ini,
21: dari Jakarta, Retno Mendesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
23: Muhammadiyah bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan
3: informasi dari dunia olahraga di mana Indonesia kembali menorehkan prestasi membanggakan di ajang World Climbing Series Chamonix 2026 setelah desak Margarita Kusuma Dewi merebut medali emas nomor speed putri di Chamonix, Prancis pada minggu. Kemenangan ini sekaligus menjadi gelar kedua secara beruntun bagi desak setelah sebelumnya juga menjadi juara pada seri Krakow pekan lalu. Pada partai final, desak tampil dominan saat mengalahkan wakil dari Italia, Giulia Randi. Atlet Indonesia itu membukukan waktu 6,22 detik unggul atas Randi yang mencatatkan waktu 6,51 detik. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, baik, peringat Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung pukul 7 lewat 25 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami hadirkan Bangka Belitung Sepekan.
1: Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Bangka Belitung Sepekan. Rangkaian informasi dan peristiwa-peristiwa yang terangkum selama sepekan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

0: Di Republik Indonesia, Sungailiat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menghadirkan rangkuman peristiwa Babel Sepekan pada edisi Minggu kedua bulan Juli 2026. Kita awali dari hari Senin 6 Juli 2026. Polda Kepulauan Bangka Belitung mengungkap kasus narkoba dari dalam lapas narkotika Pangkal Pinang. Debi Nurwandi melaporkan.
1: Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu yang dikendalikan dari Lembaga Permasyarakatan atau Lapas Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang. Direktur Reserse Narkoba Polda Bangka Belitung Kombespol Ronald Predi Sipayung mengatakan penerapan seorang narapidana sebagai tersangka baru ini merupakan bukti komitmen bersama dalam memberantas peredaran gelap narkoba. Kasus ini bermulai pada 7 Mei 2026 saat Direktorat Narkoba Polda Babel melakukan pengungkapan narkotika gelombang pertama. Polisi menangkap seorang pria berinisial FB 34 yang diketahui merupakan seorang karyawan kontrak. Dari tangan FB, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1,6 kg sabu, kemudian 9 pil butir ekstasi dan 2 unit handphone. Tersangka FB saat ini telah ditahan di rumah tahanan Polda Bangka Belitung. Selain itu, petugas berhasil mengamankan 2 unit handphone milik narapidana berinisial KE, di mana KE merupakan masih menjalani status penahanan karena kasus narkoba. Tangkapan di Polairut Polda Babel pada tahun 2023 silam yang sedang menjalani vonis hukuman 6 tahun penjara sejak tahun 2024.
2: Jadi kami berterima kasih pada Pak Kalapas yang telah didukung untuk bisa mengungkap jaringan yang melibatkan tersangka yang sudah kami tahan dengan warga binaan yang ada di lapas narkotika. Kronologis awal sampai nanti kasus ini bisa terungkap dan menetapkan narapidana sebagai tersangka dalam pengembangan kasus yang awalnya ditangani oleh Direktur Narkoba.
1: Sementara itu, Kepala Lapas Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang, Nopriyadi, menegaskan pihaknya berkomitmen penuh dan membuka pintu selebar-lebarnya bagi kepolisian untuk melakukan pengembangan kasus tersebut.
3: Memang kami sudah berkoordinasi dengan Pak Direktur untuk proses kelanjutannya, kami monggo silakan untuk diproses. Nah, sikap kami dari lapas memang tidak ada tempat untuk warga binaan melakukan penyalahgunaan narkoba. Nah, terkait dengan handphone tadi, kami sudah melakukan langkah-langkah bukan saja terhadap tersangka ini dan seluruh warga binaan sudah kami lakukan razia secara rutin. Namun demikian, memang keterbatasan kami untuk semuanya clear bersih tentu belum bisa.
1: Ia menambahkan, razia rutin di dalam blok hunian terus dilakukan secara bertahap demi memastikan lingkungan lapas bersih dari barang-barang terlarang termasuk penyelundupan perangkat handphone.
0: Masih pada hari yang sama, pengurangan anggaran dana desa di Kabupaten Bangka tahun 2026 memberikan penekanan kepada desa untuk mengakomodir pengelolaan keuangan secara selektif dan efisien. Berikut laporan Ratna Agusari.
4: Pemerintah desa di Kabupaten Bangka menghadapi tantangan berat pada tahun anggaran 2026 setelah alokasi anggaran desa mengalami penurunan signifikan hingga mencapai 70% dibanding tahun sebelumnya. Kondisi ini menuntut penyesuaian besar dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan di tingkat desa. PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka, Dalian Amri, menjelaskan untuk di Kabupaten Bangka tahun 2025, sekitar 60 miliar yang dibagi ke 62 desa saat ini, tahun 2026 hanya mendapatkan 20,6 miliar rupiah. Jika ditotalkan semua dana yang disalurkan ke semua desa di Kabupaten Bangka tahun 2026 hanya menerima 86 miliar, jauh berkurang dibanding tahun 2025 lalu 135 miliar rupiah.
5: Prioritas yang harus ya dianggarkan itu terkait dengan kebutuhan dasar atau pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur yang menjadi kewenangan desa. Itu yang utamanya, seperti misalnya itu hal wajib dianggarkan terkait stunting misalnya, kemudian penanganan penyakit menular dan tidak menular.
4: Pengurangan anggaran tersebut berdampak langsung pada skala prioritas kegiatan desa, terutama program pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat. Dengan keterbatasan anggaran, desa harus fokus pada program yang benar-benar prioritas dan menyentuh masyarakat. Perencanaan harus realistis dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan yang ada. Selain itu, DPMD mendorong desa untuk mengoptimalkan potensi pendapatan asli desa serta memperkuat peran badan usaha milik desa BUMDes sebagai sumber pendapatan alternatif. Kolaborasi dengan pihak ketiga dan peningkatan swadaya masyarakat juga dinilai dapat menjadi solusi dalam menjaga keberlanjutan pembangunan desa. Meski menghadapi penurunan anggaran yang cukup drastis, pemerintah daerah optimis desa di Kabupaten Bangka tetap mampu beradaptasi melalui inovasi dan pengelolaan keuangan yang lebih efisien. Pendampingan dan monitoring akan terus dilakukan guna memastikan tata kelola anggaran tetap transparan dan akuntabel.
0: Dari hari Senin kita beralih ke Selasa 7 Juli 2026. Peluncuran co-billing PDAM dan restribusi sampah Pemkab Bangka akan berlangsung mulai 8 Juli 2026. Kembali Ratna Agusari melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Bangka akan meluncurkan program co-billing pembayaran PDAM dan retribusi pelayanan persampahan pada Rabu 8 Juli 2026. Melalui inovasi ini, masyarakat nanti dapat melakukan pembayaran rekening air PDAM sekaligus retribusi sampah dalam satu lembar tagihan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Boyandra mengatakan program co-billing menjadi langkah pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik, memperkuat pengelolaan retribusi daerah, serta mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajibannya.
6: Ya, otomatis juga tidak dibayar maka ya otomatis putus. Kemudian biaya penagihan akan hemat yang pastinya, yaitu cukup satu petugas, satu kertas tagihan untuk dua jenis retribusi.
4: Boyandra menjelaskan melalui sistem tersebut, selain meningkatkan kepatuhan, co-billing juga dinilai mampu menekan biaya operasional penagihan. Melalui program co-billing, pemerintah Kabupaten Bangka optimis pengelolaan retribusi persampahan menjadi lebih tertib, transparan, dan mampu mendukung peningkatan kualitas layanan kebersihan di daerah. Sementara warga Sungai Let Mardin menyambut baik adanya program co-billing pemerintah daerah

0: diangkut.
1: Marin berharap program dapat berjalan optimal dan tidak hanya semangat di awal saja, tetapi dapat terus dikembangkan dan pelanggan semakin bertambah, pendapatan daerah meningkat, kebersihan lingkungan Kota Sungailia terjaga.
2: Masih pada hari yang sama, BWS Bangka Belitung melakukan sosialisasi pembangunan tanggul dan normalisasi Sungai Rangkui Pangkal Pinang. Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
3: Balai Wilayah Sungai BWS Bangka Belitung menggelar sosialisasi pembangunan tanggul dan normalisasi alur Sungai Rangkui di Kota Pangkal Pinang untuk tahun anggaran 2026. Kegiatan yang berlangsung di kantor Camat Taman Sari Pangkal Pinang dihadiri oleh masyarakat serta sejumlah pemangku kepentingan. Kepala Satuan Kerja Non-Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Sumber Air, SNVT PJSA, BWS Bangka Belitung Agus Saputra mengatakan, pembangunan tanggul dan normalisasi Sungai Rangkui akan dikerjakan dengan nilai kontrak sekitar 4 miliar. Ia berharap anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung upaya penanganan banjir di kawasan aliran Sungai Rangkui.
4: Dengan masyarakat sudah bisa diselesaikan tepat waktu. Karena sekali lagi ini, sebenarnya proyek ini awalnya kita dianggarkan 12 miliar, terus dengan banyaknya apa namanya dinamika dalam penganggaran pada pemotongan akhirnya kemarin alhamdulillah di bulan Juni itu bisa kita pertahankan sekitar 5 miliar dan terkontrak 4 miliar. Jadi dari sisi penganggaran pun sulit sekali, tahun ke depan pun kita belum tentu bisa mendapatkan. Nah, jadi mari kita manfaatkan anggaran yang tersedia ini, itu bisa kita manfaatkan kegiatan ini dengan baik dan tentu kita buktikan bahwa masyarakat menunggu penuh, sehingga nanti kalau kita mengusulkan lebih mudah gitu Pak.
3: Menurut Agus, kedepannya BWS Bangka Belitung menargetkan seluruh tanggul mulai dari kawasan pintu air hingga hilir Sungai Rangkui dapat ditinggikan secara menyeluruh. Sementara itu, salah seorang warga yang mengikuti sosialisasi Bayjuri menyampaikan dukungannya terhadap pembangunan tersebut. Ia berharap kualitas pekerjaan menjadi perhatian utama agar hasil pembangunan dapat bertahan dalam jangka panjang.
5: Maksud kami ingin mengadukan pembangunannya ini biar tahan lama. Jangan sampai semennya kurang, apanya batunya tidak bermutu gitu. Kalau bisa cari batu yang kira-kira kuat, nomor satu lah untuk pembangunan ini. Semennya juga gitu, tolong diawasi bagi pemborongnya.
3: Melalui pembangunan tanggul dan normalisasi alur Sungai Rangkui ini diharapkan kapasitas sungai dalam menampung debit air meningkat sehingga dapat mengurangi risiko banjir yang selama ini kerap terjadi di sejumlah kawasan di Kota Pangkal Pinang. Selain itu, proyek tersebut diharapkan menjadi langkah awal penanganan Sungai Rangkui secara menyeluruh melalui dukungan anggaran lanjutan pada tahun-tahun berikutnya.
2: Dari hari Selasa kita beralih ke Rabu 8 Juli 2026. Momen libur sekolah tidak mendongkrak okupansi kamar hotel di Kabupaten Bangka. Selengkapnya Irwan Aulia Rahman melaporkan.
6: Perhimpunan Hotel dan Restoran PHRI Kabupaten Bangka mengungkapkan musim liburan sekolah selama 3 pekan tidak mendongkrak okupansi kamar hotel yang ada di Kabupaten Bangka. Ketua PHRI Kabupaten Bangka Alfonsus Abi mengatakan informasi yang ia dapatkan dari pengelola hotel pada musim libur sekolah tahun ini justru lebih sedikit okupansi kamar hotel dibanding dengan libur sekolah tahun lalu.
7: Kalau saya melihat saat ini flat-flat aja Pak, tidak terlalu kelihatan signifikan, pengunjungnya tidak terlalu kelihatan. Karena dibanding tahun kemarin sama tahun ini malah lebih rendah tahun ini. Okay. Iya, untuk demand-nya, jadi tidak terlalu kelihatan signifikan, malah biasa-biasa aja.
6: Alfonso Sabi yang juga General Manager Novilla Resort menambahkan, sektor pariwisata yang biasanya mendongkrak okupansi kamar hotel juga tampak lesu akibat harga tiket pesawat yang tinggi.
7: Jadi sekarang apa ditambah lagi dengan tiket pesawat yang begitu tinggi, otomatis orang juga akan berpikir kalau mau berlibur ke Bangka ini dia mikir-mikir dua kali. Karena apa? Kosnya begitu tinggi untuk tiketnya aja, nanti setelah dia sampai sini dia mau jalan-jalan dulu, pasti dia membutuhkan banyak kos yang dikeluarkan.
6: Alfonso Sabi juga melihat saat ini berbagai daerah sudah mengembangkan sektor pariwisata yang menawarkan berbagai pengalaman berbeda. Untuk itu butuh peran pemerintah daerah dalam mengembangkan sektor pariwisata.
2: Masih pada hari yang sama, kapal cepat ekspres Bahari rute Belitung Pangkal Pinang menambah jadwal pelayaran reguler pada hari Sabtu. Selengkapnya Arif Juliantoro melaporkan.
8: Kapal cepat ekspres Bahari 3E menambah satu jadwal pelayaran reguler rute Belitung Pangkal Balam setiap Sabtu mulai Sabtu 11 Juli 2026. Penambahan jadwal dilakukan untuk mengakomodasi meningkatnya permintaan penumpang selama masa libur. Pimpinan PT SIM Cabang Belitung Ivan Febrianto mengatakan penambahan

0: pelayaran tersebut masih bersifat uji coba selama sekitar 1 bulan. Menurut Ivan, meningkatnya permintaan tiket dipengaruhi masa libur serta mobilitas rombongan peserta Pekan Olahraga Pelajar (POPDA) dan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) dari Bangka dan Belitung.
1: Ya, mulai tanggal 11 ini, karena ada kebenaran permintaan juga kan, karena akhir liburan, ada POPDA juga. Nah, jadi mulai Sabtu nambah, kita tes sambil evaluasi.
2: Berapa lama
1: aja deh? Rencana sebulan lah. Kita lihat dulu lah, sambil jalan ya.
2: Oh, memang ramai penumpang ya?
0: Ia menambahkan, antusiasme masyarakat terhadap jadwal tambahan cukup tinggi. Bahkan pemesanan keberangkatan perdana dari Pangkal Pinang menuju Belitung pada Sabtu 11 Juli 2026 telah hampir penuh. Dengan penambahan jadwal tersebut, Ekspres Bahari 3E kini melayani pelayaran rute Belitung Pangkal Balam banyak 5 hari dalam sepekan, yakni setiap Senin, Rabu, Jumat, Sabtu, dan Minggu.
3: Dari hari Rabu kita beralih ke Kamis 9 Juli 2026. Pemerintah Kota Pangkal Pinang akan membangun 2 sekolah baru di Kelurahan Air Kelapa 7. Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
4: 2 satuan pendidikan baru disiapkan di kawasan Kelurahan Air Kepala 7 Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang sebagai upaya pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat. Di kawasan tersebut akan dibangun SMA Negeri 5 Pangkal Pinang dan SMP Negeri 12 Pangkal Pinang. Wali Kota Pangkal Pinang Saparudin mengatakan kawasan tersebut memang dipersiapkan sebagai kawasan pendidikan. Ia menjelaskan lahan yang digunakan untuk pembangunan sekolah merupakan aset milik pemerintah Kota Pangkal Pinang.
5: Masyarakat Pangkal Pinang khususnya adalah masyarakat di sekitar Air Kepala 7 Kota Tunu ini. Ya, karena akses untuk pendidikan zonasinya tidak masuk lagi karena masuknya ke SMA 3 kan jauh ke SMA 1 juga.
4: Menurut Saparudin, kehadiran 2 sekolah negeri tersebut diharapkan mampu meningkatkan pemerataan layanan pendidikan khususnya bagi masyarakat di Kelurahan Air Kepala 7 Tua Tunu dan wilayah sekitarnya. Pembangunan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menghadirkan pemerataan pendidikan sehingga masyarakat di kawasan Air Kepala 7 Tua Tunu dan sekitarnya semakin mudah mengakses pendidikan yang berkualitas.
3: Masih pada hari yang sama, pemerintah Kabupaten Belitung akan menerapkan lokasi Car Free Day atau CFD perdana di Tanjung Pandan. Arif Juliantoro melaporkan.
6: Pemerintah Kabupaten Belitung akan melakukan uji coba penerapan Car Free Day CFD pada Minggu 12 Juli 2026. Pelaksanaan perdana ini akan dimulai dari Simpang Rahat hingga kawasan Bundaran Satam, Kecamatan Tanjung Pandan. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung, Firdaus Zamri mengatakan, uji coba CFD dilakukan sebagai langkah awal pemerintah daerah dalam menghadirkan ruang publik bagi masyarakat untuk berolahraga, berkreasi, sekaligus mendukung aktivitas ekonomi pelaku UMKM. Selama kegiatan berlangsung, sejumlah ruas jalan akan dilakukan penutupan di antaranya Simpang Rahat, Jalan Merdeka, Kawasan Merata, dan Jalan Suryo, termasuk akses jalan yang menuju jalur pelaksanaan CFD.
7: Yang pastinya kan olahraga pasti itu ya. Yang kemudian juga mungkin bangkitnya juga UMKM kan. Pastinya nanti kan di situ kan pasti ada apa namanya kegiatan-kegiatan, ya katakanlah senam yang tipenya orang ngumpul. Kemudian juga mungkin ada musik segala macam. Nah, itu kan, nah pasti ada orang akan berbelanja. Nah kita juga akan sediakan space untuk UMKM bergerak di situ.
6: Untuk mendukung kelancaran kegiatan pengamanan akan melibatkan personil dari Dinas Perhubungan, Satuan Lalu Lintas Polres Belitung, serta Satpol PP. Pemerintah daerah juga telah menyiapkan sejumlah kantong parkir bagi masyarakat di sekitar lokasi kegiatan. Ia menyebut pelaksanaan CFD perdana ini masih dalam tahap uji coba dan akan dilakukan evaluasi untuk menentukan pola kegiatan selanjutnya. Firdaus berharap CFD dapat menjadi ruang nyaman bagi masyarakat sekaligus membuka peluang peningkatan ekonomi bagi pelaku UMKM melalui penyediaan area khusus berjualan selama kegiatan berlangsung.
3: Dari hari Kamis kita beralih ke Jumat 10 Juli 2026. Capaian program genting di Kabupaten Bangka masih rendah, di mana hingga Juni 2026 baru terrealisasi sekitar 37% dari 993 sasaran. Berikut laporan Ratna Agusari.
8: Pencapaian atau realisasi sasaran genting Kabupaten Bangka masih rendah.
9: Program genting di Kabupaten Bangka yang hingga Juni 2026 masih tergolong rendah. Dari target 993 sasaran baru terrealisasi 370 sasaran atau sekitar 37,26%. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka, Mina, mengatakan pemerintah Kabupaten Bangka bersama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan BKKBN Provinsi Kabupaten Bangka Belitung memperkuat kolaborasi dalam upaya percepatan penanganan keluarga berisiko stunting melalui program gerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting. Penguatan sinergi ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan, sosialisasi program genting, serta penandatanganan komitmen bersama mitra Pentahelix di Kabupaten Bangka.
8: Tujuan dari kegiatan ini adalah peningkatan pencapaian realisasi dan juga untuk mengajak seluruh elemen mulai dari individu, komunitas, akademisi, hingga sektor swasta untuk turut serta menjadi orang tua asuh bagi keluarga risiko stunting atau kurang mampu berupa perjanjian kerjasama.
9: Pemerintah Kabupaten Bangka mengajak berbagai unsur mulai dari pemerintah, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat, media, hingga individu untuk berpartisipasi sebagai orang tua asuh melalui kerjasama yang telah disepakati. Sementara Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kabupaten Bangka Belitung, Fajar Supriyadi Sentosa menjelaskan, hingga Juni 2026, capaian pelaksanaan program genting di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mencapai 4.686 sasaran atau sebesar 50,06% dengan dukungan 32 mitra Pentahelix.
10: Di Provinsi Bangka Belitung targetnya itu ada 4.686, sudah tercapai 2.346, sudah 50% ya. Nah, tapi kalau di Bangka itu baru 37% tadi, nutrisinya 19, perbaikan rumahnya masih kosong, kemudian air bersihnya belum.
9: Fajar berharap kolaborasi lintas sektor melalui program genting stunting dapat terus diperkuat sehingga semakin banyak keluarga berisiko stunting yang mendapatkan pendampingan dan bantuan pemenuhan gizi.
3: Informasi lain, keluarga penerima manfaat atau KPM di Pangkal Pinang akan kembali menerima bantuan pangan periode April hingga Juni. Selengkapnya Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
11: Bantuan pangan untuk periode berikutnya itu ada untuk 3 bulan, tapi kami masih menunggu.
4: Keluarga penerima manfaat atau KPM di Kota Pangkal Pinang bakal kembali menerima bantuan pangan dari pemerintah pusat untuk alokasi periode April hingga Juni. Saat ini pemerintah Kota Pangkal Pinang masih menunggu penugasan dan koordinasi lebih lanjut terkait pelaksanaan penyaluran bantuan tersebut. Kabid Pangan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang Yizi Laida mengatakan pihaknya masih menunggu arahan serta koordinasi dengan Perum Bulog mengenai jadwal dan mekanisme penyaluran bantuan. Ia menjelaskan skema bantuan pada periode kali ini masih sama seperti sebelumnya, yaitu setiap KPM akan menerima bantuan beras sebanyak 10 kg per bulannya. Namun untuk kali ini tidak disertai bantuan minyak goreng.
11: Bantuan pangan untuk periode berikutnya itu ada untuk 3 bulan, tapi kami masih menunggu penugasan dan koordinasi terus-menerus dengan Bulog. Per bulan 10 kilo, jadi untuk 3 bulan berarti 30 kilo. Kalau dulu ada minyak, sekarang cuma hanya beras saja.
4: Terkait jumlah dan daftar penerima manfaat, Iyi mengatakan hingga kini pihaknya belum menerima data resmi dari Badan Pangan Nasional maupun Perum Bulog. Karena itu, Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang terus menjalin komunikasi dengan instansi terkait agar proses penyaluran dapat segera dilaksanakan setelah data diterima.
3: Dari hari Jumat kita beralih ke Sabtu 11 Juli 2026, sekaligus berita terakhir dalam edisi Bubble Sepekan kali ini. Kementerian Pariwisata perkuat promosi Belitung sebagai destinasi prioritas nasional. Arif Juliantoro melaporkan.
12: Kami di sini sekaligus untuk mempromosikan.
13: Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana menegaskan pemerintah akan terus memperkuat promosi Belitung sebagai destinasi pariwisata prioritas nasional. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui sektor pariwisata. Widianti mengatakan Belitung merupakan salah satu destinasi prioritas yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN. Karena itu, Kementerian Pariwisata akan terus meningkatkan kualitas destinasi serta memperluas promosi hingga ke pasar internasional. Ia menjelaskan penguatan sektor pariwisata juga dilakukan melalui kolaborasi Kementerian Pariwisata dan Kementerian Koperasi dalam membentuk koperasi berkualitas di desa wisata.
12: Kami di sini sekaligus untuk mempromosikan Belitung tentunya sebagai destinasi prioritas yang dicanangkan oleh Pak Penas dalam RPJMN. Tentu kita akan dorong terus peningkatan kualitas destinasi di Belitung dan promosi ke mancanegara untuk lebih banyak lagi mendatangkan wisatawan mancanegara yang tentunya akan datang ke desa-desa wisata, ke koperasi-koperasi wisata, koperasi desa yang maju ini.
13: Saat ini program tersebut mulai diterapkan di 8 desa wisata sebagai tahap awal yang akan diperluas apabila menunjukkan hasil yang positif. Widianti menambahkan Belitung telah menunjukkan perkembangan positif dalam pengelolaan desa wisata. 3 desa wisata di daerah ini berhasil meraih berbagai penghargaan dan naik kelas, hingga diharapkan mampu menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi masyarakat.
14: Demikian tadi, Anda telah mendengarkan paket informasi dan berita yang terangkum dalam Bangka Belitung Sepekan. Produksi LPP RRI Sungai Liat, Bangka Belitung.
15: Ya, baik pendengar, baru saja kita dengarkan Bangka Belitung Sepekan, pendengar, dan tentunya untuk Anda bisa dengarkan kembali Bangka Sepekan pada edisi Minggu mendatang. Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Sungai Liat, Bangka Belitung.

0: Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung menemani Anda di kesempatan pagi hari ini pendengar, dan selanjutnya sesaat lagi kita juga akan menantikan saat nanti kita ikuti ya pertandingan antara Argentina dan Swiss pendengar ya untuk babak perempat final ini. Dan seperti yang kita tahu pendengar, untuk hasil Piala Dunia 2026 Bellingham pahlawan Inggris di semifinal ya, ini berhasil memulangkan Norwegia pendengar ya. Jadi Inggris berbalik unggul 2-1 atas Norwegia pada babak tambahan waktu perempat final Piala Dunia 2026. Jude Bellingham akan menjadi pahlawan kemenangan sementara dari The Three Lions lewat 2 gol yang dicetaknya pendengar. Dan seperti yang sudah Anda saksikan bersama tadi, Norwegia sebenarnya tampil meyakinkan ya pada babak pertama dengan mencuri keunggulan lebih dulu. Jadi Andreas Zepp Derup juga mencatatkan namanya di papan skor pada menit 36 usai menerima umpan dari Martin Odegaard. Keunggulan ini bertahan hingga injury time babak pertama sebelum Inggris akhirnya menemukan celah di pertahanan Norwegia pendengar ya. Jadi Jude Bellingham sukses menyamakan kedudukan lewat sontekan akurat setelah menerima umpan Anthony Gordon pada menit 45 plus 2 pendengar ya. Kemudian masuk di babak keduanya, Inggris langsung melakukan beberapa pergantian pemain untuk menjaga tempo permainan tetap tinggi. Bukayo Saka dan Eberik Eze juga mampu memberikan energi baru di lini serang The Three Lions. Norwegia sempat membuat pendukungnya bersorak ketika Erling Haaland itu membobol gawang Inggris pada menit ke-57. Namun wasit menganulir gol ini setelah tayangan VAR-nya menunjukkan adanya pelanggaran dalam proses terjadinya gol. Jelang akhir waktu normal, kedua tim terus saling menyerang untuk mencapai gol penentu kemenangan. Norwegia juga menambah tenaga baru dengan memasukkan Oscar Bob, Alexander Solos, dan Antonio Nusa. Laga akhirnya berlanjut ke babak tambahan waktu setelah skor 1-1 bertahan hingga peluit panjang waktu normal berbunyi. Baru 3 menit extra time berjalan, Jude Bellingham kembali muncul sebagai pembeda lewat gol keduanya pada menit ke-93 pendengar. Jadi gol ini membawa Inggris berbalik memimpin 2-1 sekaligus menempatkan mereka di atas angin hingga penghujung pertandingan. Di Norwegia terus menekan tetapi hanya mampu menambah satu kartu kuning untuk Skitover Ajet pada menit ke-117 pendengar. Nah itu ya, jadi itu jalannya pertandingan ya antara Inggris melawan Norwegia hari ini dengan skor 2-1 untuk Inggris ya. Dan pendengar, selanjutnya selagi nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung lagi bersama Pro 3 RRI Jakarta. Nanti kita akan dengarkan ya ini pertandingan antara Argentina vs Swiss. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.
1: We are ready.
2: We're ready.
3: We're ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We

0: Iya, baik pendengar, kami cukupkan dulu menghadirkan lagu hiburan Shakira dan Bonoboy dengan Dai-Dainya, dan ini jadi anthem Piala Dunia 2026. Pendengar, dan selanjutnya pendengar, kita langsung menuju Pro 3 RRI Jakarta untuk kembali mengikuti pertandingan Piala Dunia untuk babak perempat final antara Argentina vs Swiss ya untuk kesempatan kali ini. Baik, untuk Anda pendengar, kita langsung bergabung bersama Pro 3.
1: Swiss yakni Murat Yakin juga sudah bersiap-siap untuk mengikuti jalannya pertandingan di babak yang pertama ini. Sudah pendengar, dari Swiss yakni Kapten Granit Xhaka juga sudah bersiap-siap untuk melakukan kick off. Sudah tinggal menghitung detik akan dimulai pertandingan babak yang pertama. Ya, sudah dilakukan kick off tadi oleh Granit Xhaka, langsung umpan ke belakang kepada Akanji, lebar ke sektor sebelah kanan dari Swiss, kirim umpan lagi ke belakang kepada Nico Elvendi, sodorkan saja bola pendek kepada Manuel Akanji, tengah kepada Remo Freuler, balikan lagi ke belakang kepada Akanji, alirkan bola ke sisi sebelah kiri, umpan ke depan, di sana ada Dan Ndoye, tendangan langsung Dan Ndoye tadi, namun masih melambung, terjadi duel bola udara, sebuah tendangan mampu tadi dibendung oleh barisan pertahanan dari Argentina, terjatuh seorang pemain dari Argentina, Tagliafico nampaknya, sebuah pelanggaran dilakukan tadi oleh pemain dari Swiss. Tendangan bebas kali ini dari luar kotak penalti dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Argentina akan dilakukan oleh kiper Emiliano Martinez. Bersiap-siap Emiliano Martinez, sudah meminta rekan-rekannya untuk maju ke depan. Emiliano Martinez sudah dilakukan melambung tinggi melewati garis tengah lapangan pertandingan, disundul saja tadi oleh Manuel Akanji tadi, terjadi duel bola udara, tendang ke depan namun masih jatuh di kaki Christian Romero tadi, disapu saja bola meninggalkan lapangan pertandingan. Jadi lemparan ke dalam dilakukan oleh Swiss, sudah dilakukan pendek saja kepada rekannya, berikan bola ke belakang kepada Akanji, lebar ke sektor sebelah kiri, ada Ricardo Rodriguez tadi, masih Rodriguez. Umpan back pass ke belakang kepada Gregor, tendang langsung jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan, namun bola jatuh di kaki Christian Romero, langsung kirimkan umpan back pass kepada kiper dari Argentina Emiliano Martinez. Masih Emiliano Martinez, Landia membawa bola, sudah dilakukan tendangan jauh ke depan, di sana ada Julian Alvarez, namun bola lebih dekat kepada Gregor tadi. Terjadi duel, terjatuh tadi pemain dari Swiss, Rodrigo Rodriguez tadi, dilanggar oleh Julian Alvarez. Tendangan bebas sudah dilakukan, kali ini Bora berada di jantung pertahanan dari Swiss. Maksudnya tadi kirimkan umpan ke sebelah kiri, sempat membentur pemain Argentina. Kali ini Swiss berusaha melakukan serangan dari sisi ataupun dari sayap sebelah kiri dari Swiss, namun dipatahkan tadi serangan yang dilakukan oleh Dan Ndoye tadi. Bola meninggalkan lapangan pertandingan dan kali ini justru terjadi tendangan gawang bagi Argentina. Sudah dilakukan oleh Christian Romero, pendek saja kepada Emiliano Martinez, masih mencari rekannya, hentikan bola sejenak, tendang bola jauh ke depan, di sana ada Lionel Messi, terjadi duel bola udara, jatuh di kaki Julian Alvarez, melebar ke sektor sebelah kiri, di sana ada Alexis McAllister, umpan jauh ke belakang kepada Christian Romero, alirkan bola ke sebelah kanan, ada Molina tadi di sana, ke depan kepada Paredes, umpan back pass jauh ke belakang kepada kiper Emiliano Martinez. Sudah memasuki menit 3 menuju menit 4 di babak yang pertama ini. Emiliano Martinez ke depan tadi maksudnya kepada Julian Alvarez, namun bola tadi disundul saja oleh back dari Swiss. Terjadi perebutan, kali ini bola jatuh di kaki Lisandro Martinez di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Jadi duel tadi Enzo Martinez kirimkan umpan ke belakang kepada Lisandro, maksudnya tadi kirimkan umpan kepada Julian Alvarez, namun bola justru jatuh di kaki para pemain Swiss. Masih memperlambat tempo sambil mengintip celah pertahanan dari Argentina. Swiss kali ini menguasai bola dari lini pertahanan, kirimkan umpan ke depan tadi pada Granit Xhaka tadi. Kirim umpan ke belakang jauh kepada Nico Elvendi. Masih Nico, tengah kepada Granit Xhaka, alirkan bola ke sebelah kanan. Tarik lagi mundur ke belakang. Masih Fabian Ryder kali ini kuasai bola. Umpan lagi kepada Jibril Sow. Tarik lagi mundur ke belakang kepada Akanji. Masih Akanji kali ini kuasai bola, alirkan ke sebelah kiri Rodriguez tadi. Umpan back pass saja jauh ke belakang kepada kiper dari Swiss, Gregor Kobe. Masih Kobel, pendek saja sodorkan bola kepada Elvedi. Alirkan kali ini ke sebelah kanan Denis Zakaria. Berikan bola ke tengah kepada Granit Xhaka. Pindahkan kali ini ke sektor sebelah kiri ada Rodriguez. Kirim umpan ke depan kepada rekannya, kembalikan kepada Rodriguez. Alirkan ke tengah, mampu dicuri oleh para pemain Argentina, mampu dicuri oleh pemain dari Swiss, memasuki kotak penalti dari Argentina. Kirimkan umpan, tarik, jauh, tidak ada rekannya, namun bola jatuh di kaki pemain dari Swiss. Buat tendangan, namun masih membentur pemain Argentina, kali ini Paredes. Berhasil tadi menguasai bola Paredes, kirimkan umpan ke belakang, tidak cermat tadi ataupun tidak akurat umpan dari Argentina. Kali ini Swiss melakukan umpan tarik, terjadi duel di mulut gawang, sebuah tendangan Granit Xhaka, kiper ataupun kapten dari Swiss Granit Xhaka tadi lakukan upaya tendangan dari luar kotak penalti memanfaatkan bola muntah tadi, namun sayang tendangan dari pemain Sunderland tersebut masih melambung tinggi di atas mistar gawang dari Argentina. Tendangan gawang sudah dilakukan Emiliano Martinez ke sebelah kanan kepada Molina, ke depan kepada Paredes, masih Paredes. Tidak akurat ataupun handsball nampaknya tadi. Ricardo Rodriguez tadi handsball tadi nampak menahan bola dengan tangannya. Tendangan bebas dari sektor sebelah kanan pertahanan Argentina sudah dilakukan. Bola kali ini berada di lini pertahanan dari Argentina. Lisandro Martinez masih mencari rekannya, berjalan pelan sambil membawa bola. Masih Lisandro, masih melihat rekan-rekannya. Masih Lisandro Martinez, alirkan kali ini ke sebelah kiri. Sana ada Alister tadi. Umpan back pass ke belakang kepada kiper Emiliano Martinez. Pelan dia membawa bola, hentikan sejenak. Tendang ke tengah kepada Paredes. Berikan lagi ke belakang kepada Enzo Fernandez. Alirkan kali ini ke sebelah kiri. Ada Nicolas Tagliafico. Kirim umpan ke tengah. Kali ini Molina. Pindahkan ke sisi sebelah kanan, ada Lionel Messi berbahaya. Kembali diberikan kepada Molina, sebuah umpan tarik, namun disapu saja tadi bola menjauhi kotak penalti dari Swiss. Terjadi duel, kali ini bola jatuh di kaki para pemain Argentina. Kali ini Lionel Messi kirimkan sebuah umpan, Mekalisai, sebuah tendangan. Sebuah tendangan dari Alexis McAllister tadi dari luar kotak penalti Swiss, memanfaatkan umpan tarik dari Lionel Messi tadi, namun beruntung tadi masih membentur Nico Elvedi tadi sehingga bola tidak menemui sasaran dan justru menjadi tendangan sudut yang pertama bagi Argentina dari sisi sebelah kiri gawang Swiss. sudah dilakukan oleh Lionel Messi. Terjadi duel bola udara tadi. Oh, tidak menemui sasaran tadi. Tendangan sudut yang dilakukan oleh Lionel Messi sempat membentur pemain dari Swiss dan menjadikan tendangan sudut yang kedua bagi Argentina kali ini dari sisi sebelah kanan gawang dari Swiss. Siapakah yang akan melakukan? Nampaknya kembali kapten dari Argentina, Lionel Messi, akan melakukan tendangan sudut kali ini dari sisi sebelah kanan gawang Swiss. Sudah meletakkan bola, mundur 2-3 langkah ke belakang Lionel Messi. Sudah dilakukan, melambung tinggi nyadang bola, sebuah sundulan, gol! Memanfaatkan tendangan sudut dari Lionel Messi sehingga mampu memecah kebuntuan di babak yang pertama ini di menit yang ke-10, berhasil menjebol gawang Swiss Alexis McAllister, sebuah sundulannya ke sisi sebelah kiri gawang dari Swiss tidak mampu dihentikan atau tidak mampu diblok tadi oleh kiper Gregor Kobel sehingga mengubah kedudukan 1-0 untuk keunggulan Argentina atas Swiss. Bung Estu, Anda melihat seperti apa? Nampaknya tengah ini pertahanan dari Swiss.
2: Iya, 7 menit awal Swiss bermain sangat percaya diri, mereka menyerang, bahkan jumlah ball position mereka sangat memimpin, jumlah passing mereka 53 berbanding 40 berbanding 23, artinya sangat jauh. Tetapi mulai menit ke-8, detik ke-11, Argentina merangsek dan menghasilkan sebuah corner pertama tadi di 8 menit 50 detik. Lalu ada corner kedua Argentina menit ke-9:35 oleh Messi, dan lagi-lagi Messi diberi kesempatan atau diberi celah, walaupun kali ini melalui set piece, tetapi kita tahu bahwa umpan yang cukup bagus tetap yang dilakukan oleh Messi tadi bisa dimaksimalkan. Tetapi ada hal yang menurut saya jadi catatan Swiss, karena Swiss lini pertahanan mereka lupa bahwa ini Argentina. Mereka bertahan, mereka menyerang terlalu asik, lalu ketika dapat serangan balik yang cukup cepat dengan skema yang bagus dari para pemain Argentina, mereka sedikit kaget. Antisipasi dari tendangan sudut tadi juga menurut saya kurang maksimal. Seorang Alexis McAllister bisa melompat di belakang, bisa melompat walaupun di belakang Ricardo Rodriguez, tapi dia Ricardo Rodriguez kurang maksimal dalam lompatannya sehingga gagal menutup pergerakan pemain lain dan terciptalah gol. Dan inilah sebuah skema yang bagus, event ini dari set piece ya, tapi Argentina merangsek menyerang seperti sulit dihentikan, dan ketika hanya waktu dalam 2 menit dari serangan pertama mereka akhirnya menghasilkan 2 corner dan 1 gol tercipta di menit ke-8 menuju menit ke-9 tadi.
1: Iya, Bung Estu, nampaknya 1 gol cepat tadi dari Argentina mampu meningkatkan kepercayaan diri para pemain dari Argentina. Jadi gol yang diciptakan oleh Alexis McAllister tadi melalui sundulan, memanfaatkan tendangan sudut dari Lionel Messi tadi, mengubah kedudukan menjadi 1-0 untuk Argentina. Sudah memasuki menit 12 menuju menit ke-13 di babak yang pertama ini. Dan sudah mendengar saat ini kick off sudah dilakukan. Bola kali ini berada di penguasaan penuh para pemain Swiss. Granit Xhaka tadi dari tengah lapangan pertandingan pindahkan bola kepada Nico Elvedi, kembalikan kepada Granit Xhaka. Kali ini melebar ke sektor di sebelah kanan, tadi ada Jibril Sow, tarik lagi mundur ke belakang, kembalikan kepada Jibril Sow, menyisir sisi sebelah kanan. Kali ini Embolo menerima umpan tadi, pindahkan bola ke sektor sebelah kiri, namun tidak akurat tadi umpan dari Jibril Sow kepada pemain dan Doye tadi dari Swiss. Bola justru meninggalkan lapangan pertandingan dan kali ini menjadikan lemparan ke dalam bagi Argentina. Bersiap-siap, Nahuel Molina lakukan lemparan ke dalam. Siapakah yang dituju? Lempar jauh ke depan, terjadi duel bola udara. Bola jatuh di kaki Granit Xhaka, mampu dicuri oleh pemain dari Argentina tadi, Lionel Messi. Namun kembali berhasil direbut oleh para pemain Swiss. Kali ini Swiss dari sebelah kanan Zakaria kali ini menguasai bola, kirimkan umpan ke tengah tadi kepada Remo Fruler, tarik mundur ke belakang kepada Elvedi tadi, masih Elvedi, pindahkan bola kepada Remo Fruler, alirkan ke sektor sebelah kanan. Dennis Zakaria kali ini tarik lagi mundur ke belakang, pindahkan bola kali ini ke sektor sebelah kiri, disundul saja tadi oleh Paredes. Lemparan ke dalam bagi Swiss sudah dilakukan. Granit Xhaka kali ini menguasai bola, terjatuh Granit Xhaka. Oh, nampaknya bukan sebuah pelanggaran, justru wasit memberikan tendangan bebas bagi Argentina karena Granit Xhaka tadi nampaknya sudah memegang bola. Sudah dilakukan tendangan bebas. Kali ini Romero tarik mundur ke belakang kepada Emiliano Martinez. Titikan bola sejenak, Martinez tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Ada Julian Alvarez berduel tadi dengan Akanji. Disapu saja bola. Lemparan ke dalam kali ini bagi Argentina sudah dilakukan. Terjadi duel bola udara. Kali ini tarik lagi mundur ke belakang. Tagliafico pindahkan ke sektor sebelah kanan. Molina berikan pendek kepada Paredes, balikan kepada Molina tadi, maksudnya kepada Lionel Messi, namun berhasil dicuri. Kali ini Lionel Messi berhasil menguasai bola, mencuri dari pemain dari Swiss, terjatuh Lionel Messi, namun bukan sebuah pelanggaran, terjadi perebutan bola. Kali ini bola jatuh di kaki Paredes. Oh, dicuri tadi oleh pemain dari Swiss. Kali ini Swiss melakukan serangan balik cepat kali ini dari sektor sebelah kiri. Ada Dandoye, masih Dandoye tadi, maksudnya tadi kirim umpan ke rekannya, namun dicocor saja bola oleh Paredes tadi, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Swiss. Dan saudara pendengar, sudah dilakukan lemparan ke dalam kali ini, bola berada di sektor sebelah kanan penyerangan dari Swiss. Pindahkan bola ke tengah Granit Xhaka, alirkan lagi ke kanan kepada Jibril Sow, masih ataupun Dennis Zakaria, masih Dennis Zakaria, ke depan kepada Embolo maksudnya, namun dipressing ketat tadi oleh dua pemain bertahan dari Argentina. Kali ini Lisandro Martinez pindahkan ke tengah kepada Paredes, masih Paredes menguasai bola, terjatuh Paredes, sebuah pelanggaran dilakukan oleh Ricardo Rodriguez tadi pada Paredes tadi. Ya, baik saudara pendengar, untuk laporan pandangan mata selanjutnya akan dilaporkan kepada oleh rekan kami Bung Yanto Prawiro Negoro. Silakan Bung Yanto.
3: Baik saudara-saudara pendengar dimanapun Anda berada, saat ini Argentina kembali mencoba memanggil serangan masuk 17, terlihat pemain Leandro Martinez masih memainkan bola ke belakang dia pada Napoleon Molina. Terlalu sangat bayang-bayang 1, 2, 3, 4 pemain-pemain depan dari Swiss ini mundur tadi ke belakang jauh kepada Nicolas Tagliafico, berikan kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Martinez teruskan bola ke depan, mencoba memanggil serang dari sektor Swiss kanan jantung pertahanan Swiss. Ada disenakan lihat pemain Julian Alvarez, namun terjadi perebutan di lingkar tengah. Tarik lagi ke belakang, Argentina mencoba mengepung pertahanan Swiss. Kutak kelis terjadi, dan Lionel Messi mencoba mengirim bola umpan ke depan. Terjadi perebutan, kali ini masih kuasa Lionel Messi, kembalikan lagi bola ke belakang kepada Lisandro Martinez. Kutak kelis dari sektor belakang kanan pertahanan kesebelasan Swiss, undur lagi jauh ke belakang dia. Ada di sana melihat pemain nomor punggung 5 Paredes melebar ke sektor kanan, yang itu adalah rekannya, mencoba menggiring bola kepada Molina, tarik lagi ke belakang jauh kepada pemain Tagliafico, dan berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Emiliano Martinez, penjaga gawang yang bermain di klub Aston Villa dan saat ini sudah berusia 33 tahun. Saudara-saudara, iya, masih Argentina kosebel sebelumnya, dorongkan bola pendek ke depan, terjadi perebutan di sektor kotak penalti daerah Argentina, mundur lagi jauh ke belakang, dibayang-bayangi ke belakang 1, 2, 3, 4 pemain Jesus yang mencoba merangsek ke jantung kotak penalti, tetapi lagi-lagi tindakan penyelamatan diberikan kepada penjaga gawang Argentina Emiliano. Langsung sedang sudah ke depan, namun salah umpannya kandas lagi di kaki pemain-pemain Swiss. Kini Swiss bangun serangan, nah patah di tengah jalan, ada di situ kami lihat Lionel Messi mencoba menggiring bola dari lingkaran tengah, memasuki ke dalam lawan, sudah mendekati daerah kotak penalti, berikan bola pendek lagi ke belakang kepada Julian, tetapi kali ini patah di tengah jalan. Kuasa sepenuhnya pemain-pemain Swiss kini, nomor 5 Manuel Akanji maju ke depan, menggiring bola, teruskan bola pendek ke depan dia kepada Fabian Riva. Fabian Riva terpilih terbang saja, dia melebar ke sektor kiri kepada Ricardo Rodriguez yang maju ke depan mencoba merangsek ke jantung pertahanan kesebelasan Argentina. Kotak kering sebentar, dia berikan lagi bola pendek kepada Zakaria, Denis Zakaria bek kanan yang mencoba maju ke depan ini, masih kotak kering sebentar, dia mencari kawan yang berdribas, berikan kepada kapten kesebelasan Granit Xhaka. Granit Xhaka tenang-tenang saja, dia mencoba menggiring bola, pemain yang sudah melakukan ketiga kali Piala Dunia ini, lambat jemakan gawang, satu tembakan menggelegar, dilepaskan Jibril Shaw dari jarak yang cukup jauh tadi, tepat jatuh di pelukan penjaga gawang Emiliano Martinez. Dan tentu saja saudara-saudara, selamatlah gawang Argentina, belum berubah kedudukan, masih tetap 1-0 Argentina unggul atas Swiss dalam pertandingan babak perempat final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Texas Amerika Serikat. Saudara-saudara pendengar, lebih dari 60 ribu penonton, bahkan sampai 70 ribu kapasitas stadion ini mencapai 76 ribu. Tentu saja para supporter yang lebih banyak adalah supporter dari Argentina yang memberikan dukungan untuk tim Tango Argentina ini, saudara-saudara, yang akan berusaha sekuat tenaga untuk kembali meraih citra juara dunia seperti yang dicapai pada tiga kali penyelenggaran Piala Dunia sebelumnya, yaitu pada tahun 1978, 1986, dan terakhir pada 2002 di Qatar. Ya, kita nantikan. Kini serangan dibakukan pemain Sada, Denis Xhaka di sana, angkat ke muka, ternyata dihadang saja satu bola, umpan tarik Masuja tadi dilepaskan pemain nomor punggung 15 Jibril Shaw, mendarat tarik ke kotak lawan ataupun ke dalam kotak penalti Argentina, tetapi bola tadi dihadang saja sedar bergar oleh Lisandro Martinez keluar kotak penalti dan keluar lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam nampaknya untuk Swiss. Kita nantikan saudara-saudara pendengar, 1-0 Argentina masih memimpin. Kini Argentina mencoba membangun serangan, berikan bola pendek ke depan, tetapi kali ini bolanya lepas dari jangkauan pemain-pemain Argentina dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam ataupun pelanggaran, saudara-saudara, yang jelas kami lihat saat ini kedua kesebelasan kembali mencoba melanjutkan pertandingan pada kedudukan masih tetap 1-0. Ternyata ya, nampaknya tendangan bebas untuk kesebelasan Argentina. Siapa yang akan melakukan tendangan bebas ini, karena terjadi pelanggaran tadi di sektor rusuk kiri atau sektor kiri luar daerah Argentina. Kita nantikan. Ya, gelancang-gancang kami lihat pemain belakang Argentina nomor 76 Lisandro Martinez, pemain yang bernaung di bawah klub Manchester United ini, salah umpannya mundur lagi jauh ke belakang, dia kuasa sepenuhnya oleh Manuel Molina. Molina teruskan ke depan, dia menggiring bola mendekati daerah lawan, berikan kepada kapten Messi. Messi masih kutak kali sebentar, dia pemain yang sudah berusia 39 tahun, mungkin ini merupakan arena Piala Dunia terakhir bagi Messi, karena tahun 4 tahun berikutnya tentu usia Messi sudah tidak memungkinkan lagi menjadi pemain, dan mungkin hari ini ataupun kali ini Messi akan berupaya sekuat tenaga untuk membawa kembali negaranya menjadi juara dunia di ajang Piala Dunia 2026. Ya, secara negara kini terjadi pelanggaran. Ya, nantikan, terjadi pelanggaran untuk pemain Argentina kami kira, karena tadi sempat terjadi tackling yang agak keras, namun kami lihat bersamaan dengan itu kedua kesebelasan saat ini keluar meninggalkan lapangan pertandingan di saat hydration break, dan tentu saja kesempatan ini dimanfaatkan oleh kedua kesebelasan untuk menikmati air mineral, dan juga pelatih kedua kesebelasan baik Lionel Scaloni dari Argentina maupun Murat Yakin dari Swiss untuk menginstruksikan dan mengatur strategi untuk bisa memperkecil ataupun menyamakan kedudukan bagi Swiss atau sebaliknya bagi Argentina untuk menambah kemenangan. Baik, Bung Estu, bagaimana dari hasil 20 menit awal pertandingan Argentina melawan Swiss yang untuk sementara Argentina leading 1-0?
2: Ya, yang pasti kedua tim sebenarnya bermain imbang dari ball position, bahkan walaupun unggul Swiss, tapi unggulnya sangat tipis, 52 berbanding 48. Sedangkan untuk jumlah passing sendiri, Swiss sebenarnya lebih unggul, nyaris 120 lebih passing mereka berbanding hanya sekitar 90 dari Argentina. Tetapi yang membedakan dari Argentina adalah kecermatan mereka. Mereka 5 menit atau 7 menit awal mendapatkan serangan, percaya diri sekali para pemain Swiss, dan mereka Argentina ini ternyata memancing untuk Granit Xhaka maupun rekannya atau paternya di pertahanan, di gelandang yang bertahan, Remo Foyler itu maju ke depan, terutama Granit Xhaka. Nah, ketika menit ke-8 ada serangan balik atau pertama kali Argentina merangsek, mereka mampu merangsek sampai kotak 16, memaksimalkan Messi dengan pergerakannya, lalu tercipta corner pertama di pertandingan ini. Kemudian tercipta lagi corner kedua. Terlepas dari itu, dari set piece sepak pojok, tetapi kecermatan para pemain Argentina menarik Granit Xhaka, sering membantu serangan, ini juga membuat lini pertahanan dari Swiss sedikit terbuka, karena memang sebenarnya peran Granit Xhaka dan juga Remo Foyler ini adalah saling bergantian untuk memotong serangan-serangan lawan, dan ini terbukti di pertandingan dari sebelumnya ketika di babak gugur Swiss ini tidak pernah kebobolan. Mereka kebobolan terakhir di fase grup, tetapi kali ini di fase gugur ketiga yang mereka jalani, mereka harus kebobolan untuk pertama kalinya. Dan ini menurut saya kemampuan para pemain dari Argentina menarik tadi pemain gelandang bertahan dari Swiss, ini menjadi salah satu kuncinya. Dan serangan yang cukup bagus, pergerakan Messi yang sulit ditebak, walaupun tadi di beberapa kali dimentahkan oleh Ricardo Rodriguez maupun Manuel Akanji, tapi Messi lah tetaplah Messi. Di pergerakan yang tercipta corner pertama di menit ke-9 atau ke-9.50 tadi, 9.850 tadi, karena pergerakan Messi yang cukup cerdik. Dan kembali lagi, lini pertahanan Swiss memang harus berbenah kalau memang tidak ingin ketambahan gol ataupun mereka ingin menyamakan keadaan minimal seperti itu.
3: Baik, Bung Estu, kita kembali ke lapangan pertandingan, dan kini Argentina mencoba melakukan tendangan bebas langsung kirimkan ke depan. Kerjasama Ligi dengan pemain depan di sana terjadi perebutan. Kami lihat sektor gelandang tengah daerahnya sendiri, berikan bola pendek saja kepada Molina. Molina umpan ke depan, yang dituju adalah pemain Messi ataupun juga ada Julian Alvarez, Enzo Fernandez di sana, namun kali ini bola dikuasai pemain-pemain Swiss dan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk Swiss dari sektor rusuk kiri jantung pertahanannya sendiri, kita nantikan saja kepada siapakan Clinton, langsung sudah berikan pendek saja. Ada di sana kita lihat pemain Argentina mencoba membangun serangan, Rodrigo De Paul, De Paul Clinton ke depan, kerja sebagai kapten Messi, gagal kandas sedikit pemain Swiss. Kini Denis Zakaria, bek kanan yang maju ke depan dari Swiss, mencoba menggiring bola, kirimkan bola pendek saja dia kepada Remo tarik ke belakang kepada kapten Granit Xhaka, sana umpan mendekati derak lawan, berbahaya datang di sana, angkat ke mulut lawan, berbahaya lepas, lebih dulu pemain Argentina berada di sana dan langsung disapu saja bola, dan kini lemparan ke dalam sudah dilakukan Denis Zakaria, berikan kepada pekannya di sana, ada Nico LPD mencoba menggiring bola, dia mendekati derak lawan, tarik ke belakang lagi, kerjasama lagi dia dengan rekannya, ada Remo kutakadik sebentar dia, tarik kepada Denis Zakaria, masih darahnya sendiri, mundur jauh ke belakang kepada Pedi berikan kepada Akansi mencoba menggiring bola, umpan pendek saja kepada Rodriguez, umpan terobosin ke depan, terjadi perebutan memasuki ke derak lawan, ada diserahkan melihat pemain Dandoye, berbahaya serangan Swiss, tetapi kali ini digunting di tengah jalan oleh pemain belakang Argentina, dan lagi-lagi pelanggaran saudara-saudara dilakukan pemain Swiss terhadap pemain Rodrigo De Paul, ya, pemain yang bernaung di klub Inter Milan Italia ini. Ya, kita nantikan tendangan bebas nampaknya untuk kesebelasan Argentina dari sektor rusukan dan jantung pertahanannya sendiri, setelah wasit yang memimpin pertandingan Joao Pinheiro dari Portugal memberikan satu hukuman tendangan bebas untuk tim Tango Argentina. Kita nantikan ambil ancang-ancang saudara-saudara, dua pemain Argentina ternyata lakukan De Paul langsung kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Ya, Tenang-tenang saja, Martinez yang mengenakan kostum hijau muda, lengan panjang dan kini serangan berbahaya. Ada Messi di situ ataupun rekannya, kami lihat terjadi perebutan. Tampaknya kami lihat Morata tadi diburu, namun kali terjadi perebutan antara Julian Alvarez dengan Denis Zakaria, dan akhirnya bola meninggalkan lapangan pertandingan. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam nampaknya untuk tim Tango Argentina. Ya, tim yang akan berupaya untuk berhasil untuk meraih gelar juara dunia kembali, saudara-saudara. Yakni lemparan sudah dilakukan langsung ke belakang kepada Lisandro Martinez. Jaraknya sendiri dekat lingkaran tengah, melebar ke tengah lagi, kuasa sepenuhnya, cepat menggiring bola. Kami lihat kutakan di sementara, kebesarkan dikirimkan, tarik lagi jauh ke belakang kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Emilio permainkan bola masih jaraknya sendiri, tenang-tenang saja dia, langsung kirimkan ke depan, yang dituju adalah Andre Fernandes, namun salah umpannya, dan dengan cepat bola tadi langsung dijemput saja oleh Nico Elvedi, berikan tindakan penyelamatan kepada Gregor Kobel, ya, penjaga gawang yang berusia 28 tahun ini, ya, kita nantikan saja yang bermain di Borussia Dortmund, Jerman, ya, kini kembali, kami lihat pemain Swiss mencoba membangun serangan dari sektor gelandang tengah, daratnya sendiri, berikan saja bola pendek kepada Elvedi. Elvedi mencoba menggiring bola dia, dibayang-bayangi dari belakang oleh Enzo Fernandez, masih bermainkan bola Elvedi, mundur jauh ke belakang pada kapten Granit Xhaka, yang sudah melihat tiga garis tengah situ, masuk di daerah lawan, berikan umpan ke sektor kiri, ada di sana Dandoye, mencoba kirimkan pendek lagi, menggempur pertahanan sebelah kanan Argentina, namun kali ini terjadi keluar bolanya, membentur pemain depan Swiss, dan tentu saja hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Argentina. Sudah dilakukan pendek saja, namun salah umpannya kanan si kaki pemain Swiss, umpan lepasan berbahaya. Oh, untung saja ada pemain belakang Paredes ataupun Molina di sana, melambatkan bola dari kaki pemain-pemain Swiss. Kini serangan dibangun lagi, namun patah di tengah jalan, berganti tekanan Argentina, kini mencoba bangun serangan dari rusuk kiri jantung pertahanannya sendiri, tadi ke belakang kepada Leandro, berikan kepada penjaga gawang Martinez atau Emiliano Martinez, melebar ke sektor kanan, ada Nicolas. Nicolas teruskan ke depan dia, umpan kepada kapten Messi. Messi kembalikan lagi kepada Nicolas, mencoba menggiring bola cepat, dia melintasi garis tengah, sudah perang setentung sebelah kiri pertahanan kesebelasan Swiss, berputar-putar dia, masih bermainkan bola, tapi kali ini patah di tengah jalan. Serangan Argentina berganti tekanan, dan Doye dari situ mencoba menggiring bola, umpan lepas yang tidak kembali, berbahaya, lepas tembakan, hampir-hampir saudara-saudara membentur penjaga gawang, dan akhirnya bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain belakang Argentina. Kembali serangan dibangun berbahaya, dan dari situ menggiring bola, dibuang saja saudara-saudara oleh pemain belakang Argentina keluar lapangan pertandingan, karena memang serangan demi serangan yang dibangun pemain-pemain Swiss pada babak yang pertama ini luar biasa, saudara, gempuran yang bertubi-tubi, dan akhirnya bola tadi disapu saja keluar lapangan pertandingan. Itu saja, selamatlah gawang Argentina dari gempuran pemain-pemain depan Swiss, dan Doye, Gibrisol, Brel, Embolo yang terus menekan meskipun ketinggalan 0-1. Nampaknya Swiss tidak putus asa ataupun semangatnya tetap menyala, dan kini ternyata terjadi tendangan bebas, saudara-saudara. Ya, tendangan bebas untuk kesebelasan Argentina karena dianggap tadi melakukan pelanggaran pemain depan Swiss. Kita nantikan nomor punggung 13 dari Argentina menghadapi bola. Ya, kita nantikan ambil ancang-ancang, yaitu Cristian Romero. Ya, sudah dilakukan pendek saja kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Martinez permainkan bola, tenang-tenang saja ya, teruskan kirimkan, dibayang-bayangi oleh Dandoye ataupun juga rekannya di sana. Kami lihat ada pemain nomor punggung 22 Fabian Rieger, dan kini akhirnya bola lepas dari jangkauan pemain-pemain Argentina, dan proses punya penjaga gawang Gregor Kobel. Ya, Gregor Kobel langsung saja kirimkan ke depan kepada Manuel Akanji. Akanji mencoba menggiring bola dia, dibayang-bayangi dari belakang oleh Julian Alvarez, melewati garis tengah sudah, teruskan kepada Ricardo Rodriguez, berikan kepada Dandoye, tarik lagi ke belakang kepada Rodriguez, mundur lagi jauh ke belakang, dia masih permainkan bola, tarik lagi ke belakang kepada Elvedi ataupun juga Kanzi. Kanzi mencoba kembali ke Elvedi lagi, ketangkap di sebentar dia, melewati garis tengah sudah, mencari kawan yang berdiri bas, dua pemain Argentina ada di situ, dia mundur saja.

cuma merangsek setia melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti. 1, 2, 3, 4, 5 pemain Swiss ada di dalam kesebelasan Argentina dan mundur lagi kepada Saka, angkat ke mulut kawan, berbahaya, lepas, oh lebih dulu pemain belakang Argentina berada di sana. Kami lihat pemain nomor punggung 26 yaitu Nahuel Molina dan langsung saja melambatkan bola, menyontek bola ke sebelah kanan pertahanan ataupun sebelah kanan penjaga gawang Emiliano Martinez dan tentu saja menghasilkan tendangan penjuru bagi Swiss. Saudara-saudara, tendangan penjuru yang pertama kalinya dari setor sebelah kanan tiang gawang Emiliano Martinez, ambil ancang-ancang. Kami lihat pemain nomor 22 Fabian Rieder langsung ke gawang, berbahaya, kop juga terjadi di sana, tidak bola lepas dari jangkauan, datang lagi serangan Swiss, berikan bola pendek, dia kerjasama dengan Fabian, Fabian menggiring bola, oh kali ini bolanya disontek keluar, apakah pelanggaran ataukah hanya out ataupun lemparan ke dalam. Kami lihat dari pemain nomor 9 Julian Alvarez yang mencoba turun ke bawah menghalang-halangi bola dan ternyata dianggap melakukan pelanggaran terhadap pemain nomor punggung 22 Fabian Rieder, ya pemain yang saat ini bergabung di tim Augsburg Jerman. Ya, bola dihadapi Fabian dan juga kapten ataupun pemain lainnya, ya menghadapi bola. Kita nantikan saja dua pemain Swiss ini, sementara di dalam kotak penalti sekitar 5 pemain berada di dalam kotak penalti pemain Swiss. Oh ternyata sudah dilakukan langsung ke gawang, oh ditinju oleh penjaga gawang Emiliano Martinez, satu pengamatan bola atau penyelamatan bola yang luar biasa. Kini serangan dibangun Argentina namun patah di tengah jalan karena di sana kami lihat ada pemain Denis Zakaria langsung memberikan tindakan penyelamatan kepada pemain belakang ataupun kepada penjaga gawang Gregor Kobe. Kini Swiss mencoba membangun serangan dari lingkaran tengah daratnya sendiri, mainkan bola, teruskan bola pada ke depan, yang dituju adalah pemain Remo, langsung kirimkan ke depan namun bersama dengan terjadi pelanggaran, ya dilakukan pemain belakang Leandro Paredes dari Argentina, menggait kaki pemain Swiss, tendangan bebas sudah dilakukan langsung. Kini serangan dibangun oleh pansel adalah Alakansi, berikan oleh pendek saja, dia kerja kepada Ricardo masuk ke dalam dari setor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Argentina, mencoba menggiring bola, datang lagi Alakansi dengan kostum merah-merah ini menyala. Kita nantikan saja, memang tim Swiss ini dengan julukan palang merah dan satu umpan tadi ataupun shoot ke gawang, tetapi sayang tendangannya masih jauh dari bidang sasaran dan hanya dilirik saja oleh Emiliano Martinez, penjaga gawang Argentina, dan belum berubah kedudukan. Saudara-saudara, masih tetap 1-0 Argentina unggul. Kita nantikan kini kembali penjaga gawang Emiliano Martinez permainkan bola, berikan pendek saja, dia kerjasama dengan Molina umpan ke depan, tetapi sayang bolanya lepas dari jangkauan pemain-pemain Argentina dan tentu saja hanya menghasilkan lemparan ke dalam, saudara-saudara, untuk tim Swiss. Kita nantikan dari head to head, saudara-saudara, dari 7 kali pertemuan memang Argentina selalu unggul, 5 kali menang dan 2 kali imbang, dan kemenangan terakhir dicatat Argentina pada Piala Dunia 2022 ketika itu mengalahkan Swiss dengan skor tipis 1-0. Apakah kembali Argentina mengukir sejarah 4 tahun yang lalu ataukah sebaliknya Swiss akan mengukir sejarah baru untuk bisa memenangkan pertandingan menghadapi Argentina atau tim Tango Argentina. Kini serangan dibangun pemain-pemain Swiss dari sektor lingkaran tengah, dia di sana ada Denis Zakaria, berikan untuk ke belakang, dia kepada Remo Perule langsung mencetak sebentar, dia tarik ke belakang kepada LPD masukkan umpan ke sektor kiri yang dituju adalah dan Doya, tetapi sayang bolanya begitu kencang tidak mampu diselamatkan dengan baik oleh pemain nomor punggung 11 yaitu Dan Doye dari Swiss, pemain yang saat ini bernaung di bawah klub Nottingham Forest. Ya, lemparan ke dalam untuk Argentina, ada Molina di situ, saudara-saudara. Nantikan ambil ancang-ancang Molina, langsung kirimkan ke depan, namun kali ini lemparannya dinyatakan kurang tepat ataupun terjadi kesalahan dan beralih lempar untuk kesebelasan Swiss, ada nomor punggung 11 dan Doya. Oh ternyata berikan kepada Ricardo kirim ke depan cepatnya, umpan ke depan, tidak ada kawan di sana dan langsung saja disapu oleh pemain-pemain Argentina, namun jatuh di pemain-pemain belakang Swiss. Kini kembali membangun serangan, mencoba menggiring bola, mendekati daerah kotak penalti, masih di lingkaran tengah, dia berikan kepada Elvedi, Nico Elvedi yang melengkapnya, belancang-ancang, dia tarik lagi ke belakang, coba kutak tadi sebentar kepada Remo mendekati daerah lawan, berikan pendek lagi.

0: kerjasama lagi dengan Rekanal Jibril. Jibril kepada Denis Cakaria, mundur ke belakang lagi, sudah memasuki daerah lawan dari sektor gelandang kiri pertahanan kesebelasan Argentina. Kita kali sebenarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain-pemain PSG ada di kotak luar, berbahaya mendekati kotak penalti, terjadi perburuan kali ini. Kami lihat Denis Cakaria mencoba merangsek ke jantung kotak penalti, namun bersama dengan itu pemain belakang Nicolas Tagliafico dari Argentina terjatuh. Apakah ini dianggap sebuah pelanggaran bagi pemain-pemain Swiss ataupun bagi Denis Cakaria? Ya, kita nantikan. Nampaknya sedikit tidak puas keputusan wasit Jau Pinheiro ini dari Portugal atas keputusan yang diberikan kepada pemain Denis Cakaria. Apapun itu hasilnya, tetap tendangan bebas nampaknya untuk kesebelasan Argentina. Kita nantikan. Penjaga gawang Emiliano Martinez ambil ancang-ancang, sudah tendang ke depan melambung tinggi, saudara-saudara. Ya, kita nantikan. Coba dikop oleh pemain belakang kesebelasan Swiss dan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan dan kembali lemparan ke dalam untuk kesebelasan Argentina. Kita nantikan. Siapakah melemparan ke dalam? Ternyata Nicolas Tagliafico, bek yang maju ke depan ini mencoba membangun serangan tetapi patah di tengah jalan dan langsung saja disambut oleh pemain Swiss ini berkantit kanan. Oh, kali ini terjatuh. Kami lihat Denis Cakaria dihalang-halangi dengan ketat oleh pemain belakang, bahkan digait kakinya dan terjatuh. Ya, kami lihat yang mencoba menghadang Denis Cakaria tadi adalah pemain Leandro Martinez, ya, pemain Argentina yang bernaung di klub Manchester United ini. Kita nantikan. Kini tendangan bebas sudah dilakukan. Swiss kembali membangun serangan dengan posting merah menyala ini. Merah. Kita nantikan mundur. Ah, salah umpannya. Diserobot dari belakang. Serangan balik dilakukan oleh pemain-pemain Argentina. Ada Messi di situ. Umpan ke depannya kepada Julian Alvarez. Mendekat dari Comblaldeo. Hampir-hampir, saudara-saudara. Untung saja dengan sigap kami lihat pemain belakang Swiss tadi memberikan umpan penyelamatan kepada penjaga gawang Gregor Kobel. Selamatlah gawang Swiss. Dan belum berubah kedudukan, saudara-saudara. Masih tetap 1-0. Argentina unggul atas kesebelasan Swiss dalam pertandingan babak perempat final kejuaraan sepak bola Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Texas, Amerika Serikat. Dan kini serangan balik dibangun oleh Swiss, berikan umpan ke depan, namun kali ini patah di tengah jalan dan tentu saja hanya menghasilkan tendangan bebas. Dan kita nantikan, saudara pendengar, ya, tendangan bebas ini nampaknya akan dilakukan oleh pemain Swiss karena dianggap tadi pemain belakang Argentina yaitu nomor punggung 5 menggait kaki, ya, Paredes dianggap menggait kaki pemain depan Swiss dan memang sedikit agak berbahaya tendangan bebas ini karena hanya dekat di luar kotak penalti atau tidak jauh dari luar kotak penalti, ada kurang lebih 50 cm, ya, kita nantikan di luar kotak penalti dan agak tegak lurus ke jala gawang Emiliano Martinez. Siapakah yang akan melakukan tendangan ini atau tembakan ini? Siapakah yang akan menjadi algojo dari kesebelasan Swiss? Kita nantikan. Mata ada dua pemain, ada pemain Fabrian Reader dan satu lagi kami nampaknya masih ada pemain lainnya, namun apakah akan langsung shoot ke gawang ataukah hanya umpan ke mulut gawang? Kita nantikan. Peluit sudah berbunyi, ambil ancang-ancang, ya, deras berselak mulut gawang. Sayang, tidak ada satupun pemain Swiss yang mengambil bola dan bola tadi meluncur seorang diri ke sebelah kiri tiang gawang Emiliano Martinez dan hanya menghasilkan out gawang untuk Argentina. Saudara-saudara pendengar, babak yang pertama sudah berlangsung 42 menit dan hanya tinggal menyisakan beberapa menit lagi waktu normal. Laporan berikutnya inilah rekan kami Bung Erik Hamas.
1: Ya, baik, saudara pendengar, sudah memasuki menit 42 menuju menit 43 di babak yang pertama ini. Sementara Argentina unggul 1-0 melalui gol yang dicetak oleh McAllister tadi pada menit ke-10. Dan saudara pendengar, kali ini di lapangan tengah Julian Alvarez menguasai bola, umpan lagi, pindahkan bola ke tengah kepada Paredes tadi, dianggar cukup keras Leandro Paredes tadi, nampaknya oleh Brill Embolo tadi. Terjadi perdebatan di tengah lapangan antara pemain dari kesebelasan Argentina dan Swiss sebagai ataupun reaksi dari para pemain Argentina melihat pelanggaran kelas yang dilakukan oleh Embolo tadi. Dan bersamaan dengan momen tersebut, Bril Embolo langsung mendapatkan kartu kuning dari wasit João Pinheiro asal Portugal yang memimpin jalannya pertandingan pada pagi hari ini. Ya, nampaknya sebuah pelanggaran yang keras tadi dilakukan dari belakang oleh Bril Embolo, striker dari Swiss yang kini bermain untuk klub Rennes di Liga Prancis. Dan saudara pendengar, sudah memasuki menit-menit akhir di babak yang pertama ini. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Christian Romero di garis tengah pertandingan. Bersiap-siap Romero, sudah dilakukan ke depan, di sana ada Julian Alvarez, namun tidak akurat tadi umpan yang dituju kepada Julian Alvarez karena bola meluncur deras meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Swiss. Sudah dilakukan kali ini dari sektor sebelah kiri, Swiss mencoba membangun serangan kepada Bril Embolo ke tengah. Tadi terjadi perebutan, dilanggar tadi oleh Lisandro Martinez tadi Embolo. Pelanggaran dilakukan oleh Lisandro Martinez, back yang kini bermain untuk klub Manchester United tersebut, nampak memegang tangan dari Bril Embolo tadi. Sebuah tendangan bebas sudah dilakukan, nampaknya sudah berada dalam posisi offset tadi Fabian Reader tadi. Sebuah upaya dilakukan cepat tadi memanfaatkan tendangan bebas, namun sayang tadi umpan terobosan dari tengah tadi kepada Fabian Reider tadi sudah berada dalam posisi offset. Tendangan bebas akan dilakukan oleh kiper Emiliano Martinez, penjaga gawang Argentina. Sudah dilakukan, melambung tinggi datangnya bola yang dituju Julian Alvarez, namun bola jatuh di kaki para pemain dari Swiss. Kali ini Swiss dari lapangan ataupun dari lini pertahanannya, Nico Elvedi alirkan bola ke sisi sebelah kanan kepada Denis Zakaria, tarik mundur lagi ke belakang kepada kiper Gregor Kobel, umpan pendek saja kepada Akanji, pindahkan bola kali ini ke sektor sebelah kanan. Ada duel bola udara tadi, sebuah pelanggaran nampaknya dilakukan oleh pemain Argentina ataupun pemain Swiss. Sebuah pelanggaran tadi dilakukan oleh Denis Zakaria tadi yang berbenturan dengan Lisandro Martinez. Sebuah pelanggaran yang ada protes tadi nampaknya dari Denis Zakaria, namun wasit tidak bergeming atas keputusannya. Tendangan bebas kali ini dari tengah lapangan pertandingan. Siapakah yang akan melakukan? Bersiap-siap di sana ada Paredes dan Lionel Messi. Sementara ada 5 pemain dari Argentina yang sudah mendekati kotak penalti dari Swiss. Oh, nampaknya akan dilakukan oleh Paredes. Bersiap-siap Paredes. Umpan pendek saja ke belakang kepada Lisandro Martinez, berputar-putar dia, pindahkan bola ke tengah lagi kepada Paredes, alirkan ke sisi sebelah kiri kepada Tagliafico tadi, namun dilanggar keras tadi Tagliafico oleh Gibril Sow tadi nampaknya. Pelanggaran keras dilakukan untuk memutus aliran serangan dari Argentina. Sebuah tendangan bebas lagi-lagi kali ini dari sektor sebelah kiri penyerangan dari Argentina. Siapakah yang akan melakukan? Nampaknya kapten Lionel Messi. Ada 3 pemain dari Argentina yang sudah berada dalam kotak penalti dari Swiss. Pendek saja kepada Tagliafico, berikan lagi kepada Messi, alirkan ke tengah kepada Paredes, masih Paredes, pindahkan bola kepada Molina, tarik mundur ke belakang kepada Christian Romero, masih Romero, umpan ke tengah kepada Lionel Messi ataupun Julian Alvarez, tarik lagi mundur ke belakang kali ini kepada pemain Leandro Paredes. Di lingkaran tengah lapangan pertandingan Paredes kirim umpan ke tengah, pindahkan lagi ke sisi sebelah kanan, ada Romero, masih mencari rekannya Romero, ke tengah kepada McAllister, pindahkan tadi ke sisi sebelah kiri maksudnya, namun bola tidak akurat tadi umpan, bola justru jatuh di kaki para pemain Swiss. Terjadi duel-duel bola udara. Kembali jatuh di kaki Lisandro Martinez. Masih Lisandro Martinez tadi maksudnya kepada Julian Alvarez, namun disapu saja tadi bola oleh lini pertahanan ataupun back dari Swiss. Dan bersamaan dengan momen tersebut, nampaknya salah seorang pemain dari Swiss meringis kesakitan di tengah lapangan pertandingan. Pemain dengan nomor punggung 11 dan Doye berbenturan tadi dengan Nahuel Molina. Tendangan bebas nampaknya diberikan kepada Swiss yang sudah memasuki menit 4 extra time di babak yang pertama ini. Sudah memasuki detik-detik akhir di babak yang pertama ini. Dua tendangan bebas akan dilakukan oleh Swiss. Masih kita nantikan. Oh, nampaknya drop ball sudah dilakukan oleh wasit. Diumpan saja bola ke belakang kepada Emiliano Martinez. Dan bersamaan dengan momen tersebut, wasit Joao Pinheiro meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang pertama untuk unggulan Argentina 1-0 atas Swiss. Dan saudara pendengar, untuk mengulas jalannya pertandingan yang sudah berlangsung di babak pertama tadi akan kami serahkan kepada Bung Zaini. Silakan, Bung.

0: Baik, kita buka komentar lagi untuk Anda ya. Silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Bagaimana Anda melihat jalannya pertandingan babak pertama? Baik, kita review sebentar ya. Pertandingan babak pertama, Bung Estel.
1: Iya, yang pasti ini perang lini tengah cukup bagus. Permainan hanya di lini tengah. Memang mungkin agak ada kesan membosankan, tetapi beberapa kali Swiss justru bisa merangsek ke depan. Dan yang pasti sebenarnya Swiss tidak hanya secara ball position mereka unggul, tapi mereka sebenarnya menguasai bola lebih banyak.
0: Yeah.
1: Tetapi kecermatan kecerdikan para pemain dari Argentina mampu mematahkan serangan dari Swiss ini juga cukup bagus. Tapi Swiss juga punya beberapa kesalahan, bahkan tidak hanya sekali atau dua kali ya, ketika bola mereka coba merangsek dari sisinya, terutama sisinya Rick Radiges dari sisi bek kiri, ketika melakukan umpan beberapa kali, umpan 1-2 diakhiri dengan salah umpan ataupun kontrol yang lepas gitu. Jadi menurut saya itu kerugian bagi Swiss, walaupun beberapa kali juga tadi Dan Doye dan juga Brian Embolo mampu merangsek sampai kotak 16. Bahkan Brian Embolo tadi sempat dijatuhkan oleh Lisandro Martinez dan di kotak 16, walaupun bukan foul, tapi mereka sebenarnya bisa merangsek ke sampai ke dalam lah, seperti itu. Tapi balik lagi bahwa ada pemain bernama Leandro Paredes yang mampu membentengi pertahanan Argentina dengan sangat baik. Mungkin ketika bola sampai ke kotak 16, bola lepas dari Paredes, tapi di beberapa momen yang lain Paredes mampu memotong. Dan itu sebenarnya tugas-tugas seperti itu dilakukan di Swiss oleh Granit Xhaka dan juga Remo Fowler sebenarnya di situ. Tapi balik lagi, Argentina dengan kecermatan mereka, meskipun dalam tanda kutip lini belakang mereka banyak diragukan, tetapi peran Leandro Paredes terutama di dua pertandingan terakhir, termasuk lawan Mesir dan juga pertandingan hari ini lawan Swiss, Leandro Paredes bermain cukup bagus. Itu bermain cukup rapi, dia mampu mengorganisir dengan bagus serangan lawan dan mampu menetralisir untuk tidak sampai ke lini pertahanan mereka. Dan ini menurut saya akan menjadi modal yang bagus, walaupun Argentina sebenarnya nyaris hanya punya serangan yang mematikan di golnya tadi menit ke-8 sampai menit ke-9 ya tadi. Dari menit ke-8 detik ke-11 sampai menit ke-9 detik ke-50 terjadinya gol tadi dari Alexis McAllister. Dan itu saja menurut saya serangan yang dimiliki yang bagus oleh Argentina. Apakah Argentina ini kelelahan atau seperti apa? Tapi yang pasti mereka sejauh ini masih tidak seperti biasanya akan mengepung atau sangat agresif menyerang. Mereka agak sedikit menunggu, tetapi dengan cara menunggu itu justru mereka unggul di menit ke-8 tadi ketika mereka mampu menarik Granit Xhaka lebih ke depan. Dan menurut saya salah satu senjata yang dimiliki Argentina di hari ini.
0: Ya baik, kita ke pendengar Pak Bram di Jakarta Selatan. Pak Bram, selamat pagi, salam olahraga.
2: Selamat pagi.
0: Silakan Pak Bram.
2: Iya, ini pertandingan cukup seru nih. Tapi kalau saya sih kayaknya Swiss nih, soalnya ada di situ ada Jibril lagi namanya cukup menyeramkan, Jibril. Jibril Iya, kalau ini sih kayaknya 3-1 ini kayaknya untuk Swiss.
0: Oh, gitu ya.
2: Oke, Bung Jaini.
0: Terima kasih banyak, Bung Pak Bram. Ya, pagi, Pak.
2: Salam olahraga.
0: Ya, berikutnya ada Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi, selamat pagi, salam olahraga.
3: Jaya, Bung Sen.
0: Silakan, Pak Andi.
3: Saya kira keunggulan 1-0 ini tim Tenggo Argentina belum aman gitu.
0: Iya.
3: Di babak selanjutnya nanti perlu rotasi gitu ya.
0: Iya.
3: Dan masih ada di bench itu atau di bangku cadangan Lautaro Martinez ini mungkin perlu diturunkan gitu di lapangan gitu untuk menambah daya obrak atau mengeksploitasi area pertahanan Swiss gitu.
0: Iya.
3: Saya kira gitu ya.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Andi. Selamat pagi, Pak. Salam olahraga. Berikutnya ada Pak Rudi di Jember. Pak Rudi, selamat pagi. Salam olahraga.
4: Selamat pagi, selamat olahraga.
0: Silakan, Pak Rudi.
4: Saya masih mengunggulkan, semoga-moga aja Argentina tetap unggul lah. Tidak kebobolan ya. Setan saya hati-hati aja di sini belakang itu akhirnya kebobolan gitu.
0: Baik, Pak Andi, Pak Rudi ya. Terima kasih banyak Pak Rudi ya. Waalaikumsalam. Berikutnya ada Pak Jupri di Kupang. Pak Jupri, selamat pagi, salam olahraga.
5: Selamat pagi, Pak.
0: Ya, silakan Pak Jupri.
5: Prediksi saya untuk Argentina 2-1.
0: Oh, 2-1 ya. Ada lagi yang disampaikan Pak Jupri?
5: Menurut saya itu Argentina itu masih dari Swiss masih mencari kelemahan dari Argentina itu Pak.
0: Yeah.
5: Tapi ya tidak bisa itu kan.
0: Iya. Baik Pak Jupri. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Jupri ya. Selamat pagi, Pak. Bung Estu, tadi ada usulan dari Pak Andi, Lautaro sebaiknya dimasukkan, karena kalau dari review Bung Estu kan juga tadi kelihatannya serangan-serangan Argentina kurang menggigit begitu. Bagaimana Bung Estu?
1: Ya, saya justru melihat mempertahankan Julian Alvarez dan Lionel Messi di depan saya masih cukup ya.
0: Yeah.
1: Mungkin di menit ke-60 atau ke-70 sekian memasukkan Lautaro Martinez jadi salah satu pilihannya ya. Tapi kalau sejauh ini lini tengah lini serang dan lini tengah dari Argentina sih masih oke ya, walaupun mereka lebih banyak kurang dalam penguasaan bola, tetapi mereka cukup bagus. Leandro Martinez masih cukup bagus. Tapi kalau untuk menambah gol memang Lautaro Martinez salah satu solusinya. Cuma menurut saya di awal-awal mungkin belum terlalu
0: saat ini belum dibutuhkan begitu ya.
1: Ada ini sangat riskan ya di depan, dan kita tahu bahwa Lautaro Martinez berbeda dengan Julian Alvarez. Julian Alvarez ini tipe pemain yang mampu bertahan lebih baik gitu, dan kalau menurut saya menit-menit 70 barulah Lautaro akan dimainkan, dan itu butuh pemain-pemain segar untuk
0: lini
1: depan. Yang pasti mereka harus waspada dengan cara bermain penyerangnya para pemain Swiss ini, terutama dari sisinya Denis Zakaria ya, dari sisi kanan. Di sisi kanan ini memang dieksploitasi banget, ada Tagliafico yang di melawan Mesir posisi gol dari situ, sering dari situ. Walaupun Denis Zakaria tidak secepat Hussein Hassan, tapi sejauh ini dia tidak melakukan kesalahan dibandingkan sisi kirinya dari Swiss yang ditempatnya di Cardona di Gens.
0: Iya. Baik, ada Pak Amran di Bau-Bau. Pak Amran, selamat pagi. Salam olahraga.
6: Salam olahraga.
0: Silakan Pak Amran.
6: Mungkin Argentina masuk kita.
0: Oh, begitu ya. Prediksi skornya berapa Pak Amran? Prediksi skor Pak Amran berapa?
6: Seperti yang lalu ya.
0: Iya.
6: Tahun 7 itu kemarin itu 7 kali
0: pertandingan
6: Argentina menang.
0: Oh begitu ya, baik kalau begitu. Terima kasih banyak ya Pak Amran ya, pagi Pak. Berikutnya Pak Kendi di Toli-Toli. Pak Kendi, pagi. Salam olahraga.
7: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Silakan Pak Kendi.
7: Om saya
0: ya.
7: Argentina di Serang-Serang.
0: Ya.
7: Jantung. Itu yang sampai ini memang belum aman 1-0. Saya mengharapkan Argentina ketemu Inggris.
0: Oh, ketemu Inggris ya di semifinal ya. Iya.
7: Pokoknya rame deh kalau ketemu Argentina.
0: Iya.
7: Semoga
0: mencekat. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Kendi. Selamat pagi Pak, salam olahraga. Nah kalau kita lihat statistik ya, Bung Estu ya, kelihatannya kan memang kalau dari ball position saja kan Swiss lebih unggul di 58% begitu ya, sementara Argentina 42%. Nah, apa kalau begitu yang harus diperbaiki oleh Swiss? Karena kan di depannya agak-agak sedikit kurang penyelesaian akhirnya ini, Bung Estu.
1: Iya, yang pasti cara mereka menyerang cukup bagus sejauh ini, passing mereka cukup bagus, bahkan akurasi passing mereka sangat tinggi sekali. Tapi memang belum ada penyelesaian yang bagus, dan menurut saya tanpa ada Johan Mazimbi ini sedikit berpengaruh ya. Walaupun menurut saya dan Ndoye maupun Jibrilso cukup bagus, tetapi beberapa kali trupas-trupas mereka masih berhasil dimentahkan oleh pemain Argentina, terutama ketika Broda berhadapan dengan Leandro Paredes. Nah, ini menurut saya yang harus terus dicoba gitu. Tetapi perbaikan di sisi kiri dari sisinya Ricardo Rodriguez ini juga penting ya. Karena beberapa kali tadi ada 3 tempat pemain sampai Brel Embolo maupun Ndoye dan juga Ricardo Rodriguez ketika melakukan umpan 1-2 atau pergerakan 1-2 berhasil lepas dari pemain Argentina, tapi kesalahan sendiri justru tercipta. Salah kontrol, salah passing, dan itu menurut saya yang merugikan mereka. Beda dengan sisinya Denis Zakaria ya, di sisi kanan yang lebih rapi. Sayangnya saja Denis Zakaria ada kecenderungan bekerja sendiri dalam kutip, yang itu menurut saya harus coba diperbaiki di babak kedua nanti. Tetapi balik lagi, menyerang jangan lupa bertahan. Itu yang harus dinotis oleh para pemain dari Swiss, terutama untuk Granit Xhaka dan Remo, karena mereka adalah dua pemain yang seharusnya bisa menjadi penyeimbang. Tetapi jangan lupa kalau menyerang memperhatikan ini belakang, karena kita tahu kecepatan pemain dari Argentina sangat sulit diantisipasi, terutama Lionel Messi. Gerakannya memang sulit sekali diantisipasi. Lionel Messi tidak banyak bergerak, tetapi ketika bola lepas dapat ruang tembak dia.
0: Nah, itu yang berbahaya begitu.
1: Berbahaya.
0: Ya. Baik, nanti kita akan ikuti kembali ya jalannya pertandingan babak kedua.

0: away. Mbappe! Simply irrepressible!
1: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Lebelum melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini. Sosok Kylian Mbappe menjadi motor serang.

Perjalanan Prancis dimulai dengan kemenangan 3-1 atas Senegal, dilanjutkan kemenangan 3-0 melawan Irak, sebelum menutup fase grup dengan menang meyakinkan 4-1 atas Norwegia. Memasuki fase gugur, tim asuhan Didier Deschamps menyingkirkan Swedia 3-0

Kini, tantangan terbesar menanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai tiga final Piala Dunia secara beruntun.

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro 3, jaringan berita nasional.
3: Pertandingan babak kedua akan kembali berlangsung. Saya serahkan kembali kepada Bung Erik dan Bung Yanto, silakan.
4: Ya, baik. Terima kasih Zaini dan saudara pendengar. Pertandingan babak kedua antara Argentina menghadapi Swiss sebentar lagi akan dimulai. Kedua kesebelasan saat ini sudah memasuki lapangan pertandingan di Stadion Kansas City. Siap-siap untuk memulai jalannya babak yang kedua. Dan saat ini Argentina berada di sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan, dan Swiss berada di sisi sebelah kiri tempat kami melaporkan. Bersiap-siap Julian Alvarez ataupun Lionel Messi di sana akan melakukan kick off babak yang kedua. Ya, sudah dilakukan, langsung tendang ke belakang kepada Enzo Fernandez. Pindahkan, alirkan bola ke sebelah kiri kepada Tagliafico. Umpan ke belakang kepada Romero. Ke depan tadi maksudnya kepada Julian Alvarez. Terjadi duel bola udara, terjadi perebutan bola, kembali jatuh di kaki pemain dari Argentina. Kirim umpan ke depan tadi maksudnya tidak jelas siapa yang dituju tadi. Paredes tadi, bola berkulir meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Swiss. Siap-siap lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Rodriguez. Mampu dicuri oleh Lionel Messi. Kirim umpan ke belakang kepada Paredes. Alirkan ke tengah kali ini kepada Enzo Fernandez. Pindahkan lagi ke sebelah kiri kepada Lionel Messi. Pendek kepada Paredes. Bermain umpan 1-2 di depan kotak penalti dari Swiss kali ini. Umpan terobosan tadi dari Paredes maksudnya kepada Messi, namun bola lebih dekat kepada para pemain dari Swiss. Kali ini Swiss mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kanan. Kali ini ada Jibril Sow ataupun Denis Zakaria. Kirimkan umpan ke tengah kepada rekannya, kembalikan kepada Jibril ataupun Denis. Ke tengah kali ini kepada Remo Freuler. Masih Remo, pindahkan lagi ke kanan. Kali ini kepada Zakaria, pindahkan lagi ke tengah kepada Freuler. Umpan back pass ke belakang kepada Elvedi, pindahkan lagi ke sebelah kanan. Bermain umpan 1-2 di depan kotak penalti dari Argentina. Elvedi tadi, sebuah tendangan. Oh, masih mampu ditangkap tadi dengan mudah tendangan dari Fabian Rieder tadi. Sempat membentur pemain dari Argentina. Mampu dengan mudah tadi diamankan bola oleh Emiliano Martinez. Sebuah serangan balik cepat dilakukan oleh para pemain dari Argentina. Patah di tengah serangan. Terjadi duel tadi. Sebuah pelanggaran terjadi. Kali ini Swiss mendapatkan keuntungan setelah pelanggaran dilakukan oleh Nicolas Tagliafico tadi pada Jibril Sow nampaknya. Tendangan bebas kali ini dari luar kotak penalti. Cukup jauh jaraknya. Siapakah yang akan melakukan dari sisi sebelah kiri gawang dari Argentina? Sudah berhadapan dengan bola. Ada Rieder. Sudah dilakukan, melambung tinggi datangnya bola. Dipetik saja bola di udara tadi dengan mudah oleh Emiliano Martinez. Masih Emiliano Martinez, dorong saja bola pendek kepada Paredes. pindahkan ke tengah kepada McAllister, tarik mundur ke belakang kepada Lisandro Martinez, pindahkan ke sebelah kiri kepada Nicola Tagliafico. Sebuah umpan terobosan di sana, masih kita nantikan. Ada Enzo Fernandez, nampaknya tidak akurat tadi penguasaan bola, diamankan saja oleh para pemain dari Swiss. Langsung kirim umpan back pass ke belakang kepada kiper Gregor Kobel, tendang ke depan, tidak jelas siapa yang dituju. Bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh pemain dari Argentina, kali ini menguasai bola sepenuhnya dari garis pertahanan, maju ke depan. Lisandro Martinez pindahkan ke sebelah kiri kepada Tagliafico, tarik lagi mundur ke belakang kepada Paredes, alirkan bola ke sektor sebelah kanan, kali ini kepada Nahuel Molina. Masih Molina, siapakah yang dituju? Umpan jauh lagi ke belakang kepada Romero tadi, pindahkan bola kepada Paredes, masih Paredes ke depan kepada Lionel Messi. Sebuah umpan terobosan kepada Molina, masih Molina, sebuah tendangan. Nahuel Molina tadi upaya memanfaatkan umpan terobosan tadi dari Lionel Messi, tendangan dari luar kotak penalti, tendangan menyusur tanah tadi, namun sayang tadi masih melenceng jauh di sisi sebelah kanan gawang dari Swiss. Kali ini Swiss mencoba membangun serangan dari belakang, kali ini Elvedi menguasai bola. Masih Elvedi, tendang bola jauh ke depan, ada Brelo, masih Embolo, masih Embolo, sebuah umpan kali ini dari Swiss, oh sebuah tendangan, masih membentur tadi, tendangan dari Ndoye tadi, mampu dipatahkan ataupun dibendung tadi oleh Lisandro Martinez. Selamat gawang Argentina tadi dari upaya serangan balik cepat yang dilakukan oleh Swiss. Kali ini menjadikan tendangan penjuru bagi Swiss, sebuah tadi upaya dari Ndoye tadi memanfaatkan umpan tarik dari Real Embolo, namun sayang tadi kesigapan dari Lisandro Martinez tadi menggagalkan upaya dari Ndoye. Oh, nampaknya sebuah tendangan gawang kali ini justru bagi Argentina. Sudah memasuki menit 50 di babak yang kedua, kali ini mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kiri. Lisandro Martinez ke depan tadi maksudnya kepada Julian Alvarez, bola justru jatuh di kaki Messi, mengotak-atik memasuki kotak penalti dari Swiss, dipatahkan lagi serangan upaya dari Lionel Messi. Kali ini bola justru jatuh di kaki para pemain Swiss dari sektor sebelah kanan, mencoba membangun serangan tidak akurat tadi, mampu dicuri oleh Julian Alvarez. Masih Julian Alvarez menguasai bola, mendekati kotak penalti, sebuah umpan, oh mampu dipatahkan lagi-lagi, jatuh di kaki Lionel Messi, sebuah tendangan dari Lionel Messi ataupun Julian Alvarez tadi, beruntung tadi masih membentur kaki dari Denis Zakaria tadi. Upaya tadi dari Julian Alvarez, striker yang kini bermain untuk klub Atletico Madrid tadi, sebuah upaya tadi masih membentur kaki dari Denis Zakaria, menjadikan tendangan sudut yang pertama bagi Argentina di babak yang kedua. Siap-siap sudah mundur ke belakang, 2-3 langkah ke belakang Lionel Messi mencari rekannya. Lionel Messi, ada 5 hingga 6 pemain Argentina yang berada dalam kotak penalti. Sebuah tendangan sudut tadi melambung, namun tidak jelas tadi upaya sundulan yang dilakukan oleh Enzo Fernandez tadi, masih melambung tinggi di atas mister gawang dari Swiss. Kali ini Swiss, tendangan gawang sudah dilakukan. Akanji kali ini menguasai bola, pindahkan ke sektor sebelah kiri. Ada Jibril Sow tadi, sebuah upaya umpan terobosan tadi mampu dipatahkan. Kali ini Paredes menguasai bola, tarik mundur ke belakang kepada kiper Emiliano Martinez. Ada satu pemain Swiss yang berusaha merebut bola, tendang bola jauh ke depan. Bola kali ini justru jatuh lagi di kaki para pemain Swiss. Tidak jelas tadi siapa yang dituju tadi. Reader tadi nampaknya, namun bola dengan mudah tadi diamankan oleh kiper Emiliano Martinez. Dan sejauh ini gawangnya tidak kebobolan hingga memasuki menit ke-52 menuju menit 53 di babak yang kedua ini. Masih pelan Emiliano Martinez menguasai bola. Ada satu pemain dari Swiss, Granit Xhaka tadi, yang berusaha mendekati bola. Ditangkap saja oleh Emiliano Martinez. Tendang bola jauh ke depan. Siapakah yang dituju? Di sana ada Nahuel Molina dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Swiss. Masih Molina tarik mundur ke belakang kepada Paredes. Masih Paredes, sebuah umpan lambung mampu ditangkap tadi dengan mudah tadi oleh Gregor Kobel tadi. Upaya umpan tarik melambung tadi dari Paredes. Sebuah perebutan bola kali ini jatuh di kaki para pemain Argentina. Mike Allister pindahkan ke tengah kepada Paredes. Kembalikan kepada Allister. Terjadi perebutan bola kali ini jatuh di kaki para pemain dari Argentina. Tagliafico kali ini menguasai bola. Masih Tagliafico. Pindahkan ke depan kepada Lisandro Martinez. Ke tengah kepada Paredes. Pindahkan lagi ke tengah lagi kepada Enzo Fernandez. Ke depan kepada McAllister tadi, maksudnya kirimkan umpan kepada Messi tadi. Namun bola jatuh di kaki para pemain Swiss. Kali ini mampu dicuri. Julian Alvarez berbahaya memasuki kotak penalti. Oh, tarik mundur lagi ke belakang kepada Lisandro Martinez. Kali ini Lisandro Martinez. Tengah kepada Paredes kali ini. Masih Paredes. Tarik ke belakang kepada Romero. Depan lagi kepada Paredes tadi, mampu dicuri kali ini. Denis Zakaria kali ini dari sektor sebelah kiri, dipatahkan saja tadi. Upaya menyisir sisi sebelah kiri penyerangan dari Swiss tadi. Dan Doye tadi nampaknya. Kali ini, oh, mampu dicuri oleh para pemain dari Swiss. Dari sektor sebelah kanan, kirimkan umpan melambung. Mampu dikuasai bola. Oh, sebuah perebutan bola. Ataupun kali ini jatuh di kaki para pemain Swiss. Mampu diblok saja tadi. Upaya dari Jibril Sow tadi. Kali ini dari tengah lapangan pertandingan. Coba membangun, kembali membangun serangan. Oh, dihentikan saja sementara pertandingan. Nampaknya Leandro Paredes mengerang kesakitan, mengalami cedera nampaknya Paredes tepat di depan kotak penalti dari Argentina. Paredes yang sejauh ini tampil cukup spartan di babak yang pertama dan di menit-menit awal babak yang kedua untuk mematahkan alur serangan ataupun aliran-aliran serangan dari lapangan tengah yang coba dibangun oleh para pemain dari Swiss. Masih kita nantikan pertandingan, dihentikan untuk sementara waktu. Oh, nampaknya Paredes tadi sempat berbenturan tadi kakinya. Oh, sudah mampu bangkit kembali Leandro Paredes telah mendapatkan perawatan medis tadi. Paredes main yang kini bermain di Boca Juniors, sudah mampu bangkit kembali Paredes. Masih kita nantikan. Ya, drop ball akan dilakukan oleh wasit João Pinheiro asal Portugal. Sudah dilakukan. Kali ini bola berada dalam penguasaan penuh para pemain dari Swiss. Coba membangun serangan dari tengah. Swiss bermain 1-2. Granit Xhaka alirkan ke sebelah kiri kepada Jibril Sow. Masih Jibril Sow dibuang saja bola. Oh, sempat membentur pemain dari Swiss tadi. Upaya serangan tadi yang dilakukan oleh Dandoye tadi dipatahkan saja tadi oleh Nahuel Molina. Justru kali ini tendangan gawang bagi Argentina. Sudah memasuki menit 57. Untuk sementara Argentina masih unggul 1-0 atas Swiss. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh Emiliano Martinez. Terjadi duel di lapangan tengah. Terjatuh Embelo, namun bukan sebuah pelanggaran. Jatuh di kaki para pemain Argentina. Lisandro Martinez kali ini tarik mundur ke belakang kepada Emiliano Martinez. Tendang bola jauh ke depan. Di sana ada Paredes yang mencoba berlari mengejar bola, namun lebih dekat kepada para pemain Swiss. Tarik mundur ke belakang kepada kiper Gregor Kobel. Pendek saja kepada Nico Elvedi. Tengah kali ini kepada Jibril Sow. Masih Jibril Sow. Kealirkan bola ke sisi sebelah kanan kepada Zakaria. Masih Zakaria. Oh, sayang sekali Zakaria. tidak mampu dengan akurat tadi menguasai bola, karena bola tadi memang bergulir cukup keras tadi, dan meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Argentina. Masih kita nantikan, saudara pendengar Radio Republik Indonesia, di mana saja Anda berada. Tampaknya tadi ada sedikit protes dari Embolo tadi. Kali ini Argentina mencoba membangun serangan dari tengah. McAllister berputar-putar dia. Ada dua pemain dari Swiss yang berusaha mempressing ketat tadi. Tiup saja peluit tadi. Nampaknya sebuah pelanggaran tadi dilakukan oleh Elvedi tadi pada Paredes tadi, ataupun kepada McAllister tadi nampaknya. Tendangan bebas sudah dilakukan, ataupun bersiap-siap Paredes sudah dilakukan belakang kepada Romero. Masih Romero menguasai bola, berputar-putar dia, tarik mundur ke belakang kepada Paredes. Ke depan berikan kepada Enzo Fernandez, tarik mundur lagi ke belakang kepada kiper Emiliano, alirkan ke sebelah kiri kepada Lisandro Martinez. Masih Lisandro Martinez, berputar-putar dia, tidak akurat tadi umpan dari Martinez. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Gibril Sow, ke belakang langsung dia kepada Manuel Akanji. Pindahkan bola kepada Elvedi. Masih Elvedi, pindahkan lagi ke sisi sebelah kanan kepada pemain dengan nomor punggung 15, Gibril Sow. Berikan kepada Denis Zakaria. Kali ini dari sektor sebelah kiri, coba membangun serangan kali ini. Dan Doye tadi kirimkan umpan melambung, terjadi duel bola udara, ditangkap saja tadi. Upaya sundulan yang dilakukan oleh Embolo tadi, langsung terbang menangkap bola tadi Emiliano Martinez, kiper yang kini bermain untuk klub Aston Villa. Sudah dilakukan tendangan langsung ke depan kepada Julian Alvarez ataupun Nahuel Molina. Masih Molina, tarik mundur ke belakang kepada Paredes. Pindahkan bola kepada kapten Lionel Messi. Masih Lionel Messi, berputar-putar dia. Ada satu pemain yang berusaha mempressing ketat. Pindahkan bola kali ini kepada Enzo Fernandez. Masih Enzo Fernandez, kali ini alirkan lagi ke sektor sebelah kanan, penyerangan dari Argentina. Nahuel Molina, berikan kepada Messi. Pindahkan kali ini ke sisi ataupun sektor sebelah kiri kepada Tagliafico. Umpan 1-2 dengan McAllister. Back pass ke belakang kepada Romero. Masih Romero di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pindahkan kali ini ke sebelah kanan. Ada Molina, tarik mundur lagi ke belakang. Masih Romero kali ini menguasai bola. Back pass lagi kepada kiper Emiliano Martinez. Dorong ke depan kepada Lisandro Martinez, kembalikan kepada Emiliano Martinez. Tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Sebuah kop duel tadi dilakukan oleh pemain dari kedua kesebelasan. Kali ini bola jatuh di kaki pemain Argentina. Oh, nampaknya sebuah pelanggaran tadi dilakukan oleh Gibril Sow tadi pada Nicolas Tagliafico tadi. Nabrak dari belakang tadi Gibril Sow. Tendangan bebas bagi Argentina di tengah lapangan pertandingan. Paredes bersiap-siap. Masih Paredes sudah berhadapan dengan bola. Paredes yang memutarkan rekannya untuk membuka ruang. Siap-siap Paredes. Leandro Paredes. Oh, nampaknya diberikan kepada Lionel Messi yang akan melakukan tendangan bebas. Sementara hampir semua pemain dari Argentina sudah maju ke depan untuk membantu serangan. Masih kita nantikan, saudara pendengar, apakah yang akan mengambil tendangan bebas. Ada Paredes dan juga Messi. Oh, sudah dilakukan. Messi melambung tinggi datangnya bola, namun bola jatuh di kaki para pemain Swiss. Kali ini Embolo mencoba membangun serangan, kirimkan umpan ke sisi sebelah kiri kepada Dan Doye.
5: masih dan Doi masih mengotak-atik dia memasuki kotak penalti sebelum menarik. Oh, diblok saja tadi. Upaya dari Dandoye tadi diblok tadi oleh Romero nampaknya, yang menjadikan tendangan penjuru dari sisi sebelah kanan gawang Argentina. Sebuah upaya tadi digagalkan tadi nampaknya oleh Nahuel Molina. Tendangan sudut dari sisi sebelah kanan akan dilakukan oleh Fabian Reeder, sudah dilakukan, tinggi datangnya bola, disundul saja bola, menjauhi kotak penalti dari Argentina, kembali jatuh di kaki para pemain Swiss, masih Swiss, kali ini Remo Fruler, masih Fruler, pindahkan kali ini ke sebelah kiri Reeder, tarik lagi mundur ke belakang kepada Akanji, masih Manuel Akanji, umpan ke sektor sebelah kiri, kembalikan kepada Kanji, tarik mundur ke belakang kepada Elvedi, umpan ke depan kepada Granit Xhaka, tarik lagi mundur ke belakang kepada Elvedi, pindahkan ke sektor sebelah kiri, kembalikan kepada Granit Xhaka, umpan 1-2, tarik lagi mundur ke belakang, kali ini Akanji, kepada Elvedi lagi, alirkan lagi ke sektor sebelah kiri, kali ini Swiss mencoba membangun serangan, mendekati kotak penalti Argentina, Gabriel Show, tarik lagi mundur ke belakang pada Granit Xhaka, masih Elvedi kali ini menguasai bola, umpan terobosan, di sana ada bola, terjadi perebutan bola, oh terjadi perebutan bola kali ini, jatuh di kaki para pemain Swiss, Reeder kali ini pindahkan ke sebelah kiri kepada sebuah sundulan, oh sebuah sundulan tadi dari Gabriel Show nampaknya mampu diblok saja tadi oleh Emiliano Martinez. Kali ini Argentina mencoba membangun serangan namun berhasil direbut kali ini oleh para pemain dari Swiss. Kali ini Swiss mencoba pelan-pelan dia membangun serangan namun lagi-lagi patah serangan yang coba dibangun oleh Swiss. Sapu saja bola ke depan namun lebih dekat kepada penjaga gawang Gregor Kobel. Langsung dorong bola tengah kepada Granit Xhaka. Masih Granit Xhaka, sebuah tendangan. Oh, tendangan yang cukup keras tadi dari Granit Xhaka. Namun masih mudah tadi dibaca oleh kiper Emiliano Martinez. Sebuah upaya yang dilakukan oleh Swiss di menit ke-65 di babak yang kedua ini. Dan saudara pendengar, untuk melaporkan jalannya pertandingan di babak yang kedua ini akan disampaikan oleh Bung Yanto Prawironegoro. Silakan, Bung.
6: Saudara-saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah berlangsung 65 menit 57 detik. Kedudukan masih 1-0 Argentina. Dan kami lihat pemain-pemain Swiss terus membombardir pertahanan Argentina dengan serangan yang bertubi-tubi, karena hanya dengan melakukan seranganlah peluang untuk bisa membalas kekalahan semakin terbuka. Perhatikan kini dari sektor sebelah kanan pertahanan Argentina, Swiss mencoba serangan, berikan bola pendek ke depan cepat kepada Gabriel, tapi salah umpannya diserobot tadi dari belakang. Argentina mencoba serangan balik, tetapi sayang seribu sayang, tidak ada satupun pemain di sana. Akhirnya keluar penjaga gawang Gregor Kobel, dari sarangnya langsung jemput saja bola, teruskan kepada pemain Nico Elvedi. Elvedi kirimkan bola ke depan, kerjasama lagi dia dengan rekannya Remo Fruler. Remo masih permainkan bola tengah-tengah saja, berikan pendek saja kerjasama kapten Granit Xhaka. Xhaka melebar ke sektor kiri, dan itu juga adalah Dandoye masih berputar-putar dia, menggiring bola mendekat terkulit,
5: berbahaya serangan semuanya, lepas terbakan, masuk! Masuk, masuk saudara-saudara Dandoye! Pada menit ke-67 mampu menjebolkan jala gawang Argentina yang dikawal ketat penjaga gawang Emiliano Martinez. Berubahlah kedudukan menjadi satu sama melalui gol yang diciptakan Dandoye pada menit ke-67 babak yang kedua. Bung Estu.
7: Ya, ini usaha tidak mengenal berhenti, usaha yang terus dilakukan sangat gigih oleh pemain Swiss dan terbukti. Dari 17 kali touch in box berbanding 4 milik Argentina, akhirnya Dandoye menciptakan sebuah peluang dan menghasilkan sebuah gol. Sebuah pekerjasama yang cukup bagus tadi dari Gabriel Show tadi dengan Dandoye. Dan menurut saya ini salah satu cara bermain yang gigih, tidak kenal lelah. lelah dari para pemain Swiss dan terbukti dari 8 kali shoot on goal mereka dari 8 kali shoot mereka memiliki 4 shoot on goal atau 50% dari shoot akurasinya. Lalu ada touch and box sebanyak 17 kali di kotak 16 lawan. Permainan lini tengah berhasil mereka menangkan sejauh ini dan mereka merangsek mencetak gol. Ini sebuah catatan yang menarik bagi Swiss, tetapi sekali lagi Swiss dilarang lengah dengan posisi sama ini karena sebenarnya dari tadi perebutan berputar di lini tengah dan Argentina sebenarnya beberapa kali memenangi perebutan itu walaupun memang bola lebih banyak dikuasai oleh para pemain Swiss dengan catatan ball position lebih unggul sedikit. Tetapi balik lagi, Argentina tetap punya kecepatan, tetap bermain cukup cerdas sejauh ini dan mereka tetap punya pemain-pemain yang bisa diwaspadai untuk bisa merepotkan Swiss lagi. Tetapi disiplin Swiss, kegigihan Swiss luar biasa sejauh ini.
6: Baik, saudara-saudara pendengar, saat ini terjadi tendangan bebas akibat pelanggaran yang dilakukan pemain nomor 75 Argentina yaitu Leandro Paredes dan mendapat kartu kuning dari wasit João Pinheiro dari Portugal. Dan dinantikan tendangan bebas dari sektor sebelah kiri pertahanan Argentina. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas ini? Riuh gemuruh suara penonton supporter dari Swiss menyambut gol yang diciptakan Dandoya tadi. Ya, dinantikan kini terjadi tendangan bebas. Kami lihat masih terjadi perbincangan antara dua pemain Argentina dengan wasit yang memimpin pertandingan yaitu João Pinheiro dari Portugal. Apakah protes? Ya, kami lihat nampaknya wasit-wasit menunggu keputusan. Ya, nampaknya dia segera bergerak ke kamera VAR karena memang keputusan tadi mendapat protes dari pemain-pemain Argentina. Kita nantikan apakah tetap pada keputusannya ataukah ada perubahan dari video asisten referee yang saat ini diamati oleh wasit João Pinheiro dari Portugal. Saudara-saudara pendengar, tentu saja memang pertandingan ini sangat menarik karena apapun hasilnya tentu bagi Swiss ini membuat sejarah baru karena selama ini Swiss belum pernah menang dengan Argentina. Sebaliknya juga Argentina bukan kepiawaiannya, keperkasaannya di sepak bola dunia dan ini kembali mencatat sejarah untuk bisa mengalahkan tim Swiss. Namun tentu saja kali ini Argentina tidak semudah membalik telapak tangan untuk mengalahkan tim Swiss. Ya, saudara-saudara bergar, saudara-saudara pencinta siaran langsung Piala Dunia 2026 dari Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Ya, nantikan keputusan wasit.
8: After the review, there is no foul for number 5. And number 7, there is a clear simulation. Final decision, yellow card to number 7. No, no,
6: red. Ya, ternyata wasit mengeluarkan kartu merah. Entah siapa yang akan mendapat kartu merah ini. Ya, nantikan saudara-saudara bergar. Keputusan ini memang mendapat protes keras dari pemain-pemain Swiss. Ya. Karena dianggap berlebihan mungkin. Bri Embolo, pemain nomor 7, mendapat kartu merah. Namun, ya saudara-saudara bergar, Bung Estu,
7: ya.
6: Apa yang terjadi?
7: Ya, ini kelihatan banget ini diving yang dilakukan. Yeah. Diving yang tidak perlu menurut saya, jauh dari kotak 16 lawan maupun kotak 16 sendiri. Dan aneh juga ketika melakukan diving seorang Bri Embolo tadi. Dan kartu merah sangat layak karena memang dia sebelumnya sudah mendapatkan kartu kuning ya. Jadi ini kartu kuning kedua yang menyebabkan dia kena kartu merah. Dan ini sebuah kenyataan yang memang pahit. Tetapi ya ini sebuah kesalahan yang menurut saya tidak perlu. Dan kelihatan banget di review VAR tadi tidak ada sentuhan sama sekali dari pemain dari Argentina dan sangat wajar kalau Bri Embolo merasa sangat bersalah dan sampai menangis di ketika keluar lapangan. Tapi memang kelihatan banget bahwa ini terjadi di sebuah diving yang menurut saya diving yang sangat, ya kalau tidak ada VAR mungkin diving yang sangat rapi ya, tapi ketika di review VAR kelihatan sekali tidak ada sentuhan sama sekali, bahkan

0: stadion pertandingan dan kini akan bermain 10 orang. Kami kira memang agak sedikit berat bagi Swiss, namun sekali lagi ini adalah sebuah pertandingan sepak bola yang tentu saja hasilnya masih kita akan menunggu. Bisa saja dengan 10 pemain pun Swiss bisa mengimbangi kekuatan Argentina, atau sebaliknya saudara saya kini Argentina mencoba membangun serangan melalui Paredes. Paredes memberikan bola pendek ke depan, dia sudah sambal lagi dengan Tagliafico, mencoba tarik ke belakang kepada Paredes lagi. Sementara 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain umpan ke depan terhadap kotak berarti kop temul gawang berbahaya, lepas ada di situ pemain satu pemain belakang, kami kira pemain Argentina yaitu Julian Alvarez sudah berdiri pada posisi offside. Kami kira jika demikian tangan bebas untuk kesebelasan Swiss menghentikan. Sama dengan itu kami lihat wasit yang memimpin pertandingan Zhou Bianhero memberikan duit pertanda waktu hydration break pada menit ke-20 babak yang kedua. Ya, Bung Estu, dengan satu kartu merah diberikan kepada pemain Swiss bermain 10 orang, komentar Anda bagaimana lah?
1: Ya,
0: dalam pertandingan ini.
1: Iya, yang pasti ini sebuah kerugian bagi Swiss, tetapi memang wajar wasit memberikan kartu merah kepada Abdel Embolo tadi karena memang dia melakukan diving yang menurut saya diving yang tidak perlu, bahkan diving yang menurut saya agak-agak konyol ya, karena jauh di posisi kotak 16 lawan. Tetapi sejauh ini sebenarnya Swiss bermain sangat bagus ya, dari mereka memiliki 9 kali shoot dengan 5 kali on target. Tentu jauh dibandingkan Argentina yang hanya 5 kali shoot di babak kedua dengan 1 on target. Lalu di ball position mereka juga unggul 52 berbanding 48, artinya mereka cukup menguasai bola. Lalu di touch in box-nya sampai ke kotak 16-nya ada sejumlah hal yang cukup bagus dilakukannya para pemain ini dengan jumlah yang sangat timpang, yaitu 4 berbanding 18. Artinya Swiss sebenarnya banyak pemainnya sampai ke kotak 16 ini, termasuk Embolo yang berada di 4 kali berada di touch, melakukan touch di kotak 16, dan ini menurut saya cukup bagus. Lalu ada shoot di kotak 16, jumlah dari pemain Swiss mencapai 5, total mencapai 9, yang on target 5. Artinya modal mereka untuk menyamakan kedudukan ini tidak asal ya, tadi mereka terus gigih menyerang. Sayangnya sekali Embolo tadi melakukan sebuah kesalahan yang menurut saya tidak perlu, dan itu tentu mengurangi daya dobrak bagi Swiss karena dia adalah pemain nomor 9, pemain yang selama ini menjadi pantulan. Dan salah satu yang menarik dari pertandingan ini adalah ketermatan Argentina sebenarnya sejauh ini cukup bagus, walaupun memang mereka terus ditekan. Tapi yang menarik adalah biasanya Argentina ini menekan, tapi kali ini mereka justru tertekan. Jadi ini menurut saya sebuah catatan yang menarik dari pertandingan ini. Tetapi Swiss juga memperbaiki kelemahan mereka. Tadi di sisi kanan Denis Zakaria bermain sangat bagus di babak pertama, dan kelemahan di babak itu ada Ricardo Rodriguez. Tapi justru di babak kedua Ricardo Rodriguez bermain lebih baik dan memberikan asis kepada Dandoye. Dan sepertinya ada dua pemain yang coba akan dimasukkan oleh para Argentina, dan ini menarik, ada Gonzalez di sana. Tentunya ini pemain belakang di setelah hydration break ini, perbaikan ini belakang dari Argentina sepertinya coba diperbaiki karena mereka terus ditekan, dan ini sepertinya salah satu solusi yang mereka coba ambil dengan kembali mengganti Nico Tagliafico dengan Nicolas Gonzalez di sisi kiri pertahanan dari Argentina. Ini sama yang dilakukan ketika lawan Mesir, jadi memang sisi kiri dari Argentina sering dieksploitasi lawan, dan kali ini diganti salah satu pemain starter mereka yaitu Nicolas Tagliafico, dan Nicolas digantikan oleh pemain yang bernama Nicolas juga. Tetapi sepertinya tidak hanya itu, lini tengah mereka juga ada pergantian, dan ini akan menjadi sesuatu yang berbeda tentunya di babak kedua bagi Argentina dengan skor 1-1. Yang pasti keunggulan jumlah pemain ini membuat mereka mungkin akan lebih bisa keluar menekan balik para pemain Swiss di setelah di hydration break ini.
0: Ya, saudara-saudara, saat ini terjadi tendangan gawang untuk Swiss sudah dilakukan oleh Gretel Cobello langsung ke tengah. Lewat 3 setengah sudah terjadi perebutan di lingkaran tengah ini. Akan disimpan pelanggan Argentina. Akhirnya bola dipasis

0: tràfic amb tràfic amb la Argentina, amb el Paco i Sua Pantera, entrenat a ja, tant amb Rebas i Suís, que amb allà es comanda, però és un empat. Això va manjar de futbol amb Neko, el Ben, l'Anso, i el Can Capellà. I que encobrarà el Camps i Camps i Pan Trepan, per fer i promotant setres, la Quiri per Tajana, Argentina, quan se suprimi el Gonzales, i això va manjar de la Xipàtia, el Vinta Sigaresina, amb un Calim Tàric, com l'Octan, de Sant Madigan i Sandra Martínez, Puta Càtic, una finès, va ser un Llavati que l'estima surat, va invagir per a Comalet d'Andoye, mundo per a cap de Mariano Messi, amb Quini Mitjomba, m'avança, pejant un batajan al Lavan, dedicant-me la panec l'agi, Massi per a Messi, un pan trombo s'ha encarregat amb Nati, en Pedro González, per Bajallao! En Guarla, un llet del Gauan, llet del Gauan, Suís, de Rissalanya, que no m'hem engolat, de Rissalanya, de Rissalanya, de Rissalanya, de Rissalanya, de Argentina, que dedica el flamat de Gauan, Suís, que en Blum, Brava, que dedica el Sudar Estara, Masih tetap, masih tetap. Satu sama. Ini serangan dibangun pemain-pemain Swiss. Mencoba menggiring bola. Berikan umpan ke depan. Yang dicuba adalah pemain nomor punggung 22. Pelbian. Namun kali patah di tengah jalan. Berganti ke kanan Argentina. Namun datang Dandoye. Dandoye mudik ke belakang kepada Fabian Rir. Mencoba mudik ke belakang cepatnya. Meskipun bermain 10 orang. Nampaknya menekan terus pertahanan Argentina. Mundur lagi kepada Kapten Granit Xhaka. Xhaka tarik ke belakang lagi. Pada OTP di kerjasama lagi dekatnya ada Remo di sana. Remo Priller kerjasama lagi dengan Manuel Akanji. Akanji kembalikan lagi bola pendek kepada Kapten kesebelasan Xhaka. Xhaka umpan maksudnya yang dituju adalah Gibril Sow. Tetapi kali ini bolanya dihalau saja keluar lapangan pertandingan oleh pemain belakang dari Argentina. Dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam nampaknya saudara-saudara tegar. Ya, kami lihat. Peran saya dalam silakan berikan saja pendek kepada Fabian Rieder. Rieder mundur ke belakang dia. Bekerjasama lagi dengan rekannya. Ada di sana kami lihat pemain sayap kiri. Mencoba menggiring bola. Gibril nampaknya dia tenang-tenang saja. Melebar atau dikirimkan ke tengah. Tarik ke belakang kepada penjaga gawang Gregor Kobes. Gregor kembali permainkan bola. Berikan pendek saja kepada Manuel Akanji. Akan umpan ke sektor sebelah kanan. Ada di sana kami lihat pemain Nico Elpedi. Elpedi mencoba menggiring bola cepat. Ya, umpan terobosan maksudnya kepada Denis Cakaria, namun patah di tengah jalan. Berganti tekanan Argentina kini membangun serangan. Berikan saja bola pendek ke depan yang dituju adalah pemain sayap kanan mencoba kutak-katik Sutaria. Ada di sana kami lihat pemain nomor 24 cepat menggiring bola, ada Enzo Fernandez. Enzo tarik ke belakang lagi, kerjasama lagi dia dengan Rodrigo Paul. Paul kirimkan bola pendek ke depan, kerjasama lagi dengan Martinez. Martinez atau Leandro Mensen masih berputar-putar, tarik jauh ke belakang dia, kerjasama lagi dengan pemain depan. Mencoba menggiring bola ada Paredes, tetapi kali ini terjadi perebutan. Makin bagus serangan dia, cepat menggiring bola melebar ke sana. Oh, tidak ada kawan di sana. Akhirnya bola dikuasai sebelumnya oleh Manuel Akanji. Manuel Akanji langsung ke depan dan dituju adalah pemain Dandoye, namun salah umpannya dan lagi-lagi kandas dari pemain-pemain Argentina. Kini kuasai sebelumnya pemain Argentina mencoba menggiring bola nomor 13 Cristian Romero. Memetrikan kepada Kapten Lionel Messi ataupun kepada siapa gerang di sana. Ada kami lihat pemain Paredes ataupun Mas Alister mencoba berputar-putar dia, tarik lagi ke belakang kepada pemain Paredes lagi. Berikan bola pendek, terjadi perebutan di lingkaran tengah. Masih Paredes kerjasama dengan Leonie, masih salah umpannya ke atas Dandoye. Dandoye berikan pendek, cepat menggiring bola kepada Gibril. Gibril kepada Dandoye, kini membangun serangan dia, umpan ke depan, terjadi perebutan. Tapi kali ini pandas lagi pandai gantinya, berganti ke kanan, melebar ke sektor kanan. Pertahanan, bola berhasil dipotong saudara-saudara oleh Denis Cakaria. Namun datang lagi bantuan, ada Enzo Fernandez, pemain Argentina yang bermain di posisi tengah, melebar ke sektor kanan, sebelah kanan pertahanan kesebelasan Swiss masih berputar-putar dia. Nicolas Gonzalez ini mundur ke belakang, berbahaya, ada di situ Alister ataupun Enzo, mundur ke belakang kepada Messi. Messi gerak tembus sebelahnya, masih berputar-putar mendekat jarak kotak ini. Messi kesebelas pun dia akhirnya bola kandas saudara-saudara, dipakai pemain-pemain Swiss, berganti tekanan Swiss kini. Namun salah umpannya, datang lagi serangan dari belakang, ada Dandoye di sana, kerjasama lagi Dandoye kepada Gibril Sow. Gibril Sow berikan melompat pendek kepada Remo. Remo mencoba berkuruk ke belakang kepada Elpedi. Elpedi kembalikan lagi, cepat menggiring bola. Ada Rodrigo di situ ataupun ya Ricardo. Ricardo masih permainkan bola jaraknya sendiri. Nantang saja saudara-saudara, dibayang-bayang oleh pemain-pemain Argentina yang mencoba merangsul dan mempertahankan lawan. Akhirnya kini umpan terobosan ke depan kepada Dandoye, tetapi kali ini patah di tengah jalan, bola dihadang oleh oleh Romero, Christian Romero, dan langsung berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Saudara-saudara, semakin menegangkan pertandingan pada pagi hari ini waktu Indonesia Barat atau malam hari waktu Amerika Serikat, saudara-saudara, kini kembali Argentina mencoba membangun serangan dari sektor rusuk kiri. Jantung pertahanan Swiss ada di sana, kami lihat pemain Christian Romero. Romero masih bermain bola kepada kapten Lionel Messi. Messi melebar ke sektor kiri, ada di sana Paredes. Paredes umpan melebar kepada pemain Gonzalez, mundur ke belakang lagi, kerjasama dengan Paredes, merangsek ke daerah kotak penalti. Swiss berputar-putar, masih Paredes mencari kawan yang bergerak, sementara umpan terobosan berbahaya, lepas tembakan. Saudara-saudara, hampir-hampir gerak tipu Messi bisa menghasilkan gol, namun sayang sontekan bolanya ataupun sudah berdiri pada posisi offside. Kami kira Messi sedikit ragu karena memang ketika mengeksekusi tendangan tadi agak ragu dengan posisinya yang sudah berdiri pada posisi offside. Kedemikian hanya selamatlah gawang saudara-saudara kesebelasan Swiss dan hanya menghasilkan tendangan bebas untuk kesebelasan Swiss. Kita nantikan saudara-saudara, kedudukan masih tetap satu sama. Bersama dengan itu kami lihat pemain nomor 7 dari Argentina keluar, yaitu Rodrigo Paul keluar, digantikan pemain dengan nomor punggung 22 yaitu Lautaro Martinez. Lautaro Martinez memasuki 8 pertandingan menggantikan Rodrigo Paul di babak yang kedua ini. Nampaknya pelatih Argentina Lionel Scaloni mencoba menurunkan pemain-pemain yang berjiwa menyerang ataupun berkarakter menekan, dan ini terjadi pergantian pemain juga nampaknya di beberapa pemain dari kubu Swiss. Nomor punggung 15 keluar, nomor punggung 15 keluar, 11-22 keluar lapangan, 3 pemain sekaligus. Ya, nomor punggung menggantikan adalah pemain nomor punggung 3, kemudian nomor punggung 23 ya sudah memasuki lapangan pertandingan. Kami lihat dari Widmer memasuki lapangan pertandingan, kemudian pemain nomor punggung 23 adalah Zeki Andoni. Zeki Andoni memasuki lapangan pertandingan babak yang kedua menggantikan beberapa pemain sebelumnya yang pada pertandingan pagi hari ini harus berjibaku dengan bermain 10 orang menghadapi juara bertahan Argentina. Dan kini saudara-saudara, serangan dibangun pemain-pemain Swiss keluar meninggalkan lapangan pertandingan, bolanya kandas dan kini hanya menggasikan lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Argentina sudah dilakukan, langsung saja ke tengah kirimkan, namun salah umpannya. Ada pemain nomor 3 di sana yaitu Widler, salam mundur ke belakang Widler. Pasal dia tenang-tenang saja, kebersihatan kirimkan, salah umpannya, terjadi lagi perebutan. Kita nantikan saudara-saudara, masih permainkan bola, lakukan tekanan dari sektor sebelah kiri. Oh, ternyata kali ini serangan balik dibangun oleh pemain-pemain Swiss, namun kali ini patah lagi di tengah jalan saudara-saudara. Patah lagi serangan dari kesebelasan Swiss, dipatahkan pemain-pemain Argentina. Kini mencoba serangan cepat yang menggiring bola, tenang-tenang saja, kerusakan dikirimkan. Pemain-pemain Argentina kini nomor 24 mencoba melakukan serangan, ada Enzo Fernandez di sana, terjadi perebutan, berikan bola pendek cepat minta segera sehingga sudah kerjasama dengan Martinez, tarik ke belakang lagi dia kepada Enzo, dan bos kami kepada Mas Alister, mencoba memburu bola mendekati darah pertahanan kesebelasan Swiss. Umpan terobosan berbahaya, ada Alister di situ, mundur ke belakang, berikan lepas lagi kepada Martinez. Martinez melebar lagi sektor kepada Gonzalez, tarik ke belakang Martinez dari sektor sebelah kanan pertahanan Swiss. Akhirnya bola patah di tengah jalan dan dihadang saja bola tadi keluar lapangan pertandingan. Tiga demikian, selamatlah gawang, selamatlah gawang Swiss, dan belum berubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap satu sama. Kembali kini serangan dibangun, pemain-pemain Argentina mencoba membangun serangan cepat yang kita segera-segera sudah berikan kepada Mark Alister. Alister mundur ke belakang lagi, kerjasama lagi dengan rekannya, mencoba menggiring bola. Ada pemain nomor 22 di sana, yaitu Martinez, Lautaro Martinez, melakukan tekanan, kirimkan bola pendek lagi, angka tidak jadi, gerak timbul sekenak, baik bagi dua pemain kesebelasan Swiss ini, masih berhasil dia, mencoba melakukan tekanan, kuasa belasungnya, berikan pendek lagi kepada pemain Martinez, Lisandro Martinez, menggiring bola, dekat kotak penalti. Umpan terobosan berbahaya ada di situ, kami lihat pemain depan lainnya, namun kali ini dibuang saja keluar kotak penalti oleh pemain belakang. Namun datang lagi serangan dari belakang pemain belakang, ada di sana kami lihat kapten Lionel Messi. Messi menurut ke belakangnya, angkat menurut orang lepas, dibiarkan saja saudara-saudara. Hampir-hampir saudara-saudara, satu umpan tarik yang bagus tadi dilakukan oleh Gonzalez, langsung diheading oleh Mike Allister, namun melambung tinggi tadi sundulan kepalanya saudara, berhasil untung saja tidak mengarah ke gawang, arah ke gawang Gregor Kombel. Andai kata akurat sangat berbahaya, karena memang sundulan kepala tadi sangat keras dan cukup keras saudara-saudara. Untung saja masih melambung di atas mister gawang Swiss dan hanya menghasilkan out gawang dan belum berubah keputusan, masih tetap satu sama. Saudara-saudara bergar, dimanapun Anda berada, kembali pemain-pemain Swiss mencoba membangun serangan, namun patah di tengah jalan, dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain belakang Argentina. Kini mencoba membangun serangan dari sektor lingkaran tengah, masih menggiring bola, kami lihat dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain Swiss, kuasai bola sepenuhnya. Argentina masih mencoba mengepung pertahanan Swiss dari sektor lingkaran tengah, ada di sana kami lihat Paredes mundur ke belakang, dia kerja sama lagi dengan Romero, mencoba angkat bola lawan, tahan dengan darah sejenak di sektor sebelah kiri pertahanan lawan, ada Gonzalez. Ikhlas Gonzalez mundur ke belakang dia kepada pemain Martinez. Lisandro Martinez mundur ke belakang dia, berarti sejenak dia berikan pendek saja maksudnya, yang dituju adalah pemain Enzo Martinez, berputar-putar dia berikan lagi kepada Enzo. Enzo mundur ke belakang lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain-pemain Argentina mencoba berada di kotak penalti, namun kini bolanya ditarik lagi ke belakang kepada Lisandro lagi, angkat gawang lepas, bobo. Sayang, walaupun ada dua pemain Argentina di situ yang mencoba menerima umpan terobosan tadi, sayang gagal dan bola tadi sempat membentur atau diheading oleh pemain belakang Swiss dan hanya menghasilkan tendangan penjuru saudara-saudara pegar, tendangan penjuru yang pertama bakal oleh lakukan sudah pendek oleh Lionel Messi, langsung berikan pendek kepada Lisandro. Lisandro menuju ke belakang dia, kerja sama lagi dengan Fernandes. Fernandes sedikit ke belakang kepada Lisandro, kembalikan kepada Messi di sektor berkanan pertahanan kesebelasan Swiss, masih berputar-putar dia, sementara semua pemain Swiss turun ke bawah, kembalikan lagi pada pendek ke belakang, ada Endro di sana. Putar kali sebentar dia mencoba memperawarkan pertahanan Swiss, namun kali ini pemain-pemain Swiss juga turun ke bawah rapat sekali, agak sulit pemain-pemain Argentina untuk mencoba mencari ruang tembak ataupun waktu tembakan. Ada Messi gerak terus deh, lepas tembakan. Meskipun dijaga ketat begitu rapat, namun Messi tetap saja, Messi mampu melakukan eksekusi tendangan. Untung saja masih melenceng sebelah kiri tiang gawang Swiss yang dikawal ketat penjaga gawang Gregor Kobel. Dan tentu saja saudara, belum berubah keburukan, masih tetap satu sama. Pertandingan babak yang kedua ini sudah memasuki masa tambahan waktu 10 menit, dan laporan berikutnya inilah rekan kami Bung Erik Hamzah.
1: Ya Bung Yanto, saudara pendengar Radio Republik Indonesia, di mana saja Anda berada, tadi usaha tendangan dari Lionel Messi tadi belum menemui sasaran. Kali ini di lapangan tengah kembali Argentina melalui kaki Enzo Fernandes, menguasai sepenuhnya bola, masih Enzo Fernandes alirkan bola ke sektor sebelah kanan, ada Lionel Messi kirimkan umpan melambung, pindahkan ke sektor sebelah kiri, ada Gonzalez di sana memasuki kotak penalti dari Swiss, masih Gonzalez, sebuah tendangan dari Gonzalez masih belum menemui sasaran karena tadi bola melambung tinggi di atas mister gawang dari Swiss. Dan saudara pendengar, sudah memasuki menit 3 injury time di babak yang kedua ini, dan skor masih satu sama untuk kedua kesebelasan. Tendangan gawang akan dilakukan oleh kiper Gregor Kobel, sudah dilakukan, melambung tinggi melewati garis tengah lapangan pertandingan, terjadi duel bola udara, bola jatuh di kaki para pemain dari Argentina. Romero pindahkan, tarik bola ke belakang, back pass kepada Emiliano Martinez, dorong ke depan kepada pemain Leandro Paredes, pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri kepada Julian Alvarez tadi yang sudah mundur jauh ke belakang, kembalikan kepada Paredes, pindahkan ke tengah, pendek saja kepada Enzo Fernandes, berikan pendek kepada Lionel Messi, ke tengah berikan kepada Julian Alvarez, Pindahkan lagi ke sektor sebelah kiri, penyerangan dari Argentina, Gonzalez tadi, sebuah umpan tarik tadi masih mampu dipatahkan, namun lagi-lagi jatuh di kaki para pemain Argentina. Kali ini Julian Alvarez pendek kepada Gonzalez, berikan ke tengah kepada Lisandro Martinez, masih Lisandro Martinez, ke tengah lagi kepada Paredes, berikan lagi kepada Lionel Messi di tengah, masih Lionel Messi, otak-atik dia, masih Lionel Messi, mendekati kotak penalti dari Swiss, sebuah upaya umpan terobosan tadi dari Lionel Messi tadi mampu dipatahkan tadi oleh Denis Zakaria tadi nampaknya, namun tengah lapangan pertandingan Zakaria nampaknya mengalami sedikit cedera, megang kaki sebelah kiri tadi nampaknya setelah berbenturan dengan para pemain Argentina yang kali ini berbalik mengurung pertahanan dari Swiss, karena memang Argentina saat ini unggul jumlah pemain karena Swiss tadi harus kehilangan striker mereka yakni Brel Embolo yang mendapatkan kartu kuning kedua pada menit ke-72. Sebuah pergantian lagi-lagi dilakukan oleh Swiss, ditarik keluar pemain dengan nomor punggung 13 Ricardo Rodriguez tadi nampaknya, masukkan pemain dengan nomor punggung 18 ada Eray Comer tadi. Sebuah pergantian dilakukan oleh Swiss. Ya, lemparan ke dalam kali ini sudah dilakukan oleh pemain Argentina, Gonzalez. Pendek kepada Paredes, alirkan ke sebelah kiri kepada Lionel Messi, kirimkan umpan melambung, namun tidak menemui sasaran tadi. Umpan crossing tadi yang dilakukan oleh Lionel Messi masih belum menemui sasaran dan bola meninggalkan lapangan pertandingan. Kembali tendangan gawang akan dilakukan oleh kiper Gregor Kobel. Jaga gawang dari Swiss sudah dilakukan, melambung tinggi datangnya bola, terjadi duel bola udara, disapu saja tadi bola, meninggalkan lapangan pertandingan tadi oleh Nicolas Gonzalez. Lemparan ke dalam kali ini bagi Swiss, siapakah yang akan melakukan? Nampaknya Sylvain Widmer sudah dilakukan ke depan tadi, maksudnya kepada pemain dengan nomor punggung 23 tadi dari, ataupun nomor punggung 18 tadi, Eray Comer tadi maksudnya, namun bola lebih dekat kepada para pemain Argentina. Kali ini mencoba kembali membangun serangan dari tengah tadi, Paredes depan kepada Julian Alvarez, masih Alvarez, berputar-putar dia, belakang kepada Lisandro Martinez, pindahkan ke sektor sebelah kanan pertahanan dari Swiss, ada Gonzalez sana, kembalikan kepada Paredes, alirkan ke sebelah kanan kali ini Lionel Messi, masih Lionel Messi, masih Lionel Messi, ke depan kepada Mike Allister, kembali umpan 1-2 dengan Lionel Messi, berikan kepada Julian Alvarez, masih Julian Alvarez, berada dalam kotak penalti dari Swiss, tarik mundur lagi ke belakang kepada Lisandro Martinez, masih Lisandro, pendek kepada Julian Alvarez, kirimkan umpan melambung, sebuah sundulan, disapu saja bola menjauhi kotak penalti dari Swiss, kembali bola jatuh di kaki Romero. Argentina kembali mencoba membangun serangan, kali ini dari sektor sebelah kiri penyerangan, Julian Alvarez berputar-putar dia, Julian Alvarez pindahkan ke tengah kepada Lionel Messi, masih Lionel Messi, mencari rekannya Lionel Messi, memasuki kotak penalti, sebuah umpan, disapu saja tadi, umpan dari Lionel Messi tadi oleh Sylvain Widmer tadi, kembali bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan, lagi-lagi tendangan sudut bagi Argentina, kali ini dari sisi sebelah kanan gawang dari Swiss, akan dilakukan oleh Kapten Lionel Messi. Siap-siap, hampir semua pemain Argentina saat ini sudah berada di dalam kotak penalti dari Swiss. Sudah mundur 2-3 langkah ke belakang, Messi tendang bola, melambung tinggi datangnya bola, sebuah tendangan, sebuah upaya, hampir saja tadi Lautaro Martinez ataupun Lisandro Martinez tadi tendangannya, namun masih mampu diblok tadi oleh Gregor Kobel. Kembali mencoba membangun serangan Argentina, kali ini dari sektor sebelah kanan pertahanan dari Swiss. Lionel Messi dipatahkan tadi oleh pemain dari Swiss, kembali bola jatuh di kaki para pemain Argentina. Lionel Messi pindahkan ke tengah kepada Enzo Fernandez, alirkan kali ini ke sebelah kanan kepada Gonzalo Montiel. Masih Montiel, kembali umpan ke belakang kepada Paredes. Pindahkan bola ke sebelah kanan, sebuah umpan crossing tadi, namun sebuah duel-duel bola udara disapu saja oleh para pemain dari Swiss. Kembali bola jatuh di kaki, tekanan kembali dilakukan oleh para pemain Argentina dari sektor sebelah kanan. Sebuah umpan tarik tadi, oh, sebuah pelanggaran tadi nampaknya dilakukan oleh pemain Argentina kepada Miro Muhaim tadi, pemain bertahan dari Swiss tadi yang masuk menggantikan Fabian Rieder tadi. Tendangan bebas kali ini akan dilakukan oleh pemain dari Swiss. Oh, bersamaan dengan momen tersebut, wasit João Pinheiro asal Portugal meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua pertandingan antara Argentina menghadapi Swiss dengan skor untuk sementara 1-1 untuk kedua kesebelasan, di mana gol dari Argentina tadi dicetak oleh sundulan Alexis McAllister pada menit ke-20, sementara gol penyama kedudukan dari Swiss ciptakan oleh Dan Doye tadi pada menit ke-67. Baik saudara pendengar Radio Republik Indonesia, untuk mengulas jalannya pertandingan babak yang kedua ini sebelum memasuki babak tambahan waktu nanti kami serahkan dulu kepada Bung Zaini. Silakan Bung.
2: Terima kasih Bung Erik. Bung Estu, bagaimana Anda melihat jalannya babak kedua ini, akhirnya skor imbang 1-1?
3: Iya, yang pasti setelah gol tercipta lalu ada kartu merah diberikan kepada pemain Swiss, kelihatan sekali bahwa Argentina mencoba memanfaatkan momentum keunggulan jumlah pemain ya, dengan melakukan serangan terbukti dari menit ke-80 sampai habisnya tadi tambahan 9 menit di babak kedua ini, menunjukkan

14. Artinya memang keunggulan jumlah pemain di kebobolan terlebih dahulu, lalu keunggulan jumlah pemain dimaksimalkan oleh para pemain Argentina dengan mengepung pertahanan Swiss. Dan yang pasti tadi dengan digantinya salah satu pemain belakang, kelihatan sekali bahwa Argentina berusaha untuk lakon penyerangan terus-menerus. Ketika Tagliafico tadi diganti oleh Nico Gonzalez, itu menunjukkan bahwa pergantian dari bek kiri menjadi pemain sayap membuat Argentina mengubah lini pertahanan mereka menjadi 3 pemain saja, dengan Nico berada di depan. Lalu mereka juga memasukkan Gonzalo Montiel tadi dari penggantian Rodrigo De Paul, tetapi ini sebenarnya pergantian yang tidak terlalu signifikan karena pergantian dari back ke dari pemain tengah ke back, sedangkan dari Nahuel Molina tadi diganti Lautaro Martinez, akhirnya Gonzalo Montiel menempati posisi Molina, sedangkan Lautaro Martinez berada di depan. Jadi ada 4 sampai 5 pemain di depan yang khusus menyerang, dan tipenya memang menyerang semua. Ada Julian Alvarez di situ, ada Nicolas Gonzalez, ada juga Lautaro Martinez. Ini memang sporadis dilakukan Argentina, dan ternyata mereka juga mampu menambah touch in box maupun shoot di kotak 16, dan ini menurut saya ini berbahaya buat Swiss. Dan Swiss sendiri ketika kehilangan satu pemain, penyerangan mereka sangat jauh berkurang. Ketika bola ke depan, mereka bisa mungkin sampai ke tengah menguasai bola, tetapi ketika bola sampai ke depan seolah-olah kurang tenaga atau kurang orang, dan di depan tidak sampai ke kotak 16 lagi, akhirnya shoot

0: yeah. Lalu Danduye juga diganti Zeki Amoudi, ini dari winger ke penyerang. Tapi Zeki Amoudi ini lebih bisa bertahan karena dia seorang pemain tengah sebenarnya. Lalu ada Fabian Reider, gelandang serang mereka diganti oleh Miro Muhaim, ini yeah. gelandang murni. Dan ini menurut saya secara mereka untuk mencoba bertahan dari gempuran-gempuran Argentina.
1: Seperti ya, itu. Kelihatannya akan dimulai kembali pertandingan extra time babak pertama. Saya serahkan kembali kepada Bung Erik dan Bung Yanto. Bung Erik, silakan.
2: Ya, baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia. Siap-siap, pertandingan akan dilanjutkan di babak tambahan. Babak yang pertama ini Lautaro Martinez sudah berhadapan dengan bola. Kali ini Argentina berada di sisi sebelah kiri tempat kami melaporkan, dan Swiss berada di sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan. Lautaro Martinez, pemain yang kini memperkuat Inter Milan, siap-siap akan melakukan kick off babak tambahan. Sudah dilakukan Martinez ke belakang kepada Paredes, alirkan ke sisi sebelah kiri kepada Montiel tadi, kembalikan kepada McAllister kali ini, alirkan ke sektor sebelah kanan penyerangan dari Argentina, ada Lionel Messi, kembalikan kepada Allister, alirkan ke tengah kepada Paredes, ke sektor sebelah kiri kepada Montiel kali ini, masih Montiel, berputar-putar dia, alirkan bola ke belakang kepada Lisandro, pendek kepada Paredes, umpan ke tengah kepada Lionel Messi, masih Lionel Messi. Oh, sebuah umpan terobosan tadi, namun mampu dicuri McAllister, sebuah tendangan, masih diblok, kembali Argentina, sebuah tendangan dari Gonzalez tadi, sebuah upaya gempuran yang dilakukan oleh Argentina tadi hampir saja menciptakan peluang yang cukup cantik tadi. Nicola Gonzalez tadi, namun tendangan masih mampu diblok tadi oleh back dari Swiss. Tendangan penjuru kali ini dilakukan pendek saja. Messi tadi membentur tadi pemain dari Swiss, kembali bola jatuh di kaki Messi, umpan kepada Montiel, masih Montiel, belakang berikan kepada Paredes, alirkan bola ke kiri kepada Lisandro Martinez, sebuah tendangan ataupun Julian Alvarez tadi, tendangan striker dari Atletico Madrid tersebut masih melambung tinggi di atas mister gawang dari Swiss. Dan saudara pendengar, sejumlah pergantian pemain juga sudah dilakukan. Pemain dari Argentina yang tadi di babak tambahan, yang di babak yang pertama tadi, Enzo Fernandez ditarik keluar digantikan Thiago Almada. Kali ini Argentina mencoba kembali membangun serangan dari tengah. Paredes pendek kepada Messi, kembalikan kepada Paredes, kembalikan lagi kepada Messi, main umpan 1-2 dengan Paredes, alirkan ke tengah kepada Lisandro Martinez, pindahkan ke sektor sebelah kiri, ada Molina di sana, masih Molina, mutang-atik dia memasuki kotak penalti, kembalikan bola Molina. Oh, sebuah upaya dari Molina tadi, namun mampu tadi dengan sigap tadi kiper Gregor Kobel terbang sambil menangkap bola tadi, masih aman gawang dari Swiss di tambahan waktu babak yang pertama ini. Kembali Argentina mencoba kembali membangun serangan, kali ini dari sisi sebelah kanan. Lionel Messi menguasai bola, jalan pelan, hentikan sejenak, berikan ke belakang kepada Paredes, alirkan ke sektor sebelah kiri, kali ini kepada Molina, tarik mundur lagi ke belakang kepada Lisandro Martinez, pendek ke tengah kepada Paredes, ke sektor sebelah kiri, kali ini Molina, masih Molina. Oh, hentikan bola sejenak, kali ini dari sektor sebelah kiri Gonzalez. Tahu, terjatuh tadi Gonzalez sehingga umpannya tidak akurat, namun kembali bola jatuh di kaki para pemain Argentina. Lionel Messi kali ini menguasai bola ke tengah berikan kepada Lisandro Martinez, alirkan ke sektor sebelah kiri kepada Molina, pada Gonzalez, kembalikan Molina, masih Molina, sebuah upaya tadi Molina, masih Molina, berkutak atik dia, pendek saja berikan kepada Nicola Gonzalez tadi, tarik mundur ke belakang, Lionel Messi kali ini, masih Lionel Messi, umpan ke depan kepada Molina, masih mengurung pertahanan dari Swiss, kali ini Argentina mencoba kembali dari kaki Paredes, masih Paredes mencari rekannya Paredes, ke depan kepada Julian Alvarez, tarik lagi mundur ke belakang kepada Lisandro Martinez, ke depan kepada Cristiano Romero, pindahkan bola kepada Lionel Messi, masih Lionel Messi, masih Lionel Messi, sebuah umpan terobosan tadi maksudnya kepada Gonzalez, disapu saja oleh pemain dari Swiss, namun kembali bola jatuh di kaki para pemain Argentina kali ini dari sebelah kiri, memasuki kotak penalti, sebuah tendangan, lagi-lagi Gonzalo Montiel tadi, namun tendangan dari Montiel tadi masih melenceng tipis, tipis sekali dari sisi sebelah kanan gawang dari Swiss. Tidak merubah kedudukan, masih satu sama untuk kedua kesebelasan. Sementara lagi-lagi Swiss melakukan pergantian pemain. Nampaknya Denis Zakaria ditarik keluar, digantikan pemain dengan nomor punggung 14, Jashari. Pemain yang memiliki karakter bertahan dari Swiss, Ardon Jashari. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh Gregor Kobel. Tinggi datangnya bola, terjadi duel bola udara, jatuh di kaki para pemain Swiss kali ini dari sektor sebelah kiri pertahanan. Ada Amdoni tadi, oh sayang sekali, patah di tengah jalan tadi upaya serangan dari Amdoni tadi. Lagi tekanan kali ini dari Swiss, mencoba membangun serangan, kali ini Amdoni terjatuh. Sebuah pelanggaran nampaknya dilakukan Montiel, nampaknya melakukan pelanggaran, langsung mendapatkan kartu kuning. Oh nampaknya Thiago Almada mendapatkan kartu kuning dari wasit Wao Pinheiro karena tadi melanggar pemain dari Swiss, Miro Muhain. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Kapten Granit Xhaka yang meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang. Granit Xhaka, terjadi tarik-menarik nampaknya antara Akanji dengan Montiel tadi, nampaknya sudah kembali akan dilakukan tendangan bebas, sudah dilakukan Granit Xhaka, terjadi duel bola udara, jatuh di kaki para pemain Swiss. Oh nampaknya wasit meniupkan peluit, ada sebuah pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Akanji kepada Lisandro Martinez. Kali ini serangan dilakukan oleh Argentina dari tengah lapangan pertandingan. Lionel Messi kirimkan umpan terobosan kepada kepada Lautaro Martinez tadi, namun bola bergulir keras tadi meninggalkan lapangan pertandingan. Dan sementara Akanji, oh nampaknya ada pelanggaran tadi yang dilakukan oleh Lautaro Martinez kepada Manuel Akanji, langsung mendapatkan kartu kuning Lautaro Martinez. Tendangan bebas akan dilakukan oleh kiper Gregor Kobel, penjaga gawang yang kini bermain untuk klub Jerman Borussia Dortmund. Sudah dilakukan lambung tinggi melewati garis tengah lapangan pertandingan, terjadi duel bola udara, disapu saja tadi oleh Montiel tadi. Lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Miro Muhaim, sudah dilakukan ke belakang kepada Akanji, umpan kepada rekannya ada Erai Komert, tarik mundur ke belakang kepada kiper Gregor Kobel, tendang bola jauh ke depan, Jadi duel bola udara kali ini kembali Miro Muhaim dari Swiss menyisir sisi sebelah kiri penyerangan dari Swiss. Kali ini Ardon Jasari, sebuah tendangan tadi dari Granit Xhaka. Namun sayang tadi tendangannya masih belum menemui sasaran. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh Argentina kali ini dari tengah lapangan pertandingan. Alexis McAllister alirkan bola ke sektor sebelah kanan penyerangan dari Argentina. Lionel Messi kembalikan kepada McAllister. Tarik ke belakang kepada Paredes. Alirkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Thiago Almada kali ini. Tarik lagi mundur ke belakang kepada Lisandro Martinez. Pindahkan bola ke kanan kepada Lionel Messi. Masih Lionel Messi, masih Lionel Messi. Sebuah umpan lambung, dipetik saja tadi. Bola di udara tadi. Diamankan saja bola tadi oleh Gregor Kobel. Kiper dari Swiss lakukan tendangan langsung jauh ke depan. Siapakah yang dituju? Namun belum menemui rekannya tadi. Bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kali ini bagi Argentina. Sudah memasuki menit 100 di babak tambahan yang babak yang pertama ini. Kali ini tendangan sudah dilakukan oleh kiper Emiliano Martinez. Tengah kali ini kepada McAllister. Pindahkan ke sebelah kiri Lisandro Martinez. Pendek saja berikan kepada rekannya Thiago Almada. Masih Almada. Pindahkan lagi ke tengah kepada Paredes. Masih mencari rekannya. Ke kiri kali ini kepada Nicolas Gonzalez. Berikan lagi kepada Almada. Tarik mundur ke belakang kepada Romero. Masih Romero. Berpindah kali ini bola ke sebelah kiri kepada Lionel Messi. Masih Lionel Messi. Umpan satu dulu dengan McAllister. Pindahkan kali ini ke sektor sebelah kiri kali ini. Ada Montiel kali ini. Masih Montiel ataupun Thiago Almada kali ini. Mengutak-atik dia, berputar-putar dia. Tidak jelas siapa yang dituju tadi, Almada. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Oh, lemparan ke dalam kali ini Argentina sudah dilakukan. Lisandro Martinez kepada Lionel Messi kali ini menguasai bola. Pindahkan kepada McAllister. Sebelah kanan kali ini kepada Montiel. Kepada Julian Alvarez. Tarik lagi mundur ke belakang kepada Romero. Ketikan bola sejenak. Romero. Masih Romero. Berikan kepada rekannya Alistair. Pendek kepada Messi. Kembalikan kepada Alistair. Berpindah kali ini ke sebelah kanan Montiel. Masih Lionel Messi kali ini menguasai bola. Terjatuh Lionel Messi. Bukan sebuah pelanggaran bola. Oh, nampaknya sebuah pelanggaran. Sebuah pelanggaran didapat oleh Argentina di luar kotak penalti. Setelah tadi Lionel Messi nampaknya dilanggar tadi oleh Zeki Amdoni tadi. Menabrak dari Lionel Messi tadi. Sebuah keuntungan kali ini didapat oleh Argentina melalui tendangan bebas dari luar kotak penalti dari tengah ataupun dari tengah luar kotak penalti dari Swiss. Ada tiga pemain Argentina yang akan melakukan tendangan. Siapakah yang akan melakukan tendangan? Lionel Messi nampaknya sudah bersiap-siap. Mundur dua langkah ke belakang Lionel Messi. Ada empat pemain Swiss yang sudah membuat pagar betis. Sebuah tendangan masih membentur tadi. Kembali bola jatuh di kaki para pemain dari Argentina. Almada kali ini dari sektor sebelah kiri. Gonzalez. Pindahkan bola ke belakang kepada Paredes. Lebar kali ini ke sektor sebelah kiri. Gonzalez. Masih Gonzalez. Thiago Almada kali ini. Pindahkan kepada Alistair di tengah. Pendek kepada Lionel Messi. Berikan ke tengah kepada Paredes. Masih Paredes. Tarik mundur ke belakang kepada Lisandro Martinez. Tarik lagi mundur ke belakang kepada Montiel. Dorong lagi ke depan kepada Paredes. Masih mencari rekannya Paredes. pindahkan ke sebelah kiri. Ada Thiago Almada. Ada satu pemain Argentina yang mengalami sedikit cedera, namun sudah mampu bangkit kembali, Gonzalez nampaknya. Kali ini Messi menguasai bola, mendekati kotak penalti dari Swiss. Masih Messi, pindahkan ke sebelah kanan. Ada Alisson, kirimkan umpan melambung. Tidak jelas siapa yang dituju tadi. Umpan dari McAllister, karena bola justru bergulir meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Swiss. Ya, sudah pendengar, sudah memasuki menit-menit akhir babak tambahan. Skor masih satu sama untuk kedua kesebelasan, di mana Argentina tadi mampu membuka skor pada menit ke-10 dan dibalas oleh Swiss pada menit ke-67. Sebuah upaya tadi dari luar kotak penalti tadi, Ardon Jashari tadi, namun sayang sekali tendangannya tadi masih melambung tinggi di atas mistar gawang Argentina. Kembali Argentina mencoba membangun serangan dari tengah kali ini. Paredes pindahkan ke kanan kepada Lionel Messi, menyisir sisi sebelah kiri pertahanan dari Swiss. Lionel Messi kirimkan umpan melambung, sebuah upaya jadi duel bola udara tadi disapu saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kali ini bagi Argentina sudah dilakukan Montiel kepada Paredes. Masih Paredes, hentikan bola sejenak, tarik mundur ke belakang kepada Romero. Masih Romero, tengah kepada McAllister. Montiel kali ini dari sebelah kanan, kirimkan umpan melambung tadi, namun tidak jelas. Sebuah upaya tadi dari Lisandro Martinez, masih membentur kali ini. Gonzalez tadi berniat mengirimkan umpan lambung tadi, membentur pemain dari Swiss. Kali ini lagi-lagi tendangan penjuru dari sisi sebelah kanan gawang Swiss akan dilakukan oleh Lionel Messi. Sudah mundur 3-4 langkah ke belakang Lionel Messi. Sudah dilakukan melambung tinggi datangnya bola. Oh, disundul saja tadi oleh Cristiano Romero tadi, namun belum menemui sasaran. Dan bersamaan dengan momen tersebut, wasit João Pinheiro asal Portugal meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama di babak tambahan waktu antara kesebelasan Argentina menghadapi Swiss. Dan saudara pendengar, untuk membahas jalannya pertandingan di babak tambahan di babak yang pertama ini, Bung Estu, Anda melihat seperti apa, Bung? Nampaknya ini Argentina meskipun unggul jumlah pemain, namun tadi upaya-upayanya masih belum memenuhi sasaran.
0: Ya, ini Swiss saya akui bertahan sangat bagus sekali, walaupun mereka ketika mencoba melakukan keluar dari serangan memang sangat kelihatan sekali timpang sekali, bahkan bola sering sekali harus ditendang dari sisi tengah, dari tengah lapangan. Tapi yang pasti sejauh ini mereka cukup kuat untuk bertahan. Kalau mereka bisa bertahan sampai akhir extra time, ini merupakan menaikkan mental bagi pemain dari Swiss sendiri. Tetapi kalau dilihat dari Argentina, serangan mereka sangat sporadis, bahkan mereka touch inbox saja 13 kali di extra time babak pertama tadi. Di Swiss sama sekali tidak melakukan, karena memang sulit sekali melakukan serangan. Lalu di shoot on goalnya satu dengan 6 kali shoot dari Argentina, artinya mereka memang berusaha untuk menggembur lini pertahanan dari, atau berusaha untuk mencetak gol melalui tendangan-tendangan. Bahkan untuk ball position, mereka sempat berada di posisi 8-9 berbanding 11. Artinya sangat absolut sekali bedanya, walaupun di akhir babak pertama extra time ball position-nya agak menurun 86-14, tapi ini sangat sangat jomplang sekali kelihatannya. Lalu ada pas di final third-nya, mereka punya 68 kali dan 61 kali pasnya sukses di final third-nya, berbanding yang sangat minim 7 berbanding 4 dimiliki Swiss. Artinya memang dalam penyerangan mereka, Argentina, sejak kondisi sama dan keadaan sama dan mereka kebobolan, lalu mereka bermain lebih banyak pemainnya, Argentina terus menekan, terus membombardir, tetapi Swiss dengan cara bertahan mereka juga cukup bagus. Ini merupakan resep dari seorang Murat Yakin, pemain yang sejak pelatih yang punya naluri bertahan cukup bagus untuk tips skema timnya, karena dia juga pemain center back. Tetapi kita lihat dari babak gugur, memang Swiss sulit sekali dibobol, dan terbukti mereka baru kebobolan lawan Argentina, itu pun mereka berhasil menyamakan. Artinya pertahanan dari Swiss sejauh ini cukup bagus, dan ini kalau mereka mampu mempertahankan, ini bisa menjadi modal mereka untuk menaikkan mental ketika mereka harus menghadapi penalti jika kondisi sama. Tapi masih ada 15 menit di babak kedua extra time. Tentunya Argentina melalui kecepatan Messi, melalui 4 penyerang mereka, bahkan memasukkan Thiago Almada, seorang gelandang serang, sebelumnya ada Nicolas Gonzalez, maupun masih ada Julian Alvarez di situ, lalu ada Lautaro Martinez. Mereka adalah penyerang-penyerang yang sangat punya kecepatan, punya kemampuan mencetak gol dengan bagus, dan ini harus menjadi perhatian utama bagi para penyerang Swiss, walaupun mereka juga coba-coba untuk mencuri, merangsek ke kotak 16 dari Argentina.
2: Ya, baik saudara pendengar, babak yang kedua extra time baru saja dimulai. Kali ini Swiss mencoba melakukan serangan cepat tadi dari sektor sebelah kanan pertahanan dari Argentina. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kali ini bagi Swiss akan dilakukan oleh Miro Muhaim. Sudah dilakukan, namun tidak jelas siapa yang dituju. Disapu saja bola oleh pemain dari Argentina. Kembali jatuh di kaki para pemain Swiss. Akanji tadi, Manuel Akanji tadi, tidak jelas siapa yang dituju tadi. Manuel Akanji. Bola kali ini lemparan ke dalam, kali ini bagi Argentina, akan dilakukan oleh Montiel, Gonzalo Montiel. Terjadi perebutan bola, mampu dikuasai kali ini bola oleh pemain Swiss. Jatuh tadi Miro Muhaim tadi, nampaknya dilanggar oleh Alexis McAllister tadi. Miro Muhaim, tendangan bebas kali ini dari sektor sebelah kiri penyerangan dari Swiss. Sudah memasuki menit 106 menuju menit 107 di babak yang kedua extra time. Akan dilakukan oleh sang kapten Granit Xhaka. Sudah dilakukan, melambung sebuah upaya ataupun upaya tadi dilakukan oleh para pemain Swiss, namun tadi berhasil disapu saja bola, meninggalkan ataupun menjauhi gawang dari Argentina. Kali ini Argentina mencoba kembali menekan dari pertahanan dari Swiss, dari belakang berlari membawa bola. Lisandro Martinez, tindakan ke tengah kepada Thiago Almada. Alirkan bola kali ini ke sektor sebelah kanan penyerangan dari Argentina. Lionel Messi, masih Lionel Messi, ngotak-atik dia mendekati kotak penalti dari Swiss. Kirimkan umpan tadi ke sisi sebelah kanan tadi maksudnya, namun bola berhasil dicuri. Kali ini Swiss melalui kaki Zeki Amduni, berlari ke depan, masih Zeki Amduni, pindahkan bola kepada Miro Muhaim. Oh, sayang sekali, tidak akurat tadi upaya serangan dari Swiss, patah di tengah jalan. Kali ini Argentina dari tengah, Julian Alvarez pindahkan ke sebelah kiri kepada Lautaro Martinez. Masih Lautaro Martinez, pernah lagi kepada Julian Alvarez. Tarik mundur ke belakang kepada McAllister. Pindahkan kali ini dari sektor sebelah kanan ada Lionel Messi. Masih Lionel Messi, ngotak-atik dia mendekati kotak penalti dari Swiss. Tarik lagi mundur ke belakang kepada Alistair. Alistair pindahkan lagi ke kanan kepada Montiel. Pindahkan lagi kepada Alistair. Alirkan ke tengah kepada Almada. Thiago Almada, masih mencarirkannya Almada. Pindahkan bola ke kiri kepada Gonzalez. Alirkan lagi ke tengah kepada Lisandro Martinez. Masih Lisandro Martinez. Kirim lagi ke sektor sebelah kiri kepada Thiago Almada. ke tengah kepada Lionel Messi. Masih Lionel Messi, umpan 1-2 dengan Gonzalez, tarik lagi mundur ke belakang, kali ini kepada Thiago Almada. Tidak jelas siapa yang dituju, namun kembali tekanan dari Argentina. Montiel kali ini menguasai bola, tarik mundur ke belakang, kali ini Lisandro Martinez menguasai bola, kirimkan umpan melambung, ada Lisandro Martinez ataupun Lautaro Martinez tadi, namun tidak mampu tadi memanfaatkan umpan dari luar kotak penalti tadi. Dua upaya dari Lautaro Martinez tadi belum menemui sasaran, sehingga tidak merubah kedudukan, tetap satu sama untuk kedua kesebelasan. Sementara dari Argentina, Paredes ditarik keluar, digantikan pemain Argentina lainnya. Masih kita nantikan tendangan gawang, sudah dilakukan oleh Gregor Kobel, jaga gawang dari Swiss. Terjadi duel di tengah lapangan pertandingan, terjatuh nampaknya Lautaro Martinez, sebuah pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Swiss. Kali ini Thiago Almada menguasai bola, masih Thiago Almada, pindahkan ke sebelah kiri, ada Nicola Gonzalez, alirkan ke tengah kepada Lisandro Martinez, pindahkan kali ini ke sebelah kanan kepada Lionel Messi. Umpan lambung tadi, mampu dengan mudah tadi ditangkap tadi oleh Gregor Kobel. Sudah pendengar, untuk melaporkan jalannya pertandingan di babak yang kedua extra time ini akan dilaporkan oleh Bung Yanto Prawironegoro.
3: Baik, saudara-saudara pendengar, memasuki 10 menit terakhir tambahan waktu 15 menit babak yang kedua, Argentina terus membombardir tim nasional Swiss, namun hingga saat ini Swiss juga bertahan total dan mungkin untuk berjuang sekuat tenaga mempertahankan gawangnya, dan jika perlu memang harus adu penalti pada pertandingan babak semifinal. Kita saksikan kini serangan dibangun pemain-pemain Argentina dengan cepat menggiring bola, dia merasuk ke jantung pertahanan Swiss, berputar-putar diserahkan oleh Almada. Almada mencoba mundur ke belakang jauh, dia dibayang-bayangi ke belakang, kirimkan lebih pendek kepada Gonzalez. Gonzalez umpan terobosan, mundur ke belakang jauh, maka pada Almada lagi membantu lagi serangan dari Argentina dari sektor kiri, lepas tembakan tidak jadi, musim dari ruang tembak kemudian gawang, berhasil ditinju oleh penjaga gawang Gregor Kobel. Datang serangan Gonzalez, angkat ke mulut gawang, Gregor Kusenaknya mencoba menggiring bola, merangsek dan untuk kotak penalti, masih bermain dengan bola pemain-pemain Argentina ini, mundur ke belakang lagi, lepas tembakan, masuk Julian Alvarez. Luar biasa saudara-saudara, satu tendangan yang keras dari luar kotak penalti tadi dilepaskan oleh Julian Alvarez, berhasil menjebolkan jala gawang Swiss Gregor Kobel, dan bola tadi memang sangat luar biasa saudara-saudara, tendangan persis di hook kiri, tidak disangka dan tidak diduga oleh penjaga gawang Gregor Kobel. Tendangan melengkung, tendangan bagaikan pisang tadi dilepaskan oleh Julian Alvarez, memanfaatkan umpan, dan dengan demikian berubahlah kedudukan menjadi 2-1 untuk keunggulan Argentina. Bung Estu.
0: Ya, sangat tidak rugi, atau memang sudah tinggal menunggu waktu saja ketika Argentina mencetak gol keduanya, dan kali ini sebuah keputusan yang bagus dari luar kotak penalti, tendangan Julian Alvarez, sudut pandang yang sangat bagus, dia menendang mengarahkan ke tiang jauh bola. Tapi yang pasti dari semua itu adalah dengan ball position mencapai 81 berbanding 19, artinya ini kepungan bola memang dimiliki Argentina terhadap lini pertahanan dari Swiss. Dan yang pasti telah ruang tembak yang dimiliki oleh pemain Argentina dimaksimalkan dengan baik, dan ini merupakan salah satu dari shoot on target mereka ketika berada di kotak 16 atau di luar kotak 16, dan ini menurut saya sebuah kemampuan atau ini kecermatan yang dimiliki oleh para pemain Argentina, terutama lini depannya mereka, dengan mengganti pemain-pemain seperti oleh Leandro Paredes dengan Jose Manuel Lopez membuat Argentina bermain dengan bahkan 3 striker atau 5 penyerang sekaligus. Ada di situ ada Lautaro Martinez, ada Lionel Messi, masih ada Nicolas Gonzalez, masih ada juga Julian Alvarez yang berhasil mencetak gol. Artinya serangan terus dilakukan dan sangat wajar sekali kalau memang akhirnya mereka mencetak gol dengan penguasaan bola yang cukup banyak. Touch in ball di kotak 16 cukup banyak, lalu mereka punya beberapa kali shoot on target yang cukup bagus, berjumlah 3 dari 10 kali percobaan. Ini memang tinggal menunggu waktu saja Argentina mencetak gol keduanya, dan sepertinya memang Swiss dengan kekurangan satu pemain kelihatan sekali mereka meski bermain bertahan dengan sangat disiplin, dengan sangat bagus, tetapi memang kurang satu pemain.

Argentina digadang-gadang selamatlah gawang kesebelasan Argentina, dan kini satu serangan dibangun lagi berikan umpan kedua Portugal terjadi di sana. Datanglah serangan saudara-saudara kita matikan, mencoba melakukan tekanan. Ada di sana kami lihat pemain nomor punggung 3 Wigner. Wigner mencoba mengirim bola, berikan kepada pemain kapten kesebelasan yaitu Granit Xhaka, langsung ke gawang. Oh, keluarlah penjaga gawang Emiliano Martinez, hasil menjemput bola, selamatkan gawang dari kesebelasan Argentina ini, dan belum berubah kedudukan, masih tetap 2-1 untuk unggulan Argentina. Dan tentu saja ini membuktikan bahwa Argentina sampai saat ini masih tangguh atau terlalu tangguh bagi Swiss, dan belum bisa ditembus gawangnya pada babak tambahan waktu babak yang kedua ini. Dan pertandingan memang saat ini kurang lebih sekitar 5 menit lagi, saudara-saudara pendengar. Apakah angka 2-1 ini akan bertahan untuk Argentina atau kesebaliknya, saudara-saudara? Swiss masih mampu menyamakan kedudukan untuk memaksa Argentina bertanding ataupun adu penalti. Kita nantikan, saudara-saudara pendengar. Yang jelas saat ini memang di atas angin, Argentina semakin penuh percaya diri di samping kekuatannya lebih besar dengan bermain 11 pemain, sementara Swiss dengan 10 pemain memang agak sukar untuk melakukan serangan-serangan berbahaya ke gawang lawan. Namun sekali lagi 5 menit masih cukup panjang untuk membuktikan siapa yang terbaik di babak perempat final kejuaraan sepak bola Piala Dunia 2026 yang berlangsung saat ini di Stadion Texas Amerika Serikat. Menjaga gawang Gregor Kobel dari Swiss masih menguasai bola sepenuhnya, memberikan kepada siapa bola, tendang sudah lambung tinggi melewati garis tengah sudah, yang ditunggu adalah pemain-pemain depan di sana, ada Simpan, ada juga Dandoi atau pemusuh kami Zeki Andoni. Namun terjadi perebutan dan pemain-pemain Argentina, kini Argentina mencoba bangun serangan, patah di tengah jalan, dihadang dari belakang LPD kirimkan ke depan maksudnya kepada Marcos, namun Marcos sendiri tetapi kali ini gagal, saudara-saudara, dan hanya menghasilkan tendangan gawang nampaknya. Kita nantikan, saudara-saudara, tendangan gawang atau tendangan bebas, karena terjadi salah paham tadi atau salah pengertian kami lihat. Ya, kita nantikan yang pada ke dalam sudah dilakukan, langsung kirimkan pendek sejak ke belakang kepada Lisandro Martinez. Martinez langsung ke penjaga gawang Emiliano langsung terusan ke depan, mencoba menggiring bola, umpan ke depan yang dituju adalah pemain depan di sana. Kami lihat ada pemain nomor 22 cepat menggiring bola ataupun Lopez, saudara, ataupun Almada, tetapi salah umpannya. Kandas Kevin Swiss kini membangun serangan nomor punggung 14 tepat yang melintas segera sudah merobek. Oh, kali ini terjatuh, kami lihat pemain nomor punggung 14 dari Swiss, ya, Ardon Jasari letak, namun terjadi tendangan bebas untuk kesebelasan Swiss dari sektor gelandang kanan pertahanan kesebelasan Argentina. Bola dihadapi kapten kesebelasan Granit Xhaka sudah letakkan bola di satu titik. Ya, digantikan hampir seluruh pemain Swiss dengan kostum merah-merah dengan nomor punggung warna putih sudah berada di daerah kotak penalti. Terjadi dorong-mendorong antar pemain, langsung bergawang. Kemudian terjadi dihadang saja bola dari luar kotak penalti oleh pemain-pemain Argentina. Namun datang serangan dari belakang, penjaga gawang kami kira juga membantu barisan penyerang Kobel angkat ke daerah kotak penalti. Terjadi perebutan di sana, ada dua pemain berbahaya. Kobel terjadi lepas tembakan ke gawang. Oh, tidak jadi, saudara-saudara, bola mentah dari pelukan pemain-pemain belakang. Akhirnya Argentina melakukan tekanan dari sektor kiri, umpan serangan balik berbahaya masuk kotak penalti. Sudah dia Messi mengirim bola, lepas tembakan. Oh, sayang-sayang tembakan Messi masih melenceng di sebelah kiri tiang gawang Gregor Kobel karena membentur pemain belakang Swiss, dan tentu saja menghasilkan tendangan penjuru yang kesekian kalinya bagi Argentina. Apakah akan melahirkan gol untuk menyempurnakan kemenangan Argentina atas Swiss? Ya, kami lihat dari sebelah kiri Messi, pemain yang berusia 39 tahun ini, pendek saja tendangan penjurunya, berikan saja kebenarkannya, mencoba mengirim bola, bayang-bayang di belakang, mencoba mencari ruang tembak. Oh, ternyata kali ini bolanya dinyatakan sudah keluar, meninggalkan lapangan pertandingan, dan terjadi lagi lemparan ke dalam. Hanya tinggal 30 detik, saudara-saudara, pertandingan tambahan waktu babak yang kedua ini, kedudukan masih tetap 2-1 untuk Argentina. Apakah Argentina akan lolos ke babak semifinal untuk menantang Inggris pada pertandingan semifinal? Kita nantikan langsung ke mulut ke tengah, terjadi kop dua di sana, pemain Argentina dan juga pemain-pemain Swiss, terjadi lagi pelanggaran. Kami lihat tadi pemain ternyata hanya

0: pada ke dalam untuk Swiss. Ambil ancang-ancang sudah dilakukan, langsung berikan ke depan. Ada tambahan waktu 4 menit diperhatikan, langsung ke gawang. Terjadi perebutan saudara-saudara. Pogba terjadi di tengah kotak penalti Argentina. Datang serangan dari belakang. Pemain-pemain Swiss mencoba kirimkan pop kedua. Oh, kali ini terjadi heading, tetapi kali ini bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain Argentina. Sambu saja keluar kotak penalti. Namun ada kapten kesulasan, Granit Xhaka. Granit Xhaka mencoba menggirim bola mendekati kotak penalti lawan, dipatahkan di tengah jalan. Kini Argentina berkan-berkan mencoba melihat tiga setengah sudah merobek sektor kiri, berikan kepada Mada. Mada berkan ke gawang, lepas tembakan gol gawang. Masuk saudara-saudara. Bola muntah tadi langsung dimanfaatkan oleh pemain nomor punggung 22 dari Argentina, yaitu Lautaro Martinez. Dan bola tadi langsung disontek ke gawang Swiss. Dan lagi-lagi bergetar jala gawang Swiss. Dan sekaligus berubah kedudukan menjadi 3-1 untuk keunggulan Argentina. Bung Estu.
1: Ya, sekuat apapun pertahanan dari Swiss dengan diberondong 5 pemain, bahkan sampai 6 pemain depan, dan semuanya tipe pemain yang bisa mencetak gol dengan baik, akhirnya jebol lagi gawang Swiss. Dan ini memang sudah hal yang terlihat dari ketika skor jadi 2-1 tadi. Memang serangan bertubi-tubi, dan kali ini Thiago Almada mungkin gagal menyelesaikan bola, tetapi ada bola rebound di sana dimanfaatkan dengan baik oleh seorang Lautaro Martinez yang memang juga rajin mencetak gol bagi timnasnya maupun dari di klubnya. Dan sangat wajar sekali, walaupun sejauh ini pertahanan dari Swiss sangat bagus, tapi dengan kekurangan satu pemain, dengan melawan 3 sampai 5 penyerang, bahkan 2 striker murni sekaligus, sangat sulit memang Swiss untuk bertahan. Dan wajar sekali mereka kebobolan. Dan inilah sepak bola, satu kesalahan sedikit yang tidak penting akan mengubah sesuatu yang menjadi besar. Dan sepertinya memang Argentina sanggup manfaat dengan baik kesempatan dan keunggulan jumlah pemain mereka.
0: Ya, saudara-saudara negara, sisa waktu 1.5 menit lagi nampaknya semakin sulit bagi Swiss. Dan boleh dikatakan di atas angin Argentina dapat dipastikan lolos ke babak semifinal. Saudara-saudara, mungkin serangan dibangun pemain-pemain Swiss dari sektor sebelah kiri pertahanan Argentina. Tetapi sebentar, pemain nomor 17 Vargas. Namun kali ini nampaknya Vargas dianggap melakukan pelanggaran dan tendangan bebas. Dan tentu kemenangan 3-1 ini semakin membuat para supporter Argentina, tim Tango Argentina ini, berjingkrak-jingkrak, bersorak-sorai saudara-saudara, memadati Stadion Kansas dan berkapasitas 76.000 ini. Dinantikan saja saudara bergarap, ya, suasana semakin meriuh. Dan kembali serangan dibangun pemain-pemain Argentina, mundur ke belakang kepada penjaga gawang Argentina yaitu Emiliano. Emiliano permainkan bola sejenak, dia kirimkan bola pendek ke depan, dan itu adalah Mada. Kutak ketik sebentar, dia tarik ke belakang lagi. Coba dibayangi di belakang ada Alistair di sana, mundur jauh ke belakang, dia kerja sama lagi dengan rekannya, mencoba melakukan tekanan, kirimkan kepada siapa, dirikan tengah masa Argentina permainkan bola, tarik ke belakang kepada Lisandro Martinez, teruskan kepada Julian Alvarez, mundur ke belakang kepada Gonzalez, kembali lagi kepada Lisandro ditenang-tenang saja, dia mencari kawan yang berjelas di daratnya sendiri, seakan-akan mempermainkan bola. Ya, kita nantikan saudara-saudara bergar, bersamaan dengan itu wasit yang memimpin pertandingan, João Pinheiro dari Portugal, membunyikan peluit panjang bertanda pertandingan. Tambahan waktu kedua 15 menit babak kedua telah berakhir dengan kedudukan akhir adalah 3-1 untuk keunggulan Argentina atas Swiss. Sekaligus Argentina meningkatkan kepiawaiannya dan tidak pernah terkalahkan dari Swiss. Dari 8 kali pertemuan, 6 kali mencatat kemenangan dan 2 kali skor. Maksud kami 2 kali imbang saudara-saudara. Dan terakhir pada babak perempat final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Kansas Amerika Serikat dengan skor yang sangat telak 3-1. Baiklah, untuk mengulas jalannya pertandingan babak tambahan waktu pertama dan babak tambahan waktu 15 menit kedua, kembali bersama rekan kami Bung Estu. Silakan.
1: Yang pasti dengan jumlah shoot on goal mencapai 5 dan usaha 13 kali dilakukan para pemain Argentina dengan menurunkan penyerang sekaligus 3 sekaligus yang baru ada Nicolas Gonzalez tadi, lalu memainkan Jose Manuel Pinto, lalu Lautaro Martinez. Ya sangat wajar kalau memang mereka mengumpul pertahanan, apalagi sejak mereka unggul jumlah pemain di menit ke-73. Skor sebelumnya sama menjadi satu. Argentina selalu menyerang sporadis, bahkan penguasaan bola cukup signifikan terutama di awal extra time ini tadi mencapai 89 berbanding 11, artinya penguasaan bola cukup bagus, touch and box-nya juga cukup bagus, usaha mereka cukup bagus. Jadi sangat wajar kalau Swiss

0: penyerang yang sangat berkualitas dengan kebugaran yang sangat bagus, sehingga apapun yang dilakukan oleh para pemain bertahan, memang bertahan susu memang sangat sulit sekali untuk membendung serangan sporadis dari Argentina ini.
1: Oke, Bung Esdu, kita lanjutkan ya, melihat dari pertahanan Swiss sejauh ini seperti apa? Karena mereka juga cukup tangguh juga ya di lini pertahanan di sisi gawang Swiss sendiri.
0: Iya.

0: itu persoalan jumlah pemain yang memang kurang, dan Argentina ketika tertinggal ataupun berhasil menyamakan kedudukan, mereka terus menyerang. Di tercatat dari menit ke 80 mereka tidak berhenti melakukan serangan sampai akhir extra time di babak kedua ini.
1: Ya, kita juga undang mendengar ya untuk menanggapi bagaimana jalannya pertandingan antara Argentina dan juga Swiss. Hasil 3-1 ya untuk Argentina. Silakan 0213523172, 0213844545, 0213862375, dan 0213866712. Terbukti ya gol Esu di lini pertahanan. Karena memang kalau melihat dari gol-gol Argentina ini tercatat di menit

0: sebaiknya belajar dari Mesir seri ya kemarin
1: yeah.
0: Kan ketika unggul 2 gol mereka kebobolan 3 gol dalam waktu cepat
1: yeah.
0: Tetapi bedanya Swiss pemainnya utuh sedangkan Mesir pemainnya utuh sedangkan

0: bola kan diolah untuk counter attack, build up untuk counter attack ke depan. Yeah. Tetapi ketika bola disampai ke depan, selalu patah di lini tengah. Hmm. Dan okay. Ini menurut saya ya faktor karena kurang pemain dan yang di kartu merah kan pemain depan, pemain nomor 9. Yeah. Jadi tidak membahayakan ketika mereka melakukan build up atau counter attack gitu.
1: Karena kartu merah tadi ya akhirnya berkurang satu pemain. Baik, kita sapa Pak Roni di Jakarta. Selamat pagi, Pak Roni.
2: Selamat pagi, Mbak.
1: Iya betul. Bagaimana Pak Roni melihat jalannya pertandingan Argentina dengan Swiss ya? Argentina menang 3-1 nih.
2: Nah, itu bahas ya Argentina ya. Tapi kesulitan di awalnya itu menyulitkan Argentina untuk berkembang gitu, Mbak. Hmm.
1: Oke. Okay.
2: Ketika nanti Inggris versus Argentina, saya kok meyakini kan nanti Inggris yang menang, Mbak.
1: Gitu ya.
2: Spanyol versus Prancis.
1: Oke. Okay.
2: Paling Spanyol yang akan mendominasi, Mbak. Karena di ini, Mbak. Apa sih? Itu penyerangnya itu, Mbak.
1: Oke, okay, gitu. Baik. Berarti menjagokan Inggris nanti ya. Oke, terima kasih Pak Roni di Jakarta. Saya sapa Pak Arok di Denpasar. Selamat siang.
3: Selamat siang, salam olahraga.
1: Salam olahraga, Pak Arok, silakan.
3: Woi, bravo buat Argentina ya.
1: Ya, 3-1 atas Swiss.
3: Ya, itu nanti ketemu Inggris.
1: Betul.
3: Saya prediksi Argentina ketemu Prancis lagi seperti 2022 ya.
1: Gitu ya, harapannya bertemu lagi ya, sehingga akan lebih seru di Argentina dengan Prancis. Oke, okay. Baik, terima kasih Pak Arok di Denpasar. Nah, Bung Esu, bagaimana nantinya Argentina yang akan bertemu dengan Inggris ya di laga berikutnya?
0: Kalau dari sejarah sih, tiga pertandingan terakhir dari di era 2000-an ya, dari tahun 2000, 2002, dan 2005, kelihatan sekali bahwa Inggris menguasai atau unggul, bahkan terakhir di Piala Dunia di 2002, ada gol penalti David Beckham memenangkan Inggris di fase grup ya. Tapi kalau sebelumnya di 98 Argentina yang menang dengan skor 2-2. Sorry, ada dengan skor menang 2-2 tapi dari penalti karena di bola gugur dan ada insiden David Beckham. Tapi secara permainan Inggris juga bermain semakin rapi, trennya semakin bagus. Walaupun nanti masih kurang satu pemain karena ada pemain yang kena kartu merah yaitu Gerald Kuansah belum bisa dimainkan. Tetapi kalau dilihat dari permainan tadi, ketika menghadapi Norwegia, mereka punya senjata bernama Jude Bellingham, mereka punya senjata bernama Bukayo Saka. Ini juga cukup tidak mudah dianggap enteng gitu. Argentina memang bermain sangat bagus di akhir-akhir pertandingan, tapi lawan Swiss ini mereka hampir 80 menit awal di waktu normal mereka diserang total, bahkan mereka gagal melakukan build up. Jumlah shootnya bahkan sangat minim sekali. Artinya ketika punya lawan yang berani bermain terbuka dan melakukan serangan secara sporadis atau secara terstruktur, Argentina juga tidak mudah menghadapi itu. Apalagi kita tahu Argentina selama babak gugur sudah kebobolan. Ini kebobolan kelima ya, berarti setelah Kefir di 2 gol kemarin, Mesir 2 gol dan ini 1 gol. Artinya Argentina tidak clean sheet, beda dengan lawannya tadi Swiss. Tapi Inggris juga mendapatkan lawan sejauh ini juga cukup bagus, bermain lawan Norwegia ketinggalan dulu, melakukan comeback dengan skor 2-1. Dan menurut saya mungkin secara kualitas, kalau kita bicara hasil kualifikasi, Swiss dengan Norwegia memang sedikit berbeda karena Norwegia adalah salah satu tim fenomenal di kualifikasi Eropa. Tapi balik lagi, ini sudah masuk turnamen, ini sudah masuk fase-fase yang sangat melelahkan gitu ya. Ini tinggal semifinal dan mentalitas backroom dari tim-tim ini, pelatih-pelatihnya bagaimana menyikapi ini, kondisi ini. Dan kita tahu Inggris punya Thomas Tuchel yang bisa bermain gaya Inggris, dan juga karena dia orang Jerman, secara bertahan mereka cukup bagus gitu sejauh ini. Dan ini merupakan akan pertemuan yang akan menarik karena pertemuan ini kan selalu seru ya kalau Inggris, apalagi ada sejarahnya di 86 ada gol tangan Tuhan, ada 98 ada insiden Beckham dan Diego Simeone waktu itu. Jadi selalu akan menarik, walaupun Inggris sekarang kalau saya katakan tidak punya pemain dalam tanda kutip yang nyelep gitu ya. Sebelumnya ada David Beckham, ada Jack Grealish gitu, tapi kali ini mereka merata. Iya, Jude Bellingham dan lawan-lawan itu sangat merata.
1: Okay.
0: Bahkan seorang Pascal Vlahovic pun tidak menjadi pilihan utama. Artinya Thomas Tuchel ini memilih pemain yang sesuai dengan keinginan dia, walaupun banyak kritik di situ, ada Alan Shearer maupun Wayne Rooney juga mengkritik keputusan soal Thomas Tuchel, tapi terbukti sampai sejauh ini Inggris melaju dengan bagus dan trennya cukup baik.
1: Baik, kita nantikan ya nanti bagaimana jalannya laga antara Argentina melawan Inggris di laga berikutnya, dan juga pertandingan antara di perempat final ya, Bung Estu ya.
0: Semifinal.
1: Baik, kalau begitu terima kasih Bung Estu atas analisanya pagi ini dari Pro 3. Selamat pagi, salam olahraga.
0: Selamat pagi.

0: dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Kembali menunjukkan kualitasnya dengan melangkah ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah tidak terkalahkan sepanjang turnamen. La Furia Rojas sempat terseok setelah hasil imbang tanpa gol melawan Tanjung Verde sebelum bangkit mengalahkan Arab Saudi 4-0 dan menundukkan Uruguay 1-0 untuk lolos ke fase gugur.

dalam 36 pertandingan beruntun. Kini Spanyol akan menghadapi Prancis di babak 4 besar dalam laga yang diprediksi menjadi salah satu duel terbesar Piala Dunia 2020.

Baik pendengar, demikian tadi kita sudah mengikuti pertandingan babak perempat final ya, antara Argentina menghadapi Swiss yang mana dimenangkan oleh tim Argentina dan memastikan diri untuk masuk ke babak berikutnya, yaitu babak semifinal, yang mana sebelumnya tadi sudah bertanding juga antara Inggris menghadapi Norwegia yang dimenangkan oleh Inggris. Dengan itu pendengar, akhirnya Inggris dan Argentina akan bertemu dalam laga semifinal dalam lanjutan Piala Dunia 2026. Dan juga nanti akan ada pertandingan semifinal antara Spanyol menghadapi Prancis ya, di mana kedua partai ini adalah partai big match yang tentunya menyuguhkan pertandingan yang akan menarik yang pastinya. Dan nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan ikuti terlebih dahulu dinamika olahraga Pro 3 RRI sebelum kami akan lanjut menghadirkan lagu-lagu pilihan dan informasi dalam Bangka Belitung Siang bersama saya Dudiar Pramana, edisi hari ini 12 Juli 2026.

Inggris mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia. Linda Noskova juara Wimbledon. Indonesia menyabet 2 emas di World Climbing Series Chamonix. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 12 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: dinamika olahraga siang ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Inggris mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia usai mengalahkan Norwegia di Hard Rock Stadium Amerika Serikat dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Play football. Inggris berhasil mencapai semifinal Piala Dunia pertamanya di luar Eropa setelah bangkit dari ketertinggalan 1 gol untuk mengalahkan Norwegia 2-1 pada babak perpanjangan waktu di Hard Rock Stadium Amerika Serikat dini hari tadi. Hasil ini sekaligus mengakhiri penampilan terbaik Lance Leggett di turnamen sepak bola terbesar dunia. Saat peluit dibunyikan, kedua tim tampil menyerang. Norwegia lebih dulu membuka keunggulan lewat gol Andreas Sjölder menit ke-36. Penyerang muda itu memanfaatkan umpan matang Martin Odegaard untuk menaklukkan kiper Inggris. Gol tersebut membuat Norwegia semakin percaya diri menguasai permainan di sisa babak pertama. Inggris pun mencoba membalas dengan meningkatkan tekanan ke lini pertahanan lawan. Sejumlah peluang berhasil diciptakan Inggris, tetapi penyelesaian akhir mereka belum membuahkan hasil. Norwegia juga tampil disiplin sehingga mampu meredam beberapa serangan berbahaya lawan. Seiring berjalannya waktu, Inggris akhirnya menyamakan kedudukan pada masa injury time babak pertama melalui gol Jude Bellingham. Memasuki babak kedua, Inggris langsung melakukan beberapa pergantian pemain untuk menjaga tempo permainan tetap tinggi. Bukayo Saka dan Eberechi Eze masuk memberikan energi baru di lini serang. Norwegia sempat membuat pendukungnya bersorak bahagia ketika Erling Haaland membobol gawang Inggris pada menit ke-57. Namun, wasit menganulir gol tersebut setelah tayangan VAR menunjukkan adanya pelanggaran dalam proses terjadinya gol. Laga akhirnya berlanjut ke babak tambahan waktu setelah skor 1-1 bertahan hingga peluit panjang waktu normal berbunyi. Baru 3 menit extra time berjalan, Jude Bellingham kembali muncul sebagai pembeda lewat gol keduanya pada menit ke-93. Gol itu membawa Inggris berbalik memimpin 2-1 sekaligus melepaskan mereka di atas angin hingga penghujung pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel mengaku terkesan dengan perubahan permainan yang dibawakan pemainnya di lapangan.
2: Impressed with the shift that they put in, the effort.
1: Saya terkesan dengan perubahan yang mereka lakukan, usaha, semangat tim, keyakinan dan kemampuan untuk mengatasi kesulitan serta berjuang dan menemukan cara untuk menang berada pada level tertinggi. Mereka pantas mendapatkan pujian yang cukup untuk itu. Tetapi saya juga seorang pelatih sepak bola dan saya pikir kita bisa bermain lebih baik lagi. Secara umum, saya pikir itu bukan pertandingan tingkat tinggi. Saya pikir kita pernah bermain lebih baik. Ada banyak perubahan momentum untuk kedua tim. Jadi ya, pujian penuh untuk tim. Kita menemukan jalan dan kita berada dari empat besar.
2: We had a lot of momentum swings for both teams.
1: Sementara itu, kepala pelatih Norwegia Ståle Solbakken mengatakan nasib buruk tengah menimpa timnya.
2: Probably well that was unlucky for us.
1: Itu nasib buruk bagi kami. Bola jatuh lurus dari langit, jadi arahnya berubah. Terjadi kesalahpahaman di antara para pemain kami, dan itu adalah momen buruk bagi kami. Tetapi kami tidak bisa berbuat apa-apa tentang itu. Saya rasa kami tidak akan memainkan pertandingan itu lagi, dan begitulah adanya. Atas hasil ini, Inggris mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026. Sementara untuk Norwegia, penampilan luar biasa mereka di Piala Dunia tahun ini membuat mereka akan dikenang sebagai Viking tangguh yang siap mengguncang lapangan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: That was well done. Into Jude Bellingham. Bellingham with the equalizer. Cometh the hour. Cometh England's number 10 yet again.
4: Tim nasional Inggris memastikan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026 dengan perjalanan yang tidak mudah. The Three Lions harus bermain hingga babak perpanjangan waktu untuk memulangkan Norwegia dengan skor 2-1 di Stadion Hard Rock. Sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Andreas Sjölder, Inggris diselamatkan oleh aksi luar biasa oleh Jude Bellingham. Bintang Real Madrid itu mencetak 2 gol, satu di masa injury time babak pertama, dan satu lagi di menit ke-93 lewat babak extra time. 2 gol tambahan ini membuat Bellingham kini mengoleksi 6 gol, menyamai torehan Harry Kane di Piala Dunia 2026. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Inggris memiliki 2 pemain dengan raihan minimal 5 gol dalam satu edisi turnamen. Selain itu, kiper Jordan Pickford juga mencatatkan rekor baru. Penampilannya melawan Norwegia adalah penampilan ke-18 di Piala Dunia, melampaui rekor legenda Peter Shilton. Kelolosan di edisi 2026 menjadi capaian semifinal keempat Inggris sepanjang sejarah keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Sebelumnya armada tiga singa berhasil menembus babak empat besar pada edisi 1966, 1990, dan 2018.

0: Sementara itu pendengar, Argentina mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Swiss 3-1 dalam drama perpanjangan waktu di Arrowhead Stadium Kansas City Amerika Serikat pagi tadi. Tim berjuluk La Albi Celeste itu memulai permainan dengan gol cepat McAllister pada menit ke-10. Umpan apik dari Lionel Messi dekat kotak penalti mampu dimanfaatkan oleh pemain gelandang Liverpool menjadi gol. Swiss yang tidak mau kalah mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-67 lewat gol Dandoye. Pemain Nottingham Forest itu berkolaborasi dengan Ricardo Rodriguez untuk membobol gawang Argentina. Sayangnya tidak lama berselang, Brel Embolo diusir dari lapangan karena akumulasi 2 kartu merah. Swiss mampu bertahan dari gempuran Argentina hingga memaksa permainan ke babak perpanjangan waktu. Di extra time, Argentina tampil luar biasa. Julian Alvarez menggandakan keunggulan Argentina pada menit ke-112 dan Lautaro Martinez menutup dominasi Argentina dengan gol ketiga pada waktu tambahan pertama babak tambahan waktu kedua. Dan atas hasil ini, Argentina akan menghadapi Inggris dalam laga semifinal Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Mercedes-Benz Stadium Amerika Serikat pada Kamis mendatang.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Beralih ke kabar tenis. Petenis Ceko Linda Noskova mencatatkan sejarah dengan menjuarai Wimbledon 2026 setelah mengalahkan kompatriotnya Karolina Muchova dengan skor 6-2, 5-7, 6-3 di London dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Catatan ini sekaligus menjadikan Noskova sebagai juara termuda Wimbledon dalam 15 tahun terakhir. Pada usia 21 tahun, Noskova menjadi juara Wimbledon termuda setelah legenda Ceko Petra Kvitová yang memenangi gelar juara pertamanya di All England Club pada 2011. Pada sesi jumpa pers, Noskova mengaku bahwa sesuatu yang berkilau menarik perhatiannya saat perjalanan ke kamar mandi dan hal itu cukup untuk membangkitkan semangatnya kembali.
1: I mean, he was pushing a lot and
2: dia terus mendorong dan terutama di 4 lap terakhir saya mencoba untuk tidak mengambil resiko maksimal, tetapi karena itu adalah posisi kedua akan lebih baik jika

0: sedang di kamar mandi dan menyiram sedikit air ke tubuhku, lalu memulai semuanya dari awal lagi. Tapi yang menambah membantuku adalah saat aku melangkah keluar dari lapangan untuk pertama kalinya, melihat piala-piala itu yang ada di sana, dan aku berpikir, aku tidak akan mengambil yang kecil, aku akan mengambil yang besar. Aku sudah sangat dekat, ini mungkin akan menjadi kekecewaan terbesar dalam hidupku, dan aku mungkin harus memulai semua dari awal. Di saat itulah, aku tersadar bahwa mungkin kuncinya adalah game pertama saat aku mampu mempertahankan servis. Dan ya, itulah titik kuncinya.
1: Pertandingan berlangsung dramatis, Noskova menguasai set pertama setelah dua kali mematahkan servis lawannya. Bukova bangkit pada set kedua dengan menyelamatkan 3 championship point saat tertinggal 2-5 mematahkan servis Noskova. Lalu menyelamatkan championship point kelima sebelum merebut 5 game berturut-turut untuk memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Setelah kehilangan set kedua, Noskova mengambil jeda singkat sebelum set penentuan. Dalam perjalanan menuju ruang ganti, ia melihat trofi Venus Rosewater Dish yang menjadi sumber motivasinya untuk kembali fokus. Noskova kemudian mengendalikan set ketiga hingga memastikan kemenangan dan mengukuhkan diri sebagai juara Wimbledon 2026.

0: arena balap motor. Marc Marquez memimpin dominasi Ducati pada balapan sprint MotoGP Jerman di sirkuit Sachsenring sore kemarin. Ia finish terdepan unggul atas Alex Marquez dan Fabio Di Giannantonio di posisi kedua dan ketiga. Marc Marquez langsung memimpin selepas lampu start padam. Alex Marquez tetap membayangi, sedangkan Di Giannantonio mengamankan posisi ketiga pada putaran pertama. Memasuki lap ke-11 dari 15 putaran, Alex Marquez masih memberikan tekanan kepada kakaknya. Di Giannantonio kemudian mendekat dan mengancam posisi kedua hingga lap terakhir. Meski jarak antar pembalap beberapa kali berubah, tidak terjadi duel berarti setelah posisi awal terbentuk. Balapan berlangsung dengan minim aksi menyalip hingga bendera finish dikibarkan. Selesai sprint, Marc Marquez mengatakan bahwa pesaing terberatnya pada Grand Prix nanti adalah adiknya sendiri.
1: I mean, he was pushing a lot and
2: dia terus mendorong, dan terutama di 4 lap terakhir saya mencoba untuk tidak mengambil resiko maksimal, tetapi karena itu adalah posisi kedua, akan lebih baik jika Alex mengalahkan saya. Tapi dia berkendara dengan sangat baik. Saya sudah melihat pagi ini dengan bannya, dia mencatatkan waktu 20,3 detik. Jadi ya, besok akan menjadi lawan yang tangguh, dan saya sangat senang karena dia adalah adik saya.
0: Marc mempertahankan posisi sejak start hingga garis finish tanpa mendapat tekanan berarti. Kemenangan itu memastikan Ducati menguasai 3 posisi terdepan. Sementara itu, Marco Bezzecchi harus absen setelah mengalami kecelakaan saat sesi kualifikasi sebelumnya. Situasi itu membuat Jose Martin memperlebar keunggulan menjadi 11 poin di puncak klasemen usai finish ke-6.

0: Masih dari arena balap motor. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama tampil sebagai yang tercepat pada sesi praktis Moto3 Grand Prix Jerman di sirkuit Sachsenring. Ia mencatatkan waktu terbaik 1 menit 25,848 detik dalam sesi latihan yang berlangsung pada hari Jumat kemarin. Akan tetapi, penampilan gemilang tersebut belum cukup untuk mendongkrak posisi Veda pada perebutan pole position Moto3 Jerman yang berlangsung pada sore kemarin. Meski catatan waktunya lebih baik ketimbang sesi latihan kemarin, yaitu dengan 1 menit 25,573 detik pada laga kualifikasi, akan tetapi hasil itu tidak cukup untuk mendongkrak posisinya. Veda harus puas memulai balapan dari grid posisi 13 setelah terpaut waktu 0,7 detik dari pole position Brian Uriarte. Walau tidak berada di barisan terdepan, kecepatan Veda pada sesi praktis menjadi bukti bahwa Veda memiliki potensi untuk bersaing dalam kelompok depan. Balapan di Sachsenring ini menjadi kesempatan berikutnya bagi Veda untuk menambah perolehan poin sekaligus melanjutkan perkembangan positifnya pada paruh pertama musim Moto3 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

ke dalam negeri. Tim panjat tebing Indonesia meraih 2 medali emas, 1 medali perak nomor speed perorangan World Climbing Series Kemadex. Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan emas dari nomor speed putri pada Minggu 12 Juli 2026 waktu setempat. Sedangkan Fredrik Leonardo keluar sebagai juara usai mengalahkan sesama atlet Indonesia Antasyafi Robi Al-Hilmi di partai final nomor speed putra. Desak Maderita Kusuma Dewi meraih emas setelah mengalahkan atlet Italia Giulia Randi pada babak final. Desak mencatatkan waktu 6,22 detik dan juga mengungguli Giulia Randi yang membukukan 6,51 detik. Sementara Fredrik tampil tercepat dengan waktu 4,89 detik, sedangkan Robi mencatat 5,11 detik.

0: Beralih ke olahraga renang, cabur Persatuan Renang Seluruh Indonesia PRSI Kabupaten Kediri mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Anne Kusuma dari Kediri.
1: Cabang Olahraga Persatuan Renang Seluruh Indonesia PRSI Kabupaten Kediri mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur tahun 2027 mendatang. Cabang olahraga tersebut menargetkan kontribusi medali melalui tiga nomor andalannya, yakni renang kolam, renang artistik, dan juga loncat indah. Upaya tersebut diperkuat dengan pembinaan atlet yang berlangsung secara berkelanjutan, termasuk melalui pelaksanaan tes parameter sebagai bagian dari evaluasi kondisi fisik para atlet. Ketua PRSI Kabupaten Kediri, Didi Presianto, menjelaskan bahwa tes parameter yang telah dilakukan menjadi bagian dari sistem dari pembinaan atlet renang. Menurutnya, hasil pengukuran kondisi fisik menjadi acuan bagi pelatih untuk memantau perkembangan kemampuan atlet sekaligus menyusun program latihan yang jauh lebih terarah.
2: Tidak ada tantangan, biasa saja sudah. Makanan sehari-hari anak-anak. Oh, untuk generasi sudah kita evaluasi setiap tahunnya. Kan ada Jokop, ada Open, sebagai ajang seleksi untuk masuk di tim.
1: Sementara itu, Ketua KONI Kabupaten

0: penyusunan program latihan, serta bahan penilaian dalam proses seleksi menuju Porprov 2027.
1: Selain ada Puslatkap, nanti kita ada tim yang setiap bulannya akan memonitoring dari segi persiapan pada saat atlet-atlet ini menjalankan TC, kira-kira apa yang kurang. Jadi kita nanti selalu berevaluasi, mengevaluasi dari kinerja kita. Kalau memang kurang, nanti segera kita benahi sehingga Porprov nanti kita bisa maksimal. Kita sudah mulai dari per Juli ini, dilaksanakan di setiap cabur masing-masing, tentunya ada tim monitoring yang kita terjunkan.
0: Melalui pembinaan yang dilakukan secara berkesinambungan dan evaluasi berkala, Kabupaten Kediri menargetkan mampu untuk menembus 5

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Ku tak pernah ikat rambutku lagi semenjak kau.
3: Baik pendengar, baru saja kita sudah mengikuti Kilau Pancasila dan sebelumnya juga kita sudah mengikuti dinamika olahraga perut 3 RRI. Kali ini kita sudah kembali ke siaran lokal kita di Pro 1 RRI Sengainet Kepulauan Bangka Belitung. Tentunya pendengar, di hari ini dalam Bangka Belitung Siang bersama saya Dudi R. Pramana, saya akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ragam pilihan informasi dan rangkaian acara akan kami hadirkan untuk menemani Anda di hari ini. Dan oleh karena itu, tetap bersama kami dan tetap ikuti siaran kami di program 1 RRI Sengainet. Kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi,

0: 2026 nanti sudah mulai jagoin tim idolanya masing-masing, bahkan sudah sampai prediksi juara segala, padahal mulai aja belum.
1: Eh, iya juga ya, Piala Dunia ternyata bentar lagi nih. Pantes aja udah mulai rame dibahas di mana-mana. Ada yang jagoin Brazil, Jepang, Spanyol, Belanda, Argentina, Portugal, segala macem deh.
0: Nah, itu dia Mir. Tahun ini Piala Dunia 2026 berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 3 negara. Ada Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
1: Wah, jauh banget.
0: Tenang aja, gak perlu jauh-jauh nonton langsung ke sana. Kamu cukup dengarkan RRI saja. Cukup di Pro 1, Pro 2, atau Pro 4 kita bisa dengarkan atmosfer pertandingannya secara langsung.
1: Eh, serius? Bisa diakses di HP juga nggak nih?
0: Jangan khawatir, Mir. Mau dengar di radio terestrial bisa. Mau lewat aplikasi RRI Digital juga bisa. Sambil kerja, jalan-jalan, rebahan, kamu bisa tahu info-info terkini seputar Piala Dunia 2026 lewat siaran RRI loh.
1: Wah, kalau gitu aku nggak perlu khawatir lagi bakal ketinggalan momen seru pertandingan Piala Dunia 2026 nih, kalaupun aku lagi sibuk.
0: Iya dong, pokoknya keseruan dan info-info menarik seputar pertandingan Piala Dunia 2026 bisa kamu dengarkan di RRI, radio pemegang hak siar resmi audio untuk Piala Dunia 2026 di Indonesia.
2: Untuk Anda para pecinta sepak bola di Bangka Belitung, jangan lewatkan momen akbar sepak bola dunia. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif tiap harinya bersama RRI. Info soal gol dan skor pertandingan, mengutip berbagai sudut pandang unik dari Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang lapangan hijau, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Semarakan hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Bola Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung, pendengar, menjelang azan zuhur untuk wilayah Sungai Liat dan sekitarnya, di mana nanti untuk jadwal azan zuhur ataupun tanda waktu zuhur ini tepat pada pukul 12:04 waktu Indonesia Barat. Kami masih akan hadirkan satu pilihan informasi di ruang dengar Anda, pendengar, di siang hari ini yang kami lansir dari portal rri.co.id. Sebelumnya, selamat kepada pendukung Argentina dan juga Inggris, di mana dua tim ini berhasil lolos menuju babak semifinal dalam lanjutan Piala Dunia 2026, yang mana nanti akan bertemu dalam semifinal ya. Dan juga untuk Spanyol dan juga Perancis juga akan bertemu di babak semifinal. Nantikan juga besok kita akan ngobrol singkat ataupun berbincang ya, bukan ngobrol singkat ya, berbincang terkait dengan calon finalis dari Piala Dunia 2026. Ada 4 tim yang akan memperebutkan 2 tempat di babak final. Ya, kita nanti akan bahas juga nanti dengan narasumber kita besok. Dan hari ini pilihan informasi terkait dengan UMKM Bubble yang sukses ekspor daun ketapang ya. Usaha mikro kecil menengah asal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini berhasil mengekspor daun ketapang tembus pasar internasional. Daun ketapang ini menjadi salah satu komoditas unggulan Bangka Belitung, memiliki permintaan yang cukup tinggi di pasar luar negeri seperti Amerika, Inggris, dan Jerman. Salah seorang pelaku UMKM, Lukman, mengatakan negara tujuan ekspor memesan ketapang dalam bentuk kering dengan ukuran yang disesuaikan dengan permintaan pembeli. Menurutnya, kandungan tanin pada daun ketapang berfungsi menurunkan dan menstabilkan pH air, membantu menyembuhkan luka pada ikan, serta memiliki sifat antibakteri dan anti jamur. Lukman berharap dukungan karantina bubble terhadap pelaku UMKM terus berlanjut sehingga semakin banyak komoditas lokal Bangka Belitung yang mampu menembus pasar ekspor. Nah, untuk memenuhi persyaratan ekspor, daun ketapang kering harus bebas dari serangga hidup dan melalui proses pengeringan, baik dengan penjemuran maupun juga menggunakan oven. Nah, melalui program Go Ekspor, Karantina Bubble bersama berbagai pemangku kepentingan berkomitmen mendorong hilirisasi komoditas unggulan secara terintegrasi. Dan upaya tersebut dilakukan melalui kemudahan pemenuhan persyaratan ekspor, keterlusuran produk, serta jaminan kesehatan komoditas agar UMKM semakin kompetitif di pasar global dan mampu, pendengar ya, berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah terutama di Bangka Belitung. Kepala Karantina Bubble, Herwina Tarti, mengatakan sinergi antara pemerintah kemudian pelaku usaha dinilai penting untuk meningkatkan daya saing produk daerah sekaligus juga memberikan nilai tambah bagi perekonomian. Dan ia menjelaskan pada semester 1 2026, volume ekspor daun ketapang tercatat mencapai 646,41 kg. Wah, angka yang cukup fantastis ya, pendengar ya. Namun masih dalam kategori menurun sekitar 2,8% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, pendengar. Nah, ini berarti mengalami penurunan. Meski demikian, penurunan tersebut dinilai tidak signifikan karena pemerintahan pasar internasional masih terus berjalan. Kita doakan mudah-mudahan UMKM Bangka Belitung, terutama yang memang berkecimpung di ekspor daun ketapang ini, pesanannya makin hari makin banyak ya, supaya juga berdampak bagi perekonomian daerah kita, yaitu daerah Bangka Belitung.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakuan.
3: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
4: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
5: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
4: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
5: Betul.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 14 yang artinya, dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Melekat mengenal lebih dekat. Ya, siang hari ini pendengar, kita akan mengenal lebih dekat sosok penyanyi yang cukup sangat fenomenal ya, yaitu Raim Laude. Awal karir Raim Laude ini sebenarnya bukan seorang penyanyi pendengar. Ia adalah pelawak tunggal atau stand up komedi. Kemudian juga pemeran dan penyanyi penulis lagu berkebangsaan Indonesia. Raim lahir di Lia Togo, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Indonesia pada 28 April 1994. Dan ia juga pernah berkuliah di S1 Pendidikan Sejarah di Universitas Halu Aleo, Kendari, Sulawesi Tenggara, dan dinyatakan lulus. Berbicara karir pendengar, Raim dikenal secara nasional setelah mengikuti kompetisi komedi tunggal atau stand up komedi, yaitu Stand Up Comedy Academy musim kedua, Suca 2, yang diadakan oleh salah satu TV swasta. Lolos sebagai satu dari total 42 orang finalis, Raim di kompetisi juga bersaing dengan kakak kandungnya sendiri, yaitu Boy Laude. Mereka berdua lolos audisi Suca 2 di Makassar dan menjadi kakak beradik pertama yang tampil satu kompetisi Suca. Berbeda dengan sang kakak yang belum lama ikut melawak tunggal, Raim memiliki jam terbang lebih baik dari kakaknya karena dirinya ikut dengan komunitas Stand Up Indo Kendari sejak akhir tahun 2014. Sehingga ia pun lebih banyak berlatih dan tentunya tampil open mic di wilayah Sulawesi sekitarnya. Raim yang merupakan mahasiswa kala itu ikut mengisi program komedi di TV lokal bernama Kotawa yang sejak

Kemudian pada tahun 2018, Raim terjun ke dunia seni musik. Portofolio talenta penyanyi Raim Laude untuk pertama kalinya diluncurkan kepada publik pada 6 Oktober 2018 berupa audio dalam format statis video yang meraih penikmat sebanyak 488.000 dengan respon sebanyak 10.000. Single perdananya berjudul Cemburu diluncurkan pertama kali dalam bentuk audio pada 6 Oktober 2018 disusul dengan lagu Suasana Rumah yang diluncurkan pertama kali dalam bentuk video musik pada 12 April 2019.

Raim Laude adalah salah satu orang yang berani melangkah untuk mengejar mimpi dengan perjalanan yang panjang dan penuh liku-liku pendengar. Raim berhasil mewujudkan impiannya sebagai seorang penyanyi, kemudian penulis lagu, komika, dan juga aktor. Terakhir menjadi bagian dari masyarakat Wakatobi Sulawesi Tenggara membuat Raim tumbuh dengan budaya lokal yang kuat dan rasa cintanya terhadap tanah kelahirannya juga sangat kuat. Sedari kecil Raim sudah menunjukkan minat besarnya pada seni baik musik maupun komedi. Bakatnya ini pun terus berkembang seiring berjalannya waktu dan menjadi bekal berharga di kemudian hari. Lingkungan di sekitarnya pun sangat mempengaruhi gaya humornya, terutama pada logat dan dialek yang khas, membuat penampilannya dapat dikenali dengan mudah oleh penonton.

Salah satu lagu yang ia ciptakan adalah berjudul Komang yang ditunjukkan untuk istrinya. Komang Ade, liriknya sederhana namun sangat romantis, kemudian juga menyentuh hati pendengar. Nah, lewat lagu ini Rai menceritakan rasa syukur atas kehadiran orang yang dicintai, tentang keindahan yang cinta sederhana, dan tentang harapan akan masa depan yang bahagia. Lagu ini menjadi viral di media sosial dan berhasil menduduki tangga lagu teratas di berbagai platform musik digital, mengantarkan Rai Melode menuju puncak popularitasnya.

Kisah cinta Raim dan Komang yang menjadi inspirasi dari lagu tersebut juga membawa kehangatan bagi banyak orang. Mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, namun dipertemukan oleh cinta yang tulus. Komang, seorang wanita berdarah Bali, memutuskan untuk mualaf sebelum menikah dengan Raim. Ini membuktikan betapa besarnya cintanya kepada Raim dan betapa kuatnya keyakinan pada agama Islam. Pada 31 Maret 2025, lagu Komang berhasil diangkat menjadi sebuah film yang berjudul Sama dan dibintangi oleh Keisha Alvaro dan Aurora Ribeiro. Melalui film ini, Raim tidak hanya menyentuh penonton dengan kisah pribadinya, tetapi juga memperlihatkan keberaniannya merayakan pengalaman hidup lewat medium seni. Dan kini pendengar, Raim Lode telah meraih kesuksesan di dunia hiburan. Ia dikenal sebagai komika, penyanyi dan aktor yang berbakat. Namun ia tidak pernah melupakan asal usulnya. Ia tetap menjadi Raim yang dulu, si anak desa dari Wakatobi, yang sederhana, rendah hati dan selalu menghargai orang lain. Dalam setiap karya yang ia ciptakan, Raim selalu berusaha untuk mengangkat nilai-nilai positif, untuk menginspirasi banyak orang.

sekarang agar berani bermimpi dan berjuang, dan ia ingin menunjukkan bahwa apapun bisa meraih kesuksesan asalkan memiliki kemauan dan kerja keras. Baik, kita dengarkan kembali lagu Suasana Rumah, Komang, dan juga lagu-lagu dari miliknya, Raim Laute.

0: Boni, serius banget sih buka HP-nya sampai aku panggil berapa kali nggak denger. Emangnya ada apaan sih? Pasti kamu lagi main game ya?
1: Enak aja. Ini loh Mir, lagi buka grup chat isinya sudah mulai ramai bahas pesta bola dunia 2026 nanti. Sudah mulai jagoin tim idolanya masing-masing, bahkan sudah sampai prediksi juara segala. Padahal mulai aja belum.
0: Eh, iya juga ya, Piala Dunia ternyata bentar lagi nih. Pantes aja udah mulai rame dibahas di mana-mana. Ada yang jagoin Brazil, Jepang, Spanyol, Belanda, Argentina, Portugal, segala macem deh.
1: Nah, itu dia Mir. Tahun ini Piala Dunia 2026 berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 3 negara. Ada Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
0: Wah, jauh banget.
1: Tenang aja, gak perlu jauh-jauh nonton langsung ke sana. Kamu cukup dengarkan RRI saja. Cukup di Pro 1, Pro 2, atau Pro 4 kita bisa dengarkan atmosfer pertandingannya secara langsung.
0: Eh, serius? Bisa diakses di HP juga nggak nih?
1: Jangan khawatir, Mir. Mau dengar di radio terestrial bisa. Mau lewat aplikasi RRI Digital juga bisa. Sambil kerja, jalan-jalan, rebahan, kamu bisa tahu info-info terkini seputar Piala Dunia 2026 lewat siaran RRI loh.
0: Wah, kalau gitu aku nggak perlu khawatir lagi bakal ketinggalan momen seru pertandingan Piala Dunia 2026 nih, kalaupun aku lagi sibuk.
1: Iya dong. Pokoknya keseruan dan info-info menarik seputar pertandingan Piala Dunia 2026 bisa kamu dengarkan di RRI, radio pemegang hak siar resmi audio untuk Piala Dunia 2026 di Indonesia.
2: Untuk Anda para pecinta sepak bola di Bangka Belitung, jangan lewatkan momen akbar sepak bola dunia. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif tiap harinya bersama RRI. Info soal gol dan skor pertandingan, mengutip berbagai sudut pandang unik dari Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang lapangan hijau, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Semarakan hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Bola Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Baik pendengar, demikian mengenal lebih dekat atau melekat sosok Raim Laude yang tentunya memberikan kisah dan juga menginspirasi bagi para penggemarnya. Ya, mudah-mudahan kisah-kisah dan juga lagu-lagu dari Raim Laude memberikan motivasi dan afirmasi positif untuk kita semua. Setelah ini kami akan hadirkan Warta Berita Daerah pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: mengenal lebih dekat. Menemani istirahat siang Anda bersama Pro 1 Sungaliat Bangka Belitung.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Jadi secara berkala juga bertemu, rapat, koordinasi, juga ada dokter. Sudah jadi ininya, ya pantinya.
2: Jadi nanti bagi dua, SMA-nya sebagian, SMP sebagian. Tahun depan sudah siap, sekarang ini sedang kita buat perencanaan. Yang tahun ini kan yang kita bangun SMP 11.

Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah. Sari Berita, tiga persoalan sosial menjadi tantangan pemerintah Kabupaten Bangka, diantaranya ODGJ, lansia, dan narkoba. Pembangunan SMP Negeri 2 Pangkal Pinang direncanakan dimulai tahun depan. Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah, edisi Minggu 12 Juli 2026, bersama saya, Dudi R. Pramana.

0: Menggali warta berita daerah, informasi pertama kami hadirkan untuk Anda. Tiga persoalan sosial menjadi tantangan pemerintah Kabupaten Bangka, di antaranya ODGJ, lansia, dan narkoba. Berikut laporan Ratna Gusari.
1: Lansia, kedua masalah ODGJ, dan yang ketiga ini.
2: Dinas Sosial Kabupaten Bangka menyebut persoalan lanjut usia orang dengan gangguan jiwa ODGJ dan penyalahgunaan narkoba menjadi tiga isu sosial utama yang saat ini mendapat perhatian serius pemerintah daerah. Ketiga persoalan itu memerlukan penanganan lintas sektor karena berkaitan langsung dengan kondisi sosial masyarakat dan membutuhkan dukungan berbagai pihak. Dijelaskan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangka, Bahrudin, khusus untuk penanganan narkoba, pemerintah Kabupaten Bangka terus menjalin koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Bangka untuk memperkuat langkah pencegahan maupun rehabilitasi bagi korban penyalahguna narkotika.
1: Nah, ini sekami dengan Pak hari ini sering, Pak. Jadi secara berkala juga bertemu, rapat, koordinasi, juga ada dokter Mas Herwindra, ini sudah jadi ininya, ya, pantinya. Nah, ini sudah buat panti, Pak Dokter.
2: Bahrudin menjelaskan pihaknya juga bekerjasama dengan rumah sakit jiwa dalam penanganan ODGJ, bahkan beberapa kasus lansia telah dilakukan penanganan hingga pengembalian ke pihak keluarga yang tidak hanya berada di wilayah Kabupaten Bangka, tetapi juga di luar daerah. Yang menjadi persoalan secara sosial, orang-orang yang terlibat NAPZA ini banyak yang berasal dari keluarga tidak mampu. Karena itu diperlukan kehadiran negara melalui dinas sosial, dinas pendidikan, dan instansi terkait lainnya. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pembangunan SMP Negeri 12 Pangkal Pinang direncanakan dimulai tahun depan. Selengkapnya Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
3: Sekarang ini sedang kita buat perencanaan, yang tahun ini kan yang kita bangun SMP 11.
4: Pemerintah Kota Pangkal Pinang menargetkan pembangunan SMP Negeri 12 yang berlokasi di Air Kepala 7, Kecamatan Grunggang, akan mulai dilaksanakan pada tahun depan. Wali Kota Pangkal Pinang Saparudin mengatakan pembangunan SMP Negeri 12 masih berada pada tahap perencanaan. Sementara saat ini pemerintah memprioritaskan penyelesaian pembangunan SMP Negeri 11 yang berlokasi di Selindung.
3: Jadi nanti bagi dua, SMA-nya sebagian, SMP sebagian. Tahun depan sudah siap. Sekarang ini sedang kita buat perencanaan, yang tahun ini kan yang kita bangun SMP 11.
4: Yang di Gatek ya. Dengan adanya SMP Negeri yang berdampingan dengan SMA Negeri 5 Pangkal Pinang, di kawasan tersebut akses pendidikan bagi masyarakat akan semakin mudah, terutama bagi warga Air Kepala 7 dan Tua Tunu. Saparudin menjelaskan pembangunan sekolah baru merupakan langkah strategis pemerintah Kota Pangkal Pinang untuk mengantisipasi pertumbuhan jumlah penduduk sekaligus mewujudkan pemerataan layanan pendidikan di berbagai wilayah. Ia berharap keberadaan SMP Negeri 12 dapat meningkatkan daya tampung peserta didik, sehingga masyarakat memiliki akses yang lebih luas terhadap layanan pendidikan negeri yang berkualitas tanpa harus menempuh jarak yang jauh. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga memprogramkan gerakan ayah mengantar anak pada hari pertama masuk sekolah sebagai bentuk kolaborasi pengasuhan anak antara ayah dan ibu. Berikut laporan Rana Gusari.
5: Pertama, hari pertama ngantarkan anaknya untuk bersekolah anaknya.
2: Dalam rangka mendukung terwujudnya keluarga berkualitas dan memperkuat peran ayah dalam pengasuhan, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN menginisiasi gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah atau GAMAS. Program ini mengajak para ayah untuk hadir dan mengantar anak ke sekolah pada hari pertama tahun ajaran sebagai bentuk kepedulian serta dukungan terhadap tumbuh kembang anak. Gerakan ini merupakan bagian dari implementasi Gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI yang bertujuan meningkatkan keterlibatan ayah dalam pengasuhan, pendidikan, dan pembentukan karakter anak sejak usia dini. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Fajar, menyampaikan peran ayah tidak hanya sebatas pencari nafkah, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam mendampingi proses tumbuh kembang anak.
5: Penerimaan siswa baru, nanti hadir kita GATI, Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Jadi ayah itu diharapkan nanti pertama, hari pertama ngantarkan anaknya untuk bersekolah anaknya. Kemarin kan ngambil rapot, sekarang ngantarkan anaknya, ayahnya jangan ibunya, biar pengasuhan itu seimbang antara ibu dengan anaknya.
2: Gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah juga menjadi bagian dari upaya membangun keluarga yang harmonis dan tangguh. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan aktif ayah dalam kehidupan anak berkontribusi positif terhadap perkembangan emosional, sosial, serta prestasi belajar anak. Melalui gerakan Ayah Mengantar Anak di hari pertama sekolah, BKKBN berharap semakin banyak keluarga Indonesia yang menerapkan pola pengasuhan yang setara, penuh kasih sayang dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak demi mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, cerdas dan berkarakter. Dari Sungai Tranagusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar Anda saat ini sedang mendengarkan Warta Berita Daerah yang juga dirilai oleh RRI SP Blitong. Menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia, calon pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kabupaten Bangka akan menjalani karantina dan pelatihan intensif. Selengkapnya Irwan Aulia Rahman melaporkan.
6: Akan mengisi materi kepada calon-calon paskibraka kita.
7: Calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka Kabupaten Bangka akan menjalani karantina dan pelatihan intensif mulai 30 Juli 2026 di Hotel Manunggal. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Bangka Romlan Ardi mengatakan, menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia sebanyak 30 calon paskibraka yang terdiri dari 15 putra dan 15 putri akan menjalani rangkaian pelatihan intensif. Selama pelatihan tersebut, calon paskibraka akan dikarantina di Hotel Manunggal. Selama masa karantina di Hotel Manunggal, para peserta tidak hanya diajarkan teknik baris berbaris atau PBB dan formasi pengibaran bendera, tetapi juga pembekalan mental ideologi Pancasila serta wawasan kebangsaan.
6: Diantara pembekalan oleh tim ini, tim-tim pelatih, baik dari Kapolres, kemudian dari rombongan Dandim, kemudian Purna Paskibraka, kemudian dari perguruan tinggi, itu akan mengisi materi kepada calon-calon Paskibraka kita tahun 2026.
7: Salah satu fokus utama dari pelatihan intensif tersebut adalah kesiapan para calon Paskibraka yang akan bertugas dalam upacara sakral tersebut. Panitia juga memastikan seluruh kebutuhan nutrisi dan kesehatan para peserta agar para calon anggota Paskibraka tetap berada dalam kondisi prima hingga hari puncak acara. Dari Kabupaten Bangka, Irwan Aulia Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, usaha mikro kecil menengah UMKM asal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berhasil mengekspor daun ketapang tembus pasar internasional. Daun ketapang menjadi salah satu komoditas unggulan Bangka Belitung, memiliki permintaan yang cukup tinggi di pasar luar negeri seperti Amerika, Inggris, dan Jerman. Salah seorang pelaku UMKM, Lukman, mengatakan negara tujuan ekspor memesan daun ketapang dalam bentuk kering dengan ukuran yang disesuaikan dengan permintaan pembeli. Daun ketapang kering banyak dimanfaatkan sebagai kondisioner air alami untuk akuarium, khususnya bagi ikan hias seperti cupang, guppy, dan cana. Menurutnya, kandungan tanin pada daun ketapang berfungsi menurunkan dan menstabilkan pH air, membantu penyembuhan luka pada ikan, serta memiliki sifat antibakteri dan anti jamur. Lukman berharap dukungan karantina bubble terhadap pelaku UMKM terus berlanjut sehingga semakin banyak komoditas lokal Bangka Belitung yang mampu menembus pasar ekspor. Dari Belitung, pendengar, pemerintah Kabupaten Belitung menggelar Car Free Day perdana di kawasan Bundaran Satam, Tanjung Pandan, Minggu 12 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi ruang publik bagi masyarakat untuk berolahraga, bersilaturahmi, sekaligus mendukung pengembangan UMKM. Pelaksanaan Car Free Day menjadi momentum untuk membangun kebersamaan masyarakat, mendorong penerapan pola hidup sehat, serta memberikan ruang bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan aktivitas ekonomi. Kegiatan ini dinilai menjadi langkah positif bagi masyarakat Belitung dalam menciptakan ruang publik yang sehat dan produktif. Car Free Day perdana juga dirangkaikan dengan kegiatan nonton bareng pertandingan FIFA World Cup antara Timnas Argentina melawan Swiss. Antusiasisme masyarakat pada pelaksanaan perdana Car Free Day terlihat cukup tinggi. Pemerintah Kabupaten Belitung berencana melibatkan berbagai komunitas pada pelaksanaan Car Free Day berikutnya, termasuk kelompok drum band dari tingkat TK, SD hingga SMP, agar kawasan tersebut dapat dimanfaatkan untuk berolahraga dan latihan. Car Free Day diharapkan tidak hanya menjadi tempat berolahraga, tetapi juga menjadi sarana silaturahmi masyarakat, serta mendukung pembangunan daerah. Salah satu pengunjung, Kevin, berharap program Car Free Day dapat dilaksanakan secara rutin oleh pemerintah Kabupaten Belitung. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan ruang positif bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk beraktivitas sekaligus membangun budaya hidup sehat di Kabupaten Belitung. Pendengar, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah. Tetap update informasi terkini melalui portal rri.co.id. Sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia, Sungai Liat, Kepulauan Bangka, Belitung. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Pro Persada, program hiburan bagi para pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat. Hadir setiap hari dari jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa request, salam sapa, dan berinteraksi dengan penyiar melalui telepon 0717943001, WA atau SMS 0811717911 atau live chat di RRI Digital. Pro Persada, 100%

Selamat siang pendengar program 1 RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung, Pro Persada 100% Indonesia. Senang sekali pendengar, di siang hari ini kami kembali hadir menyapa Anda bersama tim kerabat kerja yang bertugas di Pro Persada siang hari ini untuk tentunya mengajak Anda untuk bergabung ya, memberikan atensinya dan juga berkomentar terkait dengan tema kita di siang hari ini, masih seputar Piala Dunia 2026. Mendengar prediksi final Piala Dunia 2026, Anda siapa? Sudah ada 4 tim ya yang sudah lolos di babak semifinal. Ada Prancis ya, ada Spanyol, ada Inggris dan Argentina. Wah, 4-4-nya ini merupakan tim papan atas ya di ranking FIFA. Ya, 4 besar ini adalah 4 peringkat teratas di FIFA. Nah, ini mantap luar biasa. Jadi seru sekali nanti partai semifinalnya ya. Nah, jadi untuk Anda silakan bergabung di telepon 0717-9430 boleh ya, atau juga di WA 0811-7179-111. Jadi prediksi Anda siapa yang akan melaju ke final 2 tim, atau siapa yang akan jadi juara prediksi Anda ya? Silakan prediksi saja, walaupun mungkin tidak mengikuti Piala Dunia tahun 2026 ini, mungkin dari keempat tim ini ada yang sudah nyangkut di hatinya, ah ini bakal jadi juara nih ya, kira-kira kayak gitu ya pendengar ya. Nah, jadi silakan bergabung bersama kami di siang hari ini di Pro Persada.

0: Baik pendengar, setelah pertandingan Inggris melawan siapa tadi ya, lupa lagi Inggris tadi melawan siapa ya? Oh iya, melawan Norwegia ya. Tadi Julia langsung WA berkomentar kepada Mbak Nopi ya. Mbak Nopri, Inggris yang menang 2 gol atas Norwegia yang hanya 1 gol. Selamat ya Mbak, salam olahraga jaya, waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ternyata Inggris ini adalah tim favoritnya atau tim unggulan dari Mbak Nopi ya. Wah, luar biasa. Akhirnya Inggris juga melaju menuju semifinal dan tentunya akan menantang Argentina yang tadi akhirnya menang melawan Swiss ya di dalam babak perpanjangan waktu dengan skor 3-1 ya. Ya, mudah-mudahan tim Inggris kesukaannya Mbak Nopi ini bisa juara ya nanti ya. Juara Piala Dunia ya. Kemudian ada juga tim Prancis ya, lalu juga tim Spanyol dan juga Argentina yang pastinya ya. Argentina ini banyak juga pendukungnya ya. Di nobar-nobar pasti banyak yang pakai baju timnas Argentina ya. Karena mungkin karena ada Lionel Messi-nya ya. Kemudian ada juga yang suka dengan Spanyol karena ada Lamine Yamal. Wah, Lamine Yamal ya. Kemudian ada yang suka dengan Prancis karena Mbappe-nya. Nah, jadi ada 4 pemain yang menjadi unggulan, yaitu Prancis dengan Mbappe, ya, Spanyol dengan Lamine Yamal, kemudian Inggris dengan Bellingham ya, kemudian Argentina dengan Lionel Messi. Wah, 4 pemain ini akan berebut nih Piala Dunia tahun ini. Siapa kira-kira prediksinya ya? Kalau dilihat-lihat, sepertinya tahun ini akan menjadi tahun miliknya Spanyol ya, mungkin ya. Nah, ini pendukungnya pasti enggak, pendukung tim lain pasti enggak setuju nih karena disebut Spanyol. Tapi kemungkinan masih banyak sekali ya, bisa jadi Inggris, bisa jadi Argentina, bisa jadi juga Prancis. Baik, kita undang satu penelpon kita yang pertama, di siapa kira-kira? Halo, Pro Persada, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan halo, siapa ini?
1: Halo, Pak Irwan nih, Bang.
0: Oh, Pak Irwan di Air Kantung ya?
1: Betul.
0: Wah, kabar baik Pak Irwan?
1: Baik aja nih.
0: Alhamdulillah. Lama Pak Irwan tidak bersuara, kemana aja Pak Irwan?
1: Ada.
0: Ada ya, memantau ada. Terus ya?
1: Memantau.
0: Oke, siap.
1: Iya.
0: Pak Irwan mengikuti Piala Dunia tahun ini atau enggak?
1: Iya, saya ikut mulai 16 itu saya ikut ya. Hmm. Ikut mantau maksudnya.
0: Ikut. Iya, iya, ikut mantau ya. Kalau nonton ke Amerika langsung kayaknya agak berat kita ya.
1: Iya, kalau saya ada ilmu gaib bisa.
0: Iya, iya, iya. Oke deh. Pak Irwan, kalau prediksinya ini semifinal kan ada 4 tim nih, tim besar semua ini. Ada Inggris, ada Spanyol, ada Prancis, ada Argentina. Mana nih kira-kira yang akan masuk final?
1: Final ya, tapi 16 besar itu saya sudah prediksi ya. Bahwa Spanyol ya menang ya.
0: Oke.
1: Okay. Kalau Prancis memang saya nggak nonton, nggak tahu. Jadi Prancis, Inggris sama
0: Argentina.
1: Argentina tuh bakal menang. Ya. Cuma kemarin Prancis saya lupa apa, ternyata Prancis yang Maroko ya.
0: Iya, iya.
1: Maroko. Saya pegang Maroko, ternyata Prancis.
0: Iya, iya.
1: Nah, sekarang tinggal semifinal ya. Semifinal ini artinya Prancis ketemu Spanyol ya.
0: Iya, benar.
1: Nah, itu kalau menurut saya sih Spanyol bisa menang ya.
0: Bisa masuk final ya.
1: Peluangnya bisa 50-50 tapi harapan saya sih Spanyol akan menang. Kemudian Inggris sama Argentina ya. Ini prediksi saya, artinya bukan ramalan tapi melihat permainan ya. Yaitu kayaknya Argentina

0: deg-degan juga tadi sih sebenarnya.
1: Iya.
0: Kebetulan kita nonton juga Bang Dudi.
1: Iya benar. Makanya ngelihat Inggris tadi Mbak Nopi kayak, wah kira-kira bisa menang gak nih lawan Norwegia. Akhirnya menang juga ya.
0: Iya. Mbak Nopi gelisah kayaknya.
1: Oke deh Pak Irwan, kalau gitu mau lagu apa siang hari ini?
0: Iya, saya lagu apa ya, bingung juga kalau kesanda ini. Saya dari Mahalini aja.
1: Mahalini boleh, yang mana?
0: Sampai menutup mata.
1: Sampai menutup mata. Oke siap, lanjut silakan. Salam sapanya Pak Irwan.
0: Salamnya yang biasa masuk ya, Budi Sumi ya, Julia sama Carla juga, Embera juga ya, Niko, Bang Panji, Bang Zulfaizar juga, Bang Alek, Ibu Kori, Kang Irwan, Bang Ramadan juga, juga Yulin, Putra Sambas juga ya, Bang Azadin, ada atau Meltim juga, John Arif, Bang Leman, Pak Puji juga di Deniang, sama Bang Yota di Bangka Barat ya. Kemudian ada lagi Bang Berlin mungkin monitor juga ya. Untuk itu aja, intinya untuk semua ya.
1: Oke, siap.
0: Semua Bang Dudinya tetap semangat, sehat selalu ya.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
0: Terima kasih Bang Dudi.
1: Ya, sama-sama Pak Irwan.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak Irwan di Air Kantung ya. Wah, prediksinya Spanyol dengan Argentina nanti di final ketemunya ya. Mbak Nopi ini udah menantikan Inggris bakal ke final ya. Karena dari tahun 96 terakhir, ini 2026 masuk ke semifinal akhirnya. Kita di belakang Pak Irwan ada siapa? Halo, Assalamualaikum Pro Persada.
2: Halo, Assalamualaikum Pro Persada. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jais ya. Ya benar-benar Bang Jais ini.
2: Kalau tak salah ini ya, buah manggis digantung bersama jagung.
1: Cakep.
2: Kita diantar dibawa kayu. Bang Jai sekarang sedang bergabung.
1: Mantap, bergabung.
2: Saya minta putarkan sebuah lagu.
1: Oke, nanti ya lagunya. Kita ke tema dulu. Ngikutin Piala Dunia ya. Enggak Bang Jais? Ngikutin Piala Dunia enggak?
2: Enggak.
1: Oh tidak, tapi ada 4 tim nih yang masuk semifinal. Ada Inggris, Argentina, Spanyol, sama Prancis. Dari 4 tim ini mana yang akan jadi juara menurut Bang Jais?
2: Gak nyambung.
1: Ya sebut aja negara mana kira-kira.
2: Kalau Argentina sudah lah.
1: Oh Argentina ya, kita, gini kita catat ya. Dari Bang Jais ya. Argentina ya. Mudah-mudahan tapi ya. Oke deh, lagunya mau lagu apa? Apa?
2: Olahraga ini kalau namanya bola kaki kayaknya memang tak nyambung lah. Nah bagaimana lah itu?
1: Gak apa-apa, yang penting udah milih kan.
2: Lain-lain ada lah,
1: iya. Masa
2: poli, badminton, ada lah sikit-sikit. Kalau bola kaki tak nyambung lah bagaimana lah.
1: Iya, tapi siapa tahu pilihan Bang Jais Argentina bisa juara ya. Kan gak tahu gitu kan.
2: Iya bener-bener
1: udah. Oke, lagunya mau lagu apa?
2: Tahun 2000-an.
1: Iya benar.
2: Itu saja.
1: Pilih saja.
2: Ratu tahun 2000-an ya.
1: Oh Ratu ya. Oh dari Ratu. Boleh. Yang mana ya?
2: Apa-apa aja lah.
1: Aku pilihin berarti judulnya Ratu ya. Ratu Ratu pilih Ratu Ratu lah. Ratu. Aku baik-baik saja kali ya.
2: Ayolah baik-baik aja kan. Oke
1: okay. Iya benar-benar. Siap. Salam sapanya silakan.
2: Salamnya semuanya aja lah. Yang udah masuk, yang belum masuk, yang sudah belum masuk. Dari WhatsApp single semuanya tanpa terkecuali. Oke Bang, selamat tugas, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jais di Selat Panjang Riau ya, jauh ya, menuju ke Sungai Liat ya. Cukup panjang perjalanannya. Kita disapa dulu di belakang Bang Jais ada siapa? Halo. Pro Persada, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Julia ya.
3: Iya, 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Mantap, Julia di Airua. Ya, ini pasti ngikutin bola, karena tadi Mbak Nopi ya, katanya
3: iyalah.
1: Lagi siaran sama Mbak Nopi, tadi bahas bola juga ya, kayaknya. Ya,
3: pagi tadi jam 4 subuh, Inggris versus Norwegia. Inggris
1: bener.
3: Unggul 2-1 atas Norwegia.
1: Yoi,

0: Terus jam 8 paginya timnas Argentina versus timnas Swiss.
1: Oke, benar. Yang menang?
0: 3-1 apa? Swiss.
1: Oke, mantap.
0: Gak ada yang Julia ini kan?
1: Apa? Gak ada yang didukung?
0: Empat besar itu semifinal.
1: Tapi ada pilihan gak dari empat ini yang bakal jadi juara dan masuk final siapa nih kira-kira?
0: Antara Prancis atau Argentina lah.
1: Oh, Prancis Argentina. Juaranya siapa
0: tapi
1: nih?
0: Tapi Inggris juga hebat.
1: Ini gak milih Inggris Spanyol. Nanti kena marah sama Mbak Novi gak milih Inggris ya.
0: Iya, Mbak Novi kan sukanya Inggris.
1: Iya, kata Mbak Novi.
0: Iya, kalau Julia itu ya pilihannya itu ya hanya Cristiano Ronaldo itulah.
1: Oh gitu, Portugal ya.
0: Portugal.
1: Sayang tapi Portugal udah pulang
0: udah
1: kampung.
0: Iya.
1: Nggak masuk di empat besar
0: ya,
1: ini.
0: Ya nggak apa-apa. Yang penting sudah memenangkan hati Julia.
1: Oh gitu, ya.
0: Iya.
1: Tapi pilihannya tetap jatuh ke Prancis akan juara gitu ya?
0: Iya, kalau prediksi Julia sih.
1: Iya, mudah-mudahan.
0: Tapi ya, kenapa ya kok Prancis, Argentina, Inggris dan Spanyol terus ya? Kenapa nggak ada yang baru gitu ya? Yang baru kan udah gacor.
1: Iya, kayak Norwegia ya, kayak
0: iya,
1: Swiss kan, gitu ya.
0: Kayak Maroko, Swiss, kan Portugal kan belum menang mereka tuh.
1: Iya,
0: terus
1: bener.
0: Siapa lagi? Kayak Norwegia gitu kan, Maroko, Mesir, itu kan seharusnya mereka-mereka tuh.
1: Iya, bener. Kalau harapan kita kan itu ya, tapi namanya bola bundar, ada yang kalah, ada yang menang.
0: Iya,
1: gagal deh
0: kan
1: tim-timnya.
0: Ya, bukan segitiga atau segempat.
1: Iya, bener. Oke deh, prediksinya kita catat juga. Tadi Bang Jais Argentina, Julia,
0: Julia Prancis.
1: Pak Irwan tadi lupa lagi. Oh, Spanyol. Pak Irwan pas Spanyol ya.
0: Kalau Pak Irwan memang jagoin Spanyol.
1: Iya, Pak Irwan sama saya sehati. Saya Spanyol juga nih. Pak Irwan cocok
0: iya,
1: lah ya kita
0: sih,
1: ya.
0: Kayaknya kalau Argentina itu ya. Argentina juga sih kalau Julia.
1: Oh, Argentina juga.
0: Iya. Ada Lionel Messi-nya.
1: Oh, ada Lionel Messi-nya.
0: Messi-nya. Terus kalau Portugal lagi. Kalau Prancis itu ada Mbappe-nya.
1: Iya, Mbappe ya.
0: Ya, Mbappe itu yang paling jago tuh. Ya, ngumpan tim kesebelasannya kan.
1: Oke.
0: Iya.
1: Oke deh kalau gitu. Julia mau lagu apa?
0: Minta lagu ini ya.
1: Boleh, boleh.
0: Lagu Shakira.
1: Shakira.
0: Ike, Day, Let Go.
1: Oh, Shakira. Judulnya apa? Lupa lagi aku.
0: Day. Iya, Day. Ike, Day, Let Go.
1: Itu lagunya Piala Dunia bukan?
0: Iyalah.
1: Oh, Shakira. Day. Boleh lah. Kalau tahun 2000.
0: Iyalah, namanya juga kan temanya bola.
1: Iya, Day. Oh, Dai, Shakira
0: ya,
1: dan Burna Boy. Oke, siap, silakan.
0: Oke.
1: Eh, tapi nanti ini hak cipta lagi kita muterinnya. Takut saya ini.
0: Coba.
1: Oh, bolehlah, cobalah ini. Nanti. Boleh. Silakan.
0: Salam
1: Juli. Iya, silakan, boleh.
0: Ulang tahun Juli hari ini.
1: Oh, hari ini ulang tahun ya, 12 Juli.
0: Ulang tahun hari ini.
1: Oh, bolehlah. Ya. Traktirannya mana nih kira-kira?
0: Antar deh. Ini ya, dipaketin nanti ya.
1: Boleh, ditunggu ya, penyiar Pro 1 siap menunggu semuanya.
0: Oke deh.
1: Oke, silakan.
0: Salam spesialnya untuk Bang Putra ya. Bang Putra yang ada di Sambas, Kalimantan, Duda Manis, Kalimantan. Terus untuk Mbak Ria juga yang ada di Belitung. Terus siapa lagi ya? Oh, Pak Irwan tadi ya, Pak Irwan Air Kantung. Selamat siang. Terus untuk Pak Ramadan ya, yang ada di Sorong, Pak Leman, Kang Ahmad Irwan, Bude Sumi. Siapa lagi? Yang belum siapa?
1: Siapa lagi?
0: Oh ya, Bu Hamid ya. Bang Jante, Pak Puji, Pak Yota, Bang Reza Pangkal Pinang, Bu Rindu Ibe Ampuy. Terus Pak Romlan, Mas Panji, siapa lagi ya? Siapa tuh yang ada di Mentok? Pak Azzadin.
1: Mm-hmm. Pak Azzadin di ini, apa namanya?
0: Di Dendang ya?
1: Iya.
0: Oh iya. Ya untuk semuanya aja lah, Pak Zul Faizar ya. Ya, selamat siang aja semuanya, okay. Para pendengar. Jangan lupa ya, tonton atau dengar semifinal di RRI atau di TVRI.
1: Oke, mantap, luar biasa.
0: Semifinal nanti ya, tanggal 15, edisi Rabu 15 Juli 2026. FIFA World Cup 2026.
1: Oke, mantap.
0: Antara Prancis sama Spanyol, ketemu sama Spanyol. Terus, siapa tuh, Inggris ketemu sama Argentina gitu. Oke deh.
1: Oke, siap.
0: Untuk Bang Dudinya, selamat siang aja ya. Makan belum?
1: Sudah dong. Tapi kami masih menunggu traktiran yang ulang tahun hari ini ya. Jadi ditunggu.
0: Oh, okay deh.
1: Sampai siaran malam nanti, ini semua penyiar nunggu semua ini ya.
0: Enggak, Julia tuh cuman mau naktir Bang Dudi aja.
1: Oh, boleh. Boleh, mumpung ya, saya lagi lagi siaran, silakan, boleh.
0: Oke deh.
1: Oke. Okay.
0: Nah, terima kasih Bang Dudi.
1: Yo.
0: Waktu dan lagunya.
1: Siap.
0: Assalamualaikum. Salam olahraga jaya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya. Wah, luar biasa ya. Oke deh, kalau begitu pendengar, kita hadirkan dulu lagu-lagu yang sudah di request oleh para pendengar kita di siang hari ini. Ada prediksi-prediksi juaranya sudah muncul ya. Ini ya, luar biasa. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Tetap bersama kami di Pro Persada.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar waspada dan juga teliti saat Anda mendapatkan informasi dari media sosial, media online dan juga platform digital lainnya. Kali ini melansir informasi dari komdigi.go.id. Beredar unggah di media sosial X atau Twitter berisi narasi yang mengklaim Kementerian Perhubungan atau Kemenhub membuka wacana untuk pemungutan pajak bagi pesepeda. Faktanya klaim tersebut adalah informasi hoax ataupun informasi tidak benar. Dilansir dari antaranews.com, juru bicara Kementerian Perhubungan saat itu Aditya Irawati menegaskan bahwa Kemenhub tidak sedang menyiapkan regulasi mengenai pajak sepeda. Regulasi yang disusun hanya bertujuan meningkatkan keselamatan pesepeda seiring meningkatnya penggunaan sepeda sebagai sarana transportasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih di Pro Persada 100% Indonesia. Kita lanjut mengundang para pendengar kita yang ingin bergabung di siang hari ini. Ada siapa? Halo Pro Persada, assalamualaikum. Halo Pro Persada, assalamualaikum. Halo Pro Persada.
1: Ya, halo.
0: Iya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mantap. Yo, Bang Ramadan. Iya, ketemu lagi.
1: Apa
0: kita.
1: Apa kabar, Bang Deli?
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Iya. Bung Ramadan, jadi, gimana kabarnya?
1: Belum ke Belitung ya, masih sekarang stay di Bangka ya.
0: Iya, gantian kan kemarin saya 3 bulan, sekarang Bung Topan lagi 3 bulan ini.
1: Oh, gantian ya. Mm-hmm. Kemarin itu berapa bulannya?
0: 3 bulan. Iya, 3 bulan. 3 bulan.
1: Oh, 3 bulan.
0: Iya. Gantian kan 3 bulan okay. Sekali.
1: Semoga iya. Selalu sukses, selalu sehat ya. Amin.
0: Amin ya rabbal alamin. Ya. Oke, Bung Ramadan ngikutin Piala Dunia?
1: Iya, ikutin. Makanya banyak begadang ini.
0: Oh, gitu ya.
1: Batuk. Api like flu ya karena kurang tidur.
0: Oh, gitu. Iya, iya, iya.
1: Kan disiarkan langsung oleh TVRI.
0: Iya, TVRI dan RRI. Iya, benar-benar. Iya. Benar. Oke, ada 4 tim sudah lolos nih ke semifinal. Ada Inggris, ada Argentina, ada Prancis, ada Spanyol. Mana nih?
1: Ya, yang itu Spanyol dari awal saya.
0: Oh, iya sama berarti ya. Berarti kita sama-sama fans Spanyol ya gitu ya.
1: Lawan yang sepadan lah, sama-sama bagus.
0: Iya, benar-benar. Berarti prediksinya juaranya Spanyol ya?
1: Insya Allah.
0: Nah, yang ngadepin dia di final siapa nih kira-kira? Inggris apa Argentina?
1: Kesalahan sedikit pun itu saja. Kalau dia betul-betul disiplin, tidak membuat salah, bisa lolos itu.
0: Baik.
1: Karena mungkin kalau yang tahun 2022 kan Argentina sama Prancis ya.
0: Mm-hmm.
1: Nah, kalau tahun ini antara mudah-mudahan kalau Spanyol bisa tembus ke final, berarti lawannya kalau tidak Argentina ya Inggris ya.
0: Iya, antara dua itu.
1: Salah satu ya.
0: Oke deh.
1: Tapi kalau dia berhenti di 4 besar berarti dia cari 3-4 ya. Kalau berarti Prancis ketemu lagi di Argentina.
0: Iya.
1: Lagi ya,
0: Tapi kayaknya tahun ini Spanyol Inggris ya kayaknya ya. Yes.
1: Mudah-mudahan.
0: Ini biar nyenengin.
1: Inggris jadi yang baru lagi ya.
0: Iya benar.
1: Jadi nanti 3 Prancis dengan Argentina ketemu lagi tapi carinya cari.
0: Peringkat 3. Ya. Iya juara 3 gitu ya. Kan. Oke.
1: Itu baru ramai ya, bagus ya kalau gitu ya.
0: Iya benar, itu baru ramai kalau Spanyol ketemu dengan
1: iya,
0: apa
1: Spanyol
0: namanya?
1: Spanyol itu bagus sih, semua lini itu.
0: Oh iya, merata mereka ya.
1: Oke, bagus rata. Jadi kalau pemainnya hebat, strikernya hebat, tetapi kalau supply bolanya
0: kurang,
1: nggak bisa cetak gol. Kan?
0: Iya benar. Iya mantap dah.
1: Tergantung teman-temannya juga.
0: Oke deh kalau gitu Bung Ramadan, mau lagu apa siang hari ini?
1: Cinta yang hati yang terpilih atau cinta yang terpilih dari Rosa?
0: Hati yang terpilih ya. Dari Rosa ya, kita lihat dulu. Yeah. Hati atau hanya, cinta
1: ya. Salah hati yang terpilih ya Bang Budi.
0: Hati yang kau pilih ya.
1: Oh iya itu dari Rosa.
0: Hati yang tersakiti. Ya. Ini adanya hati yang kau sakiti.
1: Bukan, ada satu.
0: Oh iya ada hati yang terpilih, benar.
1: Hati yang terpilih ya.
0: Iya, okay. Benar. Boleh silakan ya. Salam sapanya.
1: Ya salam ya. Oh selamat ulang tahun untuk Julia hari ini ulang tahunnya.
0: Iya
1: Julia.
0: Dia mau traktir katanya tadi.
1: Julia ulang tahun dong?
0: Benar.
1: Ya salam ulang tahun Julia. Semoga sukses. Semakin cepat dapat jodoh lah ya.
0: Amin.
1: Bahagia selalu itu saja doanya. Semoga apa ya? Apa yang diinginkan dekat tercapai itu aja ya.
0: Oke siap.
1: Terus. Yang rindu di IB, di Ampuy juga ya. Bukori, Bang Ale, Bang Niko ya. Terus Bang Panji, Bang siapa itu, Bang Jul sama Bang Leman, Bang Ahmad Irwan dengan Bang Irwan ya. Buda Sultan ini mungkin berlayarin selama banget.
0: Iya, lama gak muncul ya.
1: Iya. Buda Sumi. Terus Maria, ya Ria ya. Bera juga Lydia, Mbak Triyono udah lama juga, semoga sehat ya. Pokoknya Bang Reza juga ya, terus Nur Hadi ya, Bang Putra Sambas di Kalimantan sana ya, Penjante, Yasamit, Pengyota dan siapa? Odo ya. Dan Pak Puji semua aja A sampai Z.
0: Baik, baik.
1: Salam persahabatan, salam silaturahmi dan salam sehat selalu.
0: Baik, Bang Ramadan, sebelum ini sorongnya sorong di mana? Kelamana, Giwu, Kelasaman?
1: Kenapa?
0: Sorongnya
1: di kilometer 12.
0: Kilometer 12 apa? Remu Utara.
1: Harapan Indah.
0: Harapan Indah ya.
1: Iya.
0: Sebentar, saya cari dulu. Ini adanya di sini di Sorong ya, Sorong nih ya. Adanya Rupi, Dum Barat, Dum Timur, Kampung Baru, Raam, Soop, Kelablim, Kelademak. Yang mana nih?
1: Kilometer 12 sana.
0: Kilometer 12. Ada sebutannya enggak ya?
1: Masih terus ke sana lagi.
0: Apa ya di sini? Saya
1: lagi
0: masukin
1: ke sana lagi.
0: Dimasukin ke data pendengar ini daerahnya.
1: Oh.
0: Kecamatannya apa nih kecamatan?
1: Kecamatan saya juga lupa ya, kecamatan apa? Sorong kayaknya Sorong Utara atau Sorong Timur lah, aduh lupa lagi.
0: Oh iya. Tapi kalau kota kabupatennya Sorong Kota gitu ya?
1: Iya.
0: Oke, siap. Makasih banyak Bung Ramadan ya.
1: Makasih ya,
0: yo.
1: Bang Budi ya.
0: Yo, sama-sama.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut di WA. Ada Bung Yota di Bangka Barat. Assalamualaikum Bro Persada, selamat siang Bung Yota.
2: Waalaikumsalam Bang Dudi yo.
0: Iya benar.
2: Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Bung Yota kabar baik?
2: Sehat juga lah.
0: Alhamdulillah.
2: Sama juga sehat juga Bang Dudi sekeluarga.
0: Oke baik. Berarti ngikutin bola nggak nih? Piala Dunia diikutin nggak?
2: Ngikut lah, yang jam 3 pagi pun ada yang main pagi itu.
0: Oh ngikutin berarti ya. Oke, ada 4 tim di semifinal. Siapa nih prediksinya yang masuk final dan juara kalau Bung Yota nih? Ada Inggris, ada Perancis, Argentina, sama Spanyol, 4 tim.
2: Sebenarnya aku tuh dulu tuh kan apa nih ngefan dengan Jerman dari dulu kan. Tapi lah ujung-ujungnya Inggris lah kalau aku, Inggris.
0: Oh Inggris sama kayak Mbak Nopi. Wah satu tim sama Mbak Nopi ini. Iya.
2: Soalnya aku macam ini juga istilah tuh prihatinnya bukannya apa secara latar belakang sejarah kan. Kalau aku pernah-pernah dengar kan sepak bola itu kan berasal dari Tiongkok sebenarnya.
0: Iya iya.
2: Sudah dimodernkan Inggris kan.
0: Makanya,
2: yang istilahnya membuat sepak bola ini Inggris. Makanya biarlah Inggris lah pendukung terus kan.
0: Oke. Berarti prediksinya juaranya Inggris tahun ini ya.
2: Inggris.
0: Oke.
2: Semoga Kane-nya sehat terus istilahnya.
0: Oke. Strikernya ya, Harry Kane sehat terus ya.
2: Oke. Okay. Sehat terus.
0: Siap. Amin. Oke, okay, mau lagu apa, Bung Yota?
2: Dari apa nih? Anji Drive.
0: Anji
2: yang berhenti di kamu.
0: Oh, berhenti di kamu. Boleh, silakan salam sapanya.
2: Salam sapa ku dengar tadi Julia ulang tahun, no?
0: Iya, ulang tahun dia.
2: Kalau macam tu apa nih? Happy birthday to you, Belly Anu Julia. Congratulations bye pokoknya.
0: Oke.
2: Salam ke yang Pak Ramadan tadi. Bang Suamit, keluarga Bang Niko. Pak Alek, Bu Kori, Zulpaizar, Bang Jante, Budi Sumi, semua-semua lah. Selamat siang ya, siang nih.
0: Oke, siap.
2: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bung Yota di Bangka Barat sudah bergabung ya bersama kita. Lain silakan yang ingin bergabung masih ada satu kesempatan lagi di segmen ketiga ya. Benar, segmen ketiga di Propersada. Oke, kata Julia. Bang Dudi, sampaikan pada Pak Ramadan terima kasih atas doanya. Doa yang sama untuk Pak Ramadan. Semoga sehat selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, makasih banyak juga Julia ya. Baik pendengar, kami masih undang Anda satu pendengar lagi di kesempatan segmen ketiga kita dalam Propersada. Masih terkait dengan bahasan kita ya. Wah, ini banyak juga pendukung-pendukung Inggris ada ya. Contohnya Bung Yota pendukung Inggris ya. Bung Ramadan nih pendukung dari Spanyol ya, luar biasa. Ya mudah-mudahan semuanya tim-tim yang didukung ini mudah-mudahan sesuai dengan harapannya ya, menjadi juara pada Pesta Bola Dunia 2026 ini, yang pastinya jangan sampai, kalau begadang itu jangan sampai membuat tubuh kita jadi gak sehat ya, kayak Bang Ramadhan tadi jadinya pilek gitu kan, jadinya sakit karena sering begadang. Kita lanjut, di belakangnya ada siapa? Waduh, silakan. Halo Bro Persada, selamat siang. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum, Indonesia Persada.
0: Mantap, dengan siapa ini?
3: Lama sudah tidak teladang. Pinggiran rumput dari Lalang.
0: Mantap.
3: Ini orang ingin bergabung dengan Persatu Bangka Belitung bersama Bang Dodi yang tampan.
0: Mantap, siapa ini?
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bang siapa ini?
3: Putra Sambas.
0: Oh, Bung Putra Sambas. Wah, ini dia yang sering dikagumi dan disebut-sebut oleh Julia ya, Bung Putra Sambas. Bung Putra Sambas di mana? Kalimantan ya?
3: Iya.
0: Oh, Kalimantan.
3: Apa kabar Bang Dodi?
0: Alhamdulillah sehat Bung Putra Sambas. Bung Putra Sambas sehat juga?
3: Ya, di sini cuacanya panas berdengkang.
0: Panas berdengkang, luar biasa ya. Ya. Lagi musim kemarau ya, makanya panas mungkin ya.
3: Iya, panas, angin kencang.
0: Oke. Di Kalimantannya di mananya itu? Kalau boleh tahu.
3: Di Kecamatan Semangkat, Kabupaten Sambas.
0: Di Kecamatan Semangkat.
3: Kecamatan Pemangkas.
0: Pemangkas, sebentar saya ketik dulu ya. Pemangkas. Ya, benar, Pemangkas ya?
3: Ya.
0: Oke, Pemangkas. Di Sambas ya?
3: Ya, Kabupaten Sambas.
0: Kabupaten Sambas. Sibolga berarti ya? Hah? Bukan, itu Sumatera Utara. Oh iya, Kalimantan Barat ya?
3: Iya, Kalimantan Barat, provinsi ini, Pontianak, Kalimantan Barat.
0: Iya. Tapi di sini ntar kulihat dulu. Tadi Mangkas ya nyebutnya ya. Di sini Sambas itu adanya banyak lagi ya. Oh, ada sarang burung kuala, sarang burung kolam, sarang burung danau, pelimpaan. Adanya terus seret ayoan, beringin. Banyak ya? Tapi nggak ketemu di, apa tadi? Pangkas ya?
3: Pemangkat.
0: Oh, iya. Siap. Ada. Oke deh. Nah, ngikutin ya. Bola nggak Putra, Bang Putra Sambas? Wah, ngikutin Piala Dunia nggak?
3: Dari pertama Qatar sampai sekarang.
0: Oh, ngikutin terus ya? Oke, siapa nih prediksinya? Ada 4 tim yang sudah masuk nih ke...
3: Kalau menurut Anu ya, kelimpahan Argentina lagi lah nih.
0: Oh, Argentina lagi. Oke, ya, oke.
3: Tidak menang dalam final termasuk juara 3.
0: Oh iya. Tapi kayaknya juara ya gitu ya prediksinya ya.
3: Ya.
0: Memang fansnya Argentina berarti?
3: Ya.
0: Oke. Okay. Finalnya dengan siapa? Prancis atau dengan Spanyol kira-kira?
3: Kalau finalnya ya kita melihat permainan dengan malam apa tuh? Ya, Spanyol dengan Prancis.
0: Kira-kira siapa tuh kalau prediksinya?
3: Kalau melihat permainan Prancis tuh kayak Prancis lagi
0: ya. Oh, Argentina Prancis ya, berarti ya. Ketemu di final berarti ya. Wah. Mudah-mudahan prediksinya benar ini ya.
3: Yang 2022.
0: Oh iya. Yang sebelumnya juga Argentina Prancis akhirnya juaranya ya. Kan Argentina nih, ya kan? Oke. Oke, siap kalau gitu.
3: 2022.
0: Benar. Yang juaranya kan Argentina. Ya. Siap kalau gitu. Bung Putra Sambas mau lagu apa siang hari ini?
3: Lagunya dari Panbers ya.
0: Panbers enggak masuk di list kita 2000 ke atas tahun ini yang Pro Persada.
3: Fabiola.
0: Pani Fabiola boleh yang mana?
3: Tak ingin sendiri lah.
0: Tak ingin sendiri dari Pani Fabiola.
3: Ya.
0: Oke, siap. Salam sapanya lanjut.
3: Salamnya buat Bung Ramadhan di Sungai Riyan, Turinwan di Bandung, Bung Jan Feria, Bung Okta tadi loh.
0: Lanjut.
3: Semoga
0: lah, Mbak Lutia. Oke, siap, Bung Putra.
3: Salam kompak selalu lewat udara terus satu Bangka Belitung.
0: Oke, siap. Kasih banyak ya.
3: Yo, spesial buat Yulia yang ulang tahun ya.
0: Oke.
3: Semoga sehat selalu, semoga Amin. Bahagia selalu.
0: Baik, makasih banyak.
3: Mbak Lutia buat. Semoga sehat selalu ya bersama keluarga ya.
0: Amin. Makasih banyak Bung Putra Sambas.
3: Jalan-jalan kata pagi.
0: Cakep.
3: Tidak lupa membeli roti.
0: Mm-hmm.
3: Terima kasih dengan Abang Dodi yang baik hati.
0: Baik, sama-sama.
3: Semoga kita dapat bersua kembali.
0: Amin. Terima kasih banyak Bung Putra Sambas.
3: Selamat siang menjelang sore Bang Dodi.
0: Yo, sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bung Putra Sambas ya, sudah bergabung bersama kita. Lanjut, kita hadirkan dulu lagu-lagu pilihan yang sudah bergabung bersama kita. Tetap di Pro Persada.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id. Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Masih di Pro Persada 100% Indonesia. Baik pendengar, pukul 14.36 waktu Indonesia Barat, kurang lebih masih 10 menit lagi kebersamaan kita di siang hari ini ya. 20 menit lagi ya, 20 menit lagi kebersamaan kita di siang hari ini. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung di ini baru segmen ketiga, tadi segmen kedua rupanya ya. Silakan saja bergabung bersama kami di telepon 0717 94301, atau juga di WA, baik itu WA pesan ataupun WA telepon di 0811 717 9111. Terima kasih untuk yang sudah bergabung di siang hari ini ya. Tadi ada Pak Irwan di Air Kantung, Bang Jais di Riau, Julia di Airway, kemudian Bang Ramadan di Papua, kemudian di Bung Yota di Bangka Barat, dan Putra Sambas di Kalimantan. Kita angkat, ada siapa? Halo, Pro Persada,

0: Oke, siap.
1: Tapi sebenarnya ada tetap lah gara-gara tetap besar kan.
0: Aha, oke. Di Lintang cuacanya gimana? Panas?
1: Waduh, panas.
0: Panas ya? Iya. Udah masuk kemarau soalnya.
1: Kalau di Sukalet
0: di Sukalet juga ya mendung-mendung lah sedikit, tapi enggak begitu. Enggak hujan tapi mendung.
1: Pernah hujan enggak?
0: Ada lah hujan tapi enggak begitu lama kemarin.
1: Oh.
0: Iya.
1: Kalau di sini tuh belum pernah.
0: Belum hujan-hujan ya?
1: Tetap panas lah.
0: Jadi
1: ganti bodo di tempat ini, bodo di Polang kan papan lagi ya?
0: Iya, benar.
1: Okay. Jadi waktu bodo di itu nginap di mana? Waktu di Tanjung apa?
0: Di Air Raya. Saya tinggalnya di Air Raya. Tahu nggak Air Raya?
1: Oh, di Air Raya ya?
0: Iya, Air Raya. Tahu nggak?
1: Oh, ada apa? Ada perumahan ya?
0: Enggak, saya ngekos di sana di Air Raya.
1: Oh, ngekos.
0: Ya, ngontrak rumah di sana.
1: Oh,
0: di Air Raya.
1: Montopan sama.
0: Iya, dia di Pangkalalang. Tahu Pangkalalang?
1: Oh, Pangkalalang. Iya. Kalau Pangkalalang itu dekat Gor.
0: Di
1: dekat Gedung Olahraga, dekat masjid.
0: Iya, di daerah situ dia.
1: Oh, di daerah situ. Dan dia bertanya, itu banyak keluarga aku di situ, Bang Dedi.
0: Oh, iya, siap. Mantap lah kalau gitu.
1: Banyak keluarga aku. Aku rencananya besok mau ke Tanjung besok.
0: Ah, itu. Hubungin Bung Topan ya. Atau ke RRI Belitung aja mampir. Bung ini, Bung Jante kan. Besok kan hari Senin kan, hari kerja.
1: Di itu Radio SD Belitung dekat, apa lah, dekat apa?
0: Depan kantor DPRD Belitung. Ya, samping Praja, samping Kominfo, iya.
1: Mudah-mudahan lah.
0: Iya. Oke, Bung Jante ngikutin apa? Piala Dunia?
1: Apa?
0: Ngikutin Piala Dunia yang saat ini sedang berlangsung?
1: Oh, iya.
0: Ngikutin nggak?
1: Oh, enggak aku.
0: Enggak ya. Ngikutin. Tapi tebak-tebakan aja, ini ada 4 tim yang akan masuk semifinal. Argentina, Perancis, Spanyol, sama Inggris. Nah, mana tim yang akan juara menurut Bung Jante ini? Kira-kira tebak-tebakan apa, aja.
1: Spanyol.
0: Perancis, Inggris, Prancis. Argentina.
1: Om Spanyol lo mungkin.
0: Oh, Spanyol ya? Ini ya. Tebakannya langsung ke Spanyol. Mantap, mudah-mudahan.
1: Kalau mau di masih di Semanggu.
0: Iya. Spanyol berarti ya. Nah, ini udah ada 3 orang yang menebak Spanyol. Mudah-mudahan Spanyol juara ya. Oke, kalau gitu. Mau lagu apa, Bung Jante? Lagunya mau lagu apa?
1: Lagu ikutan aja lah.
0: Oh, ikutan aja. Saya pilihin berarti ya.
1: Coba aku titip salam aja nih.
0: Boleh, silakan.
1: Terutama saya untuk Bung Dedi lah, saya selalu Bung Dedi, selamat siang juga.
0: Mm-hmm.
1: Dan juga untuk, halo Zul Faizar, selamat siang Zul Faizar.
0: Oke. Okay.
1: Dan juga media Sumi juga, Bok Kori, Bok Alek juga, Embera, Bung Leman di Tanggamus Lampung, Bung Erwan Bandung, dan juga Pak Ramadan di Papua, Sorong Papua kan.
0: Mm-hmm.
1: Juga Mbak Julia, halo Mbak Julia, selamat siang Mbak Julia, Mbak Widya juga, Bung Mas Panji, dan juga Maria. Maria ini orangnya gimana ya? Aku nggak tahu, enggak, tapi dia pun suaranya agak manja-manjar ya. Maria kan?
0: Iya, Maria di Tua Tunu.
1: Pernah gabung dia sama Bung Dedi?
0: Belum. Dia biasanya Mbak Reta gabung ya dia.
1: Dan juga Ria. Ria di seputar apa tuh, yang pendam dia bilang. Ria.
0: Iya, Ria ya.
1: Selamat siang juga Ria, selamat siang sama Vitor. Itu untuk penyiar-penyiar semua, contoh Bung Haris juga, Bung Topan juga saya selalu lah, dan juga untuk penyiar-penyiar juga saya selalu lah. Dan itu aja, banyak terima kasih lah Bung Dodi.
0: Oke, sama-sama.
1: Terima kasih Bung Dodi.
0: Yo, sama-sama. Terima
1: Bung Dodi, saya selalu selamat siang juga Bung Dodi.
0: Yo, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bung Janti ya, sudah bergabung bersama kita. Bolehlah tebakan Bung Janti ya, Spanyol ya. Walaupun dia nggak ngikuti, dia nebaknya ke Spanyol. 3 orang sudah menebak ataupun memprediksi Spanyol akan menjadi juara. Wah, ini ya. Spanyol berarti nomor 1. Nomor 2-nya tadi Argentina. Ada 2 orang yang nebak. Kemudian ada Perancis, baru Inggris ya. Boleh. Kita lanjut di belakang Bung Janti ada siapa? Halo, Pro Persada. Assalamualaikum, selamat siang.
2: 100% Indonesia, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Ria. Iya, Kak Ria ya.
2: Iya.
0: Kak Ria di Tanjung Pendam, Tanjung Pandan. Iya ke? Bener gak? Iya ke?
2: Iya.

0: Iya. Iya ya.
1: Iya.
0: Siap siap siap. Apa kabarnya Kak Ria?
1: Alhamdulillah sehat Kak Dodi.
0: Alhamdulillah luar biasa. Di Tanjung Pandam atau Tanjung Pendam suasananya gimana, panas ya?
1: Panas.
0: Oh panas panas ya. Enggak hujan-hujan di sana ya?
1: Belum hujan.
0: Oh belum hujan.
1: Iya. Belum hujan.
0: Belum. Mudah-mudahan nanti hujan ya, biar agak adem lah
1: kepingin,
0: dikit ya.
1: Kepingin hujan. Udah karena minggu kemarin hujan. Nah, ini minggu ini enggak.
0: Iya, ya mudah-mudahan hujan biar adem ya gitu kan. Iya, di Tanjung Pendam, di Tanjung Pandan ada Car Free Day kalau enggak salah di Satam ya. Ikut enggak tadi? Enggak ikut ya?
1: Enggak.
0: Oh, iya. Ini perdana hari ini ya. Car Free Day-nya. Minggu depan mudah-mudahan masih ada kan. Oke deh kalau gitu. Ngikutin Piala Dunia enggak Kak Ria?
1: Ikut tapi enggak, ini cuman apa nama?
0: Mentau-tau aja.
1: Tim yang kesukaan lah.
0: Oh, iya.
1: Diikuti.
0: Siapa yang akan jadi juara kira-kira dari 4 tim, Inggris, Spanyol, Argentina, Prancis? Nah, siapa tuh kira-kira?
1: Enggak ada prediksi sih.
0: Tapi tebak
1: cuman
0: aja.
1: Cuman kan kita pegang Argentina.
0: Oh, Argentina. Wih. Argentina ya. Berarti udah 3 suara Argentina, Spanyol 3 suara, Argentina 3 suara. Ya mudah-mudahan antara 2 tim itulah ya. Oke, kalau gitu mau lagu apa?
1: Lagu Virgon.
0: Virgon yang mana?
1: Selamat tinggal ya.
0: Selamat tinggal ya dari Virgon. Lagu baru atau lagu lama ini ya? Selamat tinggal dari Virgon ini.
1: Baru kali.
0: Oh, yang featuring sama Audi ya. Oke, siap. Silakan salam sapanya.
1: Selamat buat Bang Jante tadi. Selamat siang Bang Jante. Terus buat Bang Sambas. Bang Putra Sambas, terus buat Julia, buat Bu Kori, buat Bude Sumi, buat Yuklin, buat Mbak Rindu, buat Maria, buat Ambera, buat Pak Irwan, terus buat Pak Ahmad Irwan, buat Bang Reza, buat Bang Berlin, buat Nur Hadi, terus buat Mas Panji, buat Bang Zulfaizar, buat Pak Ramadan, buat Bang Leman, buat temumulah tanpa kecuali dari A sampai Z.
0: Baik, silakan.
1: Pokoknya yang lagi monitor Pro 1 Sungai Liat.
0: Baik, makasih banyak Karya ya.
1: Oke, buat Kak Dodi, mat siang, mat tugas.
0: Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang Belitung, 2 orang sudah bergabung ya. 2 pendengar kita dari Belitung sudah bergabung siang hari ini. Ya, terima kasih banyak yang sudah memberikan atensinya juga ya. Ini tadi ada Bung Jante, kemudian ada Kak Ria di Pulau Belitung ya. Selamat siang untuk masyarakat Belitung. Mudah-mudahan sehat selalu semuanya. Masih satu orang lagi kita undang, silakan di Pro Persada siang hari ini ya. Prediksinya ini sudah ada 3 suara untuk Spanyol, 3 suara untuk Argentina ya. 1 suara untuk Prancis dan 1 suara juga untuk Inggris ya. Wah, itu ya. Jadi kira-kira siapa ya yang akan juara? Penasaran sekali kita ya. Nah, besok nanti kita akan bahas itu ya. Kita akan bahas peta kekuatannya, bagaimana prediksi dari salah satu pengamat sepak bola asal Bangka Belitung kira-kira dengan 4 tim ini yang akan menjadi finalis dan juara kira-kira siapa. Kita bahas tuntas besok karena besok deep talk-nya terakhir ya, deep talk sepak bolanya terakhir, Piala Dunianya. Berikutnya kita akan ngikutin semifinal dan juga final bersama Pro 3 RRI ya. Jadi jangan lupa besok bergabung juga ya yang ngikutin Piala Dunia. Mungkin boleh juga memberikan prediksinya, memberikan komentarnya ya nanti ya di deep talk sepak bola kita atau deep talk bola kita. Bersama nanti ada Bung Eman Suherman ya. Ini salah satu pengamat sepak bola juga berasal dari Bangka Belitung. Baik, terakhir kita undang Bu Kori ini sepertinya ingin bergabung bersama kita. Ini menjadi penelpon terakhir juga di Pro Persada. Halo, Pro Persada, selamat siang.
2: Pro Persada, 100% Indonesia. Bye. Selamat siang Dudi yang ganteng.
0: Oke, selamat siang Bu Kori. Assalamualaikum. Waalaikumsalam,
2: apa kabar dirimu?
0: Alhamdulillah sehat Bu Kori. Bu Kori gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat juga. Tapi baru-baru ini ada terkena penyakit sedikit ya.
0: Oh iya iya.
2: Alhamdulillah sudah agak baikan gitu.
0: Iya, mudah-mudahan tidak kambuh lagi gitu ya.
2: Iya, tidak kambuh lagi. Walaupun penyakit ini memang kadang-kadang ya timbul tenggelam gitu.
0: Iya. Oke deh kalau begitu Bu Kori ngikutin Piala Dunia enggak?
2: Enggak sih, cuman saya kadang-kadang nonton juga TV itu selintas-selintas gitu kan. Saya dengar-dengar juga, lihat-lihat juga ya. Nah, kalau prediksi saya yang bakalan menang tuh Spanyol kayaknya.
0: Yo, Spanyol, 4 suara ya. Berarti ya Spanyol ya.
2: Apalagi di situ ada apa tuh, Cristiano Ronaldo apa?
0: Oh, itu di Portugal kalau itu Cristiano Ronaldo.
2: Itu Portugal ya, salah aku. Aku cuma nonton sepintas-pintas sih, nggak begitu suka dengan Piala Dunia.
0: Oke. Nggak,
2: bukan Piala Dunia juga yang nggak suka, seluruh sepak bola saya nggak suka.
0: Oh iya, yang nggak apa-apa. Yang penting ada.
2: Itu saya nggak suka.
0: Yang penting ada. Tebakannya Spanyol, siapa tahu kan juara.
2: Cuma nonton selintas-selintas kayak gitu di TV.
0: Oke deh kalau gitu. Lagunya gak bisa karena sudah di akhir-akhir sekali ya. Boleh salam-sapa langsung aja ya.
2: Oh iya, salam-salam boleh.
0: Boleh, silakan.
2: Salamnya buat Ria yang cantik tadi ya. Ini lagi demam juga nih. Semoga Ria sehat selalu ya. Bahagia selalu bersama keluarga. Juga buat Bung Jante tadi ya. Semoga sehat selalu. Juga buat Pak Ramadan, juga Pak Irwan, Pak Irwan di Bandung. Juga buat siapa lagi ya? Bude Sumi. Juga buat siapa lagi ya? Buat Nico ya. Juga Zulpaizar, juga buat Bung apa yang di Mangka Barat lupa tadi dengar.
0: Bung Yota.
2: Bung Yota ya. Selamat sore ya, bukan malam lagi ya. Buat semua lah, tanpa terkecuali ya. Siap. Ini juga buat Pak apa nama tuh yang penjaga toko tuh, lupa aku.
0: Bung Leman.
2: Pak Leman ya.
0: Iya.
2: Di Tanggamus Lampung ya. Itu aja Dudi.
0: Baik,
2: semoga
0: makasih
2: Dudi
0: banyak.
2: Sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Kori menjadi penutup kita di Propersada siang hari ini. Terima kasih ya yang sudah memberikan atensinya. Dan tentunya setelah ini akan ada rekan saya Abdurrahman Haris menemani Anda dalam Bangka Belitung sore. Jangan lupa besok untuk mendengarkan ya dialog kita, yaitu dialog Deep Talk Bola dalam rangka prediksi finalis Piala Dunia 2026. Wakil kerabat kerja yang bertugas, saya pamit undur diri dari Bangka Belitung siang dan Pro Persada. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Pendengar Anda masih di 96,4 FM RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Untuk pendengar di manapun Anda berada, Bangka Belitung sore bersama saya Abdul Rahman Aris akan menemani Anda hingga usai nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan rangkaian acara pilihan. Dan untuk pendengar di kesempatan sore hari ini, kami akan hadirkan ke ruang dengaran dengan rangkaian Bangka Belitung sore musik informasi mengawali perjumpaan kita di hari ini pendengar dengan informasi-informasi pilihan. Dan tentunya sebelum kami hadirkan informasinya, ada satu buah lagu pilihan yang akan kami bingkiskan kembali ke ruang dengar Anda dari God Bless, Huma di Atas Bukit.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Kanal informasi dan inspirasi untuk mendengar di manapun Anda berada. Tentunya masih di 96,4 FM RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Di Bangka Belitung sore kali ini kami akan hadirkan informasinya ke ruang dengar Anda, di mana kita kutip dari rri.co.id. Pendengar, terkait dengan UMKM Bangka Belitung yang sukses mengekspor daun ketapang. Jadi pendengar, usaha mikro kecil menengah asal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini berhasil mengekspor daun ketapang tembus pasar internasional. Daun ketapang menjadi salah satu komoditas unggulan Bangka Belitung, memiliki permintaan yang cukup tinggi di pasar luar negeri seperti Amerika, Inggris, dan Jerman. Salah seorang pelaku UMKM, Lukman, mengatakan negara tujuan ekspor memesan daun ketapang dalam bentuk kering dengan ukuran yang disesuaikan permintaan pembeli. Daun ketapang kering banyak dimanfaatkan sebagai kondisioner air alami untuk akuarium, khususnya bagi ikan hias seperti cupang, gupi, dan cana. Nah, menurutnya kandungan tanin pada daun ketapang berfungsi menurunkan dan menstabilkan pH air, kemudian membantu penyembuhan luka pada ikan, serta memiliki sifat antibakteri dan anti jamur. Lukman berharap dukungan karantina bubble terhadap pelaku UMKM terus berlanjut, sehingga semakin banyak komoditas lokal Bangka Belitung yang mampu menembus pasar ekspor. Nah, untuk memenuhi persyaratan ekspor, daun ketapang kering harus bebas dari serangga hidup dan melalui proses pengeringan, baik dengan penjemuran maupun menggunakan oven. Melalui program Go Ekspor, Karantina Bubble bersama berbagai pemangku kepentingan, ini berkomitmen mendorong hilirisasi komoditas unggulan secara terintegrasi. Upaya tersebut dilakukan melalui kemudahan pemenuhan persyaratan ekspor, kemudian keterlusuran produk serta jaminan kesehatan komoditas agar UMKM semakin kompetitif di pasar global dan mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Kepala Karantina Bubble Herwin Tarti mengatakan sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha dinilai penting untuk meningkatkan daya saing produk daerah sekaligus memberikan nilai tambah bagi perekonomian.

0: daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi terkini untuk Anda. Update cuaca yang tentunya juga nanti akan kami terima dari Perakiran BMKG Kota Pangkal Pinang, di mana untuk peringatan dini cuaca ekstrim dapat kami sampaikan terkait dengan peringatan dini angin kencang dari tanggal 12 hingga 14 Juli 2026. Untuk peringatan ini tanggal 12 berada di wilayah Bangka Barat, Bangka, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Belitung, dan Belitung Timur. Sedangkan untuk tanggal 13 Juli berada di seluruh wilayah Kepulauan Bangka Belitung, dan juga 14 Juli berada di seluruh wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Itu tadi informasi update cuaca ekstrim yang baru saja kami terima untuk peringatan dini angin kencang yang kami sampaikan sebagai informasi antisipasi untuk pendengar yang telah diberikan oleh Perakirawan BMKG Kota Pangkal Pinang.
0: Pro 1.

Resensi buku Tak Apa Memulai Lagi merupakan karya yang ditulis oleh Fardi Yandi. Ia seorang konten kreator sekaligus entrepreneur yang sering membagikan karya-karya inspiratifnya lewat konten-konten di media sosialnya. Buku dengan jumlah halaman sebanyak 202 halaman bersampul kuning, hitam, dan putih diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi masyarakat. Melalui buku, Fardi Yandi membagikan kisah hidupnya yang dapat menjadi inspirasi untuk pembacanya. Di setiap bab buku ini memberikan banyak kata-kata motivasi untuk para pembacanya yang merasa sedang sendirian, mengalami masa-masa sulit dalam menjalani kehidupan, dan mengalami pahitnya penolakan dari orang terdekat kita. Penulis mengajak kita untuk menyelami berbagai konflik yang sering terjadi dalam kehidupan kita, kegagalan tentang mimpi yang kita sudah harapkan. Ada sebuah kalimat motivasi yang ditulis dalam buku ini, yaitu, kita bisa saja salah menetapkan tujuan, tapi tidak akan pernah salah menjalani skenario dari Tuhan. Pada halaman 73 ini mengandung sebuah makna, bahwa walaupun kita bisa salah menetapkan tujuan, tetapi kita tidak akan pernah salah menjalani skenario yang sudah ditentukan dari Tuhan. Di sini penulis membagikan kisah hidupnya yang dapat menjadi inspirasi untuk pembacanya. Penggunaan bahasanya yang cukup mudah dipahami oleh pembaca. Buku ini membuat kita merasa tidak sendirian. Bukan hanya kita yang mengalami masa-masa sulit dalam hidup. Juga bukan hanya kita yang merasakan pahitnya sebuah penolakan. Di setiap bab buku, banyak sekali kata-kata motivasi yang dapat dirasakan pembaca saat membaca buku ini. Tetapi, buku ini terkandung kata-kata yang mungkin kurang pembacanya, seperti kata toksik, yang mungkin sebagian pembaca tidak memahami, apalagi jika yang membacanya adalah orang tua. Gambar-gambar yang menjadi pendukung pada buku ini kurang memberikan makna dari setiap kalimat yang ditulis karena warnanya diberikan hitam putih saja. Dari buku ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa buku ini disarankan untuk pembacanya yang merasa sendirian atau putus asa. Dengan diterbitkannya buku ini, penulis memberikan sinopsis yang memiliki makna bahwa apa yang dia alami dalam kisah kehidupannya tidak berjauh beda dengan apa yang dialami oleh kita semua. Buku ini menyadarkan kita tentang sesuatu momen yang penting dan berharga dalam hidup kita. Ada satu kutipan tips yang dapat diambil dari buku ini. Selalu mengimani bahwa segala sesuatu yang terjadi di hidup kita adalah bagian rencana Tuhan. Dan inilah yang terbaik untuk kita

0: 101. Pendengar, informasi kami hadirkan untuk Anda, komunitas mahasiswa pecinta alam Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdul Rahman Siddiq Yain SAS Bangka Belitung memberdayakan warga melalui program bakti sosial dan edukasi 2026 di Dusun Tuing Desa Mapur Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka. Kegiatan tersebut menjadi bentuk nyata pengabdian mahasiswa kepada masyarakat melalui kolaborasi bersama pemerintah desa dan warga setempat. Kepala Bidang Kesekretariatan Kopassus Salsa Alfi Hikmah mengatakan, seluruh rangkaian kegiatan berlangsung lancar, tertib dan penuh kehangatan berkat dukungan berbagai pihak. Selama 8 hari pelaksanaan, puluhan mahasiswa Kopassus berbaur bersama masyarakat dengan menghadirkan berbagai program di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, lingkungan hingga pemberdayaan masyarakat. Menurut Salsa, antusiasme masyarakat menjadi salah satu faktor utama keberhasilan program tersebut. Sementara Ketua Umum Kopassus IAN SAS Bangka Belitung, Reva Dewi Rislani, menegaskan, BASEK bukan sekedar agenda rutin organisasi, melainkan wujud kepedulian mahasiswa terhadap masyarakat. Jadi tidak hanya datang untuk menyalurkan bantuan, tetapi juga berbagi pengetahuan dan kesadaran agar masyarakat Dusun Tuing semakin berdaya dan mampu berkembang. Ya, berharap kegiatan pengabdian tersebut menjadi langkah awal untuk menyusun program-program yang lebih berkelanjutan sehingga mampu memberikan dampak positif yang lebih luas bagi masyarakat pedesaan di Bangka Belitung.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pendengar Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, dan untuk pendengar kita beralih untuk menghadirkan informasi-informasi lainnya ke ruang dengar Anda di Bangka Belitung sore kali ini. Pendengar, informasi selanjutnya kami juga akan sampaikan ke ruang dengar Anda bahwa saat ini pukul 16 lewat 19 menit waktu Indonesia Barat. Kembali kami hadirkan dari rri.co.id ya, terkait dengan BPBD Beltim ini yang mencatat 7 kasus karhutlah pada awal Juli. Jadi pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung Timur mencatat peningkatan signifikan kasus kebakaran hutan dan lahan pada awal Juli 2026 hingga 7 Juli 2026. Ini tercatat 7 kejadian karhutlah di 7 lokasi berbeda dengan total luas lahan terdampak mencapai 19 hektar. Kepala Pelaksana BPBD Belitung Timur, Robi Yanuar, mengatakan peningkatan kejadian karhutlah mulai terlihat sejak awal Juli dan terjadi di sejumlah kecamatan yakni Manggar, Damar, Gantung, dan Simpang Renggiang. Menurut Robi, kejadian karhutlah di Desa Serinsing di Kecamatan Gantung pada 7 Juli lalu menjadi lokasi terdampak paling luas dengan kebakaran mencapai 6 hektar lahan. Ia mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar dan lebih berhati-hati saat beraktivitas di area hutan maupun lahan, terutama pada musim kemarau, guna mencegah terjadinya karhutlah. Demikian pendengar, informasi yang kami sampaikan dari rri.co.id. BPBD Beltim ini mencatat 7 kasus karhutlah pada awal Juli 2026. Pro 1.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 1.
1: Pendengar di mana pun Anda berada, tentunya masih di rangkaian Bangka Belitung sore kali ini. Kita akan lanjutkan kembali untuk pendengar menghadirkan ragam informasi-informasi pilihan lainnya ke ruang dengar Anda. Kali ini informasi yang dapat kami sampaikan terkait dengan pemerintah Kabupaten Belitung yang menggelar Car Free Day perdana di kawasan Bundaran Satam Tanjung Padan. Pada hari ini, kegiatan ini menjadi ruang publik bagi masyarakat untuk berolahraga bersilaturahmi sekaligus mendukung pengembangan UMKM. Bupati Belitung Joni Alamsyah Hidayat mengatakan pelaksanaan Car Free Day menjadi momentum untuk membangun kebersamaan masyarakat sekaligus mendorong penerapan pola hidup sehat. Di mana menurutnya kegiatan tersebut merupakan langkah positif bagi masyarakat Belitung, meski belum ada data yang menunjukkan Belitung urutan keberapa yang melaksanakan Car Free Day. Nah, di mana ia menambahkan pelaksanaan Car Free Day perdana tersebut juga dirangkaikan dengan kegiatan nonton bareng pertandingan FIFA World Cup antara timnas Argentina melawan Swiss. Sementara Wakil Bupati Belitung Syamsir mengatakan, antusiasme masyarakat pada pelaksanaan perdana Car Free Day cukup tinggi. Ia berharap kegiatan tersebut ke depan dapat semakin ramai dengan keterlibatan berbagai komunitas. Demikian mendengar informasi yang kami sampaikan dari rri.co.id. Car Free Day perdana Belitung ini menjadi ruang publik baru untuk masyarakat. Untuk kalian jangan kemana-mana ya, tetap di Pro 1 Sungai Liat. Kadal informasi dan inspirasi.

0: 1.
1: Jika mendengar nama Leonardo da Vinci, apa sih yang ada di pikiran kamu? Ya, kebanyakan orang pasti akan langsung ingat pada lukisan Mona Lisa. Lukisan karya Leonardo da Vinci ini hingga sekarang dianggap sebagai lukisan paling populer di dunia sejak abad ke-16. Tapi tahukah kamu bahwa Leonardo da Vinci bukan hanya sekedar seorang seniman loh? Ia juga memiliki titel sebagai sosok ilmuwan dalam bidang geometri, mekanika, matematika, dan sebagainya. Berbagai temuan Leonardo da Vinci mempengaruhi perkembangan zaman. Satu di antaranya adalah kendaraan lapis baja yang mampu bergerak ke segala arah dan dilengkapi dengan sejumlah besar senjata. Mobil lapis baja da Vinci dirancang untuk mengintimidasi dan membubarkan pasukan lawan. Kendaraan ini memiliki serangkaian senjata ringan yang diatur pada platform melingkar, dengan roda yang memungkinkan jangkauan 360 derajat.

0: Tahukah Anda, hingga akhir abad ke-18 dipercaya bahwa membunyikan lonceng gereja dapat mengusir petir. Inilah mengapa banyak lonceng gereja yang bertuliskan Fulgura Fango, yang berarti saya mengejar petir. Jika terjadi badai petir saat itu, para tukang lonceng akan berlari ke menara lonceng untuk membunyikan lonceng gereja. Namun, menara tinggi dengan lonceng logam sebenarnya adalah tempat terburuk. Antara tahun 1753 dan 1786 di Perancis, 103 orang tukang lonceng tersambar petir dan akhirnya tewas. Dan inilah yang mengakibatkan tradisi tersebut dilarang.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sebelumnya 4 FM RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, dan pendengar tentunya Anda masih bersama kami di rangkaian Bangka Belitung sore. Kita masih akan hadirkan kembali dengan informasi-informasi pilihan lainnya ke ruang dengar Anda di sore hari ini. Kali ini informasi yang dapat kami sampaikan untuk pendengar yang tentunya juga akan kami sampaikan untuk Anda terkait dengan dunia hiburan berduka, komedian Temon meninggal dunia. Pendengar, dunia hiburan tanah air kembali kehilangan salah satu sosok komedian yang dikenal luas oleh masyarakat. Komedian sekaligus aktor Temon meninggal dunia pada Minggu 12 Juli 2026. Pemilik nama lengkap Simpson Rara Meha Ngadang itu dikabarkan mengembuskan nafas terakhir pada pukul 8 lewat 42 menit waktu Indonesia Barat. Kabar duka tersebut pertama kali beredar melalui pesan yang diterima sejumlah rekan media dan pelaku industri hiburan. Kepergian Temon kemudian dikonfirmasi oleh rekan sesama komedian Abdul Akhrian atau Cing Abdel. Melalui unggahan di media sosial pribadinya, dalam unggahan tersebut Abdul menyampaikan ucapan bela sungkawa atas wafatnya sahabat sekaligus rekan kerjanya tersebut. Abdul dan Temon sebelumnya pernah dipasangkan dalam film Abdul dan Temon Bukan Superstar. Keduanya juga dikenal memiliki hubungan pertemanan yang dekat di dunia hiburan. Ucapan duka juga datang dari sejumlah rekan artis lainnya. Komedian Bopak Castello menyampaikan bela sungkawa atas kepergian Temon yang disebutnya sebagai seorang sahabat. Hal serupa juga disampaikan oleh aktris dan presenter Signorita. Ia turut mengunggah pesan perpisahan singkat untuk Temon. Jenazah Temon disemayamkan di rumah duka di kawasan Pondok Karya Mampang Prapatan Jakarta Selatan. Sejumlah keluarga, sahabat dan rekan sesama artis diperkirakan juga hadir memberikan penghormatan terakhir. Demikian pendengar, informasi duka yang kami sampaikan, dunia hiburan berduka, komedian Temon meninggal dunia.
2: Pro 1.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Baik pendengar, di manapun Anda berada, selanjutnya pukul 17.24 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dengan tembang-tembang religi Islami pilihan, hingga nanti kita juga akan dengarkan ke ruang dengar Anda, yaitu pengajian suci Al-Quran di kesempatan sore hari ini. Selamat sore untuk pendengar semuanya yang masih setia bersama kami di Prosatu Sungai Riat, Bangka Belitung. Dan tentunya menemani kebersamaan di sore hari ini, kami akan hadirkan untuk Anda dengan menghadirkan tembang-tembang religi. Dan pendengar, kali ini kita awali tembang religi sore hari ini dari miliknya kali ini dari miliknya Alice ya, cover lagu Akhirnya yang di-recycle ulang. Tentunya untuk pendengar, jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Sungai Riat Bangka Belitung. Selamat mendengarkan tembang-tembang religi di Bangka Belitung sore RRI kali ini.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan, karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Al-Maidah ayat 8. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan ini dunia, Allah telah memberikan satu sifat kepada dunia, yaitu sementara saja. Siapa saja yang berada di dunia, apa saja yang ada di dunia, itu sementara saja. Dunia bukanlah tempat tinggal. Dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Tempat tinggal kita nanti ada di surga. Di sanalah rumah kita. Di sanalah kekasih kita.

Maka berilah aku taubat, wahai Tuhanku yang Maha Agung. Ya Allah, ampunilah dosa kami, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami. Bila ini dosa terakhirku, ampuni, sungguh ampuni. Meski aku tak layak dalam surga-Mu, dalam setiap doa aku memohon, layakkanlah aku sebagai hamba-Mu, ya Rabb.

firman, yang artinya, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surah Ali Imran ayat 159. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Surah An-Nisa ayat 58. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Di mana pun Anda berada, selanjutnya pukul 17:59 menit waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dengan pengajian ayat suci Al-Qur'an di kesempatan sore hari ini, di mana akan bacakan surah Ar-Rum ayat 6 sampai dengan selesai, yang kami rangkaikan langsung dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Sungai Liat dan sekitarnya. Dan pendengar tentunya dari meja tugas, kami ucapkan selamat mendengarkan.

Baik pendengar, selanjutnya selepas ini kita dengarkan solawat ke ruang dengar Anda di kesempatan sore hari ini. Untuk pendengar, kita masih lanjutkan kebersamaannya di Bangka Belitung sore. Saat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dengan warta berita dari Pro 3 RRI. Dan untuk pendengar ya, tentunya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Sebelum kita bergabung bersama dengan Pro 3, ada satu buah lagu pilihan yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda dari miliknya, ya ini dari miliknya Afgan yang akan kami hadirkan untuk Anda, lagu cinta.

0: Pendengar, selanjutnya kita bergabung bersama dengan Pro 3 RRI di sore ini untuk mendengarkan Warta Berita Sentral dari Meja Tugas. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Ekonomi kita akan bangkit dari desa, kecamatan, kabupaten. Dan uangnya akan tinggal di desa, di kecamatan, di kabupaten. Bahwa koperasi adalah salah satu soko guru.
2: Dengan India, saya kira itu merupakan langkah yang sangat baik ya, dalam langkah bagaimana kita memperkuat kerjasama industri pertahanan nasional dengan India.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan koperasi akan menjadi kekuatan ekonomi di desa-desa. Lemhanas menyebut kerjasama pengadaan rudal Brahmos dengan India dapat memperkuat industri pertahanan nasional. Tiongkok diterjang badai ekstrim Topan Bavi yang menyebabkan ribuan penerbangan dibatalkan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 12 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Koperasi ke-79 menegaskan koperasi akan menjadi kekuatan ekonomi di desa-desa. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yang berlangsung di Indonesia Arena, kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta sore tadi. Acara dihadiri kurang lebih 20.000 pengurus Dewan Koperasi Indonesia dari berbagai wilayah di tanah air. Presiden Prabowo Subianto mengatakan koperasi adalah alat atau sistem ekonomi bagi masyarakat di pedesaan. Ibarat sapu lidi, jika disatukan maka akan kuat. Begitu pula dengan koperasi akan memberikan kekuatan bagi ekonomi masyarakat di pedesaan. Presiden mengatakan selama ini bangsa Indonesia mengagung-agungkan sistem ekonomi dari barat, padahal pendiri bangsa telah merancang paham ekonomi, yaitu ekonomi kekeluargaan dan ekonomi kerakyatan, di mana semua unsur harus berperan dan diberi kesempatan yang sama. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto berjuang mengembalikan arah ekonomi sesuai dengan yang dirancang oleh pendiri bangsa melalui koperasi. Presiden Prabowo meyakini koperasi akan bangkit dan menjadi satu kekuatan ekonomi di Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di Indonesia Arena Jakarta sore tadi.
1: Ekonomi kita akan bangkit dari desa, kecamatan, kabupaten. Dan uangnya akan tinggal di desa, di kecamatan, di kabupaten. Kalau selama ini kekayaan rakyat Indonesia disedot, kita kembalikan sekarang. Ekonomi akan turun ke rakyat. Tapi saya ingatkan, kita tidak anti perusahaan besar. Tidak. Karena Indonesia ini negara besar, kita butuh koperasi, kita butuh UMKM, kita butuh swasta, kita butuh BUMN, BUMD, kita butuh semuanya. Ini harus menjadi kekuatan ekonomi. Itu yang saya maksud Indonesia Incorporated. Itu yang dikehendaki oleh bapak-bapak pendiri bangsa kita. Bahwa koperasi adalah salah satu soko guru.
4: Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono berjanji mengembalikan koperasi menjadi soko guru perekonomian nasional sesuai dengan gagasan dan arahan Presiden Prabowo Subianto.
5: Sekarang secara bertahap oleh Bapak Presiden, ketinggalannya badan usaha koperasi dibandingkan badan usaha swasta dan badan usaha milik negara di bawah kepemimpinan Bapak telah mulai bangkit kembali untuk memberikan andil yang sebaik-baiknya bersama dengan badan usaha swasta dan BUMN.
4: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo mengatakan barang-barang subsidi untuk rakyat harus disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih agar tepat sasaran. Adapun tema puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yaitu Koperasi Berdaulat, Indonesia Berjaya. Dari Indonesia Arena Jakarta, Sugandi Afandi, RR Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Aceh Hasan Sazili menyatakan kerjasama Indonesia dan India dalam pengadaan rudal BrahMos dapat memperkuat industri pertahanan nasional. Bobby O. Sapulete menyampaikan laporannya.
6: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas Aceh Hasan Sazili menilai kerjasama Indonesia dan India dalam pengadaan rudal BrahMos dapat memperkuat industri pertahanan nasional melalui ahli teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Aceh saat ditemui di acara Geopolitik Forum ke-10 tahun 2026 di Jakarta Selatan mengatakan India merupakan salah satu negara yang memiliki kemampuan pengembangan teknologi pertahanan sehingga kerjasama tersebut menjadi peluang untuk memperkuat industri pertahanan nasional. Selain ahli teknologi, kerjasama itu juga dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Indonesia di bidang teknologi pertahanan.
2: Dengan India, saya kira itu merupakan langkah yang sangat baik ya, dalam langkah bagaimana kita memperkuat kerjasama industri pertahanan nasional dengan India.
6: Kontrak kerjasama pengadaan rudal jelajah supersonik BrahMos antara BrahMos Aerospace dan Kementerian Pertahanan RI diumumkan di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam rangkaian kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka Jakarta Selasa kemarin. Indonesia telah membidik akuisisi rudal BrahMos sejak beberapa tahun terakhir. Beberapa hari sebelum kunjungan Perdana Menteri Modi, Duta Besar India untuk Indonesia Sandeep Charkarforty menyatakan pembahasan mengenai kerjasama pengadaan BrahMos telah memasuki tahap yang sangat maju dan diharapkan segera mencapai kesepakatan. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan pihaknya akan memperketat definisi serta perizinan pondok pesantren untuk memastikan seluruh lembaga pendidikan keagamaan memiliki tata kelola yang baik dan memperkuat perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
7: Dan nanti akan mendefinisikan secara ketat apa yang dimaksud dengan pondok pesantren.
8: Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan Kementerian Agama akan memperkuat regulasi pesantren termasuk memperjelas definisi lembaga yang dapat disebut sebagai pondok pesantren. Hal tersebut dikatakan Menak saat menghadiri peluncuran Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau RANA di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah Depok, Jawa Barat hari ini. Menak mengatakan selama ini masih terdapat sejumlah lembaga yang menggunakan nama pesantren meski tidak memenuhi unsur dan ketentuan yang seharusnya berlaku.
7: Kita nanti akan mendefinisikan secara ketat apa yang dimaksud dengan pondok pesantren. Karena banyak yang memperatasnamakan diri pondok pesantren, hanya panti asuhan dikasih merek pesantren, hanya majelis taklim dikasih merek pondok pesantren. Karena mungkin itu lebih mudah untuk mencari dana, tetapi justru disitulah persoalan-persoalan anak-anak kita banyak yang muncul.
8: Nasaruddin menilai persoalan yang menimpa anak kerap muncul pada lembaga yang tidak memiliki tata kelola yang jelas. Karena itu, pemerintah akan memperkuat standar penyelenggaraan, mekanisme perizinan, hingga penerapan sanksi administratif guna memastikan lingkungan pendidikan keagamaan menjadi ruang yang aman bagi anak. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menegaskan, perlindungan anak anak tidak hanya menjadi tanggung jawab satuan pendidikan. Menurut Pratikno, anak harus mendapatkan ruang aman dan nyaman di seluruh aspek kehidupan.
9: Ini terutama oleh karena itu kami juga mohon dukungan dari Pak Mendagri, ruang aman dan nyaman di ruang publik. Karena anak-anak aktivitasnya bukan hanya di rumah, bukan hanya di satuan pendidikan, tapi juga di tempat-tempat umum. Ini PR berat sekali, kita harus kita kawal. Bagaimana anak-anak keluar rumah, ada ruang aman dan nyaman untuk bermain, berolahraga, beraktivitas bersama.
8: Pratikno menjelaskan, anak membutuhkan perlindungan tidak hanya di rumah dan sekolah, tetapi juga saat beraktivitas di ruang publik maupun di dunia digital. Karena itu, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membangun ekosistem perlindungan anak yang lebih kuat. Gerakan Nasional RANA menjadi upaya bersama lintas kementerian dan lembaga untuk mencegah kekerasan terhadap anak, baik fisik, verbal, seksual, maupun kekerasan di ruang digital. Dari Depok, Jawa Barat, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, BPJS Kesehatan mencatat peningkatan kasus penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes saat ini tidak lagi didominasi oleh kelompok lanjut usia. Laporan selengkapnya disampaikan Anik Hasanah.
10: Meningkatnya kasus penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes kini tidak lagi didominasi kelompok lanjut usia. Kedua penyakit tersebut mulai banyak ditemukan pada kalangan usia muda akibat pola hidup yang kurang sehat, minim aktivitas fisik, hingga kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito mengatakan, kondisi ini menjadi perhatian karena dapat memicu berbagai komplikasi jika tidak dikendalikan sejak dini. Menurutnya, peserta program pengelolaan penyakit kronis atau PROLANI saat ini juga mulai didominasi kelompok usia yang lebih muda. Prihati menambahkan, upaya pencegahan perlu dilakukan melalui perubahan gaya hidup sehat, rutin berolahraga, serta menjaga semangat gotong royong dalam program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN agar manfaat layanan kesehatan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
11: PROLANIS itu adalah program pengelolaan penyakit kronis di mana pada usia muda atau hipertensi dan diabetes itu angkanya meningkat, terutama pada usia muda, sehingga kita berusaha mengajak para peserta untuk berolahraga, terutama untuk melakukan pencegahan. Jangan sampai terjadi di usia muda. Jangan bekerja terus tapi lupa olahraga, ya, supaya tidak hipertensi dan diabetes pada usia muda.
10: Sementara itu, Rektor ITS Bambang Pramujati menilai kesadaran menjaga kesehatan harus dibangun sejak dini, termasuk di lingkungan kampus. Aktivitas fisik secara rutin menjadi salah satu langkah sederhana untuk mencegah penyakit tidak menular.
12: Kami juga berharap bahwa ini akan menginspirasi sivitas ITS untuk terus selalu menjaga kesehatan, salah satunya dengan berolahraga, berlari, ataupun apa saja yang penting berkeringat seperti tadi disampaikan oleh Pak Dirut saat memberikan sambutan. Semoga layanan yang diberikan semakin lama akan semakin baik, semakin baik, semakin baik, sehingga masyarakat kita bisa hidup dengan lebih nyaman, dengan lebih tenang, tanpa takut kalau ada masalah dengan kesehatan mereka.
10: Sebagai bagian dari peringatan hari ulang tahun ke-58 BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan Surabaya bersama Institut Teknologi 10 November menggelar Fun Run sejauh 5,8 km di Surabaya dan diikuti sekitar 750 peserta. Mulai dari mahasiswa, peserta PROLANIS, mitra hingga masyarakat umum sebagai ajakan menerapkan gaya hidup sehat. Ani Hasana melaporkan.
3: Komisi A DPRD Kabupaten Lamongan menyoroti lambatnya proses pengurusan administrasi kependudukan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
13: Ramai di sosial media, cerita anggota Dewan mengeluhkan pelayanan pengurusan kartu tanda penduduk di Mal Pelayanan Publik Lamongan. Keluhan tersebut terutama terkait lamanya proses pencetakan KTP setelah pengajuan perubahan data. Meta Paramita Nur Azizah, salah satu anggota Dewan, yang mendatangi MPP Lamongan untuk mengurus perubahan foto, status, dan pekerjaan pada KTP, menilai persyaratan administrasi telah dipenuhi proses dan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Namun ia mengaku kecewa karena KTP barunya tidak bisa langsung dicetak pada hari yang sama. petugas menyampaikan bahwa dokumen baru dapat diambil sekitar 3 hari setelah pengajuan.
14: Harapan saya mungkin bisa diperbaiki lagi ya untuk pelayanannya, karena setahu saya orang yang ditugaskan untuk melayani itu satu harus ramah, dua harus kerjanya lebih cepat. Soalnya ya itu tadi, kita mengurus itu supaya kita tidak menunggu terlalu lama, jadi lebih cepat kan lebih baik. Kenapa kalau bisa dikerjakan cepat untuk selesai, kenapa harus menunggu berhari-hari?
13: Menanggapi keluhan tersebut, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, Kristi Normasari, menjelaskan bahwa penyelesaian perubahan data KTP elektronik memang mengikuti standar SOP dari pemerintah pusat.
15: Kalau untuk dari segi SOP, memang SOP-nya itu memang 3 hari. Lah, sedangkan yang bersangkutan itu baru mengajukan, itu baru kemarin. Untuk terkendala aplikasi dan sebagainya itu kita mengikuti pusat. Ada perbaikan ya nanti kita evaluasi, tapi kan kita mengikuti pusat ya. Jadi SOP-nya sama, SOP-nya dari pusat seperti apa nanti kita mengikuti. Seperti itu. Kendala teknis kita nggak tahu ya, kan jaringan ya. Karena memang kita aplikasikan dari pusat, jadi kita tergantung itu.
13: Meski demikian, pihaknya memastikan akan melakukan evaluasi terhadap pelayanan di MPP Lamongan agar masyarakat dapat memperoleh layanan yang lebih baik. Farin Reki melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Festival Layang-Layang Internasional bertajuk Jogja International Kid Festival 2026 kembali diselenggarakan di Pantai Parangkusumo, Bantul, yang diikuti oleh perwakilan dari 17 negara. Laporan selengkapnya bersama dengan Aji Permono.
16: Langit Pantai Parangkusumo Bantul kembali dihiasi layang-layang berbagai bentuk dan warna dalam pembukaan Jogja International Kite Festival atau JIKF 2026 pada Sabtu sore. Berbeda dari tahun sebelumnya, JIKF tahun ini semakin meriah dengan hadirnya delegasi dari 17 negara. Dari pantauan RRI, prosesi acara dimulai dengan penampilan iring-iringan bergodo yang diikuti oleh kontingen pelayang nasional dan internasional. Mereka tampak antusias berjalan bersama sembari mengibarkan bendera negara masing-masing. Ketua Panitia JIKF 2026 Anang Sarjianto mengungkapkan, lonjakan partisipasi pelayang internasional menjadi pertanda bahwa agenda tahunan ini semakin dikenal di kancah global. Anang menambahkan, pada hari pertama kategori yang dilombakan adalah layang-layang tradisional dua dimensi dan Rokaku Challenge. Sementara hari kedua diisi dengan perlombaan layang-layang tiga dimensi dan Train Naga. Terkait penjurian, Anang menjelaskan bahwa aspek yang dinilai meliputi seni, unsur budaya, serta teknik pembuatan layang-layang.
17: Bidang seni itu nanti dari warna, dari kreativitas, ya segala macam seperti itu. Terus dari budaya itu nanti dari judulnya, terus kemudian dari cara karakternya, kerjasamanya, etikanya, seperti itu. Kalau dari yang bidang layangan itu nanti dari konstruksinya, terus kemudian dari kerapiannya, terus juga nanti kestabilan terbang, seperti itu. Jadi penilaian itu ada di bawah dan penilaian atas, seperti itu. Dari tahun kemarin itu hanya 6 negara, tahun ini kita bisa 17 negara. Ini sangat luar biasa sekali antusiasme teman-teman pelayang internasional yang mau hadir ke sini.
16: Salah satu pengunjung asal Karanganyar bernama Jono mengaku baru pertama kali mengikuti festival ini. Ia merasa terpukau dengan kemeriahan acara dan tak lupa mengabadikan momen saat layang-layang terbang ke udara.
18: Ini kan acara setahun sekali ya, diadakannya ya di bulan Juli. Dan dari keluarga kita juga belum pernah lihat, kemarin lihat dari IG sih, lihat beritanya gitu kalau acaranya di Sabtu sama Minggu ya. Nah, kita putuskan aja pengen lihat. Kalau menurut saya sih baru, walaupun baru pertama lihat sih meriah ya. Mungkin ini belum ada terbang semua, jadi ya belum tahu, nanti moga aja anginnya gede ya biar sudah terbang semua, jadi kita dokumentasinya juga lebih lengkap sih. Itu saja yang pasti meriah acaranya mas.
16: Lebih lanjut, kompetisi ini memperebutkan total hadiah sebesar 45 juta rupiah. Sebagai penutup rangkaian acara hari pertama, para pengunjung diajak untuk berebut hadiah yang dijatuhkan dari atas layang-layang. Dari Bantul, Aji Permono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dengar, pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pembangunan Papua melalui penguatan konektivitas laut yang terintegrasi. Salah satu langkah strategis yang tengah dipersiapkan adalah pengembangan pelabuhan De Papre di Kabupaten Jayapura yang menjadi kawasan perikanan terpadu serta didukung industri pengolahan hasil laut. Konsep tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas perikanan sekaligus memperkuat daya saing produk unggulan Papua di pasar nasional maupun internasional. Gubernur Papua Matius De Fakhiri mengatakan pengembangan pelabuhan De Papre merupakan investasi jangka panjang untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah. Pelabuhan modern tidak lagi sekadar menjadi tempat sandar kapal, tetapi harus berkembang sebagai pusat aktivitas ekonomi yang menghubungkan sektor perikanan, industri pengolahan, distribusi, hingga ekspor. Selain pengembangan pelabuhan, pemerintah juga menyiapkan sistem transportasi laut yang menghubungkan Kabupaten Jayapura, Kepulauan Yapen, Biak, kawasan Sungai Membramo, hingga wilayah pesisir lainnya. Kehadiran armada kapal berkapasitas besar dan kapal cepat ditargetkan memangkas waktu perjalanan antar daerah menjadi hanya sekitar 1 hari, sehingga mobilitas masyarakat dan distribusi barang semakin efisien. Dengar berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 13 Juli 2026 bersama saya Afif, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W diperkirakan berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Laut Halmahera, di perairan utara Maluku Utara hingga perairan utara Papua, dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Sedangkan daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Selatan bagian utara, dan di Samudra Pasifik utara Papua. Kemudian daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Flores, di Laut Arafuru, dan di Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian berpotensi hujan ringan di Medan, kemudian berpotensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, kemudian berpotensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, dan Tanjung Pinang. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi petir di Ternate, kemudian berpotensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire, dan Jayawijaya, kemudian berpotensi berawan hingga berawan tebal terdapat di sebagian besar wilayah Denpasar, Mataram, sebagian Sulawesi, dan sebagian Papua. Sedangkan potensi cerah berawan di Gorontalo dan juga Kupang, dan potensi udara kabur yang terdapat di Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Tiongkok diterjang badai ekstrim topan Bafi yang menyebabkan ribuan penerbangan dibatalkan atau ditunda pada sejumlah wilayah di Tiongkok serta menyusul tingginya intensitas badai petir. Ratusan penerbangan yang dibatalkan atau ditunda telah berdampak pada perjalanan penumpang maskapai ke Nanjing, Hangzhou, Wuhan, Shenyang, Dalian, Chengdu, dan kota-kota lainnya. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas voli Indonesia memastikan kesiapannya untuk mempertahankan gelar C5 Cup 2026 di Camden City, Filipina. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Ya, target juara ya sebisa mungkin ya kita ngasih semaksimal mungkin.
2: Timnas voli putra Indonesia bersiap mempertahankan gelar juara C5 Cup 2026 yang berlangsung di Camden City, Filipina pada 15 hingga 19 Juli mendatang. Kapten tim Farhan Halim menegaskan bahwa konsistensi permainan menjadi kunci utama. Farhan menyatakan skuad Merah Putih harus bermain stabil sepanjang pertandingan. Ia tidak ingin tim mengalami naik turun performa saat melawan negara-negara Asia Tenggara.
1: Ya sama aja, soalnya beda pertandingan ya, beda kompetisi. Ya target juara ya sebisa mungkin ya kita ngasih semaksimal mungkin.
3: Konsistensi paling itu sih, konsistensi gak ada lagi. Pengen konsisten aja sih.
2: Indonesia tergabung di Pool A bersama tuan rumah Filipina dan Kamboja. Timnas dijadwalkan terbang menuju Filipina pada 12 Juli 2026. Di sisi lain, pelatih Radel Toiran membawa kombinasi pemain muda dan pilar senior seperti Dio Zulfikri, Sigit Ardian, dan Fahrenza Raka Abinaya. Farhan menilai kedatangan senior sangat baik untuk mempererat kekompakan dan menyamakan ritme permainan. Toiran fokus membangun kerjasama tim yang solid dengan menggabungkan pemain muda dan senior. Sebelumnya, tim sudah mempersiapkan mental dan fisik untuk menghadapi tantangan lebih besar di ajang Asia.
4: Ya, menurut aku itu aku lebih arahkan ke persiapan asal game. Dan itu kita dicoba komposisi. Dari latihan, nanti kalau ada waktu game biar ganti bisa, kalau enggak nanti kita lihat. Karena kita cari yang paling bagus chemistry untuk tim. Ya, target semua kompetisi harus target juara. Terserah kita lebih bagus atau lebih kurang, cuma kita harus latihan mental juara.
2: Radel Toiran resmi mendapatkan kontrak sebagai pelatih kepala hingga Asian Games 2026. Ia baru saja mencetak sejarah dengan membawa timnas voli putra menjuarai AFC Men's Voli Cup 2026 di India, mengalahkan Korea Selatan di final. Sebelumnya ia juga sukses membawa Bayangkara Presisi menjuarai Pro Liga dan ABC Men's Volleyball Championship League. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

Tengku Markam dan simbol Kota Jakarta. Dikenal dalam sejarah Indonesia sebagai sosok pengusaha yang menyumbangkan emas untuk lapisan lidah api di puncak Monumen Nasional atau Monas. Pada awal 1960-an, saat Presiden Soekarno menggagas pembangunan Monas sebagai simbol kebesaran dan semangat perjuangan bangsa, Markam turut memberikan dukungan nyata. Melalui sumbangannya, sekitar 28 kg emas digunakan untuk melapisi bagian lidah api di puncak tugu setinggi 132 meter tersebut. Api itu bukan sekedar hiasan, melainkan lambang semangat perjuangan rakyat Indonesia yang tak pernah padam. Sebagai pengusaha pribumi yang sukses pada masanya, Tengku Markam menunjukkan bahwa dunia usaha juga memiliki peran dalam membangun identitas nasional. Kontribusinya menjadi bagian dari sejarah Monas yang hingga kini berdiri megah di jantung Jakarta. Meski perjalanan hidupnya kemudian diwarnai berbagai dinamika politik, nama Tengku Markam tetap dikenang sebagai salah satu tokoh yang ikut memberi sentuhan emas pada simbol kebanggaan bangsa Indonesia.

Baik, pendengar, selepas kita dengarkan Warta Berita Sentral dari Pro3 RRI di kesempatan malam hari ini, selanjutnya untuk pendengar, pukul 19.35 menit waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dengan mimbar Kristen untuk edisi hari ini tanggal 12 Juli 2026. Pendengar, terkhusus untuk saudara kita umat Kristiani, dari meja tugas kami ucapkan selamat mendengarkan.

Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara pendengar mimbar Kristen RRI yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya Kristiana Ayu Trisnawati dapat kembali menyapa Bapak Ibu Saudara dan adik-adik sekalian melalui siaran mimbar Kristen. Kiranya damai sejahtera Kristus memenuhi hati kita semua. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu bersatu dalam doa. Bapa kami yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan-Mu yang tidak pernah berakhir dalam kehidupan kami. Terima kasih karena hingga saat ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap kami yang akan mendengarkan mimbar Kristen pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap pagi ketika kita membuka mata, sesungguhnya kita sedang menerima anugerah baru dari Tuhan. Kita masih dapat bernafas, bekerja, berkumpul bersama keluarga. Bahkan masih memiliki kesempatan untuk beribadah kepada-Nya. Semua itu bukan karena kekuatan kita, melainkan karena kasih dan kemurahan Tuhan. Sebagai orang percaya, kita adalah umat yang sangat diberkati. Kita telah menerima anugerah terbesar, yaitu keselamatan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Karena itu, hidup orang percaya seharusnya dipenuhi rasa syukur. Namun, seringkali kita lebih mudah menghitung persoalan daripada menghitung berkat. Kita lebih fokus pada apa yang belum kita miliki daripada mensyukuri apa yang Tuhan sudah percayakan. Firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 15 yaitu hendaklah kamu mengucap syukur. Bersyukur bukan berarti hidup tanpa masalah. Bersyukur berarti percaya bahwa Tuhan tetap memegang kendali atas kehidupan kita. Rasul Paulus menulis surat ini ketika ia sedang menghadapi penderitaan. Namun di tengah keadaan itu, ia tetap mengajak jemaat untuk hidup dalam ucapan syukur. Artinya, sukacita orang percaya tidak bergantung pada keadaan, tetapi bergantung kepada Kristus. Saudara-saudara, hati yang penuh syukur akan melahirkan sukacita. Sukacita memberi kita kekuatan untuk tetap melangkah. Orang yang bersyukur tidak mudah putus asa, tidak mudah iri terhadap keberhasilan orang lain, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi tantangan. Sebaliknya, ia percaya bahwa Tuhan sedang bekerja mendatangkan kebaikan.

tidak berhenti pada menikmati berkat Tuhan, tetapi juga dipanggil menjadi berkat bagi sesama. Kita dapat menjadi garam dan terang dengan hidup jujur, mengasihi keluarga, menolong mereka yang membutuhkan, menghibur yang sedang berduka cita, menjaga perkataan kita, serta menggunakan setiap talenta yang Tuhan percayakan untuk kemuliaan namanya. Selama Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan, berarti Tuhan masih mempercayakan sebuah misi kepada kita. Jangan sia-siakan kesempatan itu. Mari mengisi setiap hari dengan hidup yang bermakna. Jangan hanya bertanya, apa yang bisa saya peroleh hari ini? Tetapi bertanyalah, apa yang dapat saya lakukan hari ini untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama? Saudara-saudara yang terkasih, ketika hati dipenuhi rasa syukur, kita akan memiliki sukacita yang tidak mudah diambil oleh keadaan. Kita akan tetap memiliki pengharapan di tengah kesulitan, dan kita akan terus bersemangat menjadi garam dan terang selama Tuhan masih memberi kesempatan hidup. Marilah kita menjadikan rasa syukur sebagai gaya hidup, sukacita sebagai kekuatan, dan pelayanan sebagai ungkapan kasih kepada Tuhan yang telah lebih dahulu mengasihi kita. Kiranya melalui kehidupan kita, nama Tuhan Yesus semakin dimuliakan. Sebagai akhir, saya mengajak kita untuk berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengarkan. Ajarlah kami menjadi pribadi yang selalu bersyukur dalam segala keadaan. Tolonglah kami agar tidak hanya menikmati kasih dan keselamatan dari-Mu, tapi juga menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Pakailah hidup kami, Tuhan, untuk membawa damai, kasih, pengharapan, dan sukacita bagi keluarga, gereja, lingkungan, kerja, dan masyarakat. Kami menyerahkan seluruh pendengar mimbar Kristen RRI ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati setiap keluarga, berikan kesehatan, kekuatan, hikmat, serta penyertaan-Mu dalam setiap langkah kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kami telah berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai berjumpa di mimbar Agama Kristen 2 minggu mendatang. Tuhan memberkati.

Baik, mendengar dengan berakhir lagu tadi, maka berakhir pula kebersamaan saya menemani Anda untuk edisi hari ini, tanggal 12 Juli 2026 di Bangka Belitung sore. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ritual atunupan roli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa, yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang

Baik, pendengar di mana pun Anda berada, masih bersama kami di Reri Pro 1,5 lihat. Senang sekali saya Nora Isah menemani Anda di kesempatan malam hari ini. Dan pendengar ya, setelah tadi sudah ada rekan Haris yang menemani Anda di Bangka Belitung sore, kali ini di Bangka Belitung malam saya temani Anda hingga pukul 12 malam nanti. Mini drama pendengar, kali ini kita akan hadirkan untuk Anda bersama RRI 1,5 lihat dengan terpikat wisata Bangka. Selamat mengikuti.

0: Sebenarnya aku malas banget kerja di sini. Udah jauh, sepi. Terus apa coba hiburan kita?
1: Ya mau gimana lagi, tak? Namanya juga tugas. Kita kan wajib jalanin. Lagian kan gak mungkin kita di kota besar terus. Sesekali ya butuh penyegaran.
0: Aku gak bisa begini, nak. Aku gak sanggup kalau harus lama di sini.
1: Iya, sabar. Kita kan gak lama di sini. Nanti juga betah kok.
0: Eh, itu ya jemputan kita. Kok gitu sih tampilannya? Kayak dekil gitu.
1: Eh, gak boleh gitu ya. Jangan nilai orang dari penampilan.
2: Halo, selamat datang di Bangka. Perkenalkan, saya James dari kantor cabang yang akan temenin kakak selama penugasan di Bangka.
1: Halo Mas James, salam kenal juga ya. Saya Hana, ini Tita teman saya. Kami dari kantor pusat Jakarta.
0: Iya, salam kenal ya.
2: Jadi kakak berdua ini penempatan selama 3 bulan ya kak? Semoga betah ya di sini, masyarakatnya ramah loh. Wisatanya juga bagus.
1: Iya mas, namanya juga penugasan, harus betah lah, supaya kerjaan juga lancar.
0: Mas, di sini ada mall kan?
2: Ada dong kak, aman. Nanti dianterin kalau mau jalan-jalan.
1: Tuh, dengar, ada loh hiburannya di sini, takut banget dari kemarin.
0: Ya gimana, aku kan nggak bisa kalau nggak ada tempat hiburan.
2: Pokoknya kakak berdua aman. Mau ke mall nanti saya antar. Mau ke wisata unggulan di Bangka juga saya anterin.
1: Wah, terima kasih sekali ya mas. Oh iya, kalau di sini wisatanya apa aja ya?
2: Di sini pantainya bagus-bagus kak. Ada pantai Tikus Emas, pantai Tanjung Pesona, sama ada juga Danau Kaolin.
0: Pantai Tikus? Kok aneh gitu namanya?
2: Iya kak, memang namanya begitu. Nanti saya ajakin ke sana ya.
1: Terima kasih banyak ya mas, maaf banget merepotkan.
2: Enggak apa-apa kak, santai.
1: Sumpah capek banget ya ta. Udah panas, mana lama lagi. Akhirnya selesai juga lah kerjaan hari ini di lapangan.
0: Iya ya na, aku juga capek. Bener-bener dikuras nih hari ini energi kita.
2: Udah selesai kerjaannya ya kak? Pasti lapar banget nih sekarang. Yuk ikut saya sekarang, kita makan.
0: Makan apa ya mas? Aku gak mau yang aneh-aneh.
1: Udah ta, ikut aja sih.
0: Mas, ini apa ya? Kok aku gak pernah lihat makanan kayak gini?
2: Itu namanya rusib kak. Jadi, rusib itu fermentasi dari ikan. Makannya pakai cabai dan bawang iris, sama dikasih jeruk kunci.
1: Wah, kok enak ya mas ternyata. Cobain dulu deh, Ta. Enak loh.
0: Eh, iya. Enak sih.
2: Jadi, makanan di Bangka ini memang didominasi ikan, Kak. Karena daerah kepulauan. Nah, itu yang ikan pakai kuah kuning itu namanya lempah kuning. Makanan khas Bangka.
1: Wah, seger ya mas rasanya. Mantap, aku suka deh.
2: Oh iya, Kak Tita gimana kerjaannya? Lancar aja kan?
0: Alhamdulillah lancar mas.
2: Kalau ada yang perlu dibantu, kabarin aja ya kak.
1: Mas, itu pantainya tadi bagus banget. Bisa sebiru itu ya pantainya.
2: Iya kak, memang sebagus itu pantainya. Dan memang potensi wisata di Bangka ini tinggi sekali.
0: Masnya udah lama ya tinggal di Bangka. Oh iya, tadi pantai apa sih namanya? Lupa.
2: Saya asli kelahiran Bangka kak. Tadi itu pantai Tanjung Pesona sama Tikus Emas. Bagus ya pantainya?
1: Iya mas, bagus banget. Terus ini kita mau kemana lagi?
2: Ada wisata bagus lagi di Bangka. Kakak ikut aja ya.
0: Mas, serius ini danau. Bagus banget sumpah. Biru banget, Mas.
2: Ini namanya Danau Kaolin, Kak. Jadi ini danau buatan yang berasal dari bekas tambang.
1: Wih, keren ya. Ternyata dari bekas tambang bisa jadi danau sebiru dan seindah ini.
2: Sini, Kak. Saya bantuin foto.
1: Mas juga sini, kita foto bertiga aja.
2: Saya nggak usah, Kak. Saya kan udah sering kesini juga. Yang tamu kan kakak-kakak berdua.
1: Mas James, terima kasih ya udah bantu dan anterin kami selama 3 bulan ini. Makasih banyak.
2: Sama-sama, Kak. Itu udah jadi tugas saya.
1: Mas, maaf ya kalau aku nggak ramah dan ketus. Aku pikir tadinya bakalan nggak betah. Ternyata masyarakat di sini seramah itu ya.
2: Nggak apa-apa, Kak. Yang penting kan kakak nyaman di sini.
1: Tita, Tita, ayo kita udah mau boarding. Malah lihat-lihatan, ntar naksir loh. Ah, iya. Yuk pulang. Sampai jumpa lagi ya, Mas James. Makasih, Mas James. Nah, itu Mas James udah ada yang punya belum ya? Dih, inget tak, kita kesini kan buat kerja, bukan buat cari jodoh. Ah, kamu mah. Iya, aku jadi terpikat wisata Bangka ini. Masnya maksudnya.
3: Demikianlah drama radio Terpikat Wisata Bangka, produksi RRI Sungai Liat, dengan penulis naskah Taufan Libero, dengan pemeran Rafa Hanin sebagai Tita, Mutiara Okta sebagai Hana, dan Taufan Libero sebagai James, dengan editor Dewi Novitasari, Darussalam, dan Trio Reza Fuadi.

Berani Tidak Disukai adalah buku karya Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Merupakan buku self-improvement yang membahas tentang konsep-konsep filosofis berdasarkan pemikiran Alfred Adler, seorang psikolog ternama. Buku ini dikemas dalam bentuk dialog antara seorang pemuda yang merasa tidak bahagia dengan hidupnya dan seorang filsuf yang menawarkan pencerahan dan solusi. Dialog tersebut mengupas berbagai tema penting, seperti membebaskan diri dari trauma masa lalu. Buku ini membahas bagaimana trauma masa lalu dapat memengaruhi kehidupan saat ini dan bagaimana melepaskan diri dari belenggu tersebut. Menemukan kebahagiaan sejati, Berani Tidak Disukai mengajak para pembaca untuk menemukan kebahagiaan dari dalam diri sendiri, tanpa tergantung pada pengakuan atau validasi dari orang lain. Buku ini membahas tentang bagaimana membangun hubungan yang sehat dan saling menghormati dengan orang lain, termasuk dengan keluarga, pasangan, dan teman. Membebaskan diri dari rasa bersalah dan malu. Penulis menekankan pentingnya melepaskan diri dari rasa bersalah dan malu yang tidak perlu dan fokus pada pengembangan diri sendiri. Menemukan keberanian untuk berubah. Berani Tidak Disukai mendorong para pembaca untuk berani keluar dari zona nyaman dan melakukan perubahan positif dalam hidup mereka. Secara garis besar, buku ini mengajak pembaca untuk melepaskan diri dari belenggu masa lalu, tekanan sosial, dan kebutuhan untuk selalu diterima. Dengan memahami bahwa kebahagiaan adalah pilihan pribadi, pembaca diharapkan memiliki keberanian untuk hidup otentik, mengambil tanggung jawab atas hidupnya, dan berkontribusi pada orang lain tanpa mengorbankan jati diri. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga, dari RRI untuk Indonesia.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat. Ya, dan pendengar tentunya juga dimana di kesempatan malam hari ini seperti biasanya kita akan hadirkan informasi untuk Anda. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak untuk pendengar yang selalu setia mendengarkan kami di kesempatan malam hari ini. Selamat malam, selamat beraktivitas malam hari ini. Kecuali untuk Anda yang sedang beristirahat ya, selamat beristirahat pendengar. Ya, kain informasi masih kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, untuk di malam hari ini di Bangka Belitung malam, ya, di mana pendengar ini ada 14 penumpang speedboat mati mesin di perairan Aru berhasil dievakuasi. Ya, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 penumpang sebuah speedboat yang mengalami mati mesin di sekitar perairan Desa Gomar, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku. Seluruh korban berhasil dibawa ke Kota Dobo dalam keadaan selamat setelah sempat berlindung di Desa Erersin. Komandan tim operasi SAR Bodo Usman mengatakan bahwa speedboat tersebut berangkat dari Desa Joran menuju Dobo pada 11 Juli, dan di mana para penumpang sempat mendapatkan pertolongan dari warga yang dibawa ke Desa Erersin, Kecamatan Arus Selatan Timur. Tim SAR gabungan kemudian langsung memberangkatkan pada pukul 22 waktu setempat menggunakan rigid inflatable boat ataupun RIB menuju lokasi yang berjarak sekitar 67,75 mil laut di selatan Pelabuhan Dobo. Dalam perjalanan pada pukul 00.51 menit setempat berhasil menghubungi salah satu orang penumpang dan memastikan seluruh korban berada dalam keadaan sehat dan sedang menunggu di Desa Erersin. Pendengar, baik pendengar, tadi informasinya, tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat. Karena informasi dan inspirasi, masih kami hadirkan ragam informasi untuk Anda bersama RRI.co.id dan juga beberapa koleksi musik hiburan untuk Anda.

Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit, sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

Baik pendengar, di mana-mana Anda berada masih bersama kami di RRI Prau 1 Sungai Liat. Kembali lagi informasi kami hadirkan untuk Anda pendengar, dan masih kami hadirkan

Jakarta, dan kami kutip dari Euronews, selama ini juga rencana tersebut umumnya diaktifkan hanya dalam kasus bencana alam seperti banjir. Nah, bahkan pendengar, di mana wilayah ini meliputi Morbihan, terus juga daerah Loire, daerah Maini, daerah Diven, Dexus, dan yang lainnya. Bahkan juru bicara pemerintahan juga mengatakan bahwa untuk konsultasi pertukaran informasi dan persiapan telah dilakukan sebelum aktivasi rencana tersebut. Baik pendengar, tadi informasinya, dan kembali lagi beberapa koleksi musik kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sungai Rehat, kanal informasi dan inspirasi.

berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan perang dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah perang dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

0: Pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan karapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan Sono adalah singkatan dari Soko Nanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut karapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape Sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sape Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pengonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tanduk dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan Sape Sono tersebut. Saat Sape Sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: stupid heart.
1: Baik pendengar, di mana pun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sengilat. Dan kembali lagi informasi kami hadirkan untuk Anda, di mana antusias masyarakat terhadap gelaran Piala Dunia 2026 masih kembali terlihat dalam kegiatan nonton bareng bola gembira. Selesai CFD, ribuan warga memadati area TVRI Stasiun Jakarta untuk menikmati laga perempat final antara Argentina dan Swiss. Suasana meriah penuh kebersamaan begitu terasa saat kawasan TVRI dipenuhi warga yang datang bersama keluarga, sahabat hingga komunitas olahraga. Dan banyak di antara mereka juga memanfaatkan momentum usai berolahraga untuk langsung bergabung menikmati pertandingan melalui layar lebar yang disediakan oleh TVRI. Ya, di mana kegiatan ini juga semakin meriah dengan adanya pedagang kaki lima yang ikut menonton sekaligus menjajakan dagangan di area depan TVRI Stasiun Jakarta. Pertandingan berlangsung sengit hingga akhirnya Argentina memastikan langkah ke babak semifinal yang mengalahkan Swiss dengan skor 3-1, dan hasil tersebut juga memastikan Argentina akan menghadapi Inggris pada babak semifinal. Saya juga mendengar kegiatan nobar bola gembira ini menjadi bagian dari komitmen TVRI untuk menghadirkan siaran olahraga yang bisa dinikmati seluruh masyarakat Indonesia, sekaligus memperkuat fungsi TVRI sebagai media publik yang menghadirkan ruang interaksi, hiburan, hingga persatuan melalui olahraga. Baik pendengar, saat lagi juga saya akan menemani Anda kembali tentunya di kesempatan malam hari ini dalam acara Ruang Rindu. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sengilat.

0: Baik pendengar, di manapun Anda berada masih bersama kami di RRI Pro 1.5. Nah, tadi dia ada lagunya dari Aan Story ya, dengan Elisa dengan Trauma. Ya, kalau berbicara trauma ya, mungkin hampir setiap orang mungkin ada ya, atau mungkin pernah mengalami namanya trauma. Dan trauma ini sebenarnya timbul dikarenakan dari pengalaman atau bahkan peristiwa buruk yang dialami seseorang. Banyak ya trauma itu ya, ada karena misalnya kecelakaan atau kekerasan fisik, bencana alam ataupun yang lainnya, atau bahkan trauma yang akhirnya juga selalu teringat terus gitu ya, peristiwa buruk tersebut. Nah, pendengar, mungkin untuk Anda sendiri pernah gitu ya mengalami trauma gitu ya. Trauma tuh banyak sih ya. Kadang ada yang trauma kalau misalnya jalan ngebut menggunakan kendaraan ya, karena memang dulunya pernah kecelakaan gitu kan. Atau mungkin misalnya trauma makan pedas karena dulu terlalu sering makan pedas, alhasil ya sakit perut tidak berkesudahan, masuk rumah sakit. Setiap orang memiliki trauma berbeda-beda. Nah, kali ini saya mau tanya, Anda pernah memiliki trauma apa ya? Silakan bergabung bersama kami di kesempatan malam hari ini. Kali ini kita kalian telepon dulu nih, sudah ada yang bergabung. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana ini?
1: Dengan Leman di Lampung.
0: Oke, Bung Leman, sehat ya?
1: Alhamdulillah, sehat
0: walafiat. Alhamdulillah. Oke deh, Bung Leman, ya, langsung aja nih yang ketanya.
1: Mbak Ika.
0: Gimana, Bung Leman, sehat. Pernah trauma dengan sesuatu mungkin?
1: Ya, trauma dengan sesuatu sih itu dulu, Mbak Ika.
0: Apa tuh kalau boleh tahu?
1: Saya naik kendaraan ada dua itu saya jatuh patah kaki gitu.
0: Oke.
1: Ya, kecelakaan tunggal gitu kan. Tapi alhamdulillah bisa sembuh gitu, kembali. Jadi
0: ngilangin traumanya mungkin.
1: Kalau dua itu kalau di tikungan itu si hati-hati, Mbak Ica. Saya dulu itu jatuhnya di tikungan itu es gitu, Mbak Ica. Itu waktu saya masih ABG dulu, masih anak muda dulu. Dan kebut-kebutan, ugal-ugalan gitu, Mbak Ica. Tapi ya saat ini alhamdulillah tobat, Mbak Ica.
0: Alhamdulillah, tapi udah bisa menggunakan kendaraan lagi kan sekarang kan?
1: Iya, udah, Mbak Ica, alhamdulillah.
0: Oke, okay, berarti bisa menangani traumanya, iya, tapi lebih berhati-hati gitu ya.
1: Jangan sampai kedua kali gitu, Mbak Ica.
0: Oke, jadi lebih berhati-hati lagi pas saat kendaraan gitu ya. Oke deh, mau lagunya apa nih, Bung Leman?
1: Lagunya ini, Mbak Ica, Demi Kau Bahagia.
0: Demi Kau Bahagia
1: dari siapa? Wahyu OS dan Dewi Purnama.
0: Demi Kau
1: Bahagia.
0: Sebentar, saya
1: ketuk. Wahyu OS dan Dewi Purnama.
0: Purnama ya?
1: Iya.
0: Oke, siap. Salam sapanya boleh buat siapa?
1: Salam sapanya. Oh iya, Mbak Ica, di sini cuacanya yang malam minggu ini panas sekali, Mbak Ica. Di sana gimana apa, Mbak Ica?
0: Oke, sama aja nih, di sini juga panas.
1: Iya, satu atap, satu kita-kita. Okay. Satu tatap. Satu cinta.
0: Oke deh.
1: Oke, salam-salamnya. Selamat malam semuanya yang sedang monit.
0: Yo.
1: Selamat apa namanya malam di malam Senin ini, Mbak Ica. Semoga dalam sehat walafiat selalu, Mbak Ica.
0: Oke, siap.
1: Itu saja, Mbak Ica. Oke, untuk Mbak Ica-nya sama tugas sampai tuntas, sampai closing penutup. Terima kasih, Mbak Ica. Selamat malam.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dia Bung Leman ya. Lanjut lagi di sini, kita ke line WhatsApp-nya dulu. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Oke deh, Bung Ahmad Irwan, pernah punya trauma?
2: Trauma masalah apa dulu?
0: Banyak kan, setiap orang kan beda-beda ya. Ada kecelakaan, ada yang trauma makanan misalnya, atau
2: bukan sama trauma tuh begini. Pernah pengalaman memberikan alamat palsu itu pernah saya kan. Begini, makanya begini. Ya serumahnya cina nanti ke ini ke perumahan cina nomornya nomor sekian kan gitu.
0: Taunya
2: saya cari aja. Taunya memang ada ketemu nomor sekian pas datang ke sana. Pam mau mencari mau ke siapa kata kan, mau ke ini kata ke si A maunya. Oh si A itu memang udah hampir setahun lebih cenderung tinggal. Memang ini bekas rumahnya dia, tapi kan sekarang di oper alih cina ke saya di rumahnya ini kan di perumah rumah cicilan kan itu ya seperti itu ya. Oh iya, jadi sekarang pindah kan nggak tahu kemana katanya pindah. Nah itu pernah tuh kan. Nah ketika saya hubungi ke waktu kan belum ramai HP ya masih kasih nomor wah bingung sekemana. Makanya di sini trauma setiap mengasih alamat selalu hati-hati kan tidak hati-hati aja pernah itu kan. Ya begini Mbak Nur ya. Yang namanya suruh main apalagi kan cewek dikejar aja.
0: Oke. Jadi sekarang tuh lebih trauma kalau orang ngasih alamat gitu aja ya. Aduh,
2: ya, iya.
0: Ting-ting kalau lagi ya, alamat palsu.
2: Iya, ya, sekarang ini juga udah zaman apa juga pernah nanti senak janjian nih ini enggak begitu percaya kalau saya kan juga punya akal. Ya nanti saya misalkan janjian ini ya coba aja janjian dulu di sana kan. Misalkan di sini. Makanya sampai saat ini juga selalu berhati-hati kalau orang yang memberikan alamatnya alamat palsu gitu kan itu. Siap. Pengalaman tuh dulu Mbak Nur saya. Iya. Memang benar. Tapi pas udah setahun sudah enggak ada di sini enggak tahu kemana pindahnya. Wah, itu orang wah itu pernah itu kan pengalaman saya dulu. Jadi trauma gitu aja itu.
0: Oke, Pak Ahmad sudah ada penelpon ya di line teleponnya mau lagunya apa nih? Oke.
2: Tahun berapa?
0: 90-an boleh ya.
2: Tahun 90-an. Ya lagu ini ajalah gimana ya? Arjuna mencari cinta ajalah
0: itu kan. Salam-sapanya boleh langsung saja singkat.
2: Barusan buat Bang Leman ya di Tangerang Selapung buat Pak Ramadan, buat Bude Sumi tadi ngobrol lama di bersama Bude Sumi. Bergabung ya pasti bergabung katanya. Buat Ibu Kori, Ibu Yulia, Ibu Angjul Paijar, ada juga buat semua-semuanya karena di belakang sudah ada yang nunggu kan.
0: Tuh,
2: nah itu
0: sebenarnya mau ngangkat ini saya.
2: Iya pokoknya semuanya aja lah. Siap. Kirim salam dari saya, salam persahabatan, salam perjuangan. Mudah-mudahan Prancis jadi juara. Terima kasih. Yuk, assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam. Ujung-ujungnya bola ya. Halo, selamat malam. Halo. Oke, semuanya sudah dimatiin ya. Oke, dan untuk Anda pendengar ya, silakan bergabung ke 94301 kali ini. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Aduh, kecil sekali dengan siapa ini?
3: Bung Alex nih.
0: Aduh, Bung Alex kecil banget suaranya, enggak bisa apa? Naik pohon kelapa dulu biar besar suaranya. Halo.
3: Halo juga.
0: Oke, Bung Alex langsung aja nih, pernah mengalami trauma?
3: Pernah.
0: Trauma apa silahkan?
3: Kucing kesayangan saya nyembur mobil.
0: Apa? Kucing?
3: Nah, kucing kesayangan saya nyembrang salah satu mobil.
0: Oke, jadi sekarang gimana? Masih tapi punya kucing lagi enggak?
3: Enggak ada lagi kucing.
0: Enggak ada lagi, enggak mau ya karena takut ya. Oke, siap deh. Mau lagunya apa dong?
3: Suratan lagunya ya.
0: Suratan?
3: Dari Tommy Jepisa.
0: Sebentar. Tak ketik dulu takut saya salah lagi. Sebentar. Suratan dari
3: Tommy Jepisa.
0: Suratan. Oke, salam sapanya.
3: Salamnya buat Pak Irwan dari Antatung. Embera. Niko, Faizar,
0: Yo,
3: Kang Irwan dari Bandung,
0: baik,
3: Bung Leman, Kayak Suami,
0: dah itu aja,
3: itu aja ya.
0: Oke siap, makasih ya.
3: Pak Jota ya. Pak Jota juga.
0: Oke siap.
3: Itu aja ya.
0: Yo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke WhatsApp lada Bung Yo tadi Bangka Barat. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam Mbak Ica.
0: Yo, selamat malam juga Bung Yo tadi di Bangka Barat ya. Hujan panas di sana?
4: Lah beberapa hari ini panas terus lah, angin kuat, musim tenggara ibarat kata orang kan.
0: Sama ya, berarti ya kayak di sini ya. Oke, Bung Yo mungkin punya trauma nih.
4: Sebelumnya salam balik juga tadi buat Pak Kori, Pak Kori, Ibu kok apa nih? Pak Bung Alex.
0: Iya. Oke, silakan.
4: Pernah Mbak Ica, benar loh, bagus apa nih tema nih. Sekaligus juga untuk membuat kita istilah itu di apa ini menjaga-jaga lah. Saya dulu, ku dulu tuh pernah waktu lagi apa SMP, SD kelas 6 kan. Pas rombongan tuh Tamasa kan di Tanjung Kalian lah mentok do kan. Jadi lauk makan ikan kaleng sarden yang atau mantap kebetulan kan dibuka. Sudah tuh sakit perut. Okay. Sekitar hampir 3 bulan sampai kini jadi ku takut makan ikan kaleng.
0: Oke, iya iya. Itu mungkin salah satunya enggak dicek dulu kali ya kadaluarsanya gitu ya Pak ya maksudnya ya.
4: Maklumlah dulu kan buru-buru kadang-kadang kan apa lauk istilah kan zaman dulu kan.
0: Iya, zaman dulu. Ya makanya itu akhirnya antisipasinya kalau mau beli apapun dicek lagi apa ya takutnya sakit perut seperti itu ya kan ya Pak.
4: Dicek dimasak lah istilah. Itu kan enggak dimasak yang waktu dulu kenang itu.
0: Oh iya, enggak dimasak langsung dimakan ya.
4: Hampir 3 bulan, saya gak kula lelah hidup, ngeliat sampai hidup sampai kini lagi waktu itu. Waduh.
0: Aduh, ngeri banget nih ya. Oke deh, mau lagunya apa nih, Bang?
4: Kalau boleh dari mancanegara lah, yang apa nih, dari Sania. You are apa itu? Still Duan.
0: Oke, siap. Salam sapanya.
4: Salam. Kebetulan untuk Julia tadi, happy birthday to you, istilahnya. Congratulations. Salam-salam buat semua, Pak Irwan, Bu Desumi, Bang Jante, Pak Leman tadi, Bang Irwan Ahmad tadi. Untuk semua-mua lah, selamat malam buat Mbak Ica, sehat selalu, hidayah selalu, berkah.
0: Amin.
4: Sekeluarga. Amin. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah mendengar ya tadi ya, yang sudah bergabung nanti kita akan lanjut lagi deh ya. Tadi buat Bung Leman, mungkin boleh ya diketikkan kembali tadi lagunya apa nih ya, karena tadi sempat hilang nih lagunya ya. Oke, silakan untuk Anda juga tetaplah bersama kami di Pro 1 Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

0: pasti karena Rizka kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Gap dan Riz adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

0: Mendengar di mana pun Anda berada, masih bersama kami di Rene Pro 1.9. Kali ini kita ke line telepon dulu ya. Ada siapa ini? Halo, selamat malam.
1: Selamat malam. Ada saya, Mbak Ica. Selamat malam.
0: Sama siapa ini?
1: Dengan Mbak Tri di Serum Menanti.
0: Oh, Mbak Tri. Sehat, Mbak Tri?
1: Alhamdulillah, sehat. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, siap. Mbak Tri, langsung aja nih ke topiknya. Pernah ngalamin trauma nggak, Mbak?
1: Ya, pernah.
0: Apa itu?
1: Jalan. Raja, ya Allah. Jadi kalau sekarang kalau saya mau nyebrang jalan, walaupun jalan sepi, maupun jalan kecil, tetap sangat waspada. Saya pastikan nggak ada mobil yang lewat.
0: Umur-umur berapa tuh?
1: Sekitar di bawah 20 ya, sekitar 20-an ya. Waktu itu di Jakarta, di pertigaan Diponegoro, Salemba, Matraman. Nah, memang kesalahan saya sih, tapi sudah biasa sih. Kalau lampu jalan sudah merah itu kan nggak boleh lewat. Tapi sudah lampu hijau, itu mobil-mobil kan bisa berjalan, tapi posisi masih pelan-pelan. Itu penyeberang itu nekat nyebrang tuh sambil melipir-melipir di mobil yang jalannya pelan itu tadi. Nah, begitu saya mau nyebrang yang dari Salemba itu, ini ada mobil bemo satu, waktu itu masih ada bemo itu. Saya udah nyebrang. Setelah itu di pertengahan, garis pertengahan itu ada Kawasaki dari Diponegoro itu ngebut dia hitam. Waduh, saya mau mundur, ada bemo tadi. Akhirnya saya siku saya adu dengan ban depannya dia itu. Dia nelosor ke sana, saya menggeletak. Nah, geletak itu apa, ngateng-ngateng itu tuh. Itu saya melihat di atas saya, di atas kepala saya itu roda, ingat ya aku, roda-roda mobil, roda empat itu udah seliberan di atas kepala saya. Kalau sedikit lagi itu tor plus gitu, pecah kepala saya kali ya, wah. Itulah trauma saya, sampai sekarang mudah-mudahan ya kalau udah lampu merah itu nggak usah lah, buru-buru, yang penting selamat ya.
0: Benar.
1: Ya mudah-mudahan mungkin semuanya, itulah trauma saya, Mbak. Salah satunya.
0: Ini diambil hikmahnya, Mbak Tri ya.
1: Amin.
0: Oke, kalau kita mau lagunya apa nih, Mbak?
1: Dari Iwan Fals bisa ya, Mbak?
0: Boleh, yang mana?
1: Entah ya. Ada judulnya entah, Mbak.
0: Entah.
1: Sebentar.
0: Terus saya cariin dulu sambil salam sapanya.
1: Ada ya, salam salamnya.
0: Oke, boleh, ada.
1: Untuk Bang Irwan tadi. Untuk Bang Leman udah pertama, juga untuk Bang Aleknya, juga untuk Bunda Kori tentunya, terus Embera, terus Bang Ramadan yang di Papua, Bang Ajadin yang di Jelua, Pak Kais yang di Selat sana, dan Mbak Arya yang di Bangkal Belitung, terus Bang Rambe Kelana yang di Semabung, juga untuk Mbak Yulia dan Nikonya, Zulbaijar, dan Mbak Maria yang di Tuatunu, dan atau Beltim, Mang Yan, dan semua-semuanya ya Mbak ya. Mbak Lua, Mbak Mari juga, Mbak Sumi juga, banyak banget lah semuanya dari A sampai Z. Untuk Mbak Ica, matur nuwun banget ya,
0: siap,
1: Mbak ya. Entah, saya tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia ya, dari trauma itu biasanya kita jadi lebih ke hati-hatian. Sama, saya juga sempat pernah kecelakaan gitu. Dan lebih hati-hati, dan kalaupun bisa dibonceng, ini yang lebih banyak cerewetnya. Karena takut aja kita deg-degan kalau dibawain kendaraannya. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagi.
0: Hai, katanya ulang tahun ya.
2: Hah, kata siapa sih?
0: Kata siapa tadi?

0: ada nelfon pokoknya. Bener nggak? Bener nggak? Aku nggak tahu.
1: Iya nih.
0: Oh iya bener. Wih, selamat ulang tahun.
1: Aduh, iya.
0: Selamat menambah umur kembali. Semoga makin dewasa, makin
1: Amin,
0: cantik,
1: amin.
0: makin banyak rezekinya.
1: Iya, amin. Terima kasih Mbak Ica yang baik hatinya.
0: Iya, sama-sama. Gimana punya trauma?
1: Hah?
0: Punya trauma?
1: Saya tuh berani orangnya, Mbak.
0: Mm-mm.
1: Saya tuh trauma punya suami lagi.
0: Oh, lebih ke pasangan ya?
1: Iya, di pasangan, ya.
0: Mm-mm.
1: Takut.
0: Oke, okay, ya.
1: Karena yang kemarin kan bisa dipercaya, ya. Tiba-tiba dia selingkuh gitu.
0: Mm-mm.
1: Jadinya ya itulah traumanya. Kalau yang lain enggak.
0: Ya berarti ini lebih ke pasangan ya. Oke
1: iya,
0: deh kalau
1: yang
0: gitu.
1: Yang namanya kecelakaan itu kan namanya musibah kan ya. Kalau trauma kita enggak bisa lagi gitu, naik motor kan takut gitu.
0: Mm-mm.
1: Dia malahan kalau naik motor itu aman, biasa aja. Pernah kecelakaan kemarin tapi aman-aman aja, terus mobil juga kan ada kebalikan nah gitu. Tapi ya tetap aman, namanya juga musibah kan.
0: Mm-hmm.
1: Balak kan nggak kemana kan. Tapi kalau trauma yang satu inilah sudah. Pokoknya ya untuk sekarang ini Julia tuh hanya ingin bersahabat aja gitu, temenan
0: mm-hmm.
1: gitu.
0: Okay,
1: ingin
0: okay.
1: Temen curhat gitu, share gitu.
0: Mm-hmm.
1: Bukan berarti pasangan kan. Gitu,
0: mm-hmm.
1: gitu aja Mbak.
0: Oke siap deh kalau gitu. Silakan langsung aja deh mau lagunya apa nih?
1: Mau lagunya bisa nggak Bimbang dari Melly Goeslaw.
0: Oke siap. Salam sapanya.
1: Ini ya salam sapanya untuk Mbah Tri tadi ya.
0: Mm-hmm.
1: Kangen deh sama Mbah Tri. Aduh. Terus ini ya sama Bang Niko sama siapa lagi tadi yang gabung.
0: Ada Bung Leman, Ahmad Irwan, Alex, Yota, Mbak Tri, Juan Arif, sama Mbak Julia.
1: Waduh, udah banyak juga ya.
0: Mm-hmm.
1: Bang Juan Arif, Pak Yota, terus untuk Pak Ramadan, Pak Irwan Erkantung,
0: mm-hmm.
1: untuk Pak Irwan ini Kang Irwan Ahmad Irwan Bandung,
0: mm-hmm.
1: untuk siapa lagi ya? Oh, untuk ini, untuk Pak Zul Faizar.
0: Mm-hmm.
1: Untuk siapa tadi ya? Bung Romlan ya, Pak Romlan.
0: Mm-hmm.
1: Untuk Pak Zul Faizar, Mas Panji, Maria. Terus untuk Bu Rindu Ibe Ampuy. Untuk siapa lagi Mbak? Oh, untuk Yasu Hamid. Untuk Buda Sultan. Untuk Bang Juan Arif. Muter-muter ya.
0: Mm-hmm.
1: Pak Leman. Terus untuk siapa lagi ya? Oh, untuk Buda Sumi, untuk Mbak Ria, yang ada di Belitung, untuk Bang Jante, ya.
0: Mm-hmm.
1: Untuk yang terspesial lah, ini Bang Putra Sambas ya, yang ada di Sambas, Kalimantan. Selamat tidur dan selamat mimpi indah untuk beliau. Semoga sehat selalu lah pokoknya. Untuk Mbak Icanya,
0: mm-hmm.
1: semoga sehat selalu, semoga tetap cantik, semoga diberkahi kebahagiaan.
0: Amin, amin.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
0: Yeah.
1: Semoga apa yang dicita-citakan segera tercapai.
0: Amin.
1: Yeah. Wish you all the best.
0: Yo, makasih ya.
1: Selamat ulang tahun untuk diriku sendiri, jadilah
0: mm-hmm.
1: dirimu,
0: mm-hmm.
1: jadilah dirimu sendiri, Julia, dan tetap jadi dirimu. Terima kasih sudah jadi dirimu. Diriku. Untuk semuanya semoga sehat selalu aja ya para pendengar Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung.
0: Ya. Yeah.
1: Oke, terima kasih Mbak. Mbak Ica yang baik hatinya.
0: Yo.
1: Salam olahraga jaya.
0: Oke, siap deh.
1: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oke deh. Setiap orang memang memiliki traumanya masing-masing, tapi ada juga yang akhirnya bisa melewatinya. Ada yang memang bisa mencoba kembali gitu ya agar hilang trauma. Tapi tentunya pendengar ya, namanya trauma ini pasti segala peristiwa apapun yang memang membekas ya, entah itu di mental kita, di pikiran kita, atau bahkan di segala halnya ketika kita lakukan ya, namanya juga trauma. Halo, oke, mati kembali 94301 dipersilahkan ya. 94301 ataupun di 0811-7179-111. Oh ya, Juan Arif ini belum aku ini ya, belum aku bacain ya. Ada Bung Juan Arif, selamat malam Kak Ica, malam juga sungguh trauma sulit terbuang jauh ketika dalam keadaan yang kurang fit. Ingatan selalu menjelma menjadi sesuatu yang menakutkan. Banyak sih katanya. Ya, enggak apa-apa, enggak usah didetailin juga ya jawabannya ya. Oke, kalau banyak benar-benar bisa sempat sembuh traumanya, ingatan selalu apa, gak cukup satu aja. Selamat buat yang lagi tugas, makasih pengen lagunya Memories dari Maroon 5. Oke, siap tak puterin nanti ya. Halo, selamat malam. Tak ada suara. Halo, kayaknya emang sinyalnya deh. Oke, tau ngapalah ya. Yang lepas 94301 tak ada suaranya, sinyalnya kayaknya ya. Kayaknya ya. Oke, ada lagi nih. Halo. Oke, mati lagi ya. Oke, dicoba kembali di 94301-nya ya pendengar, ataupun di 0811-7179-111. Halo.
2: Halo, assalamualaikum. Rindu baru bagi rindu memori lewat lagu.
0: Sama siapa ini?
2: Dengan Jante.
0: Oke, Bung Jante punya trauma enggak?
2: Apa?
0: Punya trauma enggak?
2: Kurang jelas ya, Mbak.
0: Punya, iya benar. Punya, memiliki rasa trauma enggak?
2: Oh, apapun. Adalah, kadang-kadang sih ada.
0: Apa tuh?
2: Kalau misal aku tuh gimana ya, kalau gimana kalau bisa terkejut lah misalkan sesuatu kan, jadi kadang-kadang tuh biasa ulang-ulang lagi ingat-ingat masa itulah kan, udah trauma gitu. Halo?
0: Iya. Apa tuh misalnya yang udah pernah kejadian tapi bisa diinin lagi nggak? Bisa diobatin atau nggak, bisa dilupain dikit nggak gitu trauma?
2: Itulah yang kita tuh kita harus tenang dulu kan, sifar dulu kan, gitu. Udah hilang juga gitu, hilang juga trauma tuh.
0: Gitu aja ya palingan ya.
2: Iya gitu aja lah aja.
0: Oke deh kalau gitu, mau lagunya apa nih Bung Jante?
2: Lagunya Tak Ingin Sendiri.
0: Tak Ingin Sendiri dari?
2: Tak Ingin Sendiri.
0: Dari Fania. Ya? Oke, siap salam sapanya.
2: Salam-salam sehat buat utama untuk Mbak Ica lah, sehat selalu Mbak Ica. Dan juga untuk penyiar-penyiar lain itu sehat selalu juga. Dan juga Mbak Dekori juga, Mbak Desumi, Bang Alek juga. Halo Bung Zul Faizah, selamat malam Bung Zul. Dan juga Mbak Julia di RW, selamat malam juga. Mbak Widya juga selamat malam. Dan juga Pak Ramadan, selamat malam Ramadan. Pak Liman juga selamat malam. Bung Erwan selamat malam juga. Dan juga Maria juga selamat malam. Halo juga Maeria juga yang di Belitung itu di Dengpendam juga. Dan juga di Tanjung sekarang ada Bung Topan Libero ya?
0: Iya betul, Bang Topan lagi tugas di sana.
2: Semalam yang tadi aku gabung sama Bung Dudi, yang tadi.
0: Bang Dudi ya, Bang Dudi udah di sini. Bang Dudi udah sembuh ya.
2: Yang tadi, Prosada.
0: Iya udah pulang ke Sungai Liat Bang Dudi, itu keren.
2: Itu untuk semua-semua lah, selalu jadi pendengar juga, selalu juga penyiar selalu lah. Aku juga ucapkan terima kasih Mbak Ica. Selamat siaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh kalau gitu sudah ada tiga ya kalau nggak salah, tiga penelpon ya. Iya. Tiga penelpon, satu WhatsApp ya. Kita ke musiknya dulu ya di malam hari ini ya. Kita ke Maroon 5 dulu, mendengar dengan Memories menemani Anda.

kamu, lidah manusia ternyata menyimpan rahasia yang unik dan menakjubkan. Sama seperti sidik jari. Dikutip dari Science Daily, setiap orang memiliki sidik lidah dengan pola yang berbeda-beda. Selain fungsinya yang biasa kita kenal seperti membantu berbicara, mengecap rasa, dan mengunyah makanan, pola sidik lidah terbentuk dari kombinasi papila, lipatan, dan tekstur yang berkembang secara individual sejak kita masih dalam kandungan. Tidak hanya itu, warna, bentuk, dan pola alur lidah yang bisa berubah-ubah tergantung kondisi kesehatan tubuh. Tetapi, pola dasarnya tetap tidak berubah sepanjang hidup. Dan pola itu berasal dari bintil pengecap yang cukup banyak dan beragam bentuknya di dalam lidah. Bintil ini disebut dengan bintil pengecap yang jumlahnya bisa mencapai 2.000 sampai 4.000 bintil. Selain polanya yang berbeda, bentuk kelengkungan dan ketebalan lidah manusia pun tidak sama.

Tradisi Bapongka adalah tradisi suku Bajo dalam menangkap ikan. Dalam tradisi ini, penangkapan ikan harus dilakukan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. Tentu saja, tujuannya adalah untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Tradisi Bapongka ini biasanya berlangsung mulai dari 3 hari sampai sebulan. Para nelayan suku Bajo bisa melaut sampai jauh ketika sedang melakukan tradisi ini. Tapi mereka tidak pergi sendirian. Biasanya, mereka pergi secara berkelompok dengan menggunakan perahu. Satu kelompok biasanya terdiri dari 3-5 perahu. Selama proses tradisi Bapongka sedang berlangsung, mereka tentu juga harus menghormati dan menjaga alam sekitar.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada masih bersama kami di RRI Pro 1.5 ya. Dan tentu juga saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang selalu setia dengarkan kami di kesempatan malam hari ini ya. Dan untuk Anda yang baru bergabung ya malam hari ini pendengar ya, tentunya kita membahas tentang terkait trauma ya. Trauma apa sih yang pernah Anda alami? Setiap orang ini beda-beda ya, tapi saya harap dengan traumanya ini juga udah bisa terobati. Kalau pernah ada trauma yang kayaknya yang sulit diobatin deh mbak ya, setiap orang tuh beda-beda ya, ada yang bisa ada yang tidak. Jangan pernah memaksakan dan jangan pernah mengukur dan bahkan membandingkan trauma orang satu ini dengan satu yang lainnya, karena setiap orang memiliki jeda waktu untuk mengobati traumanya pendengar ya. Ada berbeda-beda, ada yang bahkan mungkin sampai ke psikolog, ada yang sampai ke hipnoterapi demi untuk merapihkan traumanya pendengar ya. Ya, dan untuk Anda di malam hari ini juga masih banyak banget nih lagu-lagu yang akan saya hadirkan untuk pendengar. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang selalu setia dengarkan kami baik melalui Radio Terrestrial di 96,4 FM ataupun di RRI Digital.

0: ada wisata air baru nih, kesana yuk. Asik deh kayaknya, cave tubbing.
1: Ah, tapi jangan pas musim hujan. Debit airnya tuh naik, arusnya bisa lebih deras loh.
0: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya. Operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
1: Nah, gas lah cobain satu depan. Mumpung cuaca lagi cerah.
0: Bayarin ya.
1: Lah, kamu

Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.

The Four Way Pets merupakan buku karya trio penulis ternama Hector Garcia, Frances Morales, dan Shashita Oror. Buku ini diterbitkan pada tahun 2023 dan hadir sebagai panduan untuk menemukan kehidupan yang lebih seimbang, bahagia, serta penuh makna di tengah kesibukan dunia modern. Melalui buku ini, para penulis mengangkat kebijaksanaan kuno India dan menerjemahkannya ke dalam konteks kehidupan masa kini. Pembaca diajak untuk memahami bagaimana menjalani hidup secara lebih sadar, tidak hanya mengejar kesuksesan materi, tetapi juga ketenangan batin dan tujuan hidup yang sejati. Konsep utama dalam buku ini adalah Purusartha, yaitu 4 tujuan utama kehidupan manusia menurut tradisi spiritual India. Pertama, Dharma, yaitu tujuan dan kewajiban hidup atau apa yang dibutuhkan dunia dari diri kita. Kedua, Kama, yaitu keinginan, kebahagiaan, dan hal-hal yang kita cintai dalam hidup. Ketiga, Artha, yaitu kemandirian dan kesejahteraan materi sebagai penumpang kehidupan. Dan terakhir adalah Moksa, yaitu pencapaian kebebasan batin dan realisasi diri yang paling sejati. Buku ini tidak hanya membahas filosofi kehidupan, tetapi juga menghadirkan langkah-langkah praktis untuk menerapkan 4 prinsip tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pembaca diajak untuk menyeimbangkan antara kesuksesan materi, kebahagiaan pribadi, tanggung jawab sosial, dan ketenangan spiritual. The Four Way Pets menjadi bacaan inspiratif bagi siapa saja yang sedang mencari arah dan makna hidup. Buku ini membantu pembaca menyelaraskan tindakan sehari-hari dengan tujuan hidup yang lebih tinggi, sehingga mampu meraih kebahagiaan dan kesuksesan yang lebih otentik.

Ya, baik pendengar, tentu juga saya ucapkan terima kasih banyak nih untuk Anda yang selalu setia dengarkan kami di kesempatan malam hari ini ya. Dan untuk Anda juga yang baru saja bergabung, selamat malam. Dan semoga saja rasa traumanya bisa hilang, terus juga bisa mengobati mungkin dengan cara tersendiri ya. Atau mungkin maaf aja deh ke kalian satu ini kayaknya gak bisa lupa dan lain hal nih. Ini cukup jadi pembelajaran aja. Oh itu bagus sekali ya, jadi hal seperti itu. Walaupun mungkin belum bisa melepaskan apa ya bahasa ininya, mengikhlaskan dan lain halnya gitu ya. Karena setiap orang kan beda-beda ya, itu gak bisa harus nih kayak gini-gini, gak bisa. Karena setiap orang punya waktunya masing-masing gitu ya untuk menghilangkan traumanya ini. Dan saya harap dari segala hal trauma yang udah pernah kita alami pendengar ya, kita bisa mengambil hikmahnya dan selalu bersyukur dengan apa yang sudah kita dapat. Karena bisa dikatakan ketika kita mendapatkan trauma, kita bisa melepaskan juga gitu. Dan walaupun mungkin itu membutuhkan waktu, membutuhkan usaha. Ya, namanya juga hidup ya. Itulah seni hidup, pasti ada aja namanya trauma, pendengar. Ya, dan untuk Anda di malam hari ini udah tidur, selamat tidur dia, selamat beristirahat. Jangan lupa besok Senin ya, anak-anaknya udah mulai sekolah lagi, persiapkan ya. Baju-bajunya udah disiapin belum? Karena besok udah harus sekolah. Untuk para ayah jangan lupa ya, besok harus nganter anak-anaknya nih pendengar. Baik, kali ini kita akan hadirkan satu koleksi musiknya untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ada apa rame-rame di sana?
1: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok gak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
2: Enggak lah.
1: Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya gak usah. Yuk, pergi aja kita, yuk belanja.

Untung malah buntung, gara-gara dijanjikan keuntungan yang fantastis. Wah, bisa jadi Anda salah satu yang menjadi korban investasi bodong. Investasi yang menggunakan sistem skema Ponzi. Perkenalkan, Charles Ponzi. Dia adalah suhu dari investasi bodong. Sosok di balik penipuan keuangan dan namanya diabadikan sebagai sistem tersebut. Sistem penipuan yang dikenal sebagai skema Ponzi. Charles Ponzi seorang pengusaha Italia-Amerika yang awal tahun 1920-an, Ponzi menawarkan sebuah skema investasi yang menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat. Ribuan orang kehilangan uang mereka akibat skema Ponzi yang dilakukan oleh Charles Ponzi. Bahkan kasus ini memicu perubahan dalam regulasi keuangan di Amerika Serikat untuk mencegah terjadinya penipuan serupa di masa depan. Nama Charles Ponzi kini identik dengan jenis penipuan investasi yang memanfaatkan uang dari investor baru untuk membayar investor lama. Jadi kalau ada janji keuntungan yang tidak realistis, gak transparan, tekanan untuk merekrut investor baru, tidak adanya produk atau jasa yang nyata, harus waspada dan hati-hati deh.

tradisional khas desa Penglipuran Bangli ini hadirkan sensasi asam, asin, manis, pedas, dan sedikit kecut. Perpaduan yang tercipta dari daun cepcem, bumbu rujak, dan daging kelapa muda menghasilkan rasa unik tak terlupakan. Masyarakat Bali meyakini bahwa minuman ini mampu mengobati panas dalam, melancarkan sembelit, dan bahkan menurunkan tekanan darah. Minuman berkhasiat ini disebut loloh cemcem, berarti jamu daun cemcem. Menikmati loloh cemcem dalam keadaan dingin adalah cara terbaik untuk merasakan kesegaran maksimal, karena dari tegukan pertama menghadirkan sensasi asam dan pedas yang membangkitkan selera, disusul rasa manis dan gurih dari kelapa muda. Loloh cemcem bukan sembarang minuman. Ia adalah perpaduan rasa dari kekayaan alam Pulau Dewata, tradisi, dan khasiat yang memanjakan lidah. Jelajah kekayaan rasa Indonesia, lestarikan kuliner Nusantara.

0: Bau gak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
1: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

0: di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Telur ayam, salah satu makanan paling umum dan bergizi di dunia. Mengandung banyak nutrisi penting seperti protein, lemak sehat, vitamin dan mineral. Tapi kenapa ya warna cangkang telur ada yang putih dan ada juga yang coklat? Warna cangkang telur ayam berbeda karena faktor genetik dari jenis ayam yang memproduksinya. Warna cangkang dipengaruhi oleh pigmen yang dihasilkan selama proses pembentukan telur di tubuh ayam. Ayam dengan bulu putih dan cuping telinga putih biasanya menghasilkan telur dengan cangkang berwarna putih. Ayam seperti ini tidak menghasilkan pigmen tambahan selama proses pembentukan telur, sehingga cangkang tetap berwarna putih. Ayam dengan bulu coklat atau merah dengan cuping telinga berwarna lebih gelap cenderung menghasilkan telur coklat. Warna coklat ini berasal dari pigmen yang disebut protoporfirin yang ditambahkan ke cangkang di tahap akhir pembentukan telur. Meskipun berbeda warna, tidak ada perbedaan dalam kandungan gizi atau rasa antara telur putih dan coklat.

0: Halo, selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifudin Hartono?
1: Iya betul, kenapa ya Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh Bu.
1: Loh, siapa itu Sarifudin? Saya nggak kenal ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya Bu ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal Mbak.
2: Hai Aisyah, lama ya kita nggak ketemu.
1: Siapa ya? Nggak kenal ini.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

Dengan seiring dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 1 Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Saya Harvey Malaiholo,
4: Cicak Kuswoyo,
5: Nabila Gomez,
1: Roni Sianturi,
2: Lita Zen.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar program 1 RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Mudah-mudahan kita semua tetap sehat dan tentunya tetap semangat menjalankan aktivitas kita di awal pagi hari ini. Kami hadir menyapa Anda dalam Bangka Belitung pagi edisi 13 Juli 2026. Tentunya bersama saya Dudiar Pramana pendengar, saya akan menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan nanti pukul 10 sampai dengan pukul 11 dengan program khusus Bola Gembira Pesta Bola Dunia 2026. Ada Deep Talk Bola nantinya pukul 10 hingga pukul 11. Nantikan dialognya dan juga tentunya rangkaian program dan informasi akan kami hadirkan juga dalam Bangka Belitung pagi. Di antaranya nanti akan ada opini publik, Mutiara Pagi juga nanti akan kami hadirkan insya Allah pendengar. Kemudian juga Halo RRI. Jadi untuk Anda tetap bersama kami. Mengawali kebersamaan kita di awal pagi hari ini, kami hadirkan Kilau Pancasila. Dilanjutkan pengajian ayat suci Al-Quran Surah Al-Insan oleh Syekh Abdul Karim Al-Fatani Al-Maki.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila,

101. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saatnya kita ikuti interaktif kajian Islami Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar program Satu kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, di pagi hari ini edisi 13 Juli 2026 kami hadir menyapa Anda kembali dalam program kajian Islam Mutiara Pagi. Dan tentunya nanti kami undang Anda untuk bergabung bersama kami di kesempatan interaktif nanti, pendengar. Dan untuk informasi kepada Anda semua pendengar, pagi hari ini bahasan atau topik yang akan kita bahas yaitu mengenai fikih jenazah lanjutan. Nah, untuk mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini pendengar dalam kajian Islam Mutiara Pagi, kita dengarkan terlebih dahulu tausiah pembuka yang akan disampaikan oleh narasumber kita yaitu Ustadz Jaja Sulaiman SPDI. Silakan Ustaz.
2: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi samiil alimi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi. Rabbi israhli sadri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yasir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair innaka ala kulli syai'in qadir amma ba'du. Pendengar RRI dimanapun berada yang mudah-mudahan dalam keberkahan, naungan, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disampaikan di mukaddimah oleh pembawa acara kita di Suli RI Sungliat, bahwa tema Mutiara Pagi kita hari ini, hari Senin tanggal 28 Muharram 1448 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 13 Juli 2026 Masehi, adalah tentang fikih jenazah. Beberapa pembahasan yang lalu telah kita bahas tentang sikap yang sehat menghadapi sakit, kemudian keutamaan menjenguk orang sakit, kemudian adab-adab atau etika ketika menjenguk orang sakit, kemudian sikap yang sakit ketika menghadapi sakaratul maut, kemudian sikap yang hidup atau yang sehat melihat orang yang sedang sakaratul maut. Dan sekarang kita akan bahas tentang tata cara memandikan jenazah. Saudaraku semuanya, setelah dipastikan bahwa seseorang meninggal dunia, maka langkah selanjutnya adalah melakukan kewajiban-kewajiban terhadap si mayit. Kewajiban terhadap si mayit itu dijelaskan di kitab Safinatun Najah ada 4. Alladhi yaljamu lil mayiti arba'u khisalin. 4 hal yang harus dilakukan kepada mayat, yaitu orang yang sudah dalam keadaan meninggal dunia. Yang pertama adalah memandikannya. Kemudian yang kedua mengkafaninya. Kemudian yang ketiga menyolatinya. Dan yang keempat menguburkannya. Namun sebelum jenazah tersebut dimandikan, perlu diperhatikan dulu juga saudaraku semuanya. Pertama, pastikan jenazah itu sudah kita urus sebagaimana mestinya. Yang pertama, kalau matanya masih terbuka, terbelalak, maka disunahkan ditutup. mata tersebut yang masih terbuka dengan sambil membaca bismillahi wa ala millati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita baca. Kemudian saudaraku semuanya, setelah kita tutup kedua matanya, kemudian kita rapatkan juga kedua rahangnya apabila masih terbuka. Maka kenapa kita melihat ketika bertakziah itu diikat kepalanya, maksudnya kayak gitu supaya tertutup, cakep kelihatannya. Nah, setelah itu baru beberapa hal yang perlu kita perhatikan untuk persiapan memandikan jenazah tersebut. Perangkat memandikan mayit yang dibutuhkan adalah yang pertama sarung tangan atau kain untuk dipakai orang yang memandikan agar terjaga dari najis, kotoran, dan penyakit. Itu yang pertama persiapannya. Kemudian masker penutup hidung juga untuk menjaga orang yang memandikan agar terjaga dari penyakit. Kemudian yang ketiga spon, penggosok atau kain untuk membersihkan badan si mayit. Kemudian yang keempat, kapur barus yang sudah digerus, ditumbuki, dihalusin untuk dilarutkan dalam air. Kemudian selanjutnya daun sidr atau bidara jika ada. Kalau enggak ada, sabun yang busanya digunakan untuk mencuci rambut dan kepala mayit. Jika tidak ada, maka diganti sampo atau sabun yang seperti kita sampaikan tadi. Kemudian satu ember sebagai wadah air. Kemudian satu ember sebagai wadah air kapur barus. Kemudian gayung. Kemudian kain untuk menutupi aurat si mayit. Kemudian handuk. Kemudian plester bila dibutuhkan untuk menutupi luka yang ada pada si mayit. Kemudian gunting kuku untuk menggunting kuku mayit jika panjang. Itu persiapan-persiapan yang harus dilaksanakan. Kemudian saudaraku semuanya, langkah selanjutnya ketika semua persiapan sudah ada, maka perlu diperhatikan pengurusan jenazah ini sebagaimana kita sampaikan di awal, baik yang pertama memandikannya, kemudian mengkafaninya, kemudian menyolatinya dan menguburkannya, itu dihukumi fardu kifayah. Apabila semua ini dikerjakan oleh salah seorang di antara kita, walaupun belum mumayyiz atau mayat memandikan dirinya sendiri karena karomah yang ia miliki, maka sudah terpenuhi fardu kifayah, yang lain tidak berdosa. Ada pertanyaan, apakah sudah dianggap cukup jika yang memandikannya adalah jin? Nah, jawabannya cukup menurut Imam Ar-Ramli. Tidak cukup menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Itu catatan pertama. Catatan yang kedua, apabila orang yang mati syahid, maka yang pertama haram dimandikan dan disolatkan, tapi wajib dikapani dan dikuburkan. Ini orang yang mati syahid. Syahidnya syahid dunia akhirat. Syahid itu kan ada tiga. Ada syahid dunia akhirat, ada syahid dunia saja, ada syahid akhirat saja. Syahid dunia saja, contohnya orang yang meninggal karena penyakit kolera, orang yang dimutilasi, orang yang mati setelah masa nifas, orang yang mati tenggelam, orang yang mati tertimpa benda berat. Nah, ini kan syahid, tapi syahidnya syahid dunia. Ada syahid akhirat. Syahid akhirat itu adalah orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia curang dalam pembagian harta rampasan perangnya. Nah, ini syahid akhirat saja. Nah, yang haram dimandikan dan disolatkan itu adalah orang yang mati syahid dunia akhirat. Hanya wajib dikapani dan dikuburkan. Adapun mayat orang kafir, saudara kesemuanya, yang pertama hukumnya boleh dimandikan, tapi haram disolatkan. Ini mayat orang kafir. Apabila orang kafir itu orang kafir mu'ahad, orang kafir mu'ahad ini kerap disebut muwadi atau muhaddin atau musallim, adalah golongan atau orang kafir yang mengadakan perjanjian dengan kaum muslimin. Ada juga kafir musta'man, golongan orang kafir yang mendapatkan jaminan keamanan oleh kaum muslimin atau sebagian kaum muslimin. Nah, golongan ini juga tidak boleh diperangi selama mereka masih mendapat jaminan keamanan. Kemudian kafir dhimmi. Ketiga ini bukanlah orang kafir yang memerangi kaum muslimin, maka wajib dikafani. Ya. Jadi kafir mu'ahad, kafir musta'man, kafir dhimmi, kafir dhimmiyun, itu wajib dikafani dan wajib dikuburkan. Itu saudaraku semuanya. Kemudian memandikan jenazah ini ada dengan dua cara. Yang pertama adalah cara minimalis. Kemudian yang kedua ada cara maksimalis. Nah, ada cara biasa, ada cara luar biasa. Cara biasa dijelaskan di kitab Safinatun Najah, aqallul ghusli ta'mimu badanihi bil ma'i. Pasal menjelaskan tentang tata cara memandikan jenazah. Cara memandikan jenazah minimalnya adalah meratakan air ke seluruh tubuhnya. Wa akmaluhu ayyagsila sawataihi wa ayyuzilal qadara min anfihi wa ayyu'idahu wa ayyadaluka bisidri wa ayyasubbal ma'a alai salasan. Dan yang sempurna adalah mencuci dua auratnya, yaitu kubul dan dubur, menghilangkan kotoran dari hidungnya, min angfihi, mewudukannya, dimandikan dengan daun bidara, wa ayyad luka bisidri ataupun sidar, wa ayyasubbal ma'a alaihi salasan, dan disiram tiga kali dengan air. Itu cara yang paling sempurna. Baik, kita jelaskan lebih rinci lagi. Cara memandikan jenazah minimalnya adalah meratakan air ke seluruh tubuhnya. Maksudnya, saudaraku semuanya, adalah memandikan jenazahnya minimal adalah meratakan seluruh badannya, baik rambut atau kulitnya dengan air. Artinya, setelah dihilangkan najis ainiyah yang ada pada mayat. Najis itu kan ada dua. Ada najis ainiyah, ainiyah itu terlihat ainnya, bentuknya ada, barangnya ada, kemudian baunya ada, kemudian rasanya ada, itu najis ainiyah. Sedangkan najis hukmiyah yang ada pada mayat, maka cukup dengan sekali ariran air saja untuk menghilangkan najis dan untuk memandikannya. Hukmiyah ini dihukumi aja, kita hakul yakin di badannya ada najis, tapi barangnya udah nggak ada lagi. Itu disebut dengan najis hukmiyah. Maka dialiri air untuk menghilangkan najis tersebut. Nah, tidak ada kewajiban niat untuk memandikan mayat. Berniat untuk memandikan jenazah dihukumi sunnah saja. Jadi kalau seumpama kita berniat nawaitul guslah an hadal mayyiti, tuh, fardhal lillahi ta'ala, itu hukumnya sunnah saja. Ya, berniat memandikan jenazah itu hukumnya sunnah saja. Karena yang wajibnya adalah memandikannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, cara memandikan mayat yang sempurna. Orang yang memandikan itu yang pertama adalah mengusap atau mengurut perut mayat dengan tangan kiri dan sedikit ditekan. Tangan seperti yang saya sampaikan tadi, sudah pakai sarung tangan, latek lah, yang terbuat dari plastik itu. Nah, supaya tidak terkena kotorannya ke kita, najisnya ke kita, ataupun penyakitnya, kuman segala macamnya ke kita. Ditekan. Kemudian membasuh dubur dan kubulnya, disertai yang disertai najis yang ada sekitar tubuh, di sekitar dubur dan kubul, dengan kain lap yang menutupi tangan kirinya. Kemudian yang keempat, menghilangkan kotoran dari hidungnya, begitu pula dari giginya, dengan kain lap yang lain. Kemudian yang keempat, mewudukan mayat dengan menghadirkan niat seperti wudu orang yang hidup. Nah, niat mewudukan mayat ini, saudaraku semuanya, sama dengan yang tadi. Jadi dihukumi sunnah, ya, dihukumi sunnah niatnya. Nawaitul wudu'a an hadal mayyiti sunnatan lillahi ta'ala. Aku niat mewudukan jenazah ini, mayit ini, sunnat lillahi ta'ala. Itu. Kemudian selanjutnya menggosok tubuh dengan sidr atau semacamnya, seperti sabun yang kita sampaikan tadi. Kemudian sampo. Dibasuh bagian kepala terlebih dahulu, lalu jenggotnya, lalu bagian depan tubuhnya yang sisi kanan, lalu bagian depan tubuhnya yang sisi kiri, lalu bagian belakang sebelah kanan, lalu bagian belakang sebelah kiri. Nah, kemudian dihilangkan bekas sidr, sabun, dengan air adem ataupun air bening dari ujung kepala hingga bawah kakinya 3 kali. Kemudian yang ketiga, setelah itu saudaraku semuanya, membasuh seluruh tubuhnya 3 kali dengan air muni. Ma'akarah dicampuri sedikit kapur barus sebagai suatu hal yang sunnah. Nah, ini yang lebih sempurna. Jadi, saudaraku semuanya, penjelasan secara lebih rincinya, kita yang pertama harus mempersiapkan adalah 9 ember. Nah, 9 ember itu yang pertama dibagi 3. 3 ember, 3 ember, 3 ember. 3 ember pertama, saudaraku semuanya, itu diisi dengan air sidr tadi. Air sabun. 3 ember kedua itu air adem, air bening. 3 ember yang ketiga itu air kapur barus. Nah, tata cara memandikan jenazahnya itu caranya 3 kali. Yang pertama dimandikan dengan air sabun tadi, sidr, kemudian air adem, air bening, kemudian air kapur barus. Ini dihitung 1 kali, saudaraku semuanya. Ini bicara kita tentang tata cara yang sempurna. Kemudian yang kedua, diulangi lagi tuh, ember yang tadi yang 3-3 itu. Mandikan lagi dengan air sidr lagi, air sabun. Kemudian air adem lagi, air bening. Kemudian yang ketiga, baru air kapur barus. Ini baru 2 kali. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, dimandikan lagi dengan 1 ember. Yang pertama dengan air sidr tadi, air bidara ataupun air sabun, sampo, segala macam. Kemudian yang kedua air bening, air adem. Kemudian yang ketiga itu air kapur barus. Ini cara pertama. Ada cara yang paling bagus, yang paling sempurna, ulama katakan. Yang pertama, saudaraku semuanya, dimandikan dengan air sidr, air sabun, kemudian dimandikan dengan air bening, kemudian ulangi lagi, dimandikan dengan air sidr lagi, kemudian air bening lagi, kemudian dimandikan dengan air sidr lagi, kemudian dimandikan dengan air bening lagi. Nah, tinggal 3 ember. 3 ember ini semuanya adalah air kapur barus. 1, 2, 3, selesai. Ini yang paling sempurna, ini yang paling banyak pahalanya untuk si mayit. 9. Nah, sebelum yang 9 tadi, ada 3 lagi, saudaraku semua. 3 ember lagi yang harus kita persiapkan. 3 ember lagi yang harus kita persiapkan. Jadi kalau ditambah dengan yang 9 tadi, 9 tambah 3 12. Saudaraku semuanya. 9 tadi yang digunakan untuk memandikannya, yang saya jelaskan tadi, 3 ember berisi daun sidar, 3 ember air bening, 3 ember air kapur barus. Nah, sebelumnya kita siapkan 3 ember pula, jadi 12. 3 ember ini yang pertama untuk membersihkan najis, nyebokin, buang najis yang dikubul dan diduburnya, habis ember pertama. Ember kedua, saudaraku semuanya, untuk membersihkan kotoran yang ada di wajahnya, untuk gosok gigi, untuk membersihkan tai hidungnya, tai matanya, tai telinganya, itu untuk ember yang kedua. Daki-daki yang ada di lepitannya, lepitan keteknya, lepitan antara lehernya, itu kan ada tuh daki-dakinya, dibersihkan dengan air yang kedua. Kemudian air yang ketiga, nah ini untuk mewudukan. Jadi tata cara aturannya, saudaraku semuanya, dalam memandikan jenazah itu bukan memandikan dulu, tapi mewudukan dulu. Jadi persis ketika kita mandi janabah. Jadi kalau kita tahu tentang tata cara mandi janabah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan tahu tata cara memandikan jenazah yang benar. Semalam kita berhubungan badan dengan istri, maka tata cara aturannya seperti yang kita praktekkan tadi, kita sampaikan tadi. Pertama, membuang kotoran di kubul dan dubur kita. Kemudian membersihkan wajah kita. Kalau kata kita orang Bangka, bedaruk. Ya, cuci muka. Jangan digabung cuci muka dengan wudu. Kemudian selanjutnya berwudu. Setelah berwudu baru mandi. Mandi junub. Nawaitul ghusla lirafil hadatsil akbali anil junubi. Kalau junub, anil haidi kalau haid, anin nifasi kalau nifas, anil wiladati kalau melahirkan. Tata cara aturannya kayak gitu, saudaraku semuanya, ya. Yang benar bukan mandi dulu, karena dengan mandi otomatis hadas kecil hilang. Kan hadas besar itu kan sesuatu yang mandi, yang mewajibkan untuk mandi. Sementara hadas kecil sesuatu yang mewajibkan untuk wudu. Itu, saudaraku semuanya, tata cara aturan yang diajarkan oleh agama. Nah, sebelum kita diangkat ke ke tempat untuk dikapani, maka sebagaimana kita biasa setelah mandi ya dihanduki. Dihanduki, dibersihkan segala macam airnya supaya tidak basah. Nah, catatan yang lain yang perlu kita perhatikan, saudaraku semuanya, beberapa hal yang disunahkan saat memandikan jenazah. Pertama, memandikan dalam ruangan tersendiri. Kalau jenazah itu dimandikan di luar rumah, maka sunnah ada atapnya. Jangan sampai terbuka, jadi tertutup. Depan, belakang, kiri, kanan, atas. Itu kalau di luar rumah. Tapi kalau di dalam kan sudah pasti ada atapnya. Di dapur seumpama, ataupun di sebelah kiri rumah kita, itu di ruangan tersendiri. Kemudian tidak masuk kecuali orang yang memandikan dan orang yang membantunya. Nah, jadi tiga orang yang memandikan itu. Yang pertama yang memandikan, kemudian yang kedua kenetnya. Nah, kayak kita tukang kan, ada tukang, ada kenetnya, ada supir, ada kenetnya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kerabat mayat, yaitu ahli waris yang terdekat. Tiga aja itu. Jadi kalau hanya nonton, walaupun keluarga, enggak usah lah. Keluar aja, untuk apa? Warisannya mau, memandikan enggak mau. Kan banyak orang kayak gitu. Nyium aja wajah orang tuanya, sudah meninggal dunia, enggak mau. Tapi dengan uangnya, harta peninggalannya, tirkahnya mau. Ini renungan bagi kita, saudaraku semua. Ini tiga orang aja. Pertama yang memandikan, kedua kenetnya, kemudian yang tiga kerabat mayat yang membantu memandikan jenazah. Dan ini bukan tugas RKM sebenarnya, saudaraku semua. Tugas kita, ahli warisnya. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan dimandikannya oleh kerabatnya, oleh Sayyidina Ali, oleh Fadl bin Abbas, oleh Imam Ibnu Abbas, oleh Abbas sendiri, oleh pamannya. Itu kan keluarga-keluarga terdekat. Itu yang pertama. Kemudian mayat diletakkan di tempat yang cukup tinggi. Nah, diusahakan kalau bisa setengah posisi duduk. Jadi si kaki diselondorkan, nah anunya diangkat. Nah, supaya pelemasannya apa namanya tuh tidak kaku, maka disunahkan tuh sisikunya digerakkan supaya nanti ketika orang mengkapani jenazah itu masih lunak, masih lemas persendiannya, ya. Sikunya, kemudian pundaknya, termasuk lututnya digerak-gerakkan supaya lemas. Kemudian memandikan dengan gamis yang basah atau tipis. Jadi harus siapkan tuh. Jadi kita selagi hidup sekarang, nih tolong nih. Kalau kata orang Sunda harus punya kain apa ya? Kain serbat. Kain serbat itu kain panjang. Bukan sarung yang biasa kita pakai untuk apa namanya tuh sholat, bukan. Kalau kita ngelihat mungkin di Jawa ada mbak-mbak jamu gendong, itu kan pakai sarung kebat tuh. Pakai sarung yang panjang. Itu digunakan ketika kita pertama kali meninggal dunia, itu tutup dengan kain itu. Kemudian ketika kita apa namanya tuh dimandikan pun pakai kain itu, ya. Kain yang tipis, maksud tipis di sana supaya air tembus. Jadi nanti ketika kita memandikan jenazah, posisinya saudaraku semuanya, air itu ngalir bukan langsung ke tubuh, tapi ke si kain dulu. Nah, posisi tangan kita itu di bawah kain itu. Kita tidak melihat, enggak boleh, haram. Jadi enggak ngeboleh ngelihat aurat dari si mayat. Jadi si tangan kita pun tertutup dengan kain yang ada di atas yang tipis itu. Dan satu catatan bagi kita saudaraku semuanya, orang yang memandikan jenazah adalah orang yang harus pandai menjaga aib. Menjaga aib kekurangan dari si mayit. Jangan sampai bawel. Diceritakanlah ada ini, ada itu, bahaya. Nabi katakan barang siapa yang menutup aurat, aib saudaranya muslim di dunia, maka dia akan ditutup aib auratnya di dunia dan di akhirat. Jangan, apapun yang ada pada diri si mayat, saudara kesemuanya, itu harus tutup mulut. Jangan dibicarakan keluar. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, memandikan jenazah itu dengan menggunakan air yang tidak panas. Kecuali untuk suatu keperluan seperti keadaan dingin ataupun kotor. Kalau seumpama itu dingin sekali, boleh dengan air panas, dengan air anget, ya. Jadi air yang dicampur, ya, air panas dengan air anget, ya. Tapi lebih bagusnya lagi, lebih abdolnya lagi dengan air dingin. Kemudian wajahnya ditutup dengan kain, jangan dibiarkan terbuka. Kemudian orang yang memandikan hendaklah tidak melihat auratnya kecuali sekadar diperlukan. Karena asalnya melihat aurat itu adalah haram. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, saudaraku semuanya. Nah, ini tata cara ini, saudaraku semuanya, harus dipahami oleh kita. Semua orang. Bukan hanya saudaraku semuanya RKM saja. Karena pasti di antara kita akan mendapati, ya. Mendapati orang yang meninggal dunia, entah anak kita, ya saudaraku semuanya, entah kerabat kita, entah orang tua kita, ya kitalah yang memandikannya, bukan orang lain. Sedih kita, tragis saudaraku semuanya, ketika keluarga kita meninggal dunia, orang tua seumpama dipanggil tuh RKM, dia nonton, dia ngobrol, anak-anaknya main HP, yang memandikannya orang lain, kan lucu nih. Ini kurang ajar anak seperti ini, saudaraku semuanya. Ini catatan-catatan yang perlu kita sampaikan. Kemudian ada tambahan, bagaimana dengan bayi yang keguguran? Nah, bayi yang keguguran ini, saudaraku semuanya, ada catatan juga. Kalau 4 bulan ke atas tuh, apabila bayi itu lahir masih ada suaranya, kata Imam Syafi'i, oa oa oa, maka dia dipulasarai, diurus jenazahnya sebagaimana jenazah orang dewasa, ya. 4 bulan ke atas ketika lahir dia ada suara, tangisan, jeritan, seumpama oa-oa segala macam, maka dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan. Tapi kalau tanpa suara 4 bulan ke atas, maka percis seperti orang yang mati syahid. Hanya dikapanin dan hanya dikuburin. Jadi enggak dimandikan, enggak disolatkan. Sementara kalau 4 bulan ke bawah, tuh ulama katakan ini tidak perlu diapa-apain, hanya dikuburin aja. Ya, karena jamad. Jamad ini bagian tubuh yang tidak akan dibangkitkan di hari kiamat nanti. Kan belum ada nyawanya. Jadi manusia ini kan strukturnya dua. Ada jasadiyah, ada ruhaniyah. Jasad yang nampak, namanya alam nasut, alam indrawi, alam yang bisa disentuh, kasar. Jadi kita ini sebenarnya makhluk kasar. Ya iyalah makhluk kasar, kan terlihat. Bukan makhluk halus. Ada alam ruh. Nah nempel di kita, ada jasadiyah, ada ruhaniyah, maka disebut manusia. Nah kalau belum ada ruhnya,

0: siapa Pak?
1: Atau Udin di Riau Silip.
0: Atau Udin di Riau Silip. Silakan, Atau Udin.
1: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfirullah. Tepada Bapak.
1: Ya. Ini Pak Ustaz, saya mohon sedikit pencerahan. Karena zaman sekarang ini yang pernah saya dengar, karena waktu itu belum saya lihat langsung, tapi saya mendengar video call dengan jenazah. Ini begini, orang tuanya meninggal, salah satu anaknya di luar Bangka. Nah, yang di luar Bangka ini mau merintahkan yang ada di Bangka itu, tolong taruhkan atau letakkan HP di samping telinganya. Nah, anak yang di luar Bangka itu langsung di situ lah. Dia meratap, menangis, ya seperti orang gimana ya, orang kehilangan lah. Nah, hal inilah yang bikin saya tanda tanya, kok zaman sekarang makin berubah. Amun pencerahannya Pak Ustaz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfirah.
0: Baik, Ustaz, kita sambungkan dengan pertanyaan di WA. Ini ada dua pertanyaan, Ustaz. Yeah. Yang pertama, terima kasih, ada Bu Yuni ya. Saya ingin bertanya Ustaz, saat acara tahlilan di rumah keluarga yang berduka, apakah wajib menyediakan makanan atau hidangan bagi para tamu yang datang? Bagaimana hukumnya jika keluarga tidak mampu atau hanya bisa menyuguhkan seadanya saja? Nah, kemudian ada juga pertanyaan dari Pak Rahmat. Pak Ustaz, bagaimana hukumnya ketika yang meninggal dunia ini jauh dari kampung halaman, apakah harus dipulangkan dulu? Terima kasih. Nah, itu Ustaz, ada dua pertanyaan juga. Mungkin bisa digabungkan.
2: Bagus.
0: Silakan Pak Ustaz.
2: Baik, yang pertama Atau Udin di Riau Silip. Yang pertama catatan, ketika kita mendapati jenazah keluarga kita, maka yang pertama dilarang niyahah. Apa niyahah itu ya? Meratap, menangis yang berlebihan. Kalau meneteskan air mata silakan. Nabi juga netes air mata ketika meninggal putra beliau, Qasim, Ibrahim, Abdullah. Tapi enggak ada suara Nabi ya. Itu niat enggak boleh narik-narik rambut, narik-narik baju sampai sobek segala macam. Kemudian yang kedua, saudaraku semuanya atau Udin, yang perlu diperhatikan. Nabi ngajarin asri'u bil janazah. Percepatlah mengurus jenazah. Kenapa? Kalau dia orang baik, maka jenazah tersebut akan segera mendapati, menemui kebaikan. Jadi orang, kalau orang baik meninggal dunia, dan mau lama-lama Pak di rumah. Sampai 2-3 malam disemayamkan, enggak mau tuh. Pengen cepat, karena bagi dia alam kubur itu raudhah. Raudhah itu taman. Raudhatul jannah, taman dari sekian taman surga. Dia lebih bahagia. Sementara kalau orang jahat, ahli maksiat, kata Nabi, maka akan segera kau lepaskan beban beratmu dari pundak-pundakmu. Jadi enggak perlu lama-lama kalau dengan ahli maksiat dipikulnya. Itu. Kemudian yang ketiga, saudaraku semuanya, sebaik-baik perjumpaan, sebaik-baik kunjungan dengan orang tua itu ketika hidup. Maka mumpung masih hidup tuh, usahakanlah ketemu dengan orang tua. Bermodal lah, walaupun kita jauh, datang. Jangan sampai kita nanti pas meninggal dunia pingin video call lah, pingin ditunda lah. Jangan dulu dikuburin, jangan dulu di urus. Saya mau melihat wajahnya untuk terakhir kalinya. Ini kan lucu. Kemarin-kemarin kemana waktu masih ada? Kemarin-kemarin kemana waktu masih hidup? Kok enggak menyempatkan diri? Ketika sudah meninggal dunia minta ditunda. Enggak ada ajaran dalam agama Islam. Termasuk video call yang Bapak sebutkan tadi. Enggak ada Pak. Untuk apa? Yang diperlukan adalah doa dari si anak kepada si mayit. Maka kemarin kita sudah bahas, hukum menjenguk orang sakit itu bisa mubah, bisa sunnah, bisa fardu kifayah. Kata Imam Malik, termasuk Al-Qadi Al-Iyad mengatakan fardu kifayah. Tapi kata Imam Bukhari, wajib ain, fardu ain.

0: fardu ain itu kewajiban kita tiap-tiap mukallaf. Siapa yang sakit? Orang tua. Ketika orang tua sakit, maka wajib kita menjenguknya sebagai bentuk hormat kita, bakti kita kepada mereka. Jadi ketika sakit itulah Pak ditengok itu. Jadi kalau sudah meninggal dunia, pas dimandikannya, video call, dibisikkan segala macamnya itu apa? Gak ada ajarannya, saudaraku semua. Udah di sana aja kalau semua gak ada uang, doain aja. Tanya jam berapa dimandikannya, sholat goib. Kayak gitu tata cara aturannya. Ya. Kalau belum yang dimandikan, belum boleh disolatkan. Tanya, jam berapa dimandikan? Jam 10 orang tua saya itu dimandikannya. 10:30 sholat, sholat goib. Goib ini adalah sholat yang terikat dengan jarak ataupun tempat. Jarak yang diperbolehkannya jamak dan qasar sholat. Jadi contohnya di Mentok tuh orang tua kita meninggal dunia. Kita boleh goibnya di sini, sholat jenazahnya. Jadi bukan yang tak nampak goib itu. Tapi berdasarkan jarak tempuh yang diperbolehkannya jamak dan qasar. Itu Pak atau Udin di Rio Seli. Kemudian Ibu Yuni. Ibu Yuni di mana nih? Di Sungai Liat ya? Halo?
1: Ya Ustadz, di Sungai Liat.
0: Di Sungai Liat ya. Tahlilan. Ya. Tahlilan malam pertama, malam ketiga, malam ketujuh, 25, 40, 100, haul ya. Nah yang diwajibkan tahlilan ini mendoakan. Mendoakan orang tua kan kewajiban kita anak. Kitalah orang tua, apa anak-anaknya sebenarnya. Nah mengundang orang itu, saudaraku semua, ini bagian dari takziah. Tak sempat tuh hari pertama takziah, maka ada hari-hari yang lainnya. Hari kedua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Jadi itu maksud tahlilan. Dari 2 sampai 7, selawe 40, 100. Dan kemarin kita bahas bahwa kematian itu berjangka, bertahap. 100 hari menjelang ajal, 40 hari menjelang ajal, 25 hari menjelang ajal, 7 hari menjelang ajal, 3 hari menjelang ajal, 1 hari menjelang ajal. Maka kita perangati pas kematiannya itu. Nah kita siapkanlah makanan. Ini bagian dari sedekah. Kata Nabi, tahaddu tahabbu, saling kasih hadiah. Tahabbu akan timbul cinta dan kasih sayang. Mereka telah mendoakan orang tua kita, maka kita siapkan juga makanan untuk mereka. Bagaimana Ustaz kalau si jenazah ini, si mayit ini, ahli warisnya orang yang tidak berada, hanya bisa menyiapkan kue ala kadarnya, air minum putih, air putih aja, nggak apa-apa. Bukan sebuah kewajiban. Karena yang kewajibannya itu takziahnya itu. Kan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
1: ya Ustaz, masih bisa terhubung dengan kami Ustaz? Baik, dengar sepertinya kita terputus ya dari sambungan dengan Masjid Agung Sungai Liat. Dan tentunya untuk Anda, tadi sudah bergabung ada 3 pendengar kita yang ingin bergabung ataupun yang sudah menanyakan terkait dengan tema kita di pagi hari ini. Dan tentunya juga ini juga sudah masuk di penutup kita ya dalam Mutiara Pagi edisi hari ini. Dan tadi juga Ustadz Jaja Sulaiman sudah banyak sekali menyampaikan terkait dengan temanya, yaitu fikih jenazah ya. Kita masih menunggu informasi dari Masjid Agung Sungai Liat, apakah koneksinya di sana baik-baik saja atau seperti apa. Mudah-mudahan nanti kita bisa terhubung kembali. Baik. Informasinya ternyata pemancar yang ada di Desa Kima mati. Jadi untuk saat ini mungkin kita tidak bisa terhubung terlebih dahulu ke Masjid Agung. Dan tentunya ini menjadi penutup juga pendengar ya, di kebersamaan kita dalam kajian Islam Mutiara Pagi. Nanti kita akan sambung kembali terkait dengan temanya, yaitu fikih jenazah di hari ini. Tentunya terima kasih kepada Ustadz Jaja Sulaiman. Mudah-mudahan ya, dari apa yang sudah disampaikan dan dijelaskan oleh Ustadz Jaja Sulaiman, ini menjadi pembelajaran baru dan menjadi amal ibadah untuk Ustadz Jaja Sulaiman. Dan juga untuk pertanyaan yang belum terjawab, mungkin nanti akan disambung kembali oleh Ustaz Jaja Sulaiman di kesempatan berikutnya. Kami akhiri kebersamaan dalam Mutiara Pagi. Setelah ini kami akan hadirkan Warta Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikianlah Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI Sungaliat, Bangka Belitung.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Yang sudah diberikan tema-temanya di dalam MPLS tersebut seperti 7 kebiasaan anak Indonesia hebat.
2: Jumlahnya kalau data yang kami kompilasi dari berbagai sumber, baik itu dari PPA-nya Polres maupun dari kami,

Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah. Sari Berita, sebanyak 256 murid baru SMP Negeri 2 Sungai Liat akan menjalani masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS selama 5 hari. Kasus KDRT di Kota Pangkal Pinang relatif rendah, namun begitu, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana tetap memperkuat edukasi.

Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Songelia dengan Warta Berita Daerah edisi Senin 13 Juli 2026. Bersama saya, Dudi R. Pramana.

0: Melalui Warta Berita Daerah informasi pertama kami hadirkan untuk Anda. Sebanyak 256 murid baru SMP Negeri 2 Sungai Liat akan menjalani masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS selama 5 hari. Selengkapnya, Irwan Aulia Rahman melaporkan.
1: Tema-temanya ya, di dalam MPLS tersebut seperti 7 kebiasaan anak Indonesia hebat.
2: Sebanyak 256 siswa baru SMP Negeri 2 Sungai Liat akan melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS selama 5 hari dari 13 hingga 17 Juli 2026. Ketua Sistem Penerimaan Murid Baru SPMB SMP Negeri 2 Sungai Liat Sukartono mengungkapkan pelaksanaan MPLS sesuai dengan petunjuk dari Kemendikdasmen dan arahan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka. MPLS dilaksanakan untuk memperkenalkan lingkungan sekolah kepada murid baru dengan cara menyenangkan, edukatif, serta materi-materi yang memberikan motivasi. Murid baru juga dikenalkan dengan tata tertib sekolah dan sarana-prasarana sekolah.
1: Ya, jadi sudah sesuai dengan panduan MPLS ya, banyak sekali yang sudah diberikan materi, tema-temanya ya, di dalam MPLS tersebut seperti 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, kemudian ada tes MPLS, kemudian ada juga cek kesehatan gratis, kemudian ada sosialisasi juga kepada orang tua tentang MPLS, dan materi-materi seperti pengenalan lingkungan sekolah, perkenalan dengan guru-gurunya, lingkungan-lingkungan sekolah, dan lain-lain.
2: Selama 5 hari, sebanyak 256 murid baru akan dikenalkan kurikulum baru, menanamkan 7 kebiasaan anak hebat Indonesia, dan mengenalkan warga sekolah. Sementara itu, Kepala SMP Negeri 2 Sungai Liat Margono mengatakan, MPLS sudah dipersiapkan setelah tahapan pendaftaran ulang peserta didik baru. Pelaksanaan MPLS juga melibatkan para anggota OSIS sebagai panitia. Dengan pelaksanaan MPLS diharapkan dapat memiliki makna dan manfaat baik bagi murid baru sehingga dapat cepat beradaptasi dan mengenal lebih dekat lingkungan belajar mereka. Dari Kabupaten Bangka, Irwan Aulia Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kasus KDRT di Kota Pangkal Pinang relatif rendah. Namun begitu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga berencana tetap memperkuat edukasi. Selengkapnya, Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
3: Pangkal Pinang ini tahun 2025 adalah sekitar 115.000 jumlah penduduk perempuannya. Kalau dikompilasi atau dikompare, dibandingkan itu ya relatif kecil.
4: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau DP3AKB Kota Pangkal Pinang mencatat angka kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT di wilayahnya relatif rendah jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada. Kepala DP3AKB Kota Pangkal Pinang Erwandi mengatakan berdasarkan data yang dihimpun dari berbagai sumber, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Pangkal Pinang sepanjang tahun 2025 tercatat sebanyak 59 kasus. Ia menjelaskan jumlah penduduk perempuan di Kota Pangkal Pinang pada tahun 2025 diperkirakan mencapai sekitar 115.000 jiwa. Jika dibandingkan dengan jumlah kasus yang terjadi, angka tersebut dinilai masih relatif kecil.
3: Jumlah kekerasan kita untuk tahun 2025 itu kecil jumlahnya. Kalau data yang kami kompilasi dari berbagai sumber, baik itu dari PPA-nya Polres maupun dari kami, itu hanya 59. Jumlah penduduk perempuan kita di Kota Pangkal Pinang ini tahun 2025 adalah sekitar 115.000 jumlah penduduk perempuannya. Kalau dikompilasi atau dikompare, dibandingkan itu ya relatif kecil.
4: Berdasarkan data, kasus KDRT di Kota Pangkal Pinang pada tahun 2024 tercatat sebanyak 78 kasus. Sementara pada tahun 2026 hingga Juni ini, jumlah kasus yang tercatat sebanyak 32 kasus. Meski demikian, Erwandi menegaskan bahwa rendahnya angka kasus bukan berarti pemerintah mengabaikan upaya penanganan dan pencegahan. Pihaknya terus menjalankan berbagai program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk menekan angka kekerasan terhadap perempuan. Menurut Erwandi, upaya tersebut merupakan bagian dari fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat, khususnya perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Ia juga memastikan DP3 AKB siap memberikan pendampingan kepada korban yang melapor kasus kekerasan, termasuk mendampingi proses hukum apabila diperlukan. DP3 AKB berharap melalui berbagai program pencegahan dan kolaborasi dengan berbagai pihak, angka kekerasan terhadap perempuan dan KDRT di Kota Pangkal Pinang dapat terus menurun dari tahun ke tahun. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Bangka melakukan pengurangan sampah dari sumber rumah tangga sebelum masuk ke tahap pembuangan akhir. Bustomi Ahmad melaporkan.
5: Kita harus pilih-pilih sampahnya sebelum masuk ke TPA.
6: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Bangka mengedepankan pengurangan sampah dari sumber rumah tangga maupun komunitas sebelum masuk ke tempat pembuangan akhir. Kepala Bidang Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka, Vegi Vera Lusianti, mengatakan pengurangan sampah dari sumber atau komunitas dilakukan melalui pemilahan organik dan anorganik dengan mengoptimalisasi bank sampah.
5: Masih kami lakukan, Bang, amanatnya Pak Menteri itu kan sekarang 2029 itu harus zero waste, tapi harus melakukan pengurangan sampahnya di sumber. Nah, di sumber itu dalam artiannya kita harus pilih-pilih sampahnya sebelum masuk ke TPA.
6: Ia menjelaskan pihaknya turun langsung melakukan sosialisasi, edukasi, serta aksi kepada masyarakat melalui desa, kelurahan, hingga kecamatan yang ada. DLH Bangka saat ini sudah memiliki 6 bank sampah yang aktif dan terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk melakukan pemilihan sampah agar bisa bermanfaat. Menurutnya, pemilahan sampah dari sumber ini juga menjadi fokus Kementerian Lingkungan Hidup untuk mencapai target Zero Waste di tahun 2029 nanti. Ia menyebut pelayanan sampah yang dilakukan pihaknya hingga masuk ke TPA sebanyak 58 ton per hari untuk wilayah Sungai Liat, Pemali, dan Merawang. Sebelumnya, petugas jaga TPS Bukit Betung, Mamat, mengatakan masyarakat masih membuang sampah di TPS terdekat karena wajib restribusi belum berjalan optimal.
7: Pak, lumayan lah. Soal kan dari masing-masing kelurahan itu kan muang ke sini soalnya mobil kelurahan itu keluhana pengambilan sampahnya satu minggu tuh 3 hari, 2 hari. Nah, sebenarnya setiap hari harus ngambil sampah warga.
6: Namun ia mengakui sampah yang dibuang ke TPS hingga TPA mengalami penurunan dari 60 ton per hari menjadi 58 ton. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah yang juga dirilis oleh RRI SP Belitung. Pendengar, capaian program genting di Kabupaten Bangka masih rendah, di mana hingga Juni 2026 baru terrealisasi sekitar 37% dari 99,3 sasaran. Maksud kami dari 993 sasaran. Berikut laporan Rana Gusari.
8: Pencapaian atau realisasi sasaran genting Kabupaten Bangka masih rendah.
9: Program genting di Kabupaten Bangka yang hingga Juni 2026 masih tergolong rendah. Dari target 993 sasaran baru terrealisasi 370 sasaran atau sekitar 37,26%. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka, Mina, mengatakan pemerintah Kabupaten Bangka bersama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan BKKBN Provinsi Kabupaten Bangka Belitung memperkuat kolaborasi dalam upaya percepatan penanganan keluarga berisiko stunting melalui program gerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting. Penguatan sinergi ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan, sosialisasi program genting serta penandatanganan komitmen bersama mitra Pentahelix di Kabupaten Bangka.
8: Tujuan dari kegiatan ini adalah peningkatan pencapaian realisasi dan juga untuk mengajak seluruh elemen mulai dari individu, komunitas, akademisi, hingga sektor swasta untuk turut serta menjadi orang tua asuh bagi keluarga risiko stunting atau kurang mampu berupa perjanjian kerjasama.
9: Pemerintah Kabupaten Bangka mengajak berbagai unsur mulai dari pemerintah, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat, media, hingga individu untuk berpartisipasi sebagai orang tua asuh melalui kerjasama yang telah disepakati. Sementara Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kabupaten Bangka Belitung, Fajar Supriyadi Sentosa, menjelaskan hingga Juni 2026 capaian pelaksanaan program genting di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mencapai 4.686 sasaran atau sebesar 50,06% dengan dukungan 32 mitra Pentahelix.
10: Di Provinsi Bangka Belitung targetnya itu ada 4.686, sudah tercapai 2.346, sudah 50% ya. Nah, tapi kalau di Di Bangka itu baru 37%, tadi nutrisinya 19%, perbaikan rumahnya masih kosong, kemudian air bersihnya belum.
9: Fajar berharap kolaborasi lintas sektor melalui program Genting Stunting dapat terus diperkuat sehingga semakin banyak keluarga berisiko stunting yang mendapatkan pendampingan dan bantuan pemenuhan gizi. Dari Sungai Let, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Kesbang Pol Kabupaten Bangka terus melakukan berbagai persiapan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka menjelang HUT ke-81 Republik Indonesia. Selengkapnya, Irwan Aulia Rahman melaporkan.
11: Penyedia sudah mengukur baju kesiapan dari mulai perlengkapan.
2: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Bangka terus mematangkan persiapan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka menjelang HUT ke-81 Republik Indonesia. Kepala Kesbangpol Kabupaten Bangka Romlan Ardi mengatakan pihaknya sudah mengukur seragam paskibraka dan semua kebutuhan seragam serta perlengkapan lainnya.
11: Kita sudah mengundang seluruh paskibraka tahun 2026, kemudian sudah pasukan 45 juga sudah kita undang ke Kesbangpol dan mereka penyedia sudah mengukur baju kesiapan dari mulai perlengkapan baju kaos, sepatu maupun celana PDH yang akan dipakai pas upacara 17 khusus.
2: Romlan Ardi menambahkan, Paskibraka Kabupaten Bangka akan menjalani karantina dan pelatihan intensif mulai 30 Juli hingga 8 Agustus 2026 di Hotel Manunggal. Seluruh biaya tersebut sudah dianggarkan pemerintah Kabupaten Bangka yang memakan biaya 1 miliar lebih. Romlan Ardi berharap anggota Paskibraka Kabupaten Bangka yang terpilih dapat mengembang tugas sebaik-baiknya, khususnya dalam pelaksanaan upacara HUT ke-81 Republik Indonesia. Dari Kabupaten Bangka, Irwan Aulia Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebagai informasi terakhir pendengar, Car Free Day Perdana di Belitung jadi ruang publik baru untuk masyarakat. Selengkapnya Arif Juliantoro melaporkan.
12: Ya, hari ini adalah hari pertama kita bersama dengan daerah-daerah yang lain melakukan Car Free Day.
13: Pemerintah Kabupaten Belitung menggelar Car Free Day, CFD perdana di kawasan Bundaran Satam, Tanjung Pandan pada Minggu 12 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi ruang publik bagi masyarakat untuk berolahraga, bersilaturahmi sekaligus mendukung pengembangan UMKM. Bupati Belitung Joni Alamsyah Hidayat mengatakan pelaksanaan CFD menjadi momentum untuk membangun kebersamaan masyarakat sekaligus mendorong penerapan pola hidup sehat. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan langkah positif bagi masyarakat Belitung. Meski belum ada data yang menunjukkan Belitung urutan keberapa dalam melaksanakan CFD.
12: Hari ini adalah hari pertama kita bersama dengan daerah-daerah yang lain melakukan Car Free Day. Tapi tidak ada data menunjukkan kita adalah daerah yang keberapa ratus melakukan Car Free Day. Tapi ini adalah momen yang sangat baik untuk kita bersilaturahmi, membangun kekeluargaan, membuat kehidupan lebih sehat lagi, dan tentunya juga membangun UMKM akan lebih maju.
13: Ia menambahkan pelaksanaan CFD perdana tersebut juga dirangkaikan dengan kegiatan nonton bareng pertandingan FIFA World Cup antara timnas Argentina melawan Swiss. Sementara itu, Wakil Bupati Belitung Syamsir mengatakan, antusiasme masyarakat pada pelaksanaan perdana CFD cukup tinggi. Ia berharap kegiatan tersebut ke depan dapat semakin ramai dengan keterlibatan berbagai komunitas.
14: Luar biasa hari ini dan antusiasnya, ini diarahkan Pak Bupati, minggu depan lebih ramai lagi. Jadi semua komunitas kita akan turunkan. Kemudian yang kedua untuk anak-anak kita yang drum band, jadi dari TK, SD, SMP itu putaran aja, dia sesi sekalian latihan. Nah, ini kami yakin bahwa dari waktu ke waktu ini akan luar biasa sebagai ajang silaturahmi dan penguatan juga untuk pembangunan daerah.
13: Menurut Syamsir, CFD diharapkan tidak hanya menjadi tempat berolahraga, tetapi juga menjadi ajang silaturahmi masyarakat dan memperkuat pembangunan daerah. Di tempat yang sama, salah seorang pengunjung, Kevin, berharap program CFD dapat terus dilaksanakan secara rutin oleh pemerintah Kabupaten Belitung.
15: Hari ini hari perdana program ini dilaksanakan oleh pemerintah dan semoga program ini tidak terjadi hanya hari ini, harusnya di kemudian hari harus berkelanjutan. Dan mungkin ini adalah salah satu bentuk program dan peduli pemerintah untuk kepada masyarakatnya untuk selalu peduli dengan kesehatan dan pola hidup sehat.
13: Ia menilai CFD memberikan ruang positif bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk beraktivitas dan membangun budaya hidup sehat di Kabupaten Belitung. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah. Tetap update informasi terkini melalui portal rri.co.id. Sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia, Sungai Liat Kepulauan Bangka, Belitung. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Di Pro 1 RRI Sungai dan Kepulauan Bangka Belitung. Selamat pagi untuk Anda yang pagi hari ini pendengar sudah memulai aktivitasnya ya. Mudah-mudahan aktivitas pagi hari ini menjadi aktivitas yang memberikan berkah untuk kita semua. Yang pastinya pendengar di Bangka Belitung pagi hari ini kami tentunya akan hadirkan ragam informasi dan juga tentunya segmen program di Bangka Belitung pagi. Mengawali pagi hari ini tentunya tadi kami sudah hadirkan warta berita daerah dengan informasi terkini untuk wilayah Bangka Belitung. Nah, untuk pagi hari ini kami akan hadirkan informasi yang tentu nanti akan kita bahas juga dalam segmen opini publik kita. Ada beberapa tema menarik atau pembahasan menarik yang akan kita bahas. Di antaranya ini DPRD Bangka Belitung ini mendorong penyelesaian tumpang tindih lahan IUP PT Timah. Kemudian terkait dengan Popda ke 13 Bangka Belitung yang sudah berakhir dan Bangka ya atau Kabupaten Bangka ini dinobatkan menjadi juara umum. Kemudian kesuksesan UMKM Bangka Belitung dalam mengekspor daun ketapang. Nah, ini juga kita akan bahas juga. Lalu juga terkait dengan ratusan anak ini tercatat tidak bersekolah di Pangkal Pinang ya. Ini juga akan kita bahas di opini publik. Nah, ada 4 bahasan nanti yang akan kita bahas dalam opini publik. Ya, mudah-mudahan nanti kita juga akan menghadirkan narasumber yang berkenaan dengan bahasan kita. Nah, yang pastinya juga Anda silakan bergabung bersama kami di layanan telepon nanti 0717-94301 atau juga melalui WA pesan atau WA telepon ya di 0811-7179-111. Tentunya untuk mengomentari ya beberapa tema atau beberapa bahasan yang akan kami hadirkan dalam segmen opini publik. Nah, untuk bahasan ini juga ini informasinya tentunya kami lansir dari portal rri.go.id. Yang pertama ini terkait dengan DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bangka Belitung mendorong penyelesaian persoalan tumpang tindih lahan antara masyarakat dengan wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah TBK melalui kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat. Nah, upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi wilayah atau Rakorwil DPRD Bangka Belitung bersama Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Kabupaten Belitung, Abdesi Kabupaten Belitung Timur serta sejumlah kepala desa yang wilayahnya ini bersinggungan dengan IUP PT Timah. Nah, itu nanti kita akan bahas. Kemudian yang kedua, nanti kita di bahasan pertama nanti kita akan mencoba terhubung dengan ketua ataupun ya dengan ketua Abdesi Kabupaten Belitung ya. Mudah-mudahan beliau nanti bisa bergabung bersama kita melalui telepon. Kemudian kita akan membahas juga terkait Popda atau pekan olahraga daerah ya, pelajar daerah ya yang dilaksanakan di Kepulauan Bangka Belitung, di mana alhamdulillah ini kita ucapkan selamat kepada Kabupaten Bangka yang menjadi juara umum 1 dalam perhelatan Popda 2026. Nah, kemudian terkait dengan UMKM asal Provinsi Bangka Belitung ini yang berhasil mengekspor daun ketapang tembus ke pasar internasional juga kita akan bahas. Ya, mudah-mudahan kita bisa bergabung bersama dengan Bung Lukman ya. Di kesempatan pagi hari ini kita akan coba untuk terhubung dengan beliau. Kemudian yang keempat pembahasan kita adalah ratusan anak tercatat tidak bersekolah di Pangkal Pinang. Ya, mudah-mudahan juga ada narasumber yang dapat bergabung bersama kita ya. Jadi silakan bergabung nanti di opini publik pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Saya sudah menyampaikan awal informasi dalam kesempatan pagi hari ini dalam Bangka Belitung pagi.
Mudah-mudahan Anda juga sudah punya komentarnya sendiri atau punya opini-nya sendiri terkait dengan bahasan kita di pagi hari ini. Tetap bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

usia ke-17 tahun. Pele sudah berhasil membawa Brazil menjadi juara dunia. Lalu ada Diego Maradona dari Argentina. Namanya melejit di Piala Dunia 1986 lewat gol legendaris Tangan Tuhan dan aksi solo run yang disebut sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah sepak bola. Tak lengkap rasanya tanpa menyebut Zinedine Zidane. Maestro lapangan tengah asal Prancis ini membawa negaranya juara dunia pada tahun 1998 dengan permainan elegan dan penuh visi. Di era modern, dunia mengenal rivalitas dua mega bintang Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Messi akhirnya melengkapi karirnya dengan trofi Piala Dunia tahun 2022, sementara Ronaldo tetap dikenang sebagai salah satu pencetak gol terbanyak sepanjang masa. Legenda-legenda ini membuktikan bahwa sepak bola bukan sekedar permainan, tapi tentang mimpi, perjuangan, dan nama yang akan terus hidup dalam sejarah.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dengan ini, semoga pelayanan atau pembiayaan pelayanan kesehatan bisa lebih merata diterima oleh warga kita peserta JKN yang berada di pulau-pulau terluar.
2: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalam ada kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional. BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Satria Erlangga. Iran kembali melancarkan serangan balasan terhadap sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 13 Juli 2026, saya Rudy Zain. BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Satria Erlangga yang akan memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat di sejumlah pulau terpencil di Kabupaten Sumenep. Anik Hasanah melaporkan.
3: BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Kesatria Erlangga yang akan memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat di sejumlah pulau terpencil di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Kapal rumah sakit ini dijadwalkan melayani warga di Pulau Bluto, Karamian, Raas, dan Masalembu selama 12 hingga 25 Juli 2026. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito mengatakan, dukungan diberikan melalui kerjasama pembiayaan pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Dengan skema tersebut, layanan kesehatan yang diberikan rumah sakit terapung di wilayah yang belum memiliki fasilitas kesehatan memenuhi syarat dapat diklaim kepada BPJS Kesehatan.
1: Untuk daerah-daerah tersebut, apabila seperti kapal Satria Erlangga ini berlayar ke sana dan melakukan pelayanan kesehatan, bisa diklaimkan ke BPJS, bisa bekerja sama dengan BPJS, ya, bisa diklaimkan pembiayaannya di BPJS Kesehatan. Dengan ini, semoga pelayanan atau pembiayaan pelayanan kesehatan bisa lebih merata diterima oleh warga kita peserta JKN yang berada.